mewarnai ahad kita. Teman-teman, yuk bermain, belajar, mengaji, dan bercerita bersama

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipancar luaskan langsung dari Jalan Geger Kalung Girang Baru nomor 11 Bandung di 102,7 MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia. Halo adik-adik semua, jumpa lagi di panggung juara. Kita bisa jadi juara. Tentunya masih bersama Kak Fitri dan juga Mika.
1: Assalamualaikum teman-teman semua. Semoga teman-teman semua selalu ada dalam kesehatan. Sama kayak Mika, Mika selalu sehat dan semangat.
0: Sama kayak Kak Fitri, Kak Fitri juga selalu sehat dan semangat untuk menyambut adik-adik di rumah. Tentunya nanti kita akan bahas sesuatu yang seru dan ini informasinya sangat penting banget loh.
1: Mika tahu.
0: Apa coba?
1: Ini pasti mau bahas sesuatu yang bisa menyehatkan tubuh kita.
0: Iya betul, sekarang kan lagi musim banget itu anak-anak yang sakit, kemudian teman-teman Kak Fitri dan orang-orang yang lain juga lagi diserang sama virus jahat yang bikin energi tubuhnya jadi lemah dan akhirnya jatuh sakit.
1: Nah itu dia, ada energi jahat
0: virus.
1: Nah iya, itu maksudnya. Jadi hari ini Mika pasti mau bawain tema supaya teman-teman Mika semuanya sehat selalu.
0: Oke, menarik banget ini tema yang Mika bawa. Pasti ada hubungannya dengan olahraga.
1: Nah, betul banget. Sama kayak Mika. Tadi pagi Kak, Mika sudah olahraga.
0: Wah, perasaan tadi Kak Fitri lihat Mika pagi-pagi cuman bengong tuh, terus makan gak olahraga. Memangnya Mika olahraga apa sih? Kak Fitri jadi penasaran.
1: Tadi Mika sudah olahraga. Nama olahraganya Kak, bangun dari tempat tidur.
0: Astagfirullah, Mika, itu bukan olahraga namanya.
1: Ih, Kak Fitri tuh gak paham ya. Soalnya kan kalau kita bangun dari tempat tidur itu rasanya berat banget.
0: Oh iya, emang berat dari mananya sih? Emang selimutnya itu berkilo-kilo sampai Mika berat?
1: Maksud Mika itu gini loh Kak, selimutnya itu kayak nahan Mika buat Mika jangan bangun, ayo terus tidur di sini biar aku selimuti gitu Kak.
0: Itu kayaknya Mika doang deh yang kayak gitu. Soalnya pasti adik-adik di rumah olahraganya itu pada serius-serius. Dan ternyata supaya tubuh kita sehat itu, kita gak perlu olahraga yang mahal doh.
1: Berarti olahraga bangun dari tidur juga bisa ya?
0: Iya, olahraga dari bangun tidur juga bisa kalau untuk Mika ya. Soalnya Mika tuh susah banget kalau disuruh bangun. Makanya teman-teman di rumah, adik-adik di rumah, coba absen dulu, kasih tahu Kak Fitri dan juga Mika, siapa yang sudah bangun dan semangat hari ini. Cara ngasih taunya gampang banget loh. Cukup kirimkan nama, alamat, terus jangan lupa bilang hadir. Nah setelah itu adik-adik di rumah cukup kirim ke nomor 0811-224-1027. Terus jangan lupa kasih tahu Kak Fitri dan juga Mika siapa di sini olahraganya yang sama kayak Mika. Olahraganya adalah bangun dari tempat tidur.
1: Ini pasti teman-teman Mika banyak yang olahraganya itu sama kayak Mika karena kita semua berteman.
0: Enggak dong, pasti Kak Fitri yakin adik-adik di rumah olahraganya itu pada hebat-hebat dan serius semua, enggak kayak Mika olahraga kok dari tempat tidur.
1: Mika jadi penasaran deh, emangnya teman-teman Mika olahraganya itu apa sih?
0: Oh boleh juga itu kita tanya. Memangnya olahraga yang paling adik-adik sukai itu olahraga apa coba, kasih tahu Kak Fitri dan juga Mika melalui nomor WhatsApp MKFM di 0811-224-1027.
1: Kak Fitri, kalau nanti ada yang mau ngirimin video supaya hidup sehat itu harus olahraga ini, boleh gak?
0: Boleh dong tentunya, buat adik-adik di rumah yang mau ngasih tahu nih lewat video atau lewat voice note cara olahraga yang murah tapi menyehatkan, itu bagaimana caranya? Boleh kirim dan kasih tahu juga Kak Fitri, juga Mika dan teman-teman yang lain melalui nomor WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Jadi adik-adik di rumah bisa kebagian pahala juga, selain tubuh sehat, adik-adik di rumah juga dapat pahala supaya bisa ngasih tahu teman-teman yang lain gaya hidup sehat. Wah, Masya Allah, ini bukan dapat nilai 100 lagi, tapi sudah dapat pahala 100 dari Allah. Amin.
1: Amin. Soalnya kan ini namanya berbagi kebaikan.
0: Betul banget. Bukan berbagi makanan ya.
1: Kalau ada yang berbagi makanan, Mika lari.
0: Lari karena takut?
1: Lari mendekat, Kak, karena Mika gak kebagian. Jadi Mika pengen yang paling awal dapatnya.
0: Astagfirullah, kalau soal makanan sama tidur aja, Mika nih selalu jadi yang paling semangat. Nah, adik-adik di rumah juga jangan mau kalah semangatnya kayak Mika nih. Kalau Mika nih semangatnya buat makan sama tidur, nah adik-adik di rumah semangatnya harus digunakan untuk hal-hal positif seperti olahraga, kemudian seperti mengisi daftar hadir di panggung juara ini. Caranya gampang banget, cukup kirimkan nama, alamat, usia, terus jangan lupa bilang hadir. Nah, terus jangan lupa juga kasih tahu Kak Fitri, Mika dan teman-teman pendengar panggung juara, olahraga apa yang paling adik-adik sukai? Apakah itu lari
1: atau main sepak bola?
0: Boleh sepak bola, apalagi memang olahraga yang Mika tahu.
1: Panjat tebing.
0: Okay, hebat. Boleh apalagi?
1: Sama main badminton.
0: Okay, boleh apalagi?
1: Kak Fitri banyak nanya, Mika jadi mikir ini.
0: Gak apa-apa dong, sekali-kali kita tes tes pengetahuannya Mika ya terkait olahraga. Tapi adik-adik di rumah, olahraga itu adalah hal yang paling penting yang bisa membantu menjaga tubuh kita itu supaya tetap sehat dan juga bugar. Dan ternyata olahraga itu gak harus selalu pergi ke tempat-tempat olahraga yang mahal loh. Ada juga olahraga yang murah, praktis, simple, dan bisa memberikan manfaat bagi tubuh kita.
1: Oh, Mika tahu, Kak.
0: Apa coba?
1: Mika tahu, olahraganya itu adalah lari.
0: Betul banget. Pintar deh Mika, dapat 100 dari Kak Fitri. Nah, benar banget apa yang Mika bilang, jalan kaki atau lari ringan itu bisa jadi aktivitas sederhana yang bisa kita lakukan kapanpun dan dimanapun. Dan tentunya biayanya itu gak mahal. Cukup simpel kan, tapi memberikan manfaat yang luar biasa bagi tubuh kita.
1: Tapi olahraga lari itu bisa jadi mahal.
0: Kenapa tuh?
1: Kalau habis lari, kita jajan nasi padang sewarung-warungnya kita beli.
0: Kalau itu sih, sepertinya memang olahraga yang mahal kalau sambil beli nasi padang sewarung-warung.
1: Tapi, kayaknya Mika pengen deh.
0: Astagfirullah, Mika.
1: Mika nih suka banget lari, tahu teman-teman?
0: Oh iya, Kak Fitri, sepertinya belum pernah lihat Mika lari.
1: Mika kalau disuruh mandi baru lari, Kak.
0: Astagfirullah, teman-teman di rumah ada nggak kelakuannya yang seperti Mika nih kalau disuruh mandi lari terbirit-birit karena takut kena air?
1: Kak Fitri, ini rahasia aja, jangan dikasih tahu.
0: Coba Kak Fitri jadi penasaran deh, kalau olahraga favorit teman-teman di rumah ini apa coba? Apakah ada yang sama olahraga favoritnya lari seperti Mika? Karena kalau disuruh mandi pasti lari. Atau jangan-jangan adik-adik di rumah memang gemar olahraga, jadi apapun itu olahraganya pasti akan adik-adik lakukan. Dan apa nama olahraga favorit adik-adik di rumah? Coba kasih tahu Kak Fitri dan juga Mika melalui nomor WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Nah, selain jalan kaki dan lari ringan tadi, ada juga loh olahraga sederhana lainnya yang bisa kita lakukan tanpa alat khusus.
1: Mika tahu.
0: Apa coba? Mika hebat banget dari tadi, tahu semuanya nih.
1: Soalnya nanti Kak Fitri mau kasih hadiah ya sama Mika.
0: Kasih jangan ya teman-teman, coba kasih tahu melalui nomor WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Menurut teman-teman, kalau Mika hebat menjawabnya, Kak Fitri perlu kasih hadiah atau enggak ya?
1: Please teman-teman Mika, kasih tahu Kak Fitri supaya Mika dikasih hadiah. Soalnya Mika udah hebat, mau jawab semua pertanyaan Kak Fitri hari ini.
0: Oke deh, kita tunggu jawaban dan respon dari teman-teman ya, kira-kira perlu atau tidak. Nah, tapi balik lagi, memangnya apa sih yang Mika tahu terkait olahraga yang bisa kita lakukan tanpa alat khusus?
1: Mika tahu, itu namanya ada push up.
0: Hebat. Oke, ada push up, terus apa lagi?
1: Ada sit up.
0: Oke, ada sit up, tadi ada push up, ada sit up, terus apa lagi?
1: Sama ini, ada tidur up.
0: Hah? Tidur up? Tidur up itu apa sih?
1: Ih, Kak Fitri, tidur up itu gerakan dari duduk terus tidur deh.
0: Astagfirullah, itu namanya ngantuk, bukan olahraga, Mika.
1: Oh, pantesan kalau tidur up itu Mika paling jago, Kak.
0: Iya, Mika yang paling jago nih kalau soal tidur. Terus, apa tadi nama olahraganya?
1: Tidur up.
0: Iya, itu tidur up. Habis duduk terus tidur, wah jagonya itu Mika. Coba teman-teman di rumah ada gak yang suka tidur up juga kayak Mika? Nah, nanti Kak Fitri mau kasih 7 jenis olahraga yang bisa teman-teman lakukan di rumah, tentunya tanpa biaya yang mahal. Dan ini tuh simple, sederhana, dan bisa dilakukan di mana saja. Tapi Kak Fitri pengen tahu dulu nih, siapa yang udah gak sabar dengerin Kak Fitri sama Mika memberitahu 7 jenis olahraga ini? Atau jangan-jangan ada yang punya lebih dari 7 jenis olahraga yang akan Kak Fitri sebutkan?
1: Misalnya punya 10.
0: Boleh-boleh, kalau misalnya teman-teman di rumah punya 10 jenis olahraga yang bisa dilakukan di rumah, dan tentunya ini gak perlu alat-alat yang mahal. Coba kasih tahu Kak Fitri dan juga Mika melalui nomor WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Sambil nunggu adik-adik yang lain untuk mengisi daftar hadirnya, Kak Fitri akan mempersilahkan yang mau lewat berikut ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap di panggung juara. Kita bisa jadi juara.

0: sahabat MQ, bagaimana cara agar terhindar dari sikap meremehkan nikmat Allah? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
0: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.
2: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar." Al-Qur'an Surat Al-Ahzab ayat ke-70.
0: Kemudahan berlimpah keberkahan. Rasakan manfaatnya bersama Wakaf Anti Riba. Cukup akses www.sedekahjariah.id. Sahabat MQ, agar terhindar dari sikap kufur nikmat, maka perbanyaklah untuk tidak melihat orang yang lebih dari diri kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lihatlah kepada yang lebih rendah darimu dan jangan melihat yang ada di atasmu. Karena itu akan membuatmu tidak meremehkan nikmat Allah kepadamu." Hadis muttafaqun alaih.
3: Alhamdulillah, masih di panggung juara. Kita bisa jadi juara. Masih bersama Kak Fitri dan juga Mika. Teman-teman, ternyata di sini banyak banget yang olahraganya sama kayak Mika. Oh iya, olahraga apa memangnya Mika? Kak Fitri, teman-temannya Mika itu pada senang olahraga lari. Oh iya, ih sama dong kayak Mika, tapi bedanya Mika tuh lari kalau disuruh mandi. Nah kalau teman-teman ini lari karena disuruh mandi juga atau memang karena suka lari aja nih?
4: Sepertinya memang karena suka lari. Karena lari itu kak bikin tubuh kita berkeringat. Lalu setelah itu tubuh kita jadi sehat.
3: Masya Allah, keren-keren banget nih adik-adik di rumah pada dapat nilai 100 dari Kak Fitri karena sudah hebat menyebutkan jenis-jenis olahraga dan juga tentunya ngasih tahu olahraga favorit teman-teman semua. Nah, untuk adik-adik yang lain yang belum ngasih tahu jenis olahraga favoritnya, segera kirimkan ke 0811-2241027 karena Kak Fitri udah gak sabar banget pengen tahu nih jenis olahraga favorit apa yang jadi andalan kalau adik-adik di rumah mau meningkatkan daya tubuhnya, daya tahan tubuhnya. Karena kan pasti setiap orang punya jenis olahraga yang favorit dan itu pasti berbeda-beda setiap orangnya. Nah, kalau Mika tadi olahraganya itu ada apa Mika?
4: Tidur up.
3: Bukan. Bukan tidur up, itu kan bukan jenis olahraga.
4: Lari.
3: Nah iya, betul. Kalau Mika, walaupun larinya saat disuruh mandi ya, tapi jenis olahraga kesukaan Mika adalah lari. Nah kalau Kak Fitri, suka sekali sepedahan.
4: Mika juga suka sepedahan.
3: Iya, soalnya kalau sepedahan kan kita bisa
5: sambil lihat pemandangan, kemudian terkena angin yang sejuk banget. Setelah itu kerasa tubuh kita jadi lebih ringan dan lebih sehat tentunya. Nah, kalau adik-adik di rumah ada yang sama gak jenis olahraga favoritnya seperti Kak Fitri main sepeda? Coba kasih tahu melalui nomor WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Terus jangan lupa cantumin nama, alamat, usia. Terus jangan lupa bilang hadir. Terus kalau misalnya di rumah, adik-adik di rumah ada yang mau mengirimkan dongengnya atau ceritanya saat berolahraga, boleh banget Kak Fitri tunggu sekali dongeng dan ceritanya. Soalnya kalau kita berolahraga di luar, seperti misalnya saat kita sedang sepedahan, pasti kita menemukan sesuatu yang seru di jalan. Misalnya, Kak, saat sepedahan waktu bersama ibu dan ayah, aku menemukan bunga yang cantik sekali. Warnanya ungu dan baunya itu harum sekali, tapi aku gak tahu jenis bunganya apa. Atau jangan-jangan adik-adik di rumah ada yang menemukan tempat makan yang enak saat olahraga. Jadi setelah olahraga kami sekeluarga mampir ke tempat makan itu juga boleh banget diceritain. Terus jangan lupa kalau udah cerita kirimnya ke nomor WhatsApp MKFM di 0811-224-1027.
3: Kalau ketemu tempat makan yang enak, kasih tahu nama alamatnya.
5: Kenapa memang ya, kenapa? Kenapa perlu dikasih tahu nama alamatnya juga?
3: Soalnya nanti kita, Kak Fitri, kita mampir ke sana.
5: Astagfirullahaladzim, kalau soal makanan aja, Mika nih selalu yang paling semangat.
3: Iya dong, Mika pengen banget makan makanan enak bersama Kak Fitri dan juga teman-teman Mika.
5: Masya Allah. Tapi harus olahraga dulu ya.
3: Iya, nanti Mika tidur up dulu.
5: Olahraga yang betulan dong, sepedahan, lari, main bola, atau main basket dan lain sebagainya, bukan tidur up.
3: Okay deh, nanti lari dari rumah ke tempat makan.
5: Oke lah, gimana Mika aja nih. Tapi ngomong-ngomongin soal lari, Kak Fitri jadi inget Kak Fitri punya satu dongeng yang dongengnya ini seru banget loh, tentang olahraga juga.
3: Hah, emangnya ada dongeng olahraga?
5: Iya ada dong, Kak Fitri jadi pengen tahu nih adik-adik di rumah semangat gak ya buat dengerin dongeng hari ini. Kalau adik-adik di rumah udah gak sabar pengen dengerin dongeng hari ini, coba kasih tanda jempol buat Kak Fitri dan juga Mika. Kirimnya ke 0811-224-1027. Coba kasih jempolnya sekarang, karena kalau tidak ada jempol, Kak Fitri hari ini gak mau bacain cerita. Kak Fitri pengen adik-adik aja yang cerita kalau gitu.
3: Boleh teman-temannya Mika yang cerita, tapi Kak Fitri, Mika juga penasaran sama dongengnya tentang olahraga. Jadi jangan lupa teman-teman kasih jempol cepat sekarang juga. Jempol. Wah, banyak banget Kak. Ini lihat, teman-teman Mika sudah pada kasih jempolnya. Ada yang satu, ada yang dua. Tapi jangan sampai ngasih jempol kaki ya, bau.
5: Masya Allah. Oke deh, karena di sini sudah banyak yang ngasih jempol buat Kak Fitri, Kak Fitri mau bacain dongeng hari ini tentang olahraga yuk.

0: oleh sebuah lembah hijau dan subur di Pulau Kalimantan, hiduplah tiga anak kelinci yang sehat. Yang pertama bernama Ban, yang kedua bernama Bin, dan yang ketiga bernama Bun. Benar sekali, mereka semua adalah kembar. Ada Ban, Bin, dan juga Bun. Sejak kecil, mereka saling menjaga dan hidup rukun bersama kedua orang tua mereka. Di mana ada Ban, pasti ada Bin dan juga Bun. Dan begitu pun sebaliknya, di mana ada Bin, pasti ada Ban dan juga Bun. Saat matahari pagi muncul dengan cahaya hangatnya, Ban, Bin dan juga Bun biasanya segera pergi keluar rumah untuk merentangkan tangan-tangan mungil mereka sambil menghirup udara pagi yang sejuk sekali. Ayah mereka memanggil dari rumah.
1: Bangun pagi-pagi dan lompat-lompat di padang rumput sangat baik untuk kesehatan kalian loh, nak. Bagi para kelinci seperti kita, itu sama dengan olahraga.
0: Sayang, ucapan ayah mereka hanya didengarkan. Masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Tak pernah mereka kubris. Bahkan, beberapa hari ini Bun tidak pernah mau ikut berolahraga bersama kedua saudaranya. Ia lebih suka tinggal di rumah, menonton televisi sambil makan kue kesukaannya. Tentunya kue wortel. Ban berkata kepada Bun dari pagi ini. Kata Ban,
2: "Hey Bun, mari kita pergi keluar rumah. Hari ini cuacanya sangat cerah loh. Aku bahkan tidak sabar untuk pergi olahraga. Aku ingin mengajakmu olahraga. Tak inginkah kamu berolahraga melompat-lompat dan bermain riang gembira seperti biasa?"
0: Bun pun menjawab dengan sangat lemah dan juga malas-malasan.
1: "Kalian saja yang pergi. Aku ingin di rumah saja menonton televisi. Lihat, sebentar lagi kartun kesayanganku akan tayang,"
0: kata Bun sambil mengunyah kue kesukaannya. Meskipun akhir-akhir ini selalu menolak, Ban dan Bin tak bosan untuk mengajak Bun berolahraga. Bahkan ayah dan ibu juga sering membujuk Bun agar mau berolahraga melompat-lompat di luar rumah. Ayah berkata,
1: "No, malas berolahraga membuat tubuh kita jadi sering terkena penyakit loh."
0: Ibu pun menimpali ucapan ayah.
2: "Iya nak, seharian di rumah dan hanya menonton televisi itu tidak baik. Olahraga itu membuat tubuh kita kuat dan hati kita jadi gembira."
0: Namun Bun tetap tak ingin keluar rumah. Ia lebih senang menghabiskan hari-harinya berada di rumah, menonton televisi, dan juga makan cemilan yang banyak sekali. Hari terus berganti. Bun kini mulai merasakan tidak enak pada tubuhnya, karena tubuhnya itu terus membesar. Perutnya mulai buncit dan aduh, terasa sakit. Hingga akhirnya Bun benar-benar sakit dan tidak bisa bangun dari tempat tidurnya. Selama sakit itu, Bun merasa bosan dan sedih. Sekarang ia sangat ingin bermain di luar bersama saudara-saudaranya. Ia rindu melompat-lompat di bawah sinar matahari yang hangat dan tentunya udara pagi yang segar yang selalu ia hirup dulu. Ayah dan ibu memanggil Pak Docil. Pak Docil ini adalah seekor kelinci yang sering mengobati kelinci-kelinci yang sakit. Walau tubuhnya sudah tua, tapi ia semangat untuk mengobati kelinci-kelinci lain. Setelah memeriksa Bun dan memberikan obat untuk sakitnya, Pak Docil berkata,
2: "Ini, nak Bun ini sangat suka makan dan tentunya tidak pernah berolahraga. Mulai hari ini biasakan untuk pergi keluar, melompat-lompat, melakukan olahraga dan menghirup udara segar. Dan jangan banyak makan manis. Walaupun kue wortel itu enak, tapi kau harus tetap menjaga agar kau tidak terlalu banyak makan manis, Bun.
1: Bun pun mengiyakan dan berjanji kepada Pak Docil bahwa ia akan pergi berolahraga dan juga akan selalu menghirup udara segar dan tak pernah makan berlebihan seperti sebelumnya. Sebelum pulang, Pak Docil juga berpesan kepada Bun bahwa makan kue dan menonton televisi itu boleh saja, asal tidak berlebihan. Tak lupa, Pak Docil berpesan agar Bun rajin berolahraga saat sudah sembuh nanti. Bun pun sangat menyesal karena ia tak pernah menuruti nasihat ayah dan ibunya. Setelah ini, ia berjanji akan pergi berolahraga dan membuat tubuhnya sehat kembali. Beberapa hari kemudian, Bun pun sembuh. Dan setelah sembuh, ia kembali rajin berolahraga bersama saudaranya, Ban dan juga Bin. Nah, kalau adik-adik di rumah lebih suka berolahraga seperti saudaranya Bun atau lebih suka makan makanan yang manis sambil menonton TV tanpa berolahraga seperti Bun? Yuk, biasakan diri kita untuk selalu berolahraga dan membuat tubuh kita menjadi lebih sehat. Itu dia dongeng hari ini tentang olahraga, yuk!

tentang olahraga yuk. Nah, siapa di sini yang sering olahraga seperti saudaranya Bun? Coba angkat tangannya. Atau jangan-jangan ada yang suka seperti Bun, dia tidak pernah olahraga dan makan makanan kue terus juga sambil nonton televisi di rumah. Jangan ya, lebih baik kita biasakan tubuh kita untuk selalu olahraga agar tetap sehat. Dan sambil menunggu adik-adik yang lain untuk mengirimkan daftar hadirnya dan memberitahu nih Kak Fitri juga Mika jenis olahraga yang paling adik-adik sukai, Kak Fitri mau mempersilahkan yang mau lewat berikut ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap di panggung juara. Kita bisa jadi

0: sahabat MQ, dari apa kita diperintahkan untuk menjaga diri dan keluarga? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi Bandung. Saya Asep Mulyadi, Ketua DPRD Kota Bandung, mengucapkan selamat hari jadi yang ke-216 Kota Bandung. Di usia ke-216 tahun, mari kita jadikan hari jadi Kota Bandung sebagai momentum untuk terus memperkuat kebersamaan, membangun kota yang lebih maju, dan menghadirkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Bandung bukan hanya tentang kotanya, tetapi tentang warganya, tentang semangat, kreativitas, gotong royong, dan kepedulian yang menjadi kekuatan kita bersama. Saya mengajak seluruh wargi Kota Bandung untuk terus menjaga persatuan, merawat lingkungan, mendukung ekonomi lokal, serta bersama-sama mengawal pembangunan Kota Bandung agar semakin baik. Hatur nuhun, gokeun barudak.
2: Sampurasun wargi KYA Kota Bandung, batas waktu pembayaran PBB P2 semakin dekat, yaitu 30 September 2026. Sebelum terlambat, segera tunaikan kewajiban PBB-mu mumpung lagi diskon tunggakan sampai 100% dan bebas denda. Proses pembayarannya pun sangat praktis dan serba digital. Bisa lewat aplikasi teman PBB, M-Banking, e-commerce, maupun e-wallet. Yuk lunasi PBB sekarang sebelum 30 September 2026. Informasi lebih lanjut hubungi hotline WhatsApp di nomor 0811-246-5953 atau follow Instagram @bdg.bapenda. Informasi lebih lanjut hubungi hotline WhatsApp di nomor 0811-246-5953 atau follow Instagram @bdg.bapenda.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
4: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. Al-Quran Surat An-Nisa ayat ke-58.
5: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MQFM Bandung. MQFM Radio.
0: Sahabat MQ, Allah Ta'ala memerintahkan setiap orang beriman untuk menjaga diri dan keluarga dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan bebatuan. Al-Quran Surat At-Tahrim ayat 6.
6: Alhamdulillah masih di panggung juara. Kita bisa jadi juara. Masih bersama Kak Fitri dan juga Mika. Kak Fitri, tadi Kak Fitri udah janji sama Mika sama teman-teman yang lain buat ngasih tahu jenis olahraga yang bisa kita lakukan secara sederhana dan tentunya nggak perlu mahal-mahal.
7: Iya betul, Kak Fitri tadi mau ngasih 7 loh. Nah coba siapa yang udah gak sabar pengen denger 7 jenis olahraga yang bisa kita langsung praktekkan setelah ini.
6: Wah langsung praktek banget nih.
7: Iya dong, karena olahraga ini simple dan tentunya gak perlu alat-alat yang mahal.
6: Kalau gitu Mika udah gak sabar Kak. Sepertinya teman-teman Mika juga udah gak sabar pengen tahu nih jenis olahraga yang mau Kak Fitri kasih tahu.
7: Masya Allah, kalau gitu siapin buku catatannya, boleh ditulis 7 jenis olahraga yang bisa kita lakukan di rumah saja dan di tempat-tempat yang tentunya ini gak perlu tempat-tempat yang mahal. Nah yang pertama, adik-adik di rumah bisa melakukan olahraga yang namanya adalah senam. Siapa di sini yang kalau ada senam di sekolah maju paling depan, yang paling semangat? Coba angkat tangannya. Nah, senam ini merupakan salah satu jenis olahraga yang dikenal semua orang sejak sekolah dasar.
8: Oh, di sekolah Mika juga ada senam. Namanya senam anak-anak. Aduh, Mika lupa. Nanti kalau Mika udah ingat, nanti Mika kasih tahu.
7: Oke deh, nanti kalau ada yang ingat kasih tahu Kak Fitri ya, jenis senam yang Mika lakukan di sekolah. Nah, kalau adik-adik di rumah, senam apa yang biasanya adik-adik lakukan ketika di sekolah? Apakah jenis senamnya senam penguin atau senam Garuda, atau jangan-jangan ada yang suka senamnya itu poco-poco?
8: Mika ingat, senam di sekolah Mika itu namanya adalah senam anak-anak Indonesia sehat. Atau anak sehat Indonesia, atau sehat Indonesia anak. Mika lupa.
7: Coba yang tahu jenis senam yang Mika sebutkan tadi boleh dikoreksi ya. Insya Allah. Nah, senam ini tuh ada banyak jenisnya teman-teman. Di antaranya ada aerobik, kemudian ada zumba, dan juga masih banyak jenis senam lainnya yang tentunya bisa menambah tubuh kita menjadi sehat, ditambah kita juga bisa jadi lebih happy karena senam ini biasanya diiringi dengan lagu. Jadi senamnya kita bisa lebih semangat lagi. Nah, dengan senam, teman-teman di rumah dan adik-adik di rumah tentunya bisa mengencangkan bagian-bagian tubuh tertentu biar lebih kuat. Nah, itu dia fungsi dari senam. Coba setelah ini kasih tahu Kak Fitri dan juga Mika siapa yang mau langsung senam. Insya Allah, boleh ya dipilih lagunya dari sekarang. Senam apa yang mau adik-adik lakukan setiap harinya supaya tubuh kita jadi tetap sehat?
8: Nah, itu tadi nomor satu. Nomor duanya apa, Kak?
7: Oke, nomor duanya itu adalah ini olahraga favorit Kak Fitri, yaitu adalah sepedahan. Masya Allah. Dan bagi sebagian orang, bersepeda itu bukan hanya sekedar kegiatan olahraga aja Mika, tapi juga alternatif model transportasi. Bahkan di beberapa daerah itu masih banyak orang-orang yang menggunakan sepeda sebagai alat transportasi. Jadi sudah hemat ongkos, tubuh jadi sehat, dan tentunya kita bisa mengurangi polusi udara. Masya Allah, keren banget ya orang-orang yang seperti itu.
8: Keren. Mika juga kayaknya mau deh nanti berangkat sekolah sambil goes-goes sepeda. Sepedaku digoes.
7: Masya Allah. Coba siapa di sini yang masih pergi ke sekolahnya menggunakan sepeda? Coba angkat tangannya. Kasih tahu Kak Fitri dan juga Mika melalui nomor WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Nah, yang ketiganya selain sepeda sama senam, ada juga loh olahraga yang namanya jogging. Nah, kalau jogging ini itu keutamaannya ya, fungsinya itu bisa dapat membakar ratusan kalori. Dan gak hanya ketika kita sedang melakukannya aja, tapi juga hingga beberapa jam setelahnya. Jadi kalau kita selalu jogging di pagi hari atau di sore hari, minimal itu 20 menit, nah berarti sudah banyak kalori yang terbakar dalam tubuh kita. Bahkan ketika kita sedang istirahat, kalorinya itu tetap terbakar. Masya Allah. Siapa yang suka jogging nih? Sama orang tuanya, angkat tangannya. Terus ini nomor berapa nih Mika tadi?
8: 1, 2, 3. Ini nomor 4.
7: Masya Allah, sudah nomor 4 aja nih, gak kerasa. Dicatat ya adik-adik ya. Nah, ini nomor 5-nya. Nomor 4-nya ini atau nomor 5-nya nih Mika?
8: Mika lupa.
7: Astagfirullahaladzim. Kita ulang lagi. Yang pertama itu ada senam.
8: Iya, betul. Senam, sepeda, jogging. Oh, ini nomor 4.
7: Oke, ini nomor 4-nya ada yoga. Nah, jenis olahraga ini adalah manfaatnya bisa meningkatkan kualitas mental dan juga fisik. Yoga itu adalah olahraga yang berpusat pada olah tubuh dan juga pikiran, dan ini bisa kamu dan adik-adik lakukan sendirian loh, tanpa datang ke studio tentunya. Nanti kita bisa lihat tutorial dari YouTube, kemudian minta bantuan ayah bunda supaya kita bisa melakukan yoga bersama. Masya Allah.
8: Nanti Mika mau coba yoga, tapi takut ketiduran. Nanti malah jadi tidur up bukan yoga.
7: Masya Allah, malah jadi tidur up bukan yoga ya kalau sama Mika. Nah, kemudian nomor 5-nya, ini itu olahraga yang sering Kak Fitri lakukan ketika masih kecil dulu loh.
8: Hah, Kak Fitri pernah kecil?
7: Pernah dong Mika. Masa Kak Fitri tiba-tiba jadi besar, tiba-tiba jadi sebesar ini? Tentunya Kak Fitri juga pernah kecil. Nah, olahraga yang sering Kak Fitri mainkan bersama teman-teman adalah jumping ropes atau apa ya? Namanya itu lompat tali.
8: Wah, Mika jadi ingat kemarin Mika main lompat tali sama teman-teman Mika.
7: Oh iya, Masya Allah. Nah, ini juga olahraga yang bisa kita lakukan di mana saja, dan tentunya ini juga bisa kita lakukan sendiri tanpa bantuan orang lain. Kalau sendiri bisa, kalau sama teman-teman dan orang tua juga bisa tentunya. Masya Allah, siapa di sini yang suka olahraga lompat tali? Nah, ini berarti nomor ke berapa Mika?
8: Ke-6.
7: Masya Allah, ini ke-6. Dua terakhir nih, jenis olahraga yang bisa adik-adik lakukan ketika di rumah. Nah, nomor 6-nya adalah sit up, push up, dan tentunya olahraga yang bisa mengencangkan otot kaki supaya kita nggak lemas. Masya Allah, ini juga bisa mengencangkan lengan kita supaya lebih kuat dan membuat bahu kita jadi lebih lebar tentunya. Siapa yang suka sit up, push up di rumahnya? Coba kasih tahu Kak Fitri dan juga Mika. Dan nomor terakhir adalah olahraga kesukaan Nabi Muhammad dan menjadi sunah juga loh.
8: Apa ya? Mika gak tahu. Oh, Mika tahu pasti berkuda.
7: Oh, kalau berkuda, kita perlu kuda Mika, gak mungkin kita berkuda tanpa kuda.
8: Oh bukan ya, memanah.
7: Memanah juga salah satu olahraga sunnah Rasulullah. Tapi kalau memanah kita juga perlu biaya dan tempat yang khusus. Bisa-bisa kalau kita berada di tempat yang tidak khusus untuk memanah, orang lain bisa terpanah nantinya, kan bahaya.
8: Apa ya satu lagi? Oh, Mika tahu. Ini pasti berenang.
7: Masya Allah, betul banget. Dan olahraga yang ketujuh adalah berenang. Nah, olahraga berenang ini adalah olahraga yang cocok buat adik-adik di rumah yang senang main air. Dan tentunya, walaupun sedang olahraga, tidak berkeringat. Karena kan kita berenang basah tuh, nggak mungkin berkeringat.
8: Nah, ini dia olahraga yang seru. Bisa sambil main air, terus main prosotan.
7: Masya Allah, betul banget nih. Siapa di sini yang jago berenang?
8: Mika jago kak, jago tenggelam.
7: Masya Allah, jangan dong Mika. Kalau Mika jago tenggelam, nanti Kak Fitri sama siapa?
8: Maksudnya tenggelam kayak batu, terus ke atas lagi sambil ngap-ngapan, tolong-tolong gitu.
7: Jadi kalau Mika berenang, terus gimana kalau Mika mau berenang? Kak Fitri gak kebayang nih.
8: Kalau Mika mau berenang, Mika gak berenang kak. Mika mainin kaki aja di air. Paling Mika cuma nyelupin kepala, keluar lagi main prosotan deh.
7: Masya Allah, coba kasih tahu Kak Fitri dong teman-teman, siapa yang jago berenang biar kita bisa ngajarin Mika supaya dia jadi jago berenangnya dan nggak pakai satu gaya aja.
8: Mika kan nggak bisa berenang, kok bisa pakai gaya?
7: Namanya gaya batu.
8: Aduh, jangan.
7: Masya Allah, itu tadi 7 jenis olahraga yang kelihatannya itu sangat simple bisa kita lakukan di mana aja, tentunya ini juga bikin tubuh kita jadi sehat. Coba siapa di sini yang setelah nanti setelah jam 9 sudah beres dengerin panggung juara mau langsung olahraga, atau jangan-jangan ada yang sudah olahraga dari pagi nih sebelum dengerin panggung juara. Dan semoga teman-teman di rumah bisa semakin sehat dan daya tubuhnya jadi semakin meningkat sehingga terhindar dari segala penyakit. Amin. Dan karena waktu juga sudah menunjukkan pukul 9, sekarang kita beralih dari yang tadinya menyehatkan tubuh, sekarang kita menyehatkan jiwa kita dengan mendekatkan diri dengan Al-Quran. Tapi sebelum itu, kita dengerin yuk A. Batasah dari Bunda Nenowarisman berikut ini.

Ya, lagi? Bagus. Oh,

0: Alhamdulillah, sekarang sudah tiba di sesi Cinta Quran. Dan Kak Fitri mau ngajak Mikai untuk mendengarkan dan juga menyimak setoran hafalan adik-adik semua.
1: Wah, seneng banget Mika bisa ikut dan juga bisa menyimak setoran hafalan adik-adik dan teman-temannya Mika.
0: Masya Allah. Nih Mika, tau gak sih kalau di sesi Cinta Quran ini caranya tuh sama aja kayak di panggung juara yang tadi.
1: Oh iya, gimana caranya Kak?
0: Caranya itu adik-adik di rumah cukup kirimkan nama, alamat, usia, terus jangan lupa bilang
1: hadir.
0: Bukan bilang hadir, tapi bilang, Kak, aku hari ini mau setoran di Quran sekian, di ayat sekian dan juz sekian. Setelah itu adik-adik di rumah juga bisa rekam voice note, rekam suaranya melalui voice note dan nanti rekamannya dikirim di WhatsApp MKFM.
1: Kirimnya tetap sama kok. Oh iya, kirimnya tetap di 0811-224-1027.
0: Iya, betul banget. Kirimnya juga tetap sama di nomor

0: MKFM di 0811-224-1027.
1: Wah, Masya Allah. Kalau gitu boleh gak Mika setoran hafalan?
0: Kalau gitu boleh kok Mika setoran hafalan. Tapi Kak Fitri pengen dengar suara adik-adik di rumah.
1: Oh, boleh deh. Kalau gitu teman-temannya Mika yang sudah isi daftar hadir, jangan lupa untuk selalu mengirimkan setoran hafalannya juga.
0: Betul banget. Terus juga kirimnya masih sama, masih gampang banget.
1: Wah, Mika jadi penasaran. Kira-kira di sini yang suka rajin setoran tuh siapa sih, Kak?
0: Yang suka rajin setoran tuh banyak tahu Mika, tapi pada masih malu-malu.
1: Ah iya, kenapa malu-malu? Kan untuk kebaikan gak boleh malu.
0: Betul banget, karena untuk kebaikan jadi gak boleh malu. Kalau gitu kita kasih semangat lagi deh buat adik-adik di rumah yang masih malu dan sepertinya masih ragu-ragu untuk memilih surat dan juz yang ingin mereka setorkan pada hari ini.
1: Ayo teman-teman Mika, jangan pada malu, jangan pada takut, karena bagus loh setoran hafalan di sini.
0: Bagus kenapa tuh?
1: Karena didengerin sama Mika.
0: Wow, Masya Allah. Coba Mika ajak lagi teman-teman yang lain untuk menyetorkan setoran hafalan
1: Al-Qur'annya. Nih, teman-temannya Mika, cara untuk setoran hafalan tuh gampang banget. Cukup kirimkan nama, alamat, usia, terus jangan lupa bilang ha. Aduh, Mika tuh bilang hadir terus, Kak. Maaf ya.
0: Gak apa-apa, gak apa-apa. Bilang aku mau setoran di surat sekian dan juga juz sekian.
1: Nah itu dikasih tahu nama surat dan ayatnya dan juznya dan nama Al-Qurannya perlu gak, Kak?
0: Kayaknya tuh gak usah.
1: Kirain sama nama Al-Qurannya. Terus setelah itu apakah direkam ya?
0: Iya betul, direkam hasil setoran hafalannya. Atau barangkali ada yang mau murojaah di hari ini.
1: Boleh-boleh, di murojaah atau hafalannya dikirim melalui voice note. Terus kirimnya di 0811-224-1027.
0: Iya betul banget, dikirim di 0811-224-1027. Masya Allah. Kalau gitu Mika, kita langsung simak bersama yuk setoran hafalan yang sudah dikirimkan pagi-pagi hari ini.
1: Siapa tuh Kak?
0: Siapa lagi kalau bukan Sheiha yang sudah mengirimkan setoran hafalan yang paling awal. Nih buat adik-adik yang lain juga jangan mau kalah ya.
1: Betul, ada Sheiha. Kalau gitu gimana Kak cara supaya dengerinnya?
0: Cara supaya dengerinnya gampang banget. Kalau gitu kita langsung simak bersama setoran hafalan dari Sheiha. Mika juga baca basmalah bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sheiha di ujung belum setoran hafalan surat Ash-Shaf surat ke-61 halaman 552 sebelah kiri paling bawah ayat 14.

0: فآمن طائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرون صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, keren banget.
2: Itu tadi suaranya Seiha.
1: Iya betul, tadi itu suara Seiha.
2: Wah, keren banget. Mika dengernya adem banget suara Seiha.
1: Wow, Masya Allah. Kak Fitri juga dengernya adem banget suara Seiha. Enak didengar dan bacaannya lancar.
2: Alhamdulillah.
1: Masya Allah, ini buat adik-adik yang lain juga yang mau ngasih tahu Kak Fitri dan juga Mika bahwa adik-adik sudah keren setoran hafalannya. Boleh sekarang saatnya adik-adik di rumah untuk mengirimkan setoran hafalannya. Caranya gampang banget kok. Cukup kirimkan nama, alamat usia, terus kasih tahu Kak Fitri dan juga Mika nama ayat dan juga surat keberapa. Dan juga adik-adik barangkali mau ngasih tahu Kak Fitri, aku dari ayat 1 sampai 20. Boleh banget. Terus setelah itu adik-adik rekam melalui voice note hasil setoran hafalannya, terus hasil jiadahnya, hasil murojaahnya, kirimnya di 0811-224-1027. Gampang banget kan ya?
2: Iya, gampang banget. Terus katanya kan kalau kita menghafal Al-Quran, kita itu bisa ngasih apakah yang bersinar-sinar?
1: Apa ya yang bersinar-sinar, kunang-kunang?
2: Bukan, masa kunang-kunang sih.
1: Terus apa dong yang bersinar-sinar?
2: Ini yang disimpan di atas kepala.
1: Yang disimpan di atas kepala yang bersinar-sinar?
2: Iya, itu apa ya? Oh, mahkota.
1: Oh, mahkota. Kak Fitri jadi ikut bertanya-tanya juga, kira-kira yang bersinar di atas kepala apa? Kirain tadi Kak Fitri matahari.
2: Bukan, mahkota.
1: Kenapa tuh dengan mahkota?
2: Katanya kalau kita menghafalkan Al-Quran, kita tuh bisa memberikan mahkota kepada orang tua kita.
1: Wah, Masya Allah, bener banget. Ini buat adik-adik di rumah juga yang ingin memberikan mahkota yang bersinar-sinar kepada orang tuanya. Boleh, mulai sekarang kita harus rajin untuk menghafalkan Al-Quran. Karena insya Allah nanti kita akan memberikan tempat yang terbaik untuk orang tua kita dan juga untuk diri kita sendiri.
2: Amin.
1: Amin, Masya Allah. Terus bener banget kata Mika, keutamaan kalau kita menghafal Al-Quran yang pertama adalah tadi bisa memberikan mahkota untuk kedua orang tua kita. Terus kita juga akan mendapatkan syafaat.
2: Masa sih kak?
1: Iya betul, karena Al-Quran itu akan datang pada hari kiamat, terus memberikan pertolongan atau syafaat bagi para penghafalnya.
2: Wah, Mika juga jadi pengen deh kalau kita pengen ngehafalin Al-Quran. Mika boleh gak ngehafalin dari sekarang?
1: Boleh, tapi kita coba ajak lagi ya adik-adik di rumah yang mau mengirimkan setoran hafalannya dan juga yang mau mendapatkan syafaat untuk hari akhir nanti. Boleh dari sekarang mengirimkan setoran hafalannya. Caranya gampang banget, cukup kirimkan nama,
2: alamat,
1: usia,
2: lalu kasih tahu Kak Fitri dan juga Mika nama surat dan ayat yang mau distorkan.
1: Betul banget. Terus setelah itu adik-adik di rumah boleh langsung kirimkan voice note atau rekaman suaranya melalui nomor WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Dan Mika, hari ini kita tuh akan dibersamai loh.
2: Oh iya, sama siapa memangnya kak?
1: Hari ini akan dibersamai oleh Kak Gandet. Nah, Kak Gandetnya juga sudah hadir Mika. Coba Mika salva dulu Kak Gandetnya.
2: Assalamualaikum Kak Gandet.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Kak?
1: Alhamdulillah sehat Kak. Alhamdulillah bisa hadir lagi ya bersama Kak Gandet. Tadi Kak Fitri dan juga teman Kak Fitri ini Mika lagi nyoba sapa-sapa lagi yang sudah isi daftar hadir dan untuk segera untuk memberikan setoran hafalannya Kak Gandet. Kak Gandet gimana kabarnya hari ini?
3: Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar.
1: Masya Allah. Semoga adik-adik di rumah juga keadaannya sehat. Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar, dan semangatnya sama seperti Kak Ganda. Insya Allah. Tadi Kak Ganda kita baru trial nih, baru mendengarkan satu. Kalau gitu Kak Fitri pengen Kak Ganda juga ikut mendengarkan setoran hafalan dari Syaiha yang sudah mengirimkan setoran hafalannya yang paling pagi nih Kak Ganda, biar Kak Ganda memberikan masukan serta penyempurnaan bacaan juga untuk Kak, untuk Syaiha. Kalau gitu kita langsung simak bersama yuk setoran hafalan dari Syaiha. Bismillahirrahmanirrahim.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syaiha di ujung belum setoran hafalan surat Ash-Shaf surat ke-61 halaman 552 sebelah kiri paling bawah ayat 14.

0: وكفر الطائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرون. صدق الله العظيم. Mohon doanya sehari ini mau uji tanding. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Kalau Kak Fitri dengar-dengar nih, Syiha selalu lancar setoran hafalannya. Tapi barangkali dari Kak Ganda ada yang mau disempurnakan bacaan hafalan dari Syiha, mangga Kak Ganda.
2: Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Baik, untuk adik Syiha, terima kasih selalu konsisten ya, setiap pekannya menyetorkan hafalannya, bahkan hari ini sudah sampai di juz 28. Barakallahu fik. Nah, untuk adik Saiha juga mudah-mudahan dilancarkan aktivitasnya hari ini ya, diberikan yang terbaik, dan insya Allah itu adalah satu perjuangan adik Saiha untuk mengejar cita-cita itu ya. Nah, terkait dengan bacaan yang barusan disampaikan atau barusan dilafalkan oleh adik Saiha di surat As-Saff ayat 14, ada tiga yang harus diperhatikan oleh adik Saiha. Yang pertama adalah adik Saiha ataupun adik-adik yang sudah mendapatkan hafalan yang lebih banyak gitu ya, juz 30, juz 29, apalagi sekarang juz 28, maka yang harus diperhatikan tetap ketika adik-adik semua sedang menyetorkan hafalannya, maka setorkan hafalannya itu dengan tenang. Yang kedua, dengan pelafalannya yang jelas ya gitu ya. Jadi terdengar makhorijul huruf wa sifat hurufnya itu didengar oleh pendengar atau didengar oleh yang lain itu lebih enak gitu ya, sesuai dengan syariat kaidah ilmu tajwidnya gitu ya. Nah, jadi jangan terburu-buru gitu ya, itu yang pertama. Yang kedua, adik Saiha, di ayat pertama di ayat 14 ini ada yang pertama itu adalah kunu ansarullah. Nah, tadi adik Saiha ansarullah ini ada dua. Tapi yang pertama itu bukan ansarullah tapi ansarullah. Ro ya. Harokatnya harokat fathah ya. Jadi nanti bacaannya santai saja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.

Maryam. Jadi Ansarullah itu yang pertama ya. Baru yang kedua adalah Nahnu Ansarullah. Nah itu betul ya. Yang keduanya betul. Adik saya bacanya Ru ya, Rullah. Itu yang pertama. Yang kedua yang harus diperhatikan oleh adik saya adalah di ayat terakhirnya gitu ya. Yang ini

0: Ladina, gitu ya. Nah, yang faayyadna ladina jangan di terlalu lama. Jangan faayyadna ladina, jangan. Tapi langsung faayyadna ladina, gitu ya. Jadi jangan kalau kalau dilamakan berarti nantinya panjang ya. Jangan langsung aja faayyadna ladina amanu, gitu ya. Nah, yang terakhir adalah di ayat, di ujung ayat, fa'asbahu zohirun. Tadi bacanya gitu ya, padahal aslinya adalah fa'asbahu zohirin. Ini bukan zohirun, aslinya adalah zohirin, gitu ya. Oke, mudah-mudahan senantiasa istiqomah di apa disempurnakan bacanya supaya lebih sempurna nanti ketika adik Saiha melanjutkan ke hafalan berikutnya ya. Semangat terus adik Saiha, semoga Allah berikan kemudahan semuanya insyaallah. Amin.
1: Amin. Ya. Masya Allah. Terima kasih Kak Ganda atas masukan serta penyempurnaan bacaan untuk adik Saiha. Semoga setelah ini adik Saiha jadi lebih bagus lagi dan juga lebih keren lagi dalam menghafal Al-Quran, dan juga untuk terus selalu semangat dalam menghafal Al-Qurannya. Masya Allah. Dan juga terima kasih Kak Ganda tadi sudah memberikan masukan serta penyempurnaan bacaan untuk adik Saiha. Nah, karena sekarang sepertinya adik-adik di rumah sudah dapat semangat nih untuk menghafalkan Al-Qurannya, Kak Fitri mau mempersilahkan dulu adik-adik untuk menghafal Al-Quran sambil kita persilahkan yang mau lewat berikut ini. Tapi untuk sahabat MQ yang sekarang masih kebingungan mau belajar Al-Quran tapi nggak tahu di mana tempatnya, nah sekarang mending kita gabung ke lembaga kursus Tarki sekarang juga, karena di LK Tarki sahabat MQ bisa belajar membaca, menghafal dan juga memahami Al-Quran tentunya bersama ustadz dan juga ustazah yang berpengalaman, bersertifikat dan juga bersanad dalam suasana yang nyaman dan tentunya menyenangkan. Dari dasar sampai lancar, insya Allah bisa. Jadwal fleksibel, bisa offline atau online untuk semua usia, baik anak-anak, dewasa, hingga usia tak terhingga. Ribuan peserta sudah bergabung loh, mulai dari ibu rumah tangga, pelajar, mahasiswa, hingga pensiunan. Karena setiap hamba berhak belajar Al-Quran secara maksimal. Di LK Tarki, lebih dekat dengan Al-Quran. Datang langsung ke Jalan Cingin Set nomor 3, Cisaraten Kulon, Arca Manik, Bandung. Atau hubungi WhatsApp kami di 0821-2172-3661. 0821-2172-3661. Kunjungi juga website kami, tarki.com. Kalau gitu, jangan kemana-mana, tetap di sesi Cinta Quran bersama Kak Ganda dari LK Tarki. Lebih dekat dengan Al-Quran. Insya Allah.

0: Sahabat MQ, siapakah sebaik-baiknya orang terhadap keluarganya? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan, wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
0: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.
2: Lembaga Wakaf Al-Quran Braille Umi Maktum Voice bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan mengundang sahabat MQ untuk hadir dalam kajian spesial bersama narasumber Ustadz Sony Abikim, Ustazah Hanin Akira, Ustadz Kusuma Nanda Mega, dan Ustazah Dinih Mutmainah pada Senin hingga Kamis 12 hingga 15 Oktober 2026 mulai pukul 8 pagi sampai selesai, bertempat di Masjid Al-Irsad Satya Kota Baru Parahyangan. Kunjungi pula Bazar Fashion Halal Kulineri dan tentunya stand wakaf Al-Quran Braille dalam acara ini. Untuk informasi, hubungi 0811-911-0800. Kajian spesial ini terselenggara berkat kerjasama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan, DKM Masjid Al-Irsad Satya Kota Baru Parahyangan, Yayasan Parahyangan Satya, dan tentunya Lembaga Wakaf Al-Quran Braille Umi Maktum Voice.
3: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, termasuk orang yang selamat dari azab adalah orang-orang yang memelihara amanat dan janji mereka. Al-Quran, Surat Al-Ma'riz, ayat ke-32.
0: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MQFM Bandung, MDLQ, mulai dakwah lewat call

sahabat MG, sebaik-baik seorang hamba adalah suami yang paling baik terhadap keluarganya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dan aku adalah yang paling baik terhadap keluargaku. Hadis riwayat At-Tirmidzi.

0: Alhamdulillah masih di sesi Cinta Quran bersama Kak Ganda dari Al-Katarki. Lebih dekat dengan Al-Quran, insya Allah. Masya Allah, nih buat adik-adik yang lain juga Kak Fitri gak akan bosan-bosan untuk terus mengingatkan yang mau isi posisi untuk setoran hafalannya, boleh banget mulai sekarang. Kirimkan nama, alamat usia, terus jangan lupa kirimkan juga nama surat dan ayat yang mau adik-adik setorkan pada hari ini. Setelah itu adik-adik di rumah boleh kirim voice note yang berisi hasil jiadah, berisi hasil murojaahnya, terus kirimnya di 0811-224-1027. Masya Allah, kayak adik kita yang satu ini Kak Ganda yang sudah mengirimkan setoran hafalannya. Ada adik Ainaya yang dari pagi juga sudah menyetorkan dan semangat banget untuk setoran hafalan. Kalau gitu kita langsung simak bersama. Bismillahirrahmanirrahim.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ainaya Rahma Albiruni, usia 7 tahun, dari Cikutra, mau setoran hafalan surat Al-Infitor dari ayat 1 sampai ayat

0: لك. صدق الله العظيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, setelah kemarin menyelesaikan setoran hafalannya di Quran Surat Al-Mutaffifin, sekarang adik Ainaya beralih ke surat yang lebih hebat lagi di Quran Surat Al-Infitar. Kalau gitu monggo Kak Ganda untuk memberikan masukan serta penyempurnaan bacaan untuk adik Ainaya.
2: Alhamdulillah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanallah ya, adik Ainaya usia 7 tahun sudah dihafalan surat Al-Infitar. Jadi ini bacanya hebat ya. Sudah bagus adik Ainaya, tinggal diistiqomahkan saja bacanya, sama mungkin nanti di ayat ke-6 dan ayat ke-7 itu memang agak panjang ya bacaannya, jadi harus diatur lagi nafasnya sehingga nanti dari awal sampai akhirnya, khususnya di ayat 6 itu tercapai ya gitu. Jadi tidak ngos-ngosan kayak tadi tuh, saya ngos-ngosan tuh ya tadi ya, karena kurang mengatur nafasnya gitu, terlalu semangat mungkin ya Kak Fitri ya. Jadi ya itulah biasanya kalau terlalu semangat itu agak-agak kontrolnya agak-agak kurang diperhatikan ya. Tapi nggak apa-apa, so far ini adik Ainaya ini sudah luar biasa bagus cara membacakannya, tinggal diistiqomahkan saja ya. Gitu ya Kak Fitri ya.
1: Baik, Masya Allah. Berarti adik Ainaya ini sering berlatih saja, Insya Allah bisa lebih hebat lagi dari yang sekarang ya Kak Ganda.
2: Iya betul, yang penting mah murojaah aja, diulang-ulang ya.
1: Betul, baik, Masya Allah. Terima kasih Kak Ganda atas masukan serta penyempurnaan bacaan untuk adik Ainaya. Dan untuk adik Ainaya, Kak Fitri tunggu lagi setoran hafalan yang lebih hebat lagi dan dilanjutkan lagi surat Al-Infitarnya, Masya Allah. Nah, selain adik Ainaya, adik Alesa juga sudah menyetorkan setoran hafalannya. Kalau tadi adik Ayan di Quran Surat Al-Infitar, sekarang adik Alesa di Quran Surat An-Nazi'at. Kalau gitu, kita langsung simak bersama setoran hafalan dari adik Alesa. Bismillahirrahmanirrahim.
3: Assalamualaikum, nama saya Alesa Ayudia Inara, usia 10 tahun, kelas 4 SD, mau setoran surah An-Nazi'at 1-30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wan

0: فمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشئة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى صدق الله العظيم.
1: Masya Allah, itu barisan adik-adik di rumah sudah mendengarkan setoran hafalan dari adik Alesa di Quran Surat An-Nazi'at ayat 1-30. Kalau begitu, mangga Kak Ganda untuk memberikan masukan serta penyempurnaan bacaan untuk adik Alesa.
2: Oke, alhamdulillah adik Alesa, terima kasih ya sudah membacakan Surat An-Nazi'at 1-25, Kak Fitri ya. Oke, tidak apa-apa adik Alesa, ada yang harus kita perbaiki, kita koreksi ya, sempurnakan kembali. Yang pertama adalah di ayat 16 ya. Di ayat 16. Apa di ayat 16? Bacaannya yang harus dipanjangkan. Tadi adik Alesa bacanya pendek. Yang mana Kak? Yang ini. Idnadahu rabbuhu bil wadil muqad. Nah, wadil harusnya bil wadil muqaddas yaqwa. Ya. Wa-nya bil wadil. Nah, itu ya. Itu yang pertama. Yang kedua di ayat 18 gitu ya. Ayat 18-nya Fakul halaka ila tazakka. Nah, bukan tapi itu adalah bacaannya diikhfakan ya. Gunahnya pun harus ada ya. Jadi fakul halaka ila tazakka gitu ya. Tazakka gitu ya. Nah, memang itu tadi yang pertama ya, saya ingatkan kembali adik-adik, ketika memang adik-adik menghafal boleh dengan irama atau bacaan yang cepat gitu ya, kalau menghafal di awal. Tapi tetap kalau untuk disetorkan tetap harus apa? Harus tartil ya. Baiknya sih memang sempurnanya adalah baik ketika murojaah ataupun menyetorkan hafalan itu adalah dengan tartil. Artinya di sini sesuai gitu ya. Karena kalau bacaan hadar juga boleh terburu-buru, tapi tetap kaidah ilmu tajwidnya juga harus diperhatikan. Nah, jangan sampai ada ketika kita terburu-buru atau cepat gitu ya, iramanya cepat, itu boleh, tapi tetap harus memperhatikan kaidah tajwidnya ya. Nah, tadi yang harus diperhatikan ayat 16 bil wadil sama terakhir 18-nya au tazakka gitu ya. Mudah-mudahan minggu depan bisa disempurnakan lagi, terutama ketika membacakannya dengan tartil ya. Demikian ya Kak Fitri. Semangat baik. Terus adik siapa? Alesa ya?
1: Alesa, betul.
2: Alesa, oke.
1: Baik, Masya Allah. Terima kasih Kak Ganda atas masukan serta penyempurnaan bacaan. Dan juga ada semangat nih untuk adik Alesa dari Kak Ganda. Berarti untuk adik Alesa karena tadi terlewat satu ayat, berarti boleh di pekan depan di selesaikan sampai ayat terakhir ya, atau barangkali mau lanjut ke surat yang lebih hebat lagi juga boleh. Dan Kak Fitri juga mau mengucapkan terima kasih untuk Kak Ganda karena sudah memberikan masukan serta penyempurnaan bacaan untuk adik Alesa. Masya Allah. Dan Kak Fitri juga gak akan bosan-bosan nih untuk ngingetin adik-adik di rumah yang masih belum mengirimkan setoran hafalannya, atau barangkali ada yang masih malu-malu nih untuk ngasih tahu Kak Fitri, Kak Ganda, dan juga adik-adik di rumah setoran hafalan di Quran surat apa. Jangan malu-malu, jangan takut, karena kalau untuk kebaikan kita gak boleh ragu-ragu. Nah, adik-adik di rumah yang ingin menyetorkan hasil ziyadahnya atau hasil murojaahnya boleh banget. Caranya gimana sih, Kak? Caranya gampang banget, cukup kirimkan nama, alamat usia, terus jangan lupa kasih tahu Kak Fitri juga nama ayat dan surat yang mau adik-adik setorkan pada hari ini. Terus setelah itu adik-adik di rumah bisa kirim voice note melalui nomor WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Masya Allah. Sambil nunggu adik-adik yang lain barangkali masih menghafal nih, Kak. Kalau gitu kita persilahkan yang mau lewat berikut ini. Tapi Kak Fitri mau kasih tahu untuk sahabat MK yang masih bingung mau belajar Al-Quran di mana. Nah, inilah saatnya adik-adik di rumah dan sahabat MK untuk bergabung ke lembaga kursus Tarki. Karena di LK Tarki, sahabat MK bisa belajar, membaca, menghafal, dan juga bisa memahami Al-Quran. Tentunya bersama ustadz dan juga ustazah yang berpengalaman, bersertifikat, dan juga bersanad. Dalam suasana yang nyaman dan tentunya menyenangkan. Dari dasar sampai lancar, insya Allah bisa. Jadwal fleksibel, bisa offline atau online untuk semua usia, baik anak-anak, dewasa, hingga usia tak terhingga. Bahkan ribuan peserta sudah ikut bergabung loh, mulai dari ibu rumah tangga, pelajar, mahasiswa, akademisi, pegawai, hingga pensiunan. Karena setiap hamba berhak belajar Al-Quran secara maksimal. LK Tarki, lebih dekat dengan Al-Quran. Datang langsung ke Jalan Cinginset nomor 3, Cisaraten Kulon, Arca Manik, Bandung. Atau datang langsung ke tempat tersebut. Atau juga sahabat MK bisa hubungi WhatsApp kami di 0821-2172-3661. 0821-2172-3661. Kunjungi juga website kami di tarki.com. Kalau gitu jangan kemana-mana, tetap di Cinta Quran bersama Kak Ganda dari LK Tarki. Lebih dekat dengan Al-Quran, insya Allah.
3: Sahabat MK, apa keutamaan istighfar yang diamalkan seorang anak? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
4: Ma, kadang sedih ya.
5: Kenapa, Pa?
4: Udah umur segini, tapi masih belum lancar baca Al-Quran. Dulu kan sarana belajar Quran memang masih terbatas, jadi belajarnya kurang fokus ya, Ma?
5: Iya, Pa. Mama juga sering mikirin itu. Makanya, Mama pengen anak-anak nanti gak kekurangan Al-Quran dan gak kekurangan tempat belajar.
4: Terus gimana, Ma? Caranya biar kita bisa ikut bantu?
5: Nah, ini nih, Pa. Ada program Wakaf Mushaf Al-Quran dari Wakaf Darut Tauhid. Kita bisa ikut wakafnya, Pak, biar banyak santri dan umat yang punya mushaf untuk belajar Quran. Juga sarana dan pengajarnya mendukung.
4: Wah, Masya Allah, pahalanya jadi ngalir terus ya, Mah. Setiap ayat yang dibaca, insya Allah jadi amal buat kita.
5: Iya, Pak, semoga dari wakaf kecil ini Allah buka jalan kemudahan buat kita belajar Quran dan mendapat keutamaan darinya.
6: Mari ikut berkontribusi dalam program Wakaf Mushaf Al-Quran bersama Wakaf Darut Tauhid untuk memenuhi kebutuhan mushaf di seluruh Indonesia dan memberantas buta huruf Al-Quran sekaligus meraih pahala mengalir abadi dari setiap ayat yang dibaca dan diamalkan. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 75332 75332 atas nama Dana Wakaf Yayasan Darut Tauhid. Info lebih lanjut hubungi nomor 085 200 123 123. Wakaf Mushaf Al-Quran Darut Tauhid, menebarkan ilahi, mengalirkan pahala, tiada henti.
7: Lembaga Wakaf Al-Quran Braille Umi Maktum Voice bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan mengundang sahabat MQ untuk hadir dalam kajian spesial bersama narasumber Ustadz Sony Abikim, Ustazah Hanin Akira, Ustadz Kusuma Nanda Mega, dan Ustazah Dini Mutmainah pada Senin hingga Kamis 12 hingga 15 Oktober 2026 mulai pukul 8 pagi sampai selesai bertempat di Masjid Al-Irsad Satya Kota Baru Parahyangan. Kunjungi pula Bazar Fashion Halal Kulineri dan tentunya stand wakaf Al-Quran Braille dalam acara ini. Untuk informasi, hubungi 0811 911 0800. Kajian spesial ini terselenggara berkat kerjasama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan, DKM Masjid Al-Irsad Satya Kota Baru Parahyangan, Yayasan Parahyangan Satya, dan tentunya Lembaga Wakaf Al-Quran Braille Umi Maktum Voice.
8: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan timbangan yang benar. Itulah yang paling baik dan paling bagus akibatnya." Al-Quran Surat Al-Isra ayat ke-35.
9: Kenali MCFM lebih lengkap dengan klik mcfmnetwork.com. MCFM Radio.
10: Sahabat Enki, para orang tua dapat diangkat derajatnya di surga melalui amalan istighfar seorang anak untuk orang tuanya. Hadis riwayat Ibnu Majah.

0: sahabat MQ ingin belajar Al-Quran tapi bingung di mana tempatnya? Yuk gabung di lembaga kursus Tarki sekarang juga. Di LK Tarki, sahabat MQ bisa belajar, membaca, menghafal, dan juga memahami Al-Quran bersama Ustadz dan juga Ustazah berpengalaman, bersertifikat, dan bersanad dalam suasana yang nyaman dan menyenangkan. Dari dasar sampai lancar, insya Allah bisa. Jadwal fleksibel, bisa offline atau online untuk semua usia, anak-anak, dewasa, hingga usia tak terhingga. Ribuan peserta sudah bergabung loh, mulai dari ibu rumah tangga, pelajar, mahasiswa, akademisi, pegawai, hingga pensiunan. Karena setiap hamba berhak belajar Al-Quran secara maksimal. LK Tarki, lebih dekat dengan Al-Quran. Datang langsung ke Jalan Cingincet nomor 3, Cisaraten Kulon, Arcamanik, Bandung. Atau hubungi WhatsApp kami di 0821-2172-3661. 0821-2172-3661. Kunjungi juga website kami tarki.com. Alhamdulillah, masih di sesi Cinta Quran bersama Kak Ganda dari LK Tarki, lebih dekat dengan Al-Quran, insya Allah. Masya Allah, barusan tadi kita baru saja mendengarkan setoran hafalan dari adik Alessa di Quran Surat An-Nazi'at. Nah, kalau gitu kita beralih sekarang ke setoran hafalan yang lain, Kak Ganda nih. Ada dari adik Aliana nih, baru 1 SMP. Sekarang mau menyetarkan setoran hafalannya. Kalau gitu kita langsung simak bersama. Bismillahirrahmanirrahim.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aliana, kelas 1 SMP, asal Bandung. Hari ini saya akan membacakan surat Yasin dari ayat 9 sampai 12.

0: Masya Allah. Kalau gitu Kak Ganda mangga untuk memberikan masukan serta penyempurnaan bacaan untuk adik Aliana di Quran Surat Yasin.
1: Baik, alhamdulillah rabbil alamin, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Untuk adik Aliana, nah subhanallah ya, ayat 9 sampai ayat 10 surat Yasin. Surat Yasin ini surat yang ke-36 ya. Untuk bacaannya, nah subhanallah, sudah bagus ya. Sudah bagus bacaannya, kemudian tenang dalam membacanya gitu ya. Nah, hanya yang harus diperhatikan kembali, pastikan antara wau dengan fa jangan sampai tertukar ya. Tadi mohon maaf, mungkin ini khawatir saya juga salah gitu ya. Tadi di ayat 11 saya mendengar adik Aliana ini bacanya sudah bagus. Innamatudziru manittaba'adzikra wa khasyirrahman bilghaib. Nah, tadi adik Aliana terdengar sedikit sama saya apakah wa atau fa gitu ya. Mohon maaf. Harusnya fa ya, yang dibaca adalah fa. Fabashshirhu bimaghfiratin wa ajrin karim. Nah, itu. Jadi untuk adik-adik terutama yang sudah hafalannya sudah banyak, perhatikan antara wa dengan fa ya. Ini terkadang suka ada kekeliruan dalam membacanya ya, gitu ya. Apakah itu harusnya fabashirhu? Ini tadi saya mendengarnya wabashiru kalau nggak salah ya. Tapi kalaupun saya keliru, adik Aliana bagus, betul fa bacanya bisa, itu bagus ya, gitu ya. Itu Kak Fitri ya.
0: Masya Allah, terima kasih Kak Ganda atas masukan serta penyempurnaan bacaan untuk adik Aliana di Quran Surat Yasin. Selain ada adik Aliana, ini juga ada yang sudah mengirimkan setoran hafalannya. Kalau yang ini mau murojaah Kak, di Quran Surat Al-Alaq. Ada adik Maula, bismillahirrahmanirrahim.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Maula, umur saya 6 tahun. Aku akan membacakan surat Al-Alaq dari ayat 1 sampai ayat 5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Allazi 'allama bil qalam. Alamak ya sana malam ya lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih.
0: Sama-sama. Barusan adik-adik semua sudah menyimak setoran hafalan dari adik Maula di Quran Surat Al-Alaq. Kalau gitu mangga Kak Ganda untuk memberikan masukan serta penyempurnaan bacaan untuk adik Maula.
1: Baik, terima kasih. Untuk adik Aula ya.
0: Maula,
1: adik Maula. Betul. Maaf. Di surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Oke, bacanya sudah bagus ya. Hanya mungkin nanti ini adik Maula ini mungkin masih di bawah 8 tahun mungkin ya.
0: Baru jadi, 6 tahun Kak usianya.
1: Baru 6 tahun. Oke, alhamdulillah. Ya, baru 6 tahun. Jadi mungkin pelafalannya masih harus diperbaiki ya. Ya, diperbaiki terus dikoreksi gitu ya. Dilancarkan kembali ya. Nah, itu yang menjadi perhatian mungkin siapa orang tuanya bisa membimbingnya lebih intensif ya gitu ya. Terutama tentang pelafalannya. Pelafalan ini biasanya dengan makhorijul hurufnya ya. Pengucapan-pengucapannya yang harus disempurnakan. Itu ya. Sejauh ini dari ayat 1 sampai 5 bacaannya sudah bagus. Nah, dari ayat 1 iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, apalagi di ujungnya ya, ada qalqalah yang begitu jelas gitu ya. Nah, tadi koreksinya adalah hanya di pengucapannya saja, Kak. Begitu ya, Kak ya. Jadi semangat terus Adik Maula, teruskan kalau pekan depan mau disetorkan kembali. Teruskan tambah mungkin 5 ayat dulu. Bagus-bagus memang dalam satu surat, tapi enggak apa-apa. Pekan depan tambah 5 ayat lagi sehingga jadi 10 ayat dari awal lagi ya. Insyaallah mudah-mudahan dimudahkan semuanya ya. Amin.
0: Amin, Masya Allah. Nih, Adik Maula dapat PR dari Kak Ganda untuk nambah 5 ayat lagi di pekan depan. Kalau gitu, Kak Fitri juga tunggu di pekan depan Adik Maula setoran hafalan lagi. Masya Allah, terima kasih Kak Ganda yang sudah memberikan masukan serta motivasi untuk adik-adik semua. Barangkali itu yang menjadi yang terakhir ya, Adik Maula, menjadi setoran hafalan yang kita dengar terakhir pada pekan ini. Nah, Kak Ganda barangkali ada kata-kata semangat nih untuk adik-adik semua supaya bisa lebih semangat lagi dalam menghafal Al-Quran. Dan barangkali ada adik-adik yang masih kesusahan untuk gimana sih caranya supaya istiqomah dalam menghafal Al-Quran nih, Kak Genda, mangga dikasih kata semangat dan juga tips-tipsnya.
1: Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, untuk adik-adik yang sedang belajar ataupun yang sudah belajar dan menjalani pembelajaran penghafalan Quran gitu ya. Nah, yang harus diperhatikan adalah yang pertama tentunya adalah baik ketika kita menghafal sendiri ataupun disetorkan ke guru kita, maka bacalah dengan bacaan yang tenang dan tidak terburu-buru. Baiknya seperti itu. Supaya artikulasinya atau pengucapan yang kita ucapkan itu jelas dan sesuai dengan syariat kaidah ilmu tajwidnya ya. Itu yang pertama. Yang kedua juga perhatikan panjang dan pendeknya ya. Perhatikan panjang dan pendeknya. Jangan memanjangkan padahal itu harusnya harokatnya pendek ya. Yang ketiga, jangan sampai tertukar antara bacaan nun ya. Nun sama ba atau fa sama wa. Terutama ketika di pertengahan ayat ya. Terkadang wahum jadi terkadang juga dibacanya fahum padahal wahum gitu ya. Wahum la yu'minun misalkan, jadi fahum la yu'minun gitu. Nah, itu hati-hati ya, kembali diteliti lagi. Nah, untuk tipsnya supaya kita senantiasa hafal, maka baiknya adalah sehabis subuh gitu ya, sehabis subuh atau sesudah maghrib silahkan dibaca diulang lagi. Kalau misalkan ziyadahnya di waktu subuh, maka murojaah lagi dan tambah ziyadah lagi di waktu maghribnya gitu ya. Nah, antara subuh ke maghribnya itu silahkan diulang-ulang ya. Diulang-ulangnya tidak harus setiap waktu, tidak. Bisa 1 jam sekali atau mungkin 2 jam, 3 jam sekali, silakan. Enggak apa-apa. Yang pasti nanti itu yang bisa melancarkan bacaan kita ya. Dan terakhir dari saya, adik-adik yang sedang melaksanakan atau terpilih ya di sekolahnya untuk ikut lomba MHQ atau MTQ ya, itu atau olimpiade PAI gitu ya. Itu silahkan manfaatkan dengan sebaik mungkin, karena itu adalah salah satu syiar kita untuk terutama lomba MHQ ini ya. Lomba MHQ ini, Musabaqah Hifzil Quran ini sarana kita untuk melancarkan bacaan kita dan tentunya menambah silaturahmi dengan teman-teman di sekolah yang lain gitu ya. Ini kesempatan syiar Islam yang luar biasa. Ini kesempatan karena apa? Karena sekolah-sekolah kita gitu ya, pendidikan kita ternyata masih mendukung kegiatan hafalan Quran ini ya. Malahan sekolah-sekolah itu banyak yang namanya kelas tahfiz ya, baik di umum ataupun di swasta. Insya Allah mudah-mudahan ini menjadi sarana ibadah kita juga ya. Terima kasih Kak Fitri untuk kesempatan kali ini. Mudah-mudahan Allah berkahkan untuk semuanya ya. Amin, amin. Ya Allah. Amin. Terima kasih.
0: Baik, Masya Allah. Terima kasih Kak Ganda atas tadi ada PR-PR yang perlu adik-adik terus latih. Yang pertama tadi Kak Ganda adalah bacaan yang tenang, tidak terburu-buru, kemudian diperhatikan panjang dan pendeknya, dan hati-hati tertukar bacaan huruf antara wa, fa, dan lain sebagainya. Dan Kak Ganda juga tadi sudah ngasih tips supaya kita tuh istiqomah dalam menghafal Al-Quran, salah satunya dengan terus berlatih setelah habis subuh atau maghrib untuk terus dimurojaah dan menambah ziyadahnya. Semoga Allah memberikan kemudahan untuk kita semua agar selalu dekat dengan Al-Quran. Amin. Dan Kak Fitri juga mau mengucapkan terima kasih kepada Kak Ganda yang sudah membersamai dari awal sampai akhir dan juga memberikan masukan serta penyempurnaan bacaan untuk adik-adik semua. Jazakallah khair Kak Ganda. Dan Kak Fitri juga mau mengucapkan terima kasih untuk adik-adik semua yang sudah berani dan juga sudah hebat menyetorkan setoran hafalannya. Semoga ini menjadi amal soleh dan menjadi semangat baru untuk adik-adik semua agar lebih dekat lagi dengan Al-Quran. Karena waktu juga sudah menunjukkan pukul 9, sudah saatnya Kak Fitri pamit undur diri. Tapi jangan sedih, karena insya Allah di pekan depan Kak Fitri akan hadir kembali. Tentunya dari pukul 7 sampai pukul 8, Kak Fitri akan bahas sesuatu yang sangat seru, informatif, dan tentunya menambah wawasan kita. Dan dari pukul 8 sampai pukul 9, kita akan simak bersama dan dengarkan secara seksama setoran hafalan adik-adik semua. Semua tentunya di program Panggung Juara. Kita bisa jadi juara. Kalau gitu, kita tutup dengan bacaan hamdalah, istighfar 3 kali dan doa kifaratul majelis. Alhamdulillahirrabbilalamin, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astagfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pekan selanjutnya. Bye-bye. Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pekan selanjutnya. Bye bye.

0: Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan, Wallahu fi auni al-abdi makana al-abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
0: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.

perbedaan nyatanya adalah sebuah keniscayaan. Lantas mengapa perbedaan yang terjadi seringkali melahirkan perdebatan, menciptakan jarak, membuka gerbang permusuhan, bahkan meruncing dan tak segan saling melukai? Allah Ta'ala berfirman, yang artinya, dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah menciptakan langit dan bumi, perbedaan bahasamu, dan perbedaan warna kulitmu. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang yang mengetahui. Al-Quran, Surat Ar-Rum, ayat ke-22. Dari sekian banyak perbedaan yang dimiliki manusia, adalah tentang perbedaan pendapat, yang seringkali bukan disikapi dengan bijaksana, melainkan hanya dengan fanatisme buta. Segelintir orang bahkan berlomba untuk menjadikan dirinya sebagai hakim, yang berhak memutuskan pendapat siapa yang benar dan siapa yang salah. Dan yang paling menyedihkan, ketika ada pula yang teguh menganggap pendapat mereka saja yang paling benar. Padahal, perbedaan seharusnya menjadikan kita sebagai umat yang selalu mengikuti jalan para ulama pendahulu. Jalan di mana perbedaan menjadi sarana saling menghormati di antara saudara sesama muslim, serta jalan untuk selalu memberikan nasihat di dalam kebenaran dan kesabaran. Lalu, sudahkah kita menjadi hamba yang bijak dalam menghadapi perbedaan?

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustaz Abdul Somad. Makna keluarga menurut saya adalah ketika sekelompok orang atas dasar syariat hukum Allah SWT membina sebuah ikatan yang bertujuan selamat di dunia, selamat di akhirat, saling menyelamatkan, saling menjaga. Kunna libasul lakum, mereka pakaian bagi kamu, wa antum libasul lakum, dan kamu pun pakaian bagi mereka. Pakaian yang menutupi di kala panas, pakaian yang melindungi saat sejuk. Simak terus inspirasi membangun keluarga hanya di MKFM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disiarkan kembali dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia. Apa kabarnya Anda sahabat MK? Mudah-mudahan dalam keadaan terbaik. Segala aktivitas yang sudah direncanakan hari ini mudah-mudahan dapat terlaksanakan juga dengan lancar sahabat MK. Dan banyak kembali pelajaran-pelajaran juga hikmah yang dapat kita petik dari setiap kejadian yang kita akan lalui sepanjang hari ini. Senang sekali saya Harlan Hanif kembali dapat membersamai aktivitas Anda di akhir pekan ya sahabat MK di hari Ahad ini. Sajian program Ruang Inspirasi Spesial Akhir Pekan kembali membersamai aktivitas di hari ini hingga 1 jam ke depan sahabat MK. Dan kita akan menyambung untuk seri perbincangan kita atau seri pembahasan kita sahabat MK dalam Ruang Inspirasi Spesial. Kita kembali akan menguatkan langkah-langkah ikhtiar kita dalam terus sahabat MK mengkalibrasi keluarga kita menjadi keluarga yang senantiasa dituntunkan oleh kebaikan sahabat MK yang sudah dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kali ini kita kembali akan menyimak bersama sahabat MK ya perbincangan Teh Yulia Rahman bersama dengan Ibu Eli Risman tentang keluarga sahabat MK ya, seputar keluarga. Kita akan coba bincangkan lengkap pagi hari ini bersama dengan Ibu Eli Risman. Dan juga akan ada narasumber baru juga ya sahabat MK dalam konten yang kita siarkan ulang dari YouTube Ibu Eli Risman ini tentang Grow as Parent, yakni bersama dengan putri dari Ibu Eli Risman, Teh Sara Risman, dan dibersamai juga oleh Teh Yulia Rahman pagi hari ini. Seperti apa? Kita simak dalam Ruang Inspirasi Spesial.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah bunda, kembali lagi ke program kesayangan kita, program yang sangat inspiratif, edukasi, dan pastinya banyak hikmah, apalagi kalau bukan di Grow as a Parents with Eli Risman. Ibu, kita lanjut ya, harus semangat kalau belajar tuh ya Bu ya, ya.
1: Insya Allah.
0: Kita tuh kemarin kan sudah Ibu ajarkan tentang membaca bahasa tubuh ya Bu. Nah ini ada salah satu kasus nih ya Bu ya. Kasusnya gini nih Bu ceritanya. Suami tuh kan kalau udah pulang ke rumah ya Bu, udah fokus nih dengan segala kerjaannya. Kita kan udah siap-siap cantik ya Bu ya. Wah, udah kita berdandan, bersolek gitu kan, untuk menyambut apapun itu pertanyaannya. Capek sayang, sayang. Tapi datang saat duduk ngambil di posisinya, langsung keluarin gadget atau buka laptop. Nah, tapi kan kita harus bisa membaca bahasa tubuh itu ya Bu. Nah, kalau kondisinya seperti itu, apakah kita biarkan saja dulu suami kita masuk ke guanya itu? Kalau zaman dulu mungkin baca koran ya Bu ya, kalau sekarang kan koran udah sudah mulai bergeser. Ataukah memang tetap aja kita sapa beliau, gimana Bu?
1: Sapa? Masih banyak yang belum selesai ya Bang, Mas. Mesti diterusinnya sekarang.
0: Oh gitu.
1: Iya.
0: Itu nggak memancing emosi.
1: Kalau dia marah, kan saya cuma nanya Bang.
0: Oh iya betul.
1: Karena kita kadang-kadang nggak suka kok ditembak gitu, ditembak balik gelagapan enggak. Kita udah tahu kan saya cuma nanya. Kalau nanya aja udah nggak boleh Bang, hidup susah amat nggak sih? Lucu kan?
0: Berarti kita juga harus
1: punya
0: pandai.
1: Hak lah. Engkau sudah masuk zona rumah. Kenapa masih bawa pekerjaan ke dalam zona rumah?
0: Yeah.
1: Itu anak-anak nungguin dari tadi.
0: Okay.
1: Udah pada mandi.
0: Okay.
1: Mau ngobrol sama ayahnya. Jadi itu nak merupakan bahagian-bahagian yang harus disepakati begitu menikah.
0: Di awal.
1: Di awal.
0: Kalau sudah terlanjur,
1: minta maaf, atur kembali. Gak ada kata telat nak. Pokoknya gak ada kata telat. Tapi kalau begitu nanti besok pagi-pagi dibahas. Jangan malam itu juga orang masih capek. Ya besok pagi-pagi dibahas. Kemarin itu sebetulnya masih ada kerjaan yang belum selesai Bang. Mas, whatever lah panggilannya ya. Udah berapa hari terakhir saya lihat begitu. Anak-anak nanya. Walaupun kadang-kadang anaknya gak nanya. Kita bikin aja. Ya bagaimana kalau begitu terus. Jadi rumah ini sekarang extension daripada kantor. Jadi anak-anak waktunya kapan dong? Kalau abang terus begitu dia udah ngantuk pergi tidur. Nah maka sesungguhnya Lana, di awal itu kita harus punya kesepakatan. Ini luput nih kita bicarakan tadi karena terlalu kita bergulir ya.
0: Banyak banget Bu.
1: Betul. Sepakat ibu juga salah minta maaf. Jadi di depan itu harus ada kesepakatan pengasuhan. Apa dan bagaimananya. Gak ada kata telat. Namanya kita manusia lupa. Ya kalau kita gak lupa kita bukan manusia. Nah jadi kita atur ulang gitu. Misalnya begini, ibu mulainya dari awal. Contoh sedikit boleh gak? Kadang-kadang cerita ngingetin macam-macam. Oke, ibu hamil 2 bulan. Terus kata bapak gini, oke, kamu punya hal-hal penting apa untuk pengasuhan anak gitu. Oh saya pengen kamu kayak ayah saya gitu. Ayahnya ibu selalu punya waktu seminggu 3 kali, minimal 2 kali duduk di meja kursi belajarnya. Terus yang paling besar sini, paling kecil situ. Ini ada 5 lainnya kan. Nah terus ditanya, jadi Eli gimana? Abis ini siapa yang mau ayah sapa duluan nih? Gitu. Ngobrol gitu. Nah kalau enggak abis sholat. Nah kalau enggak lagi makan. Jadi dia harus ada waktu untuk ngomong sama anaknya, tanyain perasaan gitu. Jadi misalnya contohnya lagi ya, pas ibu udah mau berangkat ke Amerika kan, adik-adik udah ada yang udah besar ya. Dia bilang oke, ini siapa yang mau kawin nih? Siapa yang mau kawin duluan? Gak apa-apa, mau ngangkain, mau lompat, siapa yang duluan bilang sama kakak. Ayah gak mau ngelamar. Kakak yang ngelamar. Gitu. Jadi saya tuh udah difungsikan dari kecil untuk seperti itu. Saya mau Pak Risman minimal seperti ayah saya gitu loh. Dalam hal-hal tertentu, of course gak bisa lah sama. Jadi terus dia bilang, oh ya, oke, kamu mengharapinnya gimana? Satu kayak begitu, nyapa anak, SPC.
0: SPC. Mm-hmm. SPC ya Bunda. Apa itu SPC?
1: Senyum kalau pulang. Mm-hmm. Jangan pulang stel muka galak gitu. Stel muka kecapean.
0: Jadi kita sampaikan itu kepada suami
1: iya,
0: kita pas.
1: Iya, itu kan ya what our expectation kan. Yeah. Dia kan ditanya kamu maunya apa. Yeah. Nanti kita tanya juga kamu maunya saya yeah. apa mm-hmm. gitu. Terus SPC. Jadi senyum, mm-hmm. senyum aja dulu. Mm-hmm. Oke, okay. kita uraikan senyum sekarang apa nanti?
0: Boleh Bu, okay. Gak apa-apa.
1: Jadi tangan kiri, ya, tangan kiri.
0: Ya. Seru nih ya.
1: Pegang di pipi, mm-hmm. senyum. Mm-hmm. Bergerak nggak nih otot pipinya? Mm-hmm. Iya. Nenek-nenek kelihatan banget mengkerut ya. Oke, okay, ulang ya. Nih, okay, gak okay. senyum. Tuh mengkerut kan. Mm-hmm. Jadi waktu kita tersenyum, otot pipi kita mengkerut, terhentilah pengiriman oksigen dari pembuluh darah ini ke pembuluh darah terdekat dan seterusnya. Ini lihat baca buku ya, mm-hmm. halaman pertama Seven Habits ya. Terus itu membuat ya batang otak menjadi dingin, kelenjar serotonin berkembang jadi otak menjadi dingin, jadi kita bersedekah kepada otak kita senyum.
0: Oh,
1: itu
0: Masya Allah.
1: Maka di dalam Islam senyum adalah sedekah.
0: Ibadah sedekah ya Ibu.
1: Diuraikannya begitu, kita bersedekah buat siapa? Buat otak kita sendiri dulu, mm-hmm. baru kita bersedekah ke orang. Kalau saya tersenyum sama ia gak tersenyum balik, rada-rada kan ya.
0: Iya.
1: Nah, jadi kenapa gak senyum sama anak kita? Biar keluar serotonin di otak kita, keluar serotonin di otak dia. Hmm. Kita bersedekah sama otak kita, dia bersedekah sama otaknya dia. Why not?
0: Masya Allah.
1: Iya kan? Mm-hmm. Jadi senyum. Terus anak itu peluk. Ya gak bisa pulang kantor gitu kali. Kata Pak Risman tinggal di Tangerang, kerjaannya di MT Haryono. Naik busnya berapa kali. Ya kan? Gak selamanya ada kendaraan yang kita bisa bawa. Mm-hmm. Terus, oh gak apa-apa. Ibu bilang, anakmu tuh harus kenal tengiknya keringatmu.
0: Jadi kangen papa.
1: Ya supaya dia ingat begini capeknya ayahku naik turun berapa kali ganti bus untuk pergi kerja dan balik lagi ketemu aku. Biar dia simpan di kenangannya bau keringatmu capek mencari nafkah buat bayar uang sekolahnya, kasih makan, buat uang jajan, makan apa? Ya jajan gitu. Nah itu. Oke. Okay. Jadi enaknya itu kami Pak Risman itu kita bisa bicara dan kalau salah minta maaf, kalau yang udah benar kita appreciate. Itu perlu. Jadi saling harga menghargai di antara kita itu perlu. Ya, diperlukan. Kalau dia benar ya udah gitu.
0: Kita saya apresiasi.
1: Terima. Iya, kita apresiasi. Sudah ya. Jadi gitu. Cium. SPC. Udah kita peluk, masa kita gak cium anak kita?
0: Iya, masa cium
1: kan hasil
0: anak
1: kita. Iya kan? Kadang-kadang bisa sebulanan anak gak pernah dicium sama ayahnya. Bisa setahun.
0: Iya.
1: Perlu banget lah.
0: Iya.
1: Kalau itu anak perempuan kayak anak ibu, dia harus tahu rasanya dipeluk laki-laki, dicium laki-laki, ayahnya dulu lah yang kasih.
0: Ya.
1: Itu kenapa anak-anak umur 9 tahun udah cari keluar. Dia gak dapet dari dalam rumahnya. Ya kan? Nanti setelah itu terus dia lihat saya, ya gitu, mandi ya gitu. Maksudnya dia gak masuk kamar dulu ganti gitu. Bentar ya, gak enak kan sama ayah bau kan gitu. Dia suka humor, jadi anak hahaha gitu. Terus ya udah ayah mandi dulu, nanti kita main lagi. Oke, cepetan ya ya.
0: Masya Allah.
1: Jadi gimana anak, bagaimana gak miss their father, apa ketawanya, apanya gitu, pelukannya, ciumannya, karena gak dibiasain dari kecil. Jadi terentang jarak antara ayah dengan anaknya gak bisa diukur dengan kilometer.
0: Iya.
1: Itu kenapa anak-anak kita yang perempuan cepat sekali tergoda pada usia yang sangat muda, karena dahaga jiwanya atas SPC. Senyum aja gak dapet. Tuh ayah serius banget, mukanya kenceng.
0: Iya.
1: Nah, jadi hari-harinya juga kita mesti berbagi tugas, gak mesti gitu. Misalnya gini ya, gak apa-apa deh udah tua ya, dibuka aja. Ibu lagi masak sarapan pagi. Si sulung nih datang, gak usah sebut namanya ya. Mama, kancingnya copot. Dia kelas 2, kelas 2 apa kelas 3. Belum diajarin jahit kancing, baru yang help, self-help aja yang nolong dirinya. Ibu mah terus aja bikin sarapan sambil liatin bapak gitu. Terus dia, okay, di mana kamu taruh jarum, di mana kamu taruh benang?
0: Bapak,
1: iya.
0: Tanya ibu.
1: Iya.
0: Masya Allah.
1: Ya dia laci mesin.
0: Berarti bapak peka dong.
1: Itu kalau nggak terdidik dari rumah, kita didik suami kita.
0: Jadi kita yang mengarahkan.
1: Iya, kita
0: yang
1: sebelumnya yang kalau ini lagi begini ya abang ambil begitu dong. Jadi dia bagaimana caranya? Mungkin dia pernah lah belajar bagaimana pasang kancing kan? Kalau ditanya dipasang di sebelah mana nih kancingnya? Katanya kan, kan ada bekas benang yang copot. Berarti kan itu ditaruh dari bawah, ditarik. Iya, masa master terus nggak bisa masang kancing.
0: Masya Allah.
1: Itu kenapa anak laki-laki kita diajarkan semua pekerjaan rumah. Walaupun sekarang ada segala macam fasilitas go ya.
0: Iya.
1: Nah, go cuci, go setrika, whatever namanya.
2: Sahabat MK, bagaimana cara agar terhindar dari sikap meremehkan nikmat Allah? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
3: Sampurasun, wargi kaya A Kota Bandung, batas waktu pembayaran PBB P2 semakin dekat, yaitu 30 September 2026. Sebelum terlambat, segera tunaikan kewajiban PBBmu, mumpung lagi diskon tunggakan sampai 100% dan bebas denda. Proses pembayarannya pun sangat praktis dan serba digital. Bisa lewat aplikasi teman PBB, M-Banking, e-commerce, maupun e-wallet. Yuk lunasi PBB sekarang sebelum 30 September 2026. Informasi lebih lanjut hubungi hotline WhatsApp di nomor 0811-246-5953 atau follow Instagram @bdg.bapenda. Informasi lebih lanjut hubungi hotline WhatsApp di nomor 0811-246-5953 atau follow Instagram @bdg.bapenda.
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
5: Memulai hari, menyalakan semangat pagi dengan sajian inspirasi. Bincang manajemen keluarga.
6: Jadi yang pertama, nikah itu kenapa harus menikah? Karena fitrah, ada sesuatu yang sudah Allah tanam.
7: Kalau ingin lebih baik dalam berkeluarga, jangan menyuruh orang lain sebelum menyuruh diri sendiri, dan jangan melarang orang lain sebelum melarang diri sendiri. Itu kuncinya, Bu.
5: Bincang parenting.
8: Ada beberapa anak yang memang dia terlahir untuk kritis, selalu nanya, selalu ini. Nah, ini berarti harus ada usaha dari orang tuanya.
5: Dialog umat.
9: Kalau kita mentafakuri terhadap kejadian-kejadian yang Allah berikan kepada kita, apapun yang terjadi, Allah jadikan ini tidak sia-sia.
5: Bincang kesehatan.
10: Kalau misalkan teman-teman pendengar di sini sudah pernah melihat struktur tulang belakang kita ya, bagaimana tulang punggung kita ini sangat Allah sudah ciptakan sebegitu hebatnya untuk bisa menopang seluruh beban tubuh kita.
5: Dan ekonomi syariah.
11: Saatnya bagi kita untuk kawasan kita mengeksplor, kemudian menggunakan produk keuangan syariah tersebut, tapi yuk kita juga sama-sama belajar.
5: Jangan lewatkan inspirasi pagi Senin sampai Jumat jam 7.30 waktu Indonesia Barat hanya di Radio MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
12: Duh, cekri satu mulu. Telepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Aus aja kalau gak diangkat kamu man.
13: Tenang, semua masalah.
12: Kok ada lagi?
13: Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Semua masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita karena Allah Maha tahu dan Maha
12: juga ya.
13: Oleh karena itu fokuslah bertobat karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
12: Astagfirullah. Pantesan sering enggak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
14: Halo, Assalamualaikum, Min.
12: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
14: Saya lagi enggak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
12: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
14: Loh.
5: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
15: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Al-Quran, Surat Al-Ahzab ayat ke-70.
16: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung. MKFM Radio.
2: Sahabat MK, agar terhindar dari sikap kufur nikmat, maka perbanyaklah untuk tidak melihat orang yang lebih dari diri kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lihatlah kepada yang lebih rendah darimu dan jangan melihat yang ada di atasmu, karena itu akan membuatmu tidak meremehkan nikmat Allah kepadamu." Hadis muttafaqun alaih.

0: dia tetap karena nggak selamanya itu available kalau terjadinya malam hari atau apa gitu. Itu anak-anak kita tuh harus terampil urusan rumah tangga.
1: Oke.
0: Jadi nggak ada lagi pepatah ayah mencari nafkah, ibu mengasuh anak. Karena kalau kita bikin begitu, sekarang ibu tanya sama iya, iya jawab ya.
1: Iya, ibu.
0: Oke. Ya, maafin ya. Waktu kita bersetubuh yang jalan paling cepat sperma apa sel telur?
1: Sperma.
0: Oke. Sperma sekali dimuncratin sama Allah jumlahnya berapa?
1: Banyak banget.
0: Juta-juta. Tapi kok bisa ada dari berjuta-juta itu satu sel telur sperma yang jalannya paling kencang melesat ya dan keluar dari rahim terus karena tuba falopi itu begini dua. Yang salah satu hanya salah satu dari dua tuba falopi ini yang berisi sel telur. Bagaimana si sperma tadi yang jalan sangat kencang tahu belok kiri sama belok kanan? Siapa yang membuat dia jalan kencang dan tahu belok kiri sama belok kanan karena di tuba falopi yang mana yang ada sel telur yang matang?
1: Allah.
0: Iya. Berarti Allah dari konsepsi bilang yang aktif itu urusan anak bapaknya, bukan emaknya. Emaknya mah nunggu doang. Kan kita udah hamil berat, kita beranak, masa ngurusinnya kita juga?
1: Jadi bapak punya peran yang sangat besar.
0: Luar biasa.
1: Karena yang banyak belajar bapak aktif, dong.
0: Betul. Tapi nah sekarang pertanyaan ibu berikutnya. Jadi kita hidup selama ini hidup benar secara budaya apa hidup benar secara Islam?
1: Secara budaya.
0: Mau sampai kapan? Ya. Udah belangsak kayak begini.
1: Ya
0: kan? Jadi anak gak pernah dapat SPC dari ayahnya, tidak aktif. Dia di dalam sininya seperti ayahnya menjadi pencari nafkah. Dia gak perlu terlibat di rumah, gak perlu belajar jahit kancing baju anaknya yang copot. Tidak perlu menyentuh, peluk, dan cium. Maka anak kita dalam dunia begini, cari ayah di dunia maya lah. Berjuta-juta ayah di dunia maya menunggu anak-anak yang berayah dia ada, berayah dia tiada.
1: Ya Allah ibu.
0: Terus kita anggap itu sebagai sesuatu yang biasa, PR less. Jelas.
1: Ya.
0: Anak-anak itu tuh mudah sekali ada dipengaruhi, nggak pernah punya kekuatan tentang ayah di dalam dirinya. Ada ayah lain. Ya Allah gitu loh, nggak pernah dia dapat. Ada yang membelai, ada yang SPC, ada yang segala macam. Bahkan memenuhi apa aja keinginannya dia. Tapi kasih badannya.
1: Ya.
0: Dia pikir itu kayak ayah boleh sentuh segala macam. Karena gak disentuh sama ayahnya, gak dipeluk sama ayahnya. Maka disentuh sama orang lain, dipeluk sama ayah lain. So what?
1: Allah kuat ini.
0: Nah, mau sampai kapan kita tetap terus berpegang bahwa orang Indonesia itu mengasuh anak ibunya, ayahnya mencari nafkah.
1: Betul.
0: Kalau ini kita gak merubah dari keluarga kita sendiri, terus sampai kapan anak-anak kita terkapar di tangan-tangan ayah-ayah palsu itu?
1: Iya.
0: Ya kan, kalau terkapar badannya saja, terkapar jiwanya.
1: Iya.
0: Jadi kalau kita takluk pada budaya, tidak menegakkan agama kita, ya siapa yang jadi korban? Kita sendiri dan anak keturunan kita pada deret. Emang sampai di situ aja batasnya? Kan kena ke cucu.
1: Iya.
0: Gitu, nak.
1: Oke, Bu. Di sini bisa ia tangkap kan bahwa peran ayah itu tuh sangat urgent banget ya.
0: Luar biasa
1: urgent. Terus juga di sini juga setelah kita bahas kemarin itu kan kita bahas tentang diri kita, memperbaiki diri kita, segala macam. Artinya kita kan ini harus mengajak juga suami kita ya, Bu ya, mengajak
0: ya,
1: suami kita
0: membicarakannya dengan beliau.
1: Beliau tuh menyadari bahwa betapa pentingnya banget perannya ayah ini.
0: Iya.
1: Bagaimana Bu cara mengkomunikasikan kepada suami kita, pasangan kita agar beliau pun mau belajar bareng sama kita, karena kan ya tadi ya Bu sudah terbentuk budaya sehingga yang tadi kan aku udah capek, kan aku udah gak ada waktu.
0: Nah, emang kita di rumah gak capek ya?
1: Oke.
0: Nah, ya, jadi balik lagi nak, kita udah bahas di episode yang lalu bahwa kalau kita mau ngomong sama suami kita dahului dengan tadi ya bersetubuh atau meningkatkan kedekatan, habis itu gunakan kalimat bertanya, jangan lupa ya nak. Terus kita kemudian sebutkanlah contoh-contoh yang terjadi sama teman-temannya anak kita. Kasus-kasus. Tanya lagi, jadi gimana abang? Abang berasa cukup gak waktu ayah atau mas cukup gak sama waktu anak-anak? Anak laki-laki kita tetap punya sentuhan.
1: Okay.
0: Ini contohnya nak ya. Jadi ayah itu perlu menentukan GBHK, garis-garis besar haluan keluarga.
1: GBHK.
0: Ayah jadi ayah dulu baru menjadi pencari nafkah. Ayah itu harus menentukan siapa yang mengasuh anaknya. Jadi mau ibu anak itu mengasuh atau orang lain. lain. Kalau orang lain berarti itu berganti-ganti kan ya nak. Boleh gak kita main sebentar?
1: Boleh Bu, okay. Dengan senang hati.
0: Ya nak, tangan kiri kertas.
1: Kiri.
0: Perangko.
1: Perangko.
0: Tempel.
1: Tempel.
0: Cabut. Ini bukan ilmu ibu ya, ilmu psikolog lain yang ibu tiru. Nah, tempel tarik. Kalau bolak-balik kita tempel tarik yang terjadi apa nak pada kertas sama perangko? Jadi apa kertasnya? Jadi apa perangkonya?
1: Sobek.
0: Iya. Ya kan? Ganti kanan, ya. Kalau kita tempel terus, lengket kan ya?
1: Iya.
0: Iya. Jadi yang mana? Yang kanan atau yang kiri?
1: Kanan.
0: Iya. Jadi dibiarkan sama ayahnya, anaknya dia tidak tentukan kebijakannya tadi bolak balik ganti, ya kan? Pengasuh pertama, pengasuh kedua ganti pulang, ayahnya meninggal, ibunya sakit, dia mau kawin, ya kan? Jadi udah berapa kali robek-robek tuh jiwa tuh anak. Lah itu anak siapa? Rumah, wifi, TV berlangganan, handphone canggih di tangan, anak robek-robek jiwanya, berjuta laki-laki nak dan perempuan menunggu di dunia maya. Satu, dua. Di rumah kak kita lebih banyak perempuan kan ya dari laki-laki. Iya. Paling sopir datangnya sebentar-sebentar. Tapi kan ada ibu, ada pembantu gitu kan ya. Oke. Jadi anak laki-laki kita itu mengidentifikasikan dirinya sama siapa?
1: Apa yang dia lihat di rumah itu?
0: Iya, siapa?
1: Mbaknya.
0: Iya. Ibunya.
1: Ibunya.
0: Iya. Dia pergi ke sekolah. Di sekolah TK nak lebih banyak guru laki-laki apa guru perempuan?
1: Guru perempuan.
0: Oke. Oh jadi dari kecil otak anak laki-laki kita ke perempuan-perempuanan. Iya. Itu disadari gak sih?
1: Iya.
0: Otaknya ke perempuan-perempuanan. Berjuta-juta lagi tadi laki-laki menunggu anak-anak laki-laki yang ke perempuan-perempuanan itu. Jelas kenapa? Gak usah kita lanjutin nih percakapannya. Tapi jelas karena jadi ayah juga harus menentukan gitu, siapa yang ngasuh anaknya. Toko dia harus tahu bahwa dia toko identifikasi. Berikutnya yang terakhir, ayah lah nak yang mempersiapkan baligh. Dengan kedekatannya itu bukan hanya anak laki-laki, anak perempuan. Gak bisa ngomongnya, tanya sama ibunya. Tapi ayah mau kau terpelihara nak. Karena kalau kau udah balias, darah itu berputar, hormon seks berputar 20 kali lebih cepat daripada biasa, kau disebut sexually active. Kalau ayahnya kurang SPC, ya dia cari SPC di luar lah.
1: Ya Allah.
0: Sini ayah peluk. Ayah sayang benar sama gadis ayah. Itu ayah ibu bilang sama ibu tuh, ayah sayang benar sama ayah gadis ayah. Dan itu dilakukan Pak Risman atas kesepakatan kita dengan ketiga anaknya. Daddy is very important.
2: Sahabat MG, apa doa yang dipanjatkan untuk meminta keturunan yang soleh? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
3: Kesel. Hari ini aku udah bikin laporan yang terbaik. Datanya lengkap, mudah dibaca, tapi tetep aja disuruh atasan benerin inilah, itulah. Udah begadang-gadang, masih aja kena coret. Curhat dulu sama mama.
4: Ikhlas itu ketika nasihat, kritik, dan bahkan fitnah tidak mengendorkan amalmu dan tidak membuat semangatmu punah. Ikhlas itu ketika hasil tak sebanding usaha dan harapan, tak membuatmu menyesal.
3: Kok pas banget sih?
4: Tenggelam dalam kesedihan. Ikhlas itu ketika amal tidak bersambut apresiasi sebanding, tak membuat.
3: Apa aku gak ikhlas ya?
4: Ikhlas itu ketika niat baik disambut berbagai prasangka.
5: Assalamualaikum Fit.
3: Waalaikumsalam.
5: Ada apa? Tumben telepon jam segini?
3: Enggak mah. Tadinya sih mau curhat, tapi gak jadi ah.
5: Loh?
3: Udah kejawab dari ceramah barusan. Makasih ya, Ma. Mama lagi apa?
2: Petik nasihat sambil menanti telepon diangkat melalui NSP Tausiah Ustadz Darlis Fajar. Daftarkan nomor Anda melalui bit.ly/NSP Darlis Fajar. Tarif Rp1.100 per pekan. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
6: Hari dengan suasana hati positif, tuntaskan karya terbaik.
7: Setelah ia masuk Islam, Umar bin Khattab berubah menjadi seorang yang sangat taat dan mengabdikan hidupnya untuk Islam. Ia, sahabat MK, sangat berperan penting dalam ekspansi Islam keluar wilayah Arab dan mengatur tatanan sosial yang adil dalam masyarakat Islam.
6: tips inspiratif dan nasyid pilihan menemani aktivitas siang hari Anda dalam sajian Inspirasi Siang.
8: Sahabat MK, Nabi Muhammad SAW adalah sosok panutan dalam semua hal, dalam semua aspek kehidupan.
6: Senin sampai dengan Jumat, jam 13 sampai dengan jam 15 waktu Indonesia Barat. Hanya di Radio MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
2: Rehatkan jiwa, tenangkan hati, mari berinteraksi dengan Al-Quran. Indahnya hidup dengan Al-Quran.
9: Karena mungkin kalau dibandingkan kita disuruh pilih gitu ya, harta ataupun kedudukan ataupun jabatan, dibandingkan Al-Quran yang kita bisa baca, kita bisa hafalkan, kita bisa sholat malam dengannya, kita bisa mengamalkannya, kita harus memilih Al-Quran. Karena kata Allah, wa khairum mimma yajma'un, maka Al-Quran ini lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan.
2: Tadabur Quran.
10: Quran yang kamu baca, yang kamu hafal, yang kamu pahami, dengan cara apa diikutinya? Dengan cara diamalkan.
2: Kajian Juz 30.
11: Dalam hadis sebutkan ya, minimal ada 4 amalan saja gitu ya, kalau ingin masuk surga dengan standar gitu ya. Satu adalah sholat 5 waktu, 2 puasa Ramadan, 3 menghalalkan yang halal, 4 mengharamkan yang haram. Ini aja persiapan kita ya.
2: Kajian Al-Hikam.
12: Salah satu di antara yang harus kita lakukan adalah mengingat jasa dan kebaikan orang lain.
2: Q&A seputar Al-Quran.
13: Kita ini tidak akan dicabut nyawa kita itu sebelum rezeki kita itu habis. Yakin kepada Allah, selama kita masih hidup berarti rezekinya masih ada.
2: Tafsir dan tahsin.
14: Ayat ke-6-nya, ihdinas siratal mustaqim. Kita baca dengan ha ihdina, bukan ha ih. Ihdinas ada huruf tasydid, ihdinas sirat, jangan ihdinas siratal, jangan lemah atau bahkan tidak ada tasydidnya, mustaqim.
2: Mari hidupkan sore Anda di Inspirasi Quran setiap hari Senin sampai Ahad jam 16 waktu Indonesia Barat di Radio MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia.
15: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan timbangan yang benar. Itulah yang paling baik dan paling bagus akibatnya. Al-Quran, Surat Al-Isra ayat ke-35.
2: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung, MDLK, mulai dakwah lewat kolbu.

Sahabat MQI, Nabi Ibrahim alaihi salam selalu berdoa kepada Allah agar diberikan keturunan yang soleh, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran Surat As-Saffat ayat 100. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi habli minas solihin. Yang artinya, ya Rabbku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang-orang yang soleh.

0: atasnya. Jadi kalau ayah tadi hilang, coba aja deh, hitung deh apa aja.
1: Jadi kita nggak boleh, kita nggak apa-apa ya Bu, menyampaikan kepada pasangan kita
0: haruslah
1: tentang nah. kejadian-kejadian atau kasus-kasus yang
0: dia tahu
1: itu
0: kok.
1: Agar dia lebih, ya itu triggernya, iya, sehingga nggak ada alasan bahwa saya capek, saya udah mencari nafkah, saya waktu nggak ada, itu nggak ada.
2: Kok bisa nggak ada waktu? Kita juga nggak ada waktu nak. Ya, apalagi kalau kita juga nyambi kerja online ataukah kerja nggak online offline, ya kan, sama-sama nggak punya waktu. Tapi hak anak siapa yang mau penuhi? Mau dipenuhi sama orang-orang yang berada di dunia maya itu, terus janjian-janjian ketemu di dunia nyata.
1: Okay.
2: Jadi ayah ini the crucial issue, the main issue of Indonesia. Bu, karena kita maaf ya nak nggak punya departemen ayah, kita punya departemen perempuan.
1: Ya Allah, berat banget ya ibu ya ini. Topik kita kali ini, tapi yang pasti ini memang harus, kita emang harus menerima kenyataan ya Bu ya. Inilah kenyataan yang terjadi, karena kembali lagi dari budaya, dari kebiasaan, dari urf, dari tahun-tahun sebelumnya. Nah sekarang kalau kita bersyukur ketika suami kita itu sadar ya dengan berita-berita di luar, isu-isu di luar, sehingga dia juga mau ada effort lah untuk belajar, berproses gitu. Nah tapi banyak juga kan Bu kondisi-kondisi di mana pasangan seorang ayah itu juga ya udah akhirnya ya udah aku udah nggak tahu udah masih gimana ya udah aku serahin aja semuanya sama kamu.
2: Nggak bisa.
1: Tetap kita
2: karena aku nggak bisa beranak punya anak sendirian.
1: Oke.
2: Okay. Nggak bisa ya. Nah, kalaupun aku terima, ayah jawab apa ketika dihisap di mahkamah hisapnya Allah. Nah kenapa harus menyerah nak? Urusan di kantor, tantangan di kantor diatasin. Kenapa tantangan di rumah enggak nak? Kantor itu enggak ada hubungan darah sama dia, cuma hubungan rupiah. Ini hubungan darah nak. Yang pertama duluan ditanya daripada pekerjaan kantor sama Allah. Dia umil hisab. Jadi selain kita bicara baik-baik, berdoa, cari cara, kalau enggak perlu cari konsultan gitu loh nak. Enggak menyerah nak. Ya kok tidur kita bacain Al-Fatihah, kita tiupin, kita sujud, kita minta sama Allah. Masa iya hati gak tembus nak? Dinding aja dan apa langit aja tembus. Jadi kita gak boleh wala ta'asu min rahmatillah. Kau tidak boleh berputus asa terhadap rahmat Allah. Kalau kita pikir terus aja, kita hitung-hitung kekurangan kita sebagai manusia, ya susah lah. Kita bacakan, cari ayat-ayat tentang pentingnya Allah, contoh teladan-teladan daripada Nabi, bacain sebentar dalam keadaan yang menyenangkan. Karena abang kan dihisap Allah kan, gunakan kalimat bertanya pendek-pendek, udah segitu aja satu kalimat itu, jangan panjang-panjang. Segitu aja.
1: Jadi proses yang kemarin kita bahas, bagaimana kita membangun komunikasi dengan suami,
2: diterapkan semua.
1: Topik yang utama tuh itu ya Bu ya.
2: Itu kan enak punya moderator pinter.
1: Masya Allah, baik. Topik itu yang dimasukkan sehingga pasangan kita pun juga punya effort untuk belajar gitu ya Bu. Nah tapi gimana kalau kadarullah pasangan kita itu kerjanya di luar kota, bahkan di luar negeri, LDR lah Bu, itu gimana,
2: terus
1: Bu?
2: Kalau dia LDR dia berhenti jadi ayah? Jawab dulu.
1: Ya enggak.
2: Iya.
1: Ayah, jadi
2: zaman dulu nak nggak ada handphone.
1: Ya.
2: Orang bisa dia pelaut nak, dia mendarat di pelabuhan tertentu. Ada nak telepon umum di negara manapun. Kalau dia emang merasa ayah, jadi ayah, dia cari telepon umum nak, minta interlokal di kantor perwakilan kantornya di negara mana itu. Nggak habis akal lah nak. Kalau orang memang merasa dia ayah, tapi kalau dia merasa dia pekerja pencari nafkah, dia nggak peduli anaknya jadi apa. 6 bulan kemudian baru balik, udah jadi apa tau anaknya?
1: Nggak
2: bisa lah nak. Sperma dia yang berlari kencang, sperma dia yang belok kiri dan belok kanan untuk menemukan sel telur di tuba falopi. How could you?
1: Jadi
2: kita nih, kita dan komunitas keluarga harus saling mengingatkan. Kenapa makanya sebetulnya mengasuh anak laki-laki 1 juta kali lebih susah daripada mengasuh anak perempuan, karena kultur tidak menolong. Itu. Jadi kalau mulai dari kita tidak berubah, antara yang kenapa kita punya pembicaraan-pembicaraan ini adalah kita meluruskan yang bengkok, membenarkan yang salah dengan sedikit ikhtiar kita. Semoga Allah redho ya nak.
1: Amin.
2: Semoga Allah redho.
1: Jadi artinya bahwa para bunda atau para pasangan yang memang LDR, banyak sih cara ya Bu ya.
2: Apalagi sekarang ya,
1: telepon, video call.
2: Iya, video call
1: bisa langsung. Jadi artinya tadi
2: dan jamin Nak, entar jam 7.30 ayah video call. Jadi anak udah mandi, ganti baju, saking pengennya ngomong sama ayah. Iya. Make ayah is important VIP, the very important person in the family. Ayah.
1: Ya,
2: kita harus mendudukkannya di kursi kerajaannya. Dia adalah ayah tuh kursinya, kursi kerajaannya.
1: Ya.
2: Pulanglah ayah ke rumah dan duduklah ayah di kursi kerajaan ayah dengan semua tanggung jawab yang ayah miliki di beban di pundak jiwa ayah, hanya ayah.
1: Ya, lelah hilang ya Bu ya.
2: Harusnya.
1: Jadi kalau yang LDR itu peluk cium itu pun sebenarnya SPC kok jadi
2: bisa virtual.
1: Itu virtual ya Bu ya. Jadi enggak langsung kita kontak body gitu
2: ya. Iya, nanti kalau dilakukan kalau ayahnya pulang, iya kan?
1: Gitu. Tapi dengan begitu kan ya Allah kan juga tahu ya Bu ya sahabatnya.
2: Iya, maha besar.
1: Maha besar ya Bu. Jadi anak pun terasa gitu ke hatinya bahwa pelukan jauh itu, ciuman jauh itu dengan dia tetap berkomunikasi dengan anaknya.
2: Satu hal yang perlu sekali diingat ya Nak. Umur enggak tentu.
1: Ya, masya Allah, subhanallah. Ya Bu,
2: banyak banget anak kecil-kecil nggak punya ayah.
1: Ya,
2: antara lain ponakan kandung ibu.
1: Ya,
2: cepat benar ayah jadi panggil Allah.
1: Ya,
2: maka paman-pamannya seperti Pak Risman itu menjadi ayah bagi anak-anak ini sampai sekarang anak mak cucu udah 5 dari satu orang. Tetap jadi ayah. Melaporkan nih si nomor 4 udah 1 juz. Punya ayah pengganti. Jadi di keluarga itu harus ada orang yang berfungsi sebagai ayah pengganti, substitute father.
1: Yeah.
2: Dan itu udah diatur dalam agama kita. Kenapa kita harus menyantuni anak yatim, terutama zawil qurba, wal yatama, wal masakin, wa ibnas sabil. Udah jelas Nak. Jadi kalau kita perintah Allah aja kita bisa langgar, apalagi yang lain gitu. Kenapa hidup benar secara budaya tidak hidup benar secara agama kita gitu. Maaf ya Nak.
1: Ya. Terasa Bu bahwa peran ayah tuh memang sangat besar sekali.
2: Luar biasa.
1: Dan kehilangan sosok ayah tuh fatal.
2: Fatal.
1: Kehilangan sosok ayah dalam kondisi ideal aja itu bisa menggoncangkan jiwa seorang anak.
2: Betul,
1: ya Bu ya.
2: Betul.
1: Apalagi dalam kondisi yang memang sebenarnya masih bisa kita
2: akalin
1: ya Bu ya. Ya jadi teringat kan suri teladan kita kan pasti Rasulullah SAW dan para nabi ya Bu ya, sahabat. Jadi ingat kisah Nabi Ibrahim.
2: Iya.
1: Nabi Yusuf.
2: Allahu Akbar. Nabi Ibrahim. Ishak. Ya Allah. Dia datang ke rumah anaknya, dia lihat menantunya begitu, dia bisa tinggalkan pesan, bilang ya sama Ismail, tolong ganti anak tangga. Itu kan hanya ayah dan anak yang tidak punya handphone, yang berkomunikasinya sekian bulan, tapi Ismail tahu apa yang dimaksud ayahnya. Datang Nabi Ibrahim alaihissalam mau menyembelih patuh, padahal jarang ketemu, karena udah ditanamkan Allah dulu. Allah dan akhlak yang baik. Makanya ibu bilang mendidik anak laki-laki sesungguhnya 1.000.000 kali lebih berat daripada mendidik anak perempuan. Karena anak laki-laki itu dia menjadi pemimpin, dia jadi imam, dia menjadi penanggung jawab. Kita mesti bergeser sedikit, beralih untuk melihat bahwa pengasuhan ini itu yang kita utamakan sekali adalah pendidikan anak laki-laki. Karena menurut ibu kurang diperhatikan negara.
1: Masya Allah Bu, luar biasa
2: ya. Itu antara lain tangis-tangis ibu di dalam pengasuhan ini. Susah sekali, tapi ibu bersyukur kehadirat Allah bahwa ya. 25 tahun yang lalu ketika parenting ini baru ibu mulai 1998, gak ada satupun orang Nak sampai tahun 2002 laki-laki dalam ruangan. Ketika pandemi kemarin gitu, itu Masya Allah kan kita berhenti kegiatan ya menjelang pandemi, di awal-awal pandemi itu udah sepertiga ruangan bapak-bapak.
1: Masya Allah.
2: Semoga ayah-ayah Indonesia, ayah-ayah yang baik dan terus berjuang untuk menjadi ayah bagi keluarganya dulu, baru menjadi ayah bagi yang lain.
1: Kita nanti akan lebih dalami lagi ya Bu ya.
2: Baik.
1: Bagaimana ayah-ayah harus punya giroh untuk belajar bareng, karena nanti yang ditanya itu adalah pemimpinnya Bu ya. Dan bagaimana nanti kita juga akan ibu juga akan ajari kami, anak-anak ibu ini, untuk bagaimana kita bisa berbahasa yang baik kepada para suami kita sehingga tidak merasa diatur untuk belajar? Karena kan suami gak suka di direct ya Bu ya. Nanti Ibu kasih tahu ya Bu ya cara-caranya, sehingga nanti kita bisa belajar bareng. Suami kita juga semangat untuk belajar.
2: Amin.
1: Jadi ayah bunda, nanti kita akan bahas lagi. Dan untuk para ayah, siap-siap ya, kita akan belajar bareng dengan Ibu tentunya di program kesayangan kita, program yang inspiratif, edukatif, dan syarat akan hikmah. Di mana lagi kalau bukan di Grow as a Parent with Eli Risman. Saya Yulia Rahman, pamit undur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ya sahabat MK ya, sudah makin banyak insight yang kita dapatkan hari ini. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang kembali dapat kita terus ikhtiarkan untuk dapat diamalkan ya sahabat MK. Dan senantiasa kita juga mohon pada Allah Subhanahu wa taala untuk dapat dimudahkan dalam mengamalkan ilmu-ilmu yang telah kita simak sahabat MK ya baru saja. Mudah-mudahan langkah-langkah ikhtiar kita senantiasa dalam kesabaran tadi ya sahabat MK, dalam ikhtiar terbaik juga yang senantiasa kita tawakalkan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga menyampaikan kita dan keluarga pada kebahagiaan yang Allah ridhoi. Amin ya rabbal alamin. Kembali jumpa di pekan yang akan datang ya sahabat MK, kita menyambung seri perbincangannya. Kita sudah berada di penghujung kebersamaan. Kini sudah saatnya saya Herlan Hanif harus pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat berakhir pekan, selamat beraktivitas bersama dengan keluarga. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Program Ruang Inspirasi telah menemani Anda. Selamat menunaikan pilihan terbaik dan bermuamalah sesuai tuntunannya.

perbedaan nyatanya adalah sebuah keniscayaan. Lantas mengapa perbedaan yang terjadi seringkali melahirkan perdebatan, menciptakan jarak, membuka gerbang permusuhan, bahkan meruncing dan tak segan saling melukai? Allah Ta'ala berfirman, yang artinya, dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah menciptakan langit dan bumi, perbedaan bahasamu, dan perbedaan warna kulitmu. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang yang mengetahui. Al-Quran, Surat Ar-Rum, ayat ke-22. Dari sekian banyak perbedaan yang dimiliki manusia, adalah tentang perbedaan pendapat, yang seringkali bukan disikapi dengan bijaksana, melainkan hanya dengan fanatisme buta. Segelintir orang bahkan berlomba untuk menjadikan dirinya sebagai hakim yang berhak memutuskan pendapat siapa yang benar dan siapa yang salah. Dan yang paling menyedihkan, ketika ada pula yang teguh menganggap pendapat mereka saja yang paling benar. Padahal, perbedaan seharusnya menjadikan kita sebagai umat yang selalu mengikuti jalan para ulama pendahulu. Jalan di mana perbedaan menjadi sarana saling menghormati di antara saudara sesama muslim, serta jalan untuk selalu memberikan nasihat di dalam kebenaran dan kesabaran. Lalu, sudahkah kita menjadi hamba yang bijak dalam menghadapi perbedaan?

0: 102,7 MKFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Syafi Antonio, praktisi bisnis dan keuangan syariah, demikian juga pendidik. Makna keluarga untuk saya adalah satu basis di mana kita membangun generasi yang akan datang. Keluarga adalah tempat yang paling kecil di mana satu bangsa itu dibentuk. Karena jikalau anggota keluarga itu sudah memiliki satu visi, ingin memberikan yang terbaik untuk masyarakat, ingin memberikan yang terbaik untuk bangsa, maka insya Allah masyarakat dan bangsa itu akan bagus dan kuat. Sebagai kepala keluarga, jelas kita harus berpartner dengan istri kita, memastikan bahwa setiap anak itu bisa maksimum kapasitas dan potensinya, sehingga mereka menjadi hamba Allah yang membanggakan Rasulnya, membanggakan Tuhannya, dan membanggakan orang tuanya. Selamat berjuang mendidik anak kita menjadi generasi yang kontributif dan terbaik. Simak inspirasi membangun keluarga di 102,7 MQFM, inspirasi keluarga Indonesia.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipancarluaskan langsung dari Jalan Gegar Kolong Girang Baru, nomor 11 Bandung, 102,7 MKFM Bandung, 92,3 MKFM Yogyakarta, 104,5 MKFM Double Singkep, dan 104,9 MKFM Subang Inspirasi Keluarga Indonesia. Alhamdulillah di pagi menjelang siang ini, sahabat MK, kita akan hadir membersamai 1,5 jam ke depan dalam program Inspirasi Keluarga. Bincang kali ini sahabat MK tentang problematik ya, yang ada beberapa beranggapan nih, aduh, di mana statement menganggap bahwa baiknya kita nggak punya anak ya, atau free child ya, child free kebalik, sehingga menganggap ya daripada nambahin masalah, mending kita urusin rumah tangga yang lebih baik saja begitu, untuk menikmati berdua. Tapi itu memang opsional. Tapi apakah menjadi statement bahwasanya anak adalah sebuah masalah? Sahabat MK, anak bukanlah masalah. Pentingnya kita memahami, menemani, dan juga menguatkan anak sang buah hati begitu ya. Insya Allah di kesempatan ini akan hadir membersamai Anda dengan tema anak bukan masalah, bagaimana memahami, menemani, dan menguatkan. Insya Allah akan hadir bersama sahabat MK, Ibu Neneng Kurnia SSMM, owner sekaligus juga founder Sekolah Banaan dan konselor anak dan remaja, yang sudah hadir di kesempatan ini. Kita akan sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teh Neneng.
1: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terdengar?
0: Ha? Alhamdulillah terdengar. Baik. Kabar baik Teh Neneng bagi
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah ya, insya Allah. Baik, nah Teneneng, sebenarnya ini tema yang menarik banget ya. Anak bukan masalah, dan apa ya, memahami, menemani, dan menguatkan. Karena ya, tapi ini ada kaitan gak sih sama yang tadi saya sampaikan? Kalau misalnya sekarang tuh banyak orang yang meranggapan, jadi apa, berpikir ya, menganggap ngambil jalan inilah, child free itu, karena takut jadi masalah, jadi beban gitu anak ini. Nah ini sebenarnya bagaimana kalau secara pandangan khususnya begitu?
1: Iya betul, mungkin salah satu bisa jadi menjadi sebuah alasan ya, bahwa ngerasa bahwa nanti punya anak nanti akan jadi banyak masalah, jadi kerepotan. Padahal kan nggak seperti itu ya gitu Pak. Banyak kok orang-orang yang memang merindukan kehadiran anak, dan Allah sendiri sebenarnya ketika memberikan anak itu ada kebahagiaan lain ya. Dan mungkin nanti akan dibahas itu sebenarnya kenapa sih anak dibilang masalah. Sebenarnya bukan apakah ketika anak sulit diatur, melawan, diam, menangis, itu dianggap sebuah masalah. Padahal pertanyaannya yang paling penting itu adalah apa yang terjadi, yang sedang terjadi di dalam diri anak saya. Jadi perilaku adalah bahasa. Anak yang tidak mampu mengatakan aku sedang takut mungkin menjadi marah. Anak yang merasa tidak diperhatikan mungkin menjadi cari perhatian. Anak yang sedang terluka mungkin memilih diam. Jadi sebelum memperbaiki perilaku anak, kita perlu belajar memahami pesan di balik perilaku itu. Mungkin itu Kak, kalau yang pahami.
0: Baik.
1: Jadi bukan marah. Anak yang merasa tidak diperhatikan mungkin menjadi cari perhatian. Anak yang sedang terluka mungkin memilih diam. Jadi sebelum memperbaiki perilaku anak, kita perlu belajar memahami pesan di balik perilaku itu.

0: Mainnya.
1: Nah, lantas kemudian nih, bagaimana kalau apa ya, mulanya mungkin ya, biasanya anggapan anak menjadi apa ya, jadi ada nakal-nakal, sifat nakalnya ini gimana sih begitu, kalau boleh dijelaskan nenek?
0: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Makasih, Kak. Yang pertama mungkin yang harus kita lihat sebagai orang tua adalah mengubah cara pandang sebenarnya. Nah, ada perbedaan antara anak saya nakal dengan anak saya sedang mengalami kesulitan mengendalikan dirinya. Juga anak saya malas atau dengan saya ingin memahami apa yang membuat dia kehilangan motivasi. Ini beda banget. Jadi yang harus diperbaiki adalah cara pandang kita. Jadi kalau anak kita, ini anak gak mau belajar ya gitu, ini males banget ya. Tapi ketika kita berubah cara pandang, apa sih yang membuat dia tidak termotivasi, itu akan berbeda. Jadi sehingga kita tidak merasa bahwa anak kita bermasalah gitu. Dan akhirnya merasa bahwa oh, punya anak tuh selelah itu ya. Tapi kalau kita melihat dari cara pandang, oh Allah ngasih masalah ini supaya ini juga menjadi bagian dari ibadah kita, kita menjadi belajar, karena memang sejatinya kita tidak ada sekolah ya yang memang khusus benar-benar untuk menjadi ibu, menjadi ayah. Tapi dengan hadirnya anak secara tidak langsung kita menjadi belajar. Nah, label yang membuat kita berhenti memahami, anak membutuhkan orang dewasa yang mampu berkata, "Mama tidak membenarkan perilakumu, tetapi mama tetap mencintaimu." Jadi yang harus dilihat itu adalah perilakunya, bukan tidak mencintainya gitu. Terus menerima anak bukan berarti membenarkan semua perilakunya. Yang kita mengatakan perbuatan kamu ini salah nak, tetapi kamu bukan yang buruk. Yang harus diperbaiki adalah perilakumu, bukan harga dirinya. Itu yang harus paling pertama yang harus dipahami kita sebagai orang tua, sebagai orang dewasa melihat anak. Mau usia seberapapun ya kak, mau usia anak, mau usia remaja, terutama remaja ini biasanya di usia SMP, di usia SMA. Terkadang ada hal-hal yang terjadi yang tiba-tiba dengan pergaulan yang akhirnya kita merasa kok anak membangkang ya, kok anak di luar kontrol kita ya, kok dia nggak nurut ya gitu. Nah, padahal ketika cara pandang kita berubah maka berbeda kalimatnya. Ketika dia melawan, oh dia kenapa ya, dia ketika ibunya bicara dia langsung menjawab, oh dia berarti lagi rasa ingin tahunya lebih banyak, berarti saya ingin butuh banyak ngobrol. Mungkin itu kak salah satunya ya. Terus yang kedua, lanjut ya.
1: Lanjut.
0: Apa sih yang sebenarnya apa sih yang sebenarnya dibutuhkan anak dari gitu ya, anak atau remaja? Yang pertama tuh yang dibutuhkan adalah didengar gitu. Anak ingin merasa bahwa ceritanya penting gitu. Mungkin cerita kalau dari setiap usia kan berbeda ya kak. Mungkin kalau usia kelas TK sampai kelas 3 SD memang sangat lebay gitu komen kita sebagai orang tua. Ya kayak anak TK kan komen baju baru, sepatu baru aja dia butuh komen yang sangat luar biasa. Gambar aja dibilang, "Mama ini gambar aku bagus." Ibunya harus sangat lebay bilang, "Wah, bagus banget." Harus seperti itu kan gitu. Keren. Coba memperlakukan itu buat anak SMP. Apa yang dikatakan anak SMP? "Mama, Bang, keren banget. Aku sih mah lebay banget." gitu. Nah, ini kan harus mampu kita memahami bahwa kondisi perkembangan setiap anak juga berbeda. Tapi pada dasarnya semua anak usia berapapun pasti pada dasarnya mereka ingin didengar, ingin didengarkan ceritanya, responnya. Nah, itu pasti sangat berbeda. Anak usia SMP, SMA pasti berbeda juga, tapi pada dasarnya mereka ingin didengar. Teteh ini sering ya menerima anak-anak SMP yang curhatnya tuh luar biasa walaupun sederhana. Kayak gini, "Teh, aku sebenarnya suka sama temen aku, dia tuh cantik banget, tapi gimana ya?" Nah, ini kan pengennya apa sih kak, kamu masih SMP, gak usah lah gitu kan. Padahal yang dia butuhkan adalah didengar perasaannya gitu. Nah, kalau akhirnya ketika orang tua menutup hal itu, bisa jadi dia bercerita kepada orang yang tidak sepatutnya. Akhirnya diberikanlah jalan-jalan yang tidak sesuai. Jadi kebutuhan yang paling utama bagi anak-anak adalah didengar sesuai usianya. Jadi komen kita, hal sederhana mungkin kalau anak usia SD bisa masalah boneka, masalah apa. Sederhana sih, "Ya Allah kak, kamu tinggal minta maaf saja gitu." Tapi tidak begitu buat anak SD. Buat anak SMP, dia juga berbeda. Yang kedua adalah dia merasa diterima.

0: perlu tahu bahwa ia tetap dicintai meskipun melakukan kesalahan. Ini Teteh pernah punya pengalaman ya, mungkin bisa menjadi sebuah inspirasi aja gitu. Karena merasa bahwa memang yang paling penting itu kembali tadi cara pandang ya, Kak. Kenapa cara pandang? Jadi ketika ada kejadian yang terjadi seberat apapun sama anak kita, ketika cara pandang kita positif, kita nggak akan shock dan nggak akan kaget. Jadi tiba-tiba ada tetangga, nah, anak saya kebetulan ABK nih ya, anak teteh itu ABK, terus usia SMP, dan dia tiba-tiba tetangga datang, "Ibu maaf, anak ibu mencuri barang dagangan saya." Wow, gitu ya. Kalau saat itu kita pakai emosi, malu, itu udah campur aduk gitu ya. Gimana ya, malu sekali gitu. Saya biasa bicara, saya punya pemahaman, tapi nggak gitu. Karena selalu positif, maka bilang, apa yang Allah sedang siapkan? Apa pelajaran apa yang Allah sedang siapkan? Ini kan positif. Yang berikutnya adalah responnya, "Ibu, terima kasih sudah menyampaikan itu. Insya Allah saya akan bicara." Akhirnya bicara, "Abang, Mama mau tanya sama Abang. Abang kemarin, tapi yang selalu digarisbawahi poin apa yang mau diajarkan? Oh, satu, yang paling penting bukan kejadiannya, tetapi tidak boleh bohongnya. Oke, Abang Mama mau tanya, kemarin malam Abang ngambil ini nggak di sini? Ingat ya nak, kamu kalau kamu bohong Mama marah, kalau kamu salah Mama marah nggak? Enggak." Karena dia sudah paham setiap kali apapun yang dia lakukan salah dari kecil ibunya nggak marah. Tapi kalau dia bohong ibunya sangat marah. Jadi pas pertanyaan itu muncul dia bilang, "Abang Mama mau tanya, Abang kalau salah Mama Mama marah nggak? Enggak. Kalau abang bohong, marah." Oke, Mama tanya, "Kemarin abang ngambil barang dagangan di ibu ini." Tarik nafas ya nak, jangan langsung jawab, karena apa yang kamu keluarkan saat ini berarti itu yang Mama ambil. Dia tarik nafas, oke, jawabnya apa nak? "Iya Mama, aku ambil makan minuman harganya 1.500. Sebenarnya harus sederhana gitu ya. Oke, saya yang pertama diucapkan adalah, "Makasih ya nak, kamu sudah jujur." Itu dulu. Habis tahapan berikutnya adalah, "Kenapa?" "Iya, aku diajak sama teman aku ngambil makanan itu. Abang tahu itu namanya apa? Itu ngambil hak orang lain, namanya mencuri. Dan itu tidak boleh." Oke, ketika kamu mencuri, membawa makanan yang tidak halal ke dalam tubuhmu, menurut kamu boleh atau tidak? "Tidak, memang panjang." Nah, ini kan diterima ya. Anak merasa bahwa, oh iya, yang salahnya yang kita perbaiki, tapi aku mencintaimu, itu tetap bahwa mencintai itu adalah hal yang paling anak harus pahami. Habis itu, oke, apa yang harus kamu lakukan? "Aku datang ke ibu itu, aku minta maaf." "Yuk, ayo kita minta maaf dan sampaikan, dan abang harus bagaimana?" "Aku ganti." "Oke, ganti. Mama gantiin nanti abang cari kerjaan sama mama." Nah, ini kan hal yang sederhana. Dia melakukan sebuah kesalahan. Mungkin kalau kita tidak, paradigmanya tidak pas, cara pandangnya tidak pas, anak ini akan dianggap, "Kamu nih mencuri, kamu nih salah, kamu malu-maluin." Nah, padahal yang kedua, anak harus merasa diterima kondisi apapun, mau baik mau salah, dia harus merasa dia cintai oleh ibu dan bapaknya. Yang ketiga adalah dihargai. Dihargai adalah hargai setiap prosesnya. Maksudnya apapun yang mungkin gini, hasil dari dia ujian, dia lagi TKA, hasilnya sih nggak sesuai, tapi kita melihat dia sudah bersusah payah, dia sudah latihan, hasilnya tidak maksimal. Ibu bapaknya pun bukan hanya, "Gimana sih kamu nih nggak bisa ya?" Nah itu kan di hasil, tapi kalau di proses, kira-kira kenapa nak kamu hasilnya jelek? "Iya, kamu udah belajar belum?" "Udah, berapa kali kamu belajar?" "Satu kali." "Ketika kamu tidak dapat maksimal, berarti kamu butuh berapa kali belajar?" Nah ini kan juga penting ya Kak, bagaimana komunikasi ibu dan ayah. Ketika ibu dan ayah paradigmanya baik, nah dia ngerasa bahwa, oh ibu dan ayah itu yang penting adalah prosesnya, bukan hasilnya. Nah yang keempat adalah diberi batas. Kasih sayang tetap membutuhkan aturan yang jelas dan konsisten. Nah ini yang penting juga, terutama di usia kelas 4 ke atas. Mungkin kalau kelas 4 sudah mulai ada aturan, harus ada ketegasan, atau usia remaja, usia kayak gini, mama aku boleh nggak nginep nih, anak saya karena SMP ya, mama aku boleh nginep nggak? Enggak bang, kenapa? Karena besok kamu masih sekolah. Kenapa sih mama ikut ikut urusan aku nih, anak-anak remaja kan begitu. Kenapa sih mama atur-atur hidup aku gitu. Terus saya bilang, karena abang adalah anak mama, berarti mama punya hak untuk melarang abang karena abang besok masih punya kewajiban sekolah. Dia marah betul, dia marah, dia kesel. Tapi karena usia remaja adalah fase perkembangannya, tolong larang aku. Nah, karena mamahnya udah paham, mau kamu mau marah mau apa, tetap oke, kamu pulang, kamu nggak ada keluar. Nah, jadi tapi anak bisa dilarang seperti itu kalau bagaimana? Kalau bondingnya dari kecilnya selesai. Kalau ujuk-ujuk SMP begitu, ya kaburlah. Karena sering ada beberapa orang tua yang datang, anaknya dilarang, malah kabur 3 hari, pergi, dikasih tahu nggak nurut. Ya mungkin itulah prosesnya di usia kecilnya. Makanya kenapa di usia 0-15 tahun itu paling penting. Jadi anak masalah di usia remaja, cek 9 tahun sebelumnya. Anak di usia bermasalah di usia SD, cek di usia TK-nya. Itu kan kembali begitu. Jadi ketika yang diberesin itu bukan pas kejadian. Jadi masalah anak masalah itu bukan bukan karena hari itu, tapi prosesnya gitu. Yang kelima adalah didampingi orang tua, bukan hanya mengawasi anak, tetapi hadir dalam kehidupannya. Anak merasa ditemani akan lebih mudah diarahkan daripada anak yang hanya merasa diawasi. Sedikit yang barusan nih, kebetulan teteh sebelum ngisi di MQ, anak teteh tuh lagi belajar bahasa Inggris gitu. Kalau teteh sebenarnya nggak terlalu bisa ya, nggak terlalu apa, nggak terlalu suka lah sama bahasa Inggris. Kalau bahasa Arab seneng gitu, kalau bahasa Arab tuh udah hobi lah gitu. Kalau bahasa Inggris tuh udah langsung ya, aduh bahasa Inggris ya gitu. Dia dia tahu bahwa mama nggak bisa ya bahasa Inggris. Bisa lah bang, sedikit sedikit gitu ya, mama S3 masa nggak bisa gitu ya. Nah, ya udah, dan mungkin hal sederhana yang ayo udah ditemani. Nanti kita tanya sama sama ada adik teteh gitu ya, udah tuh ditanyain cara ngucapnya bener nggak, ih mama nih salah gitu. Padahal dia yang salah. Sebenarnya bukan masalah salah dan benar ya, tapi mau ngasih tahu bahwa, nah, mama nggak bisa, mama nggak terlalu suka, tapi mama akan tetap hadir mendampingi kamu, menemani kamu. Nah, hal-hal yang sederhana ini, jadi ketika anak-anak kita punya masalah, dan anak-anak kita merasa bahwa, oh itu bukan sebuah masalah dengan kondisi anak ABK, apalagi itu bukan hal yang mudah. Itu, Kak.
1: Masya Allah, wah, luar biasa nih Taya perjuangan training ya. Dalam jadi ini benar-benar PR ya. Berarti bagi dengan disampaikannya informasi ini ya, bahwasanya kita harus, yang harus nomor satu nih ya di kepala anak itu ya, kita harus cinta sama anak kita gitu ya. Ya Taya ya, ini yang sehingga dengan tindakan selanjutnya yang akan berpengaruh tindakan kita berikutnya nanti harus seperti apa. Tapi ingat ya tadi, dalam benar kita, dalam pikiran kita ini harus dibawa ke alam sadar banget berarti ya. Jadi ketika mau emosi, aduh ingat gitu ya. Tapi aduh terbaik
0: cara sekali. Pandang kembali ya Kak.
1: Betul betul.
0: Iya. Baik, so ada rumusnya mungkin ya Kak. Rumusnya itu adalah gunakan rumus sederhana nih ya Kak. Mungkin bisa menjadi tips saja. Pertama adalah perilaku, pesan, kebutuhan, dan respon. Nah, contoh, anak marah, jangan berhenti pada kamu jangan marah. Tanyakan dulu, apa pesannya? Mungkin ia lelah, mungkin kecewa. Jadi kan perilakunya nih marah ya. Satu, dua, pesannya. Kenapa ya nih dia marah? Berarti kita bisa namain perasaannya. Terus bisa jadi merasa tidak didengarkan. Yang selanjutnya adalah, apa kebutuhannya? Kalau orang marah biasanya mungkin butuh istirahat, mungkin butuh perhatian. Nah, baru respon. Nah, jadi ini emak-emak nih, kalau anaknya punya masalah, jangan langsung ke yang keempat, langsung respon. Kalau langsung respon, otomatis kita akan emosi. Nah, ini biasanya nih, walaupun memang ya Kak, contoh lain nih, anak main gadget aja, ini yang sudah sering terjadi ya, yang selalu, yang sampai luar biasa lah di mana-mana. Ya sebenarnya kalau memang anaknya sudah bisa diajak bicara, sebenarnya tergantung di aturan. Jadi buatlah aturan dulu, aturannya seperti apa, bolehnya bagaimana. Ketika dia melebihi dari aturan, yang tadi lagi perilakunya dia berlebihan, contohnya pesannya, kenapa dia bisa berlebihan? Oh, orang yang berlebihan main gadget, satu, bosan, bisa jadi. Dua, ngerasa tidak ada kegiatan, bisa jadi. Nah, ini kan bisa menjadi sebuah banyak pertanyaan. Kira-kira kalau orang yang bosan, kebutuhannya apa? Oh, kegiatan. Baru tuh respon. Nah, bisa jadi itu dengan pertanyaan. Kak, kita sudah sepakat. Kalau anak usia kelas 4 atau remaja, itu sudah bisa disepakati. Kak, kemarin kita sudah sepakat, Kak. Kalau kakak main gadgetnya adalah sudah ada batasan segini. Nah sekarang kakak sudah melanggar ini. Kakak, nah ini bisa berarti kakak gimana nih konsekuensinya? Jadi ketika memberi gadget pun itu harus sudah sangat jelas di awal. Sehingga dia tahu tuh, ya, dan biasanya yang membuat anak jadi melanggar itu karena kita nggak tegas dan nggak konsisten. Kita sudah, ya udah mama 5 menit lagi deh. Oh ya udah lah 5 menit lagi. Nah ini nih, ini peluang bagi anak ngerasa bahwa oh ya udahlah mama dikasih tahu diminta 5 menit lagi pasti mau. Nah, kalau tegas itu bukan galak. Jadi tegas itu ya udah kalau sudah 15 enggak, Bang. Kita sudah sepakat hanya sampai 1 jam contohnya. Berarti enggak ada alasan lagi lebih dari 1 jam. Nah, tapi orang tua juga tiga harus sempurna. Anak tidak membutuhkan orang tua sempurna. Anak membutuhkan orang tua yang mau belajar, meminta maaf, mendengarkan, memperbaiki kesalahan, dan selalu hadir. Jadi suatu hari kita membentak anak, jangan gengsi, minta maaf juga nggak apa-apa gitu. Katanya juga sering, kadang saya lagi main handphone, tiba-tiba anak katanya datang, Mama ini gimana? Bentar apa Bang? Gitu, teriak. Kenapa sih Mama marah-marah? Gitu. Kadang-kadang kita tuh suka apa di luar kontrol ya, karena mungkin sedang capek, lelah, pas main handphone tiba pas megang handphone tiba-tiba ada tekanan, tiba-tiba anak kita membuat kita repot dan kita tidak merasa membentak dia, tapi dibilang, kenapa sih mama selalu marah-marah kalau aku nanya-nanya? Nah itu tuh nggak apa-apa, kita bilang, oh iya ya bang, mama memang tadi suaranya kenceng ya, iya. Maaf ya bang, kalau mama suara kenceng, iya tadi mungkin mama ngerasa capek ya bang. Akhirnya harusnya kan mama nggak ngomong gitu ya. Maaf ya bang. Jadi kita tuh nggak harus yang seperti ibu peri, yang mungkin kalau kita gajinya 50 juta per bulan, yang pembantunya 20 gitu ya. Ya mungkin nggak sesetres itu gitu ya. Ya pada bagi ibu-ibu yang ya Allah jangankan gitu ngurusin anak dengan soft spoken, dengan nada suara yang lembut, dengan kita punya kerjaan, belum cucian, belum nyapu, belum beres-beres gitu kan. Kita juga nggak sesempurna itu gitu. Dan kita ketika tidak sempurna, dan ketika kita salah, itu juga tidak ada salahnya kita minta maaf gitu. Nah dalam Islam yang kita tahu adalah pokoknya satu hal, oh ya anak adalah amanah. Jadi apa pendidikan keluarga itu kan bukan hanya sebatas akademik ya. Jadi bukan hanya anakku ranking berapa, tetapi juga bagaimana hubungan anak dengan Allah, akhlaknya, kejujurannya, dan memperlakukan orang lain dan menghadapi kegagalan. Apakah rumah menjadi tempat belajar dan berkasih sayang. Tapi memang itu kembali bagaimana kita sebagai orang tua menjadi tauladan atau contoh bagi anak-anak. Jadi ketika anak bermasalah, yang paling penting adalah cek dulu hubungan kita dengan Allah. Apakah jangan-jangan yang membuat kita emosi, yang membuat kita marah, jangan-jangan ada sholat tahajud yang sudah terlewat, atau mungkin sholat duhanya yang terlewat, atau tilawahnya yang kurang sehingga kita sangat emosional gitu. Hal ini juga sangat penting. Ketika yang kedua, tahapan kedua adalah baru ke ranah komunikasi. Yang berikutnya adalah tadi, ketika kita sudah tenang, maka kita akan bisa mengubah cara pandang. Gitu Kak.
1: Baik, baik, alhamdulillah. Terima kasih kembali penguatannya tadi pesannya.
0: Halo,
1: baik.
0: Kak.
1: Halo, halo. Baik. Bisa terus. Baik.
0: Halo.
1: Halo. Baik.
0: Halo. Terdengar, Kak?
1: Alhamdulillah, terdengar.
0: Oh iya.
1: Baik, baik. Oke. Alhamdulillah, terima kasih Tareneng ini ya. Luar biasa tadi.
0: Ya.
1: buat sahabat MQ ini ya, mudah-mudahan bisa jadi praktik nih. Tapi kita izin jeda dulu nih Teh Neneng ya, sebenarnya menarik ya, buat ya. Kita apalagi buat ngelatih bodinya kayak gimana sih gitu ya, kalau misalnya tadi ya jurus-jurusnya gitu ya, kalau jurusnya, kalau misalnya penanganannya lah gitu, jurusnya gimana sih gitu ya buat menghadapi anak, apalagi khususnya mungkin di masa-masa yang masa-masa ini ya, membantah gitu ya, melawan gitu ya, ada reaction gitu dari anak-anak khususnya di remaja berarti begitu. Kita akan coba lihat atau kita sambung perbincangannya di segmen berikutnya sambil kita undang sahabat MQ buat membersamai, boleh juga menyampaikan atensinya, boleh juga dikirimkan pertanyaan atau pendapat Anda sahabat MQ, atau mungkin punya pengalaman juga mungkin boleh sharing kalian. Silakan di 0811-224-1027. Kami nantikan lepas jeda berikut ini, kami akan kembali membersamai Anda.
2: Sahabat MQ, apa yang termasuk perbuatan durhaka kepada orang tua? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
3: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan Wallahu fi aunil abdi makhanal abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
2: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli. Melihat mahasiswaku lulus adalah kebahagiaan tersendiri bagiku. Apalagi kabar mahasiswaku yang kemarin.
4: Pak, terima kasih bimbingannya selama ini.
5: Dan terima kasih juga NSP-nya, Pak.
4: Alhamdulillah, saya jadi percaya diri, Pak.
2: Alhamdulillah, NSP yang dipasang jadi jalan dakwah. Semoga 1.000 rupiah ini jadi amal sedekah.
6: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai 1.000 rupiah per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
7: Mah, kadang sedih ya.
8: Kenapa, Pak?
7: Udah umur segini, tapi masih belum lancar baca Al-Quran. Dulu kan sarana belajar Quran memang masih terbatas, jadi belajarnya kurang fokus ya, Mah?
8: Iya, Pak. Mama juga sering pikirin itu. Makanya, Mama pengen anak-anak nanti gak kekurangan Al-Quran dan gak kekurangan tempat belajar.
7: Terus gimana, Mah, caranya biar kita bisa ikut bantu?
8: Nah, ini nih, Pak. Ada program Wakaf Mushaf Al-Quran dari Wakaf Darut Tauhid. Kita bisa ikut wakafnya, Pak. Biar banyak santri dan umat yang punya mushaf untuk belajar Quran. Juga sarana dan pengajarnya mendukung.
7: Wah, Masya Allah, pahalanya jadi ngalir terus ya, Mah. Setiap ayat yang dibaca, insya Allah jadi amal buat kita.
8: Iya, Pak. Semoga dari wakaf kecil ini, Allah buka jalan kemudahan buat kita belajar Quran dan mendapat keutamaan darinya.
9: Mari ikut berkontribusi dalam program Wakaf Mushaf Al-Quran bersama Wakaf Darut Tauhid, untuk memenuhi kebutuhan mushaf di seluruh Indonesia dan memberantas buta huruf Al-Quran, sekaligus meraih pahala mengalir abadi dari setiap ayat yang dibaca dan diamalkan. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 75332 75332, atas nama Dana Wakaf Yayasan Darut Tauhid. Info lebih lanjut hubungi nomor 085 200 123 123. Wakaf Mushaf Al-Quran Darut Tauhid, menebarkan ilahi, mengalirkan pahala tiada henti.
10: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Al-Quran, Surat Al-Ahzab ayat ke-70.
11: Kenali MKFM lebih lengkap dengan klik mkfmnetwork.com. MKFM Radio.
12: Sahabat MK, membuat orang tua menangis termasuk ke dalam bentuk kedurhakaan kepada orang tua.

0: Radio MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia kembali dapat membersamai sahabat MK di siang hari ini dalam program Inspirasi Keluarga, di mana tema kita di siang hari ini tentang anak bukanlah masalah, memahami, menemani, dan menguatkan. Insya Allah sahabat MK kita akan sambung kebersamaannya bersama dengan Teh Neneng Kurnia SSMM pada kesempatan ini. Jadi silakan buat sahabat MK boleh bergabung kembali dan menyapa di 0811-224-1027. Kami juga hadirkan polling buat Anda sahabat MK. Ketika Anda, ketika anak mulai berubah menjadi lebih pendiam, mudah marah, atau mungkin sulit dibicara, sulit diajak bicara, sahabat MK, menurut Anda tindakan apa yang paling penting dilakukan oleh orang tua? Apakah dengan pilihan pertama memberi batasan yang tegas, kemudian yang kedua dengan mengajak bicara dari hati ke hati, pilihan nomor tiga membiarkan sampai anak tenang, dan di poin keempat mencari tahu apa yang sedang dihadapi anak? Silakan sahabat MK boleh kirimkan atensinya di 0811-224-1027 maupun juga pertanyaan dan sharing yang ingin disampaikan pada kesempatan ini. Insya Allah kita sambung kembali kebersamaan dengan Teh Neneng pada kesempatan ini. Dan mungkin kita langsung masuk nih Teh Neneng, kalau misalnya tadi sudah dijelaskan, dipaparkan begitu ya, dengan latar belakang bagaimana begitu untuk penanganan anak. Nah ini mungkin bisa dijelaskan juga di lebih tepatnya nih, kalau misalnya anak nih sudah, tadi sudah ada mulai tanda-tanda rambu-rambu, atau bahkan ya tadi ada kutipan terlambat mungkin ya, terlambat untuk membangun bonding begitu, karena mungkin saat menyimak atau bahkan mungkin disadari ini usianya sudah terlanjur ini di remaja lah ya, di masa remaja ini yang penuh dengan enggak, ini udah aku bisa sendiri kok gitu ya, tadi ada penanganan gak usah ikut campur, ini urusan aku, dan sudah mulai jadi diem-dieman gitu ya, atau mungkin ada pengaruh lingkungan lain sebagainya. Nah ini seperti apa nih penanganannya mungkin begitu Teh Neneng?
1: Baik, terima kasih Kak. Yang pertama, satu hal yang harus kita pahami bahwa tidak ada kata terlambat, itu satu. Yang kedua adalah harus yakin bahwa sampai kapanpun pastinya kuatkan doa, dan alhamdulillah mau usia berapapun anak kita dan Allah takdirkan kita sadar, itu adalah sebuah anugerah. Karena tidak semua orang tua bisa mendapatkan anugerah itu gitu. Tidak semua orang tua mendapatkan anugerah bahwa oh iya, jadi selama ini aku tidak ada bonding sama anakku gitu. Padahal anakku sudah keburu anak SMP nih, udah fase di mana dia mulai ngebangkang, di mana dia sudah mulai mulai lebih kepada mencintai teman-temannya dibandingkan ibu dan bapaknya. Yang pertama adalah ucapan syukur kepada Allah, alhamdulillah ya Allah, akhirnya Allah berikan kesempatan kepada kita sebagai orang tua, memberikan kesempatan bahwa ditakdirkan menyadari bahwa ada hal yang salah dalam proses pengasuhan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah beristighfar kepada Allah dan memohon ampun kepada Allah. Mungkin selama proses anak-anak kita waktu kecil banyak hal yang salah yang sudah kita lakukan, yang seharusnya bonding kita lakukan, yang seharusnya kedekatan dan kelekatan kita lakukan dulu di waktu kecil dengan alasan pekerjaan, sekolah, ataupun mungkin banyak hal itu sudah terlewati. Gak apa-apa, minta maaf sama Allah, semoga Allah memaafkan. Yang memang harusnya kita sadar bahwa ketika anak dititipkan kepada kita, itu adalah amanah dari Allah. Yang kita tahu ya dalam surat At-Tahrim yang ayat yang berbunyi, jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka gitu. Harusnya kita menjaga amanah itu sebaik mungkin. Tapi Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang, dan Allah Maha Membantu ketika kita memang berserah diri. Itu dulu yang paling penting. Makanya kalaupun anak kita pernah bermasalah seperti apapun, jangan pernah putus asa dengan rahmat Allah. Itu. Jadi ketika anak kita sampai, mohon maaf ya, terakhir Teteh tuh mendampingi anak yang kena narkoba dalam kondisi usia 19 tahun gitu. Dan itu tidak mudah ya, ketika dia jauh dari, harus menjauhi dari narkoba tuh pastinya berat gitu. Dan qadarullah Teteh yang menemani ke RSKO, menemani bagaimana ngobrol sama psikiaternya, bagaimana menemani juga sampai di tesnya dan positif gitu. Ketika bertemu sama ibu bapaknya, yang kondisi ibu bapaknya juga bukan orang yang berpendidikan, dengan kondisi ibu bapaknya juga bukan punya yang secara finansialnya ada, itu pasti bukan hal mudah bagi orang tua yang seperti itu. Terus bagaimana gitu? Satu yang harus dipahamkan adalah itu tadi, kepada Allahnya dulu gitu. Kita bantu kalaupun memang itu orang lain, bereskan dulu sama Allahnya, tetap berbaik sangka sama Allah. Insya Allah akan ada jalan. Nah, karena kenapa? Karena bisa jadi banyak hal yang bisa tidak bisa kita selesaikan, Allah sendiri yang selesaikan. Dan entah dari mana cara Allah menyelesaikan hal-hal itu. Nah, itu kalau sudah selesai baru ke ranah ikhtiar. Ikhtiar apa saja yang bisa kita lakukan? Ikhtiarnya, kalau memang terjadi kepada anak kita, jangan buru-buru pengen nasehatin. Wah, mentang-mentang emak-emak tuh ya, bawaannya udah pengen jadi ceramah aja. Kalau anak salah tuh bawaannya udah, kalau bisa, kalau Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim gitu ya, bawaannya tuh pengennya ceramah, ngasih tahu, nasehat aja gitu. Akhirnya, bagi anak-anak yang seperti itu, dia akan semakin menjauh. Dia semakin tidak nyaman. Yang pertama itu adalah pastikan bahwa aku ibu dan bapamu mencintaimu. Itu dulu. Ya, kemarin tuh ada yang termasuk yang tadi, kasus yang tadi, saya cuman bilang gini, ibu bapak yang dipastikan dia sekarang kena narkoba, yang jangan sampai dia merasa sendiri. Dia merasa dijauhi, jangan sampai dia merasa bahwa ya udahlah, aku sudah terlanjur. Aku sudah terlanjur memang melakukan kesalahan, sekalian aja gitu. Nah, ini yang paling tidak boleh. Terus dia bilang, terus harus bagaimana? Rangkul, dekati, temani, tanya, ya udah sini, kamu memang salah melakukan itu, tapi ibu bapakmu pertama minta maaf. Nah, mungkin, nah pas ditanya kenapa kamu melakukan itu, satu, ternyata dia dulu pernah mengalami merasa tidak percaya diri saja, ternyata kasusnya. Waktu dia usia SMA, dia merasa tidak percaya diri, dia merasa miskin, dia merasa bodoh. Ketika dia bergaul sama temannya, dan dia ngerasa ketika dia kerja dia lelah, dia dikasih obat membuat dia tenang, dia merasa bahwa percaya diri gitu. Hanya itu saja gitu. Akhirnya ibu bapaknya, ya udah ibu bapaknya rangkul, tapi bukan berarti tidak menasehati, tetap menasehati, tetap ngasih tahu. Nah, nanti pelan-pelan, nah nanti jauhkan. Ketika ibu dia merasa bahwa, oh iya, ibu bapakku tuh sedih, ibu bapakku sebenarnya mencintaiku, ibu bapakku tuh sebenarnya kecewa, tapi dia akan tetap hadir, itu pelan-pelan. Itu pelan-pelan, ya walaupun memang gak mudah kalau sudah kena narkoba ya, level kenakalannya gitu ya. Dan ada juga yang, itu kan beda-beda ya, tapi dasarnya itu, satu, bereskan urusan orang tua dengan Allah. Allahnya. Yang kedua, pastikan bahwa kita mencintai dia. Yang ketiga, baru kita menuju ke arah solusi-solusi sederhana, solusi-solusi yang mungkin kita juga harus ke profesional. Nah, yang tadi terjadi, mungkin bagi orang yang punya finansial yang besar, dia akan banyak itu. Walaupun pas saya datang ke rumah sakit atau orang rumah sakit, iya bu, kalau anaknya, walaupun ibu bapaknya kaya, datang ke sini, tapi dipaksa ujungnya kembali lagi, katanya. Kalau ibu bapaknya tidak segera hadir. Sebenarnya anak-anak tuh butuhnya adalah hadir. Ketika saya ngobrol sama anak ini, siapa nak yang ngasih? Dia bilang, oh iya, orang ini tuh baik banget. Padahal umurnya juga masih muda, gitu. Oh gitu, dan itu wow banget gitu ya, bagi pengalaman teteh menemani anak remaja gitu ya, itu luar biasa. Yang ketika ketemu juga sama anak yang bermasalahnya karena tawuran gitu ya, ketika dia tawuran itu dia sampai bawa cerulit dan dia ini saya tanya, akhirnya dia berhenti ya, saya mau berhenti dulu teh, saya nggak tawuran. Saya tanya, kenapa nak kamu berhenti? Kemarin mendengar temannya ada yang kebacok gitu ya. Terus saya pikir dia berhenti karena takut kebacok. Bukan, ternyata dia merasa bahwa iya, gara-gara ada yang kebacok kita harus iuran gitu. Kita iuran 10.000. Oke okay, gitu. Jadi bagi dia bukan kebacok, ya dia gak peduli dengan kebacok itu. Oh, berarti kebutuhan anak ini adalah dia tidak memahami betapa berharganya dirinya, betapa berharganya tubuhnya. Yang dia pikirkan adalah uang jajannya harus dikeluarkan. Yang satunya ditanya, kenapa kamu tawuran? Ya karena saya ngerasa ketika saya bawa celurit, saya mukulin orang, saya kesel sama bapak saya, teh. Jadi saya ngerasa bisa ngeluapin emosi, saya bisa mukulin orang, terus saya kayaknya bahagia. Oh, berarti dia, anak ini, dia tidak punya ruang ekspresi ketika dia marah, ketika dia kecewa. Nah, ini kan cara pandang kita dewasa. Akhirnya apa yang saya lakukan ketika ketemu anak-anak ini, saya ngobrol, saya ngasih tahu, saya ngasih pelatihan tentang betapa berharganya dirimu, tentang berharganya tubuhmu. Jadi tubuhmu harus dijaga, bahwa tubuhmu ini bukan milikmu. Tubuhmu ini adalah milik Allah. Berarti kalau milik Allah, kamu harus jaga dan harus kembalikan sesuai keinginan Allah. Nah, ini kita bahas sampai mereka paham, sehingga memberhentikan tidak tawuran itu bukan hanya hanya sebab bukan hanya pelatihan kemiliteran saja gitu ya, tetapi memang ada hal lain juga yang harus dibahas gitu. Terus bagaimana tadi, oh ternyata anak yang ini karena dia ngerasa emosi sama ayahnya, dia melihat ayahnya tidak bertanggung jawab, dia melihat seperti itu, dia nggak punya ruang emosi, jadi memberi ruang. Oh berarti kamu selama ini marah ya? Iya teh, saya marah, saya kesel. Berarti yang dibutuhkan anak-anak ini, oh dia butuh ruang untuk diskusi, dia butuh ruang untuk komunikasi. Ini kalau saya karena posisi mendampingi. Bagaimana kalau dengan orang tua? Nah, orang tua disinilah pentingnya ngobrol sama anaknya. Dan memang Masya Allah banget kalau anak sendiri itu ya gitu ya, bawaannya Masya Allah tiap hari, tiap detik gitu ya. Teteh, makanya salah satu yang mungkin kalau boleh saran ya buat ibu dan bapak, pekerjaan rumah itu salah satu yang membantu sekali, terutama buat anak remaja. Jadi anak teteh ini ABK, tapi sudah terbiasa dari kelas 4 SD itu nyuci baju sendiri. Terus mas, kadang dia tugasnya masak nasi gitu, sampai bilang, mama kenapa sih harusnya tugas memasak nasi itu tugas istri, kayak gitu. Bang, tugas istri itu hanya taat sama suami, itu kita bahas. Ya tapi kan masa aku anaknya, abang sudah mulai SMP, berarti kita bagi tugas, mama yang masak, abang masak nasi, abi ini, kita semua. Dia ngomel-ngomel aja, karena itu prosesnya panjang, tetap dilakukan. Dia sebelum belum berangkat sekolah, dia tahu tanggung jawab. Itu kan sebenarnya namanya pendidikan akhlak. Ini akhlak itu nggak hanya cuman akhlak adalah gitu, hormat kepada orang tua adalah mentaati orang tua, bukan itu saja gitu. Tapi bagaimana kita saling memaafkan, tetapi bagaimana orang tua juga minta maaf, bagaimana orang tua memaafkan juga. Ini kan kembali lagi ya, apalagi usia remaja adalah usia melihat bukan mendengarkan. Usia bahwa kenapa orang dewasa tuh ngomong doang, ah dia aja begitu. Nah, itu usia-usia remaja, terutama di usia kelas 5 SD sebenarnya yang sudah mulai muncul. Makanya usia kelas 5, kelas 6 itu sudah lebih tidak percaya sama orang dewasa. Dia lebih percaya sama temannya gitu dibandingkan percaya sama gurunya. Kalau kelas 3, kelas TK apalagi, kata apa-apa kata ibu guru, kata mamahnya enggak benar, kata ibu guru benar, kata ibu guru atau ibu guru. Tapi kelas 5 sudah kata teman. Nah, ini fase-fase ini. Nah, jadi kalau sudah bermasalah, tiga hal yang tadi ya, Kak. Tetap beristighfar, memohon ampun kepada Allah, tetap berbaik sangka kepada Allah, baru melakukan ikhtiar-ikhtiar yang memang sesuai ilmu pastinya. Bertanya, kalau kita tidak paham, bertanya kepada ahlinya. Gitu kan?
0: Baik, baik Pak, Masya Allah, Alhamdulillah. Terima kasih ini penguatannya lagi Teh Neneng pada kesempatan ini. Ini luar biasa sekali, jadi banyak insight. Dan juga mudah-mudahan buat sahabat MG sama halnya ya begitu ya, terkait dengan bagaimana penanganan terhadap anak nih begitu ya. Benar-benar harus deep. Kelihatannya kayak ribet banyak teori, tapi ketika praktik ya memang harus seperti itu, insya Allah ya sahabat MG. Tapi kita akan sambung di segmen berikutnya Teh Neneng, kita nantikan. Mungkin kita diskusi dengan pertanyaan sahabat MG di kesempatan ini. Jadi silahkan kan buat sahabat MK bisa sampaikan dan kirimkan pertanyaannya di 0811-224-1027. Kemudian sahabat MK, problematika umat ini tak hanya mengancam individu, tapi juga ketahanan keluarga, di mana dedikasi dekadensi moral, rusaknya tatanan sosial, serta berbagai tantangan akhir zaman menjadi perhatian kita bersama. Ayla Indonesia hadir berkomitmen mengokohkan keluarga, karena keluarga adalah lembaga pertama dan terbaik dalam membangun peradaban. Dapatkan update penyikapan strategis, diskusi, dan isu terkini seputar keluarga dengan subscribe YouTube dan follow Instagram @AylaIndonesia. Sahabat MQ, Ayla Care juga hadir memberikan layanan pendampingan non-profit melalui pertolongan pertama psikologis atau psychological first aid, terbuka bagi perorangan, pasangan keluarga dan anak yang mengalami permasalahan. Informasi dan pengaduan awal hubungi 0822 2917 0908, 0822 2917 0908, dan juga follow YouTube dan Instagramnya di @AylaCareIndonesia. Kami akan kembali pastinya, sahabat MQ, buat membersamai Anda. Tetap bersama kami di Radio MQ FM.
2: Sahabat MQ, perintah apa yang Allah firmankan bersama dengan perintah untuk tidak menyekutukannya? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
3: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan, Wallahu fi auni al-abdi makana al-abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
2: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.
0: Sahabat MQ, menjaga kesehatan sangatlah penting. Namun mendapatkan pelayanan yang tepat dari ahlinya itu yang utama. Klinik Utama Dara Medica hadir dekat dengan Anda dan keluarga, memberi pelayanan medis yang ramah, terpercaya, modern, dan penuh kepedulian. Beragam layanan tersedia memenuhi kebutuhan Anda dan keluarga, mulai dari pelayanan kebidanan dan kandungan, anak, terapi tumbuh kembang anak, gigi umum dan spesialis, penyakit dalam, psikologi klinis, dan dokter umum. Dilengkapi pula dengan laboratorium, instalasi farmasi, medical check-up, home care, fisioterapi, dan akupuntur. Untuk ayah bunda, Klinik Utama Dara Medica berkomitmen untuk mendampingi setiap tumbuh kembang anak dan menjadi bagian dari ikhtiar menjaga kesehatan Anda dan keluarga. Berlokasi di Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan nomor 40 Kota Bandung. Buka di hari Senin hingga Sabtu pukul 9 sampai 21 waktu Indonesia Barat, serta Sunday Clinic dan Holiday Clinic pukul 10 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Informasi lebih lanjut dan reservasi hubungi 0811 1122 423, 0811 1122 423. Follow Instagram @daramedica. Klinik Utama Dara Medica, pelayanan ramah, terpercaya, modern, dan penuh kepedulian.
4: Lembaga Wakaf Al-Quran Braille Umi Maktum Voice bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan mengundang sahabat MQ untuk hadir dalam kajian spesial bersama narasumber Ustadz Sony Abikim Ustazah Hanin Akira, Ustaz Kusuma Nanda Mega, dan Ustazah Dini Mutmainah. Pada Senin hingga Kamis, 12 hingga 15 Oktober 2026, mulai pukul 8 pagi sampai selesai, bertempat di Masjid Al-Irsad Satya Kota Baru Parahyangan. Kunjungi pula Bazar Fashion Halal Kulineri dan tentunya stand wakaf Al-Quran Braille dalam acara ini. Untuk informasi, hubungi 0811 911 0800. Kajian spesial ini terselenggara berkat kerjasama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan, DKM Masjid Al-Irsad Satya Kota Baru Parahyangan, Yayasan Parahyangan Satya, dan tentunya Lembaga Wakaf Al-Quran Braille Ummi Maktum Voice.
5: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. Al-Quran Surat An-Nisa ayat ke-58.
6: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung. MKFM Radio.
7: Sahabat MK, perintah Allah yang difirmankan bersama dengan perintah untuk tidak menyekutukannya adalah perintah untuk senantiasa berbuat baik kepada ibu dan bapa dengan sebaik-baiknya. Al-Quran Surat Al-Isra ayat 20.

0: 102,7 MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia. Dan insya Allah sahabat, kita akan sambung kembali kebersamaan pada siang hari ini untuk program Inspirasi Keluarga dengan tema kita anak bukanlah masalah, memahami, menemani, dan menguatkan. Silakan Anda boleh kirimkan pertanyaannya di 0811-224-1027. Dan juga untuk sahabat MK, tentunya problematika umat tak hanya mengancam individu, tapi juga tentang ketahanan keluarga, di mana dekadensi moral, rusaknya tatanan sosial, serta berbagai tantangan akhir zaman menjadi perhatian kita bersama. Ayla Indonesia hadir berkomitmen mengokohkan keluarga, karena keluarga adalah lembaga pertama dan terbaik dalam membangun peradaban. Dapatkan update penyikapan strategis, diskusi dan isu terkini seputar keluarga dengan subscribe YouTube dan follow Instagram @AylaIndonesia. Di mana sahabat MK Ayla Care juga hadir memberikan layanan pendampingan non profit melalui pertolongan pertama psikologis atau psychological first aid, terbuka bagi perorangan, pasangan, keluarga, dan anak yang mengalami permasalahan. Informasi dan pengaduan awal hubungi 0822-2917-0908, 0822-2917-0908. Follow juga di YouTube dan juga Instagramnya di @AylaCareIndonesia. Insya Allah kita sambung kembali kebersamaan pada siang hari ini bersama dengan Teh Neneng ya, dengan sapaan sahabat MK yang sudah bergabung pada kebersamaan ini. Alhamdulillah di kesempatan ini sudah ada Umi Umar ya, yang ingin bergabung dan juga menyampaikan nih, bertanya bagaimana cara menghapus luka masa lalu pada anak, di mana anak merasa dipaksa untuk ke pesantren sedangkan anak ingin ke sekolah umum karena prestasinya sangat bagus. Sayang kalau ke pesantren meskipun sekarang sudah bisa kuliah walaupun di universitas swasta. Jadi anak terasa mimpinya terkubur karena kesalahan orang tua. Mangga Teh Neneng.
1: Baik, terima kasih dengan Umar. Yang pertama tadi anaknya yang tidak mau ya, Kak ya? Halo, Kak.
0: Ya.
1: Anaknya dipaksa ke pesantren ya, gitu atau gimana?
0: Jadi anaknya ini sekolah pesantren dan itu kan paksaan dari orang tua gitu. Tapi ya, jadi sedangkan anaknya itu pingin ke sekolah umum karena mungkin ada perbedaan di mana anaknya punya prestasi sedangkan
1: Baik, yang pertama Bunda, karena ini kan sudah berlalu, yang pertama adalah bagaimana menghapus lukanya. Pertama, ini saya yakin bahwa Bunda dan Ayah memutuskan itu tidak pernah punya niat buruk, itu satu. Pasti Ibu dan Ayah melakukan hal itu dulu, pasti karena niat baik dan tidak pernah terpikir sedikit pun untuk melukai hati anak. Jadi satu, Ibu walaupun ngerasa bahwa anak saya merasa menyalahkan saya, padahal bisa jadi hal ini pada kesalahannya bukan karena di pesantrennya, tetapi mungkin dulu proses komunikasinya sebenarnya. Terus bagaimana anak merasa terluka? Terus satu, diterima aja kalau dia merasa sakit, merasa sedih, itu diterima. Terus yang kedua, jangan menyalahkan diri gitu. Jangan, ini gara-gara Ibu ya. Ibu minta maaf, Ibu jelaskan aja bahwa dulu Ibu, kenapa Ibu khawatir. Sebenarnya dibutuhkan anak itu adalah menyampaikan, menjelaskan niatnya gitu. Nah, jadi kalau anaknya marah, dia kecewa, dia kesel, iya, tapi gara-gara Ibu memaksa aku sehingga aku tidak mencapai hal ini gitu. Nah, Ibu bilang, makasih nak, Ibu minta maaf. Kalau memang keputusan Ibu membuat kamu luka, kalau keputusan Ibu membuat kamu marah. Tapi yang jelas saat itu Ibu tidak pernah mau memutus atau mengecewakan kamu, membuat kamu tidak mencapai cita-citamu. Saat itu yang Ibu pikirkan adalah Ibu berharap kamu memahami agama dulu sebelum melakukan banyak hal. Nah, kalaulah kamu pengen mencapai hal itu. Bukankah setelah pesantren juga bisa melakukan hal itu? Mungkin setelah itu bisa dilakukan setelah pesantren gitu. Jadi kalau kalaupun memang anaknya lupa, dia marah, terima aja Bu, terima. Jadi kadang ada tiga hal ya. Yang tadi kan di judul itu adalah ada namanya memahami. Jadi apa yang sedang dirasakan anak dipahami dulu. Ada yang membuat dia kecewa, dia tidak nyaman, dipahami. Terus yang kedua, ditemani. Jadi menemani itu bukan berarti harus memberikan solusi. Bisa jadi yang tadi, iya aku marah, aku kesel, kenapa ibu paksa aku, nah gitu. Nah bisa jadi ibu cuman duduk, dia mendengarkan kekecewaan yang keluar dari tadi menemani. Nah, yang ketiga adalah menguatkan. Nah ketika dia sudah mulai keluar rasa emosinya, rasa keselnya, baru dikuatkan. Baik, nah sekarang kamu sudah Allah takdirkan begini, Allah tahu niat baik mama. Kamu kalau memang tetap ingin menjalankan niatmu, apa yang akan kita lakukan ke depan? Sebenarnya seperti itu. Karena setiap orang pasti punya luka ya Bu. Setiap orang pasti punya luka. Tinggal bagaimana orang itu memaafkan, mengikhlas. Luar biasa buat anak ibu. Salah satunya adalah terlepas dari apapun yang terjadi, itu adalah hal terbaik yang Allah berikan. Itu. Jadi takdir terbaik. Insya Allah.
0: Baik, alhamdulillah. Terima kasih tadi Neng. Kembali ya, ini mudah-mudahan tadi terjawab dari Umi Umar ya yang sudah bergabung. Berikutnya ada pertanyaan lagi dari Ibu Yanti di Antapani. Assalamualaikum, Ustazah mau tanya bagaimana cara baik buat nyuruh cucu supaya sholat tepat waktu, terutama sholat subuh, karena tidurnya malam, suka main HP dulu gitu. Cucunya usia cucunya laki-laki, usia di kelas 2 SMP begitu.
1: Masya Allah, ini anak saya masalahnya. Sama
0: umuran berarti.
1: Ya, pertama Bu, memang anak-anak usia remaja, apalagi nih cucu ya, cucu mungkin memang yang harus tadi sebenarnya ibu bapak ya, karena kalau nenek,
0: Bismillah,
1: tanggung jawaban. Halo, ada kan?
0: Tadi sempat hilang suaranya.
1: Oke, baik, ada ya.
0: Nah sekarang sudah ada lagi.
1: Baik. Ya, yang pertama sebenarnya yang harus hadir mungkin ibu dan bapaknya, karena kalau nenek kan tidak. Ada kan? Halo.
0: Halo, ada.
1: Karena nenek tidak dimintain pertanggungjawaban ya. Nah, tapi kalau memang terus bagaimana dengan nenek? Yang pertama harus dipahami adalah memang usia remaja itu terbiasa di malam, dia tidur di malam hari. Sehingga kadang memang bangunnya menjadi terlambat bangun gitu. Terus bagaimana? Tapi itu memang kembali ke kebiasaan juga gitu. Kalau memang dari awal memang kembali usia SMP itu adalah usia komunikasi, usia ketegasan, usia di mana dia harus tahu mana yang benar, mana yang salah, dan apa yang harus dia lakukan gitu. Ini memang harus didiskusikan di sebelumnya gitu. Sebentar. Nah, terus yang pertama contohnya, pasti yang pertama diberikan contoh oleh orang dewasa. Yang kedua, untuk anak usia SMP bisa buat jadwal. Nah, yang ketiga, gunakan pengingatnya. Kalau yang teteh lakukan nih sama anak teteh, dia teh selalu ngobrol gini, abang, kalau anak saya bukan main handphone, biasanya dia nonton TV, karena sampai sekarang belum boleh main handphone. Dia dikasih ruang nonton TV, abang boleh nonton TV, jam 10 sudah jam istirahat ya. Dia bilang, enggak mama, enggak apa-apa, aku sebentar lagi, katanya bilang gitu. Kenapa bang? Tapi nanti abang kalau lewat jam 10, otomatis abang akan kesiangan sholat subuh. Ini pas saya ngobrol. Terus dia bilang, enggak kok, ya udah, enggak apa-apa. Kalau memang abang mau nonton, silahkan. Abang tidak istirahat jam 10, silahkan. Tapi kalau abi bangunkan jam 4:30, pas jam azan, tidak ada kata aku enggak mau bangun. Gimana? Iya. Nah ini bikin kesepakatan. Jadi ada aturan, ada kesepakatan, ada ketegasan. Nah ini yang, dan yang terakhir adalah konsisten. Jadi ada empat. Ada penjelasan dengan cara komunikasi, aturan, ada konsisten. Nah nanti ada ketegasan. Jadi ada ketegasan dan ada konsisten. Jangan ketika dibilang, Abang kita udah sepakat ya, kamu tidur jam sekian, kamu tidur jam 10, dan supaya kamu bangunnya pas azan. Dia bilang, iya mama. Nah, kalau kalau kalau kamu pas jam 10 nih saya dengar dia masih nonton. Bang belum tidur bang, belum mama. Besok kamu dibangunkan susah bang, enggak mah. Oh ya udah terserah. Jadi pas sudah azan subuh saya bangunkan, bang sudah azan, silakan ke masjid. Dia bilang, ya tapi enggak, kemarin tadi malam kita sudah sepakat. Mama bilang abang tidur jam 10. Lewat jam 10 mama enggak mau tahu, kan abang harus bangun. Jadi itu ada tegas, kalau usia SMP itu memang harus tegas. Ketika udah tegas enggak, silakan, kamu silakan ke masjid. Dia susah nih, nah besoknya lagi, diingatkan lagi. Jadi gimana? Kamu mau jam 10, besok iya, aku janji. Janji ya, iya. Dan itu pasti diulang-ulang dan pasti berkali-kali. Jangan harap setelah kita ngobrol, setelah kita diskusi, setelah kita kasih pemahaman dia langsung paham dan dia langsung nurut. Enggak, makanya pahalanya seorang ibu tuh surga karena tiap hari ngengetin, nah itu belum tentu diturut. Kapan dia turut? Allah yang memberikan hidayah. Itu mungkin Kak, terima kasih. Setelah kita ngobrol, setelah kita diskusi, setelah kita kasih pemahaman dia langsung paham dan dia langsung nurut. Enggak, makanya pahalanya seorang ibu tuh surga karena tiap hari ngengetin, nah itu belum tentu diturut. Kapan dia turut? Allah.

0: Oh,
1: Itu
0: ya.
1: beda banget. Teteh itu ketika teteh yang bangunkan anak teteh itu beda banget ketika ayahnya yang hadir. Itu sangat beda. Usia SMP adalah usia ayah.
0: Oke, baik-baik. Alhamdulillah, terima kasih ya, Teh Neneng. Ini mau satu pertanyaan lagi, mungkin boleh, Teh Neneng?
1: Boleh,
0: Satu
1: boleh, banget.
0: pertanyaan. Mohon maaf nih, ini dari Ibu Dewi di Cimahi. Teh Neneng, mau tanya nih, kalau misalnya sebagai orang tua, saat mendampingi anak-anak remaja yang sekolahnya di sekolah umum, gitu ya, swasta ataupun negeri. Ini agar anak-anak bisa tetap tumbuh dan terjaga begitu ibadahnya atau ya tumbuh menjadi anak-anak yang soleh atau soleha, itu bagaimana gitu? Apa yang harus dilakukan sebagai orang tua?
1: Baik, yang pertama pastinya doa ya Bu. Nah ini tidak kita tidak bisa menyepelekan hal itu karena doa ini adalah apa pedangnya umat muslim itu satu. Karena kita tidak menunggu anak kita 24 jam, kita tahu, tidak tahu apa yang terjadi. Satu-satu yang kita harapkan adalah Allah menjaga anak kita. Terus yang kedua adalah ketika bonding, kelekatan, dan kedekatan kita waktu kecilnya selesai, itu juga akan membantu. Nah, ketika dia sudah mulai di luar dengan di sekolah yang umum, kita ada sisi kekhawatiran. Nah, sebaik ketika kita sering ngobrol, sering diskusi, yang paling penting adalah ketika ibu melihat anak yang berbeda, jangan langsung menasehati, jangan langsung menghakimi, tapi pahami dulu yang tadi itu. Pahami dulu kuncinya, pahami, temani, baru kuatkan. Contoh, tiba-tiba anak ibu yang biasanya pakai rok, tiba-tiba dia pengen pakai celana gitu. Nah, ibu jangan langsung panik dulu gitu, jangan langsung astagfirullahaladzim kakak, kenapa kamu? Nah, itu jangan itu dulu gitu, jangan langsung itu nggak boleh, perempuan nggak boleh, contoh ya gitu. Nah, ibu tenang dulu, oke, kenapa? Ibu temani dulu, pahami dulu apa ya, kenapa dia yang menyebabkan dia pengen pakai celana panjang ketat contohnya ya. Padahal kita sudah tahu selama ini dia biasa pakai rok, tiba-tiba pakai celana ketat, biasa pakai hijab, tiba-tiba dikuel-kuel. Nah, jangan langsung, adik, tahu nggak ini, gini. Jangan langsung itu. Mani dulu, pahami dulu, gali dulu sejauh mana. Nah, setelah itu, oke, okay. Oh gitu ya, Kak. Setelah selesai dia ngungkapin, baru Bunda kasih temani dengan kasih pemahaman. Deh, Allah tuh begini, perintahnya gini, manfaatnya ini, kalau ini begini, gini loh deh. Nah, berikutnya apakah kita membebaskan? Enggak, tetap. Jadi Bunda tidak mengizinkan karena perintah Allah begini. Nanti kamu, nah nanti yang ngokohin siapa? Ayah. Ini dari Bunda, karena kalau Bunda biarkan adalah orang yang tempat bercerita, tempat mengadu, biarkan anak laki dan perempuan merasa bahwa orang yang selalu mendukung aku adalah ibunya. Tetapi urusan akidah, ketegasan ada di ayahnya. Tapi urusan adab, urusan akhlak, itu ada di ibunya, kedekatan ada di ibunya. Makanya disinilah fungsinya ada qawam. Qawam itu adalah nanti, kenapa qawam ada di ayah? Karena nanti urusan akidah adalah urusan ayah. Ayah yang akan bilang tidak. Nah, karena urusannya urusan akidah. Tapi kalau masih urusan-urusan adab, urusan akhlak, itu adalah urusan ibu gitu. Makanya kenapa ibu dan bapak harus hadir. Kenapa? Karena anak itu kan amanah untuk ibu dan bapak. Bukan hanya ibu saja, bukan hanya bapak saja, keduanya. Karena kelak akan ditanya sama Allah bagaimana menjaga anak, bagaimana, apakah anak ini sudah sesuai dengan harapan-harapan Allah. Wallahu'alam.
0: Masya Allah, alhamdulillah. Terima kasih Teh Neneng penjelasannya, dan juga buat Ibu Dewi tadi yang sudah bertanya, sekaligus menutup kebersamaan pada siang hari ini. Mungkin Teh Neneng ada yang ingin disampaikan dan dikuatkan nih, pesan-pesannya buat orang tua, bagaimana penguatan dari tema kita penguatan tema kita siang hari ini begitu.
1: Baik, mungkin satu ya, jangan buru-buru memperbaiki perilaku anak sebelum kita memahami luka, kebutuhan, dan pesan di balik perilakunya. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Dan demikian ini sahabat MK ya, kebersamaan bersama dengan Teh Neneng pada kesempatan ini. Insyaallah ini mudah-mudahan ilmunya manfaat sekali buat sahabat MK yang sudah kita simak. Kita doakan buat Teh Neneng sukses selalu dan juga dimudahkan urusannya, diberikan kesehatan selalu insyaallah. Amin ya Allah ya Rabbil Alamin. Adapun sahabat MG yang sudah bergabung juga pada kesempatan ini, kami ucapkan terima kasih nih, mohon izin ya dengan Pak Agus di Cicalengka nih, mohon izin belum sempat terjawab mungkin begitu ya pertanyaannya, mudah-mudahan

0: di lain kesempatan ini ya bisa terjawab. Ada Kang Mahadi juga yang menyapa dengan pilihan pollingnya nomor 1 dan 2 di Inspirasi Keluarga ini, terima kasih. Lalu ada Ibu Nanti ya, aduh ini pertanyaannya juga sama nih, belum sempat terjawab, mudah-mudahan bisa tersampaikan. Dan ini nampaknya di segmen sebelumnya ya, di ruang inspirasi nih, nanti akan dibantu jawab oleh admin ya, oleh admin lagi, oleh tim kru gitu, selepas kebersamaan ini, nanti mudah-mudahan bisa diarahkan. Tapi terima kasih sudah bergabung dan menyapa di kesempatan ini. Dan di polling kita lihat yang sudah bergabung kali ini ada juga dengan oke, di polling ada sahabat kita yang memilih soal tema kita ya. Ketika anak berubah menjadi pendiam, mudah marah, sudah diajak bicara nih, apa yang dilakukan oleh Anda selaku orang tua? Ini beberapa sudah bergabung ya. Paling banyak di nominalnya nomor 2 nih, dengan mengajak bicara dari hati ke hati ya. Dari Ibu Utik di Jogja, Kang Mahadi, ada Pak Sandi di Banjaran, Kang Rehan di Ujung Berung juga ya, ikut menyapa di kesempatan ini. Alhamdulillah, terima kasih sudah bergabung dan bersama di kesempatan ini. Dan juga sahabat MQ dimanapun Anda berada, tentunya mengingat bahwasannya problematika umat ini tak hanya tentang mengancam individu, tapi juga tentang ketahanan keluarga. Sahabat MQ, dekadensi moral, rusaknya tatanan sosial, dan juga berbagai tantangan akhir zaman ini menjadi perhatian bagi kita bersama, di mana Ayla Indonesia hadir berkomitmen mengokohkan keluarga, karena keluarga adalah lembaga pertama dan terbaik dalam membangun peradaban. Dapatkan update terbaik, update juga terkait dengan penyikapan strategis, diskusi dan isu terkini seputar keluarga dengan subscribe YouTube dan follow Instagram Ayla Indonesia. Sahabat MQ, Ayla Care juga hadir memberikan layanan pendampingan non-profit melalui pertolongan pertama psikologis atau psychological first aid, terbuka bagi perorangan, pasangan keluarga, dan anak yang mengalami permasalahan. Informasi pengaduan awal silakan hubungi 0822-2917-0908, 0822-2917-0908. Follow juga YouTube dan Instagramnya di Ayla Care Indonesia. Dan sahabat MG dimanapun berada, insya Allah kita akan masuk ke segmen Murotal Pilihan yang akan hadir juga buat sahabat MG. Murotal pilihannya sudah kami siapkan untuk Anda, 3 pilihan murotal untuk sahabat MG pilih. Yang pertama ada di Quran Surat Al-Mutaffifin, yang kedua di Quran Surat At-Takwir, dan di pilihan ketiga Quran Surat Al-A'la. Silakan pilihan murotalnya kirim di 0811-224-1027. Insya Allah kami nantikan pilihan murotal Anda selepas jeda berikut ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Radio MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia.
1: Sahabat MK, kapan saatnya mengajarkan anak untuk sholat? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
2: Momentum Hari Jadi Kota Bandung hendaknya menjadi refleksi bersama untuk memperkuat komitmen dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, pembangunan yang berkelanjutan, serta pelayanan publik yang semakin optimal. DPRD Kota Bandung akan terus menjalankan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan secara bertanggung jawab, sekaligus memperkuat sinergi dengan pemerintah Kota Bandung dan seluruh pemangku kepentingan dalam menjawab berbagai kebutuhan serta aspirasi masyarakat. Saya, Haji Tony Wijaya SSH, pimpinan DPRD Kota Bandung, mengucapkan selamat hari jadi ke-216 Kota Bandung. Mari kita jadikan momentum hari jadi ke-216 ini sebagai energi bersama untuk membangun Kota Bandung yang semakin maju, sejahtera, berdaya saing, dan inklusif bagi seluruh warga Kota Bandung. Hatur nuhun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sahabat MQ, di Gaza, bumi tidak mengenal salju. Namun suhu rendah di sana terasa mencekik, jauh lebih pahit dari musim dingin di belahan dunia lain. Dingin itu bukan sekedar cuaca. Ini adalah perpaduan kejam antara keterbatasan pangan, status pengungsi abadi, dan pengepungan yang tak berujung bagi 2 juta lebih penduduk. Saat dunia menyambut November sebagai pembuka musim dingin, bagi warga Gaza, ini adalah trauma berulang. Musim dingin ketiga yang dilewati di bawah tenda rapuh tanpa perlindungan memadai. Badan PBB melaporkan ratusan ribu keluarga menghadapi ancaman nyata. Hujan pertama saja sudah merendam tenda-tenda, membuat mereka rentan penyakit dan suhu ekstrim. Kondisi dingin kini menjadi tantangan mematikan kedua yang harus mereka hadapi setelah guncangan konflik. Jangan biarkan mereka kedinginan dan sakit tanpa bantuan. Uluran tangan sahabat MK sangat berarti. Amanah Kemanusiaan Global, AMAL, hadir untuk memberikan selimut, tenda hangat, dan obat-obatan. Donasi sekarang juga melalui rekening BSI nomor 550-550-4442. Konfirmasi donasi hubungi 0812-6160-9191. Bersama, kita jaga kehangatan Gaza di musim dingin.
3: Pandangan mulai buram, mata terasa lelah. Jangan biarkan masalah mata mengganggu aktivitasmu. Datang ke Netra Klinik Spesialis Mata. Dengan konsep One Stop Eye Center, kami menghadirkan layanan mata komprehensif dengan layanan high tech dan high touch untuk kenyamanan pasien. Layanan unggulan, pemeriksaan dan diagnostik lengkap, operasi katarak, vitreo retina, glaukoma, okuloplastik, penyakit dalam, anestesi, hingga lab dan perawatan laser. Fasilitas lengkap seperti rawat inap, farmasi, ambulans, hingga musola untuk kenyamanan pasien. Kunjungi Netra Klinik di Bandung dan Tangerang Selatan. Info lebih lanjut hubungi nomor di 0811-2220-2022 atau klik di www.netraklinik.co.id. Netra Klinik, we serve you beyond. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, termasuk orang yang selamat dari azab adalah orang-orang yang memelihara amanat dan janji mereka. Al-Quran, Surat Al-Ma'riz, ayat ke-32.
1: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung, MDLK, mulai dakwah lewat kolbu, dan MK Kids. MKFM Radio. Sahabat MK, mengajarkan anak untuk melaksanakan ibadah sholat lebih baik dilakukan sedini mungkin. Apabila mereka telah berumur 7 tahun, perintahkanlah anak-anak untuk mengerjakan sholat dan pukul mereka jika tidak mengerjakannya ketika mereka berumur 10 tahun. Hadis riwayat Abu Dawud.

Radio MKFM, inspirasi keluarga Indonesia. Dan kembali hadir sahabat MK di segmen terakhir kita pada malam hari ini, pada siang hari ini maksudnya ya. Masih belum move on nih sama waktu malam ya, astagfirullahaladzim. Tapi insya Allah karena sudah seterang ini dan saatnya kita bacakan dan melihat atensi terbanyak untuk pilihan nomor totalnya. Dan dirasa sahabat MK kami undang kembali. Boleh silakan buat sahabat MK yang sedang menyimak kebersamaan ini memilih pilihan nomor total yang kami sediakan. Yang pertama di pilihan Quran Surat Al-Mutaffifin, yang di pilihan keduanya ada Quran Surat At-Taqwir, dan pilihan ketiga Quran Surat Al-A'la. Sampaikan pilihan nomor total Anda di 0811-224-1027. Sebutkan nama, usia, dan alamat Anda, dan kirimkan pilihan nomor totalnya. Boleh juga sahabat MK yang sudah tergabung di grup sahabat MK bisa langsung pilih nomor total yang ingin dihadirkan pada siang hari ini. Oke, dan sahabat MK yang sudah bergabung, kita akan sapa saja langsung dengan atensi yang sudah masuk pada kebersamaan ini. Ada Pak Dani di Ranca Bali ya. Alhamdulillah, di kesempatan ini ikut menyimak pilih murotalnya nomor 1 ya. Alhamdulillah di pilihan Quran Surat Al-Mutaffifin. Lalu berikutnya ada Ibu Mariani di Yogyakarta. Alhamdulillah, murotal pilihnya juga sama di Quran Surat Al-Mutaffifin, pilihan nomor 1. Terima kasih. Ada Ummu Hafiz berikutnya di Cikalong ya. Cikalong Kulon ya, Cikalong Kulon Cianjur. Boleh murotalnya nomor 1, sama di Quran Surat Al-Mutaffifin. Terima kasih Ummu Hafid. Ada Ibu Dede di Padalarang, pilih murotalnya siang hari ini di nomor 1 juga, Quran Surat Al-Mutaffifin. Alhamdulillah. Lalu kita lihat di polling grup sahabat MK. Wow ya, di pilihan pollingnya ini ada 4 suara. Di pilihan nomor 2 di Quran Surat At-Taqwir ya, ada 2 suara, dan Quran Surat A'la juga 2 suara ya. Ada Ibu Juwita di Jimindiraya, ada Kang Rehan di Ujung Berung, Pak Sandi di Banjaran, dan Ibu Utik di Yogyakarta. Alhamdulillah ya, dengan atensi ini berarti pilihan murotal terbanyaknya ada di Quran Surat Al-Mutaffifin ya, pilihan nomor 1. Alhamdulillah. Terima kasih buat sahabat MK yang sudah bergabung dan menyapa di kesempatan ini, dan juga mengirimkan pilihan murotalnya ya pada siang hari ini. Alhamdulillah. Kami ucapkan terima kasih sahabat MK. Mudah-mudahan sajian ilmu yang sudah hadir untuk membersamai siang Anda ini jadi ilmu yang manfaat dan dapat diamalkan pastinya, terus untuk keluarga ya, karena tema kita di inspirasi keluarga, dinamika keluarga ini yang dimana bisa kita amalkan untuk keluarga kita. Alhamdulillah. Di penghujung kebersamaan, kini saatnya mengakhiri kebersamaan sahabat siar Irfan Nurfalah. Harus pamit undur diri dari ruang dengar Anda, mengakhiri kebersamaan siang hari ini. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astagfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih sahabat MK. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Nabi Musa dan umatnya pernah diuji oleh Allah dengan datangnya masa paceklik, membuat kemarau panjang dan hamparan bumi seketika mengering. Nabi Musa pun umatnya dibuat kewalahan, ikhtiar untuk meminta hujan pada Allah selalu dilakukan. Namun keadaan belum berubah. Pada akhirnya, titik masalah pun ditemukan. Allah menurunkan wahyu dan berfirman bahwa ujian paceklik yang datang disebabkan karena adanya permusuhan dan ketidakrukunan antar umat Nabi Musa. Jika kita teropong makna dan refleksikan setiap keadaan menjadi jalan muhasabah diri, maka kita akan melihat bahwa salah satu penyebab adanya kerusakan yang berbuah bencana alam adalah karena kesalahan, kekeliruan, bahkan permusuhan yang diciptakan oleh manusia itu sendiri. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surat Ar-Rum ayat 41 yang artinya, telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Maka, sudahkah kita saling menjaga, memelihara dan memupuk kerukunan antar umat manusia seperti apa yang harusnya dilakukan oleh kita?

0: Sahabat MG, mari menjemput rahmat dengan lantunan kalam cintanya dalam Murattal MG FM.
1: Ya Quran, alaika salam.
0: Surat ke-87 Al-A'la, yang paling tinggi, 19 ayat.

0: Sadah.
1: Surat ke-93 Ad-Duha. Waktu matahari sepenggalah naik. 11 ayat.

0: kunci kebaikan adalah dengan mengenal Allah. Sesaat lagi, Anda akan menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah, penguasa langit dan bumi, yang menciptakan kita, menciptakan semua yang ada, yang memiliki segala-galanya, dan yang menguasai segala sesuatu, yang menentukan apapun yang terjadi. Tidak ada sekecil apapun nikmat kecuali baru bisa datang dengan izin Allah. Dan tidak ada sehalus apapun musibah yang bisa menimpa, itu pun kecuali dengan izin Allah. Semua kejadian baik bagi orang beriman, kalau Allah takdirkan, baik kita suka maupun tidak suka, pasti baik bagi orang beriman. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, wahai yang maha dekat, ya qarib, ya syahid, wahai yang maha menyaksikan, ya khabir, wahai yang maha mengetahui segala-galanya yang tersembunyi, ya Rabb, tolonglah kami agar menjadi hamba yang tidak bisa lupa kepadamu setiap saat, selalu ingat. Jadikan kami menjadi orang yang selalu bersyukur dengan rasa syukur yang tiada bertepi. Dan tolonglah agar kami bisa memperbagus amal ibadah kami, pengabdian kami padamu. Taqabbal minna ya arhamar rahimin, innaka antas samiul alim. Amin ya rabbal alamin. Jadi orang yang arifin, orang yang mengenal Allah, lebih sibuk dengan apa yang diperintahkan Allah. Karena Allah menciptakan kita, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tiadalah sekali-kali keciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi, beribadah ke Allah. Maka permintaan yang jadi fokusnya adalah ingin jadi orang yang sebagaimana Allah perintahkan. Bukan tidak boleh ingin yang lain-lain, tapi kalau kita diciptakan untuk ibadah, ya minta supaya kita bisa jadi ahli ibadah. Adapun keinginan duniawi, rumah, jodoh, sepanjang itu jadi ibadah, minta. Tetapi yang paling diinginkan adalah bagaimana memiliki hati sebagai seorang hamba kepada Allah, yaitu hati yang yakin bahwa Tuhannya itu adalah Allah yang menciptakan, memiliki, menguasai alam semesta ini adalah Allah. Jadi ingin sekali punya hati yang yakin kepada Allah dan hati yang sadar bahwa kita ini cuma makhluk ciptaan Allah yang tidak punya apa-apa kecuali apa yang Allah titipkan, yang tidak tahu apa-apa kecuali sepercik pengetahuan yang Allah berikan, tidak punya daya, tidak punya kekuatan kecuali Allah yang menguatkan, dan yang kita punya cuma dosa, itu pun ditutupi oleh Allah dan diberi kesempatan tobat. Jadi inilah keinginan puncak bagi orang-orang yang mengenal Allah. Loh, dunia boleh ingin, cuma tahulah bahwa dunia ini milik Allah. Kalau kita mengabdi kepada Allah dengan benar, udah mestilah dicukupi oleh Allah. Tidak usah rewel. Allah lebih tahu keperluan kita daripada kita sendiri. Allah mengetahui semua yang kita perlukan dulu, sekarang, yang akan datang. Allah tahu apapun yang kita inginkan, baik yang terucap, tidak terucap, yang terlintas di pikiran hati, Allah tahu. Dan Allah tahu apa yang terbaik bagi kita. Dan Allah akan memberikan yang paling cocok dengan kita, pada waktunya yang paling pas menurut Allah, dengan bentuk yang paling aman, ya, dengan keadaan yang paling tepat. Kita tidak usah ngatur Allah, Allah lebih tahu apa yang terbaik bagi kita. Jadi yang kita inginkan, udah pokoknya jadi hamba yang bisa sesuai dengan apa yang Allah sukai. Jadi yang harus selalu dalam pikiran kita itu kan rumah, bukan uang atau tetek bengek. Boleh kalau saudara mau mikir itu. Tapi saya jadi hamba Allah yang benar? Enggak. Kan kita diciptakan untuk ibadah. Ibadah saya benar tidak? Sholat saya benar tidak? Ada ibadah mahdoh, ada ghair mahdoh. Kalau ibadah mahdoh itu yang sudah jelas aturannya dan tidak boleh diada-adakan kecuali yang sudah ada dalilnya. Kalau ghair mahdoh adalah kesibukan duniawi yang diniatkan karena Allah dengan cara yang sesuai dalam tuntunan Islam, ini bisa berubah jadi ibadah. Nah, pikiran kita harusnya itu. Bagaimana kita bisa sholat dengan benar? Bagaimana bisa ngaji benar? Bisa sedekah? Bisa nolong orang? Apa yang menjadi amalan yang disukai Allah? Itulah yang harus kita minta. Bukan sibuk keinginan kita yang ngotot itu, tapi apa yang disukai Allah yang ngotot itu. Pernahkah kita ngotot kepada Allah, ingin jadi orang yang mengabdi ke Allah? Makanya doa tadi itu luar biasa. Allahumma a'inni ala zikrika. Ini doa luar biasa. Minta supaya ingat terus ke Allah. Harusnya ini memelas sekali nih. Minta ini tuh, Allahumma a'inni ala zikrika. Karena zikir itu amalan yang puncak, amalan yang paling dicintai Allah. Ala unabbi'ukum bi khairi a'malikum. Amalan paling puncak zikrullah itu.
2: Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baru saja Anda menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gimnastiar. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat MG, sesaat lagi akan berkumandang azan zuhur untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

0: والتامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وابأثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang. Sahabat MQ, selamat berlomba-lomba mengerjakan sholat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam sholat yang dikerjakan.
1: Al-Quran nurun wa bayan, Al-Quran hadiyul iman.
0: Sahabat MQ, mari menjemput rahmat dengan lantunan kalam cintanya dalam Murattal MQ FM.
1: Ya Quran.

Ya Allah, tiada Tuhan selain Dia. Allah adalah nama untuk wujud sejati sebagai subjek sifat ketuhanan. Tidak ada wujud lain kecuali Dia yang dapat mengklaim dirinya sendiri. Allah adalah nama yang paling agung di antara 99 namanya. Jika nama Allah dalam Asmaul Husna lain hanya menunjukkan satu sifat, maka Allah menunjukkan esensi dalam mempersatukan sifat ilahiyah lainnya. Allah merupakan nama paling khusus karena tiada lagi yang berhak mempergunakannya selain Dia, baik secara harfiah maupun kiasan. Kehususan inilah yang membuat nama Allah tidak perlu didefinisikan dengan sesuatu selainnya, melainkan didefinisikan melalui hubungan dengannya. Mengenal zat Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan panduannya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Nuaim. Berpikirlah tentang ciptaan Allah dan jangan memikirkan zat Allah, karena kalian tidak mungkin akan mampu memperhitungkan kadarnya. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang pertama. Allah, ya Allah, tiada Tuhan selain Dia.

Allah Ar-Rahman yang Maha Pemurah. Ar-Rahman adalah nama yang berasal dari kerohiman. Ar-Rahman memiliki makna khusus sehingga hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala saja yang dinamai dengan kata ini. Dalam sebuah hadis, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda tentang sifat Allah yang Maha Pemurah. Orang-orang yang penyayang, maka Zat yang Maha Rahman akan menyayangi mereka. Oleh karena itu, sayangilah sesama penghuni bumi. Dengan demikian, yang ada di langit akan menyayangi kalian. Sahabat MQ, berikut di antara amalan doa dengan Asma Ar-Rahman. Allahumma inni a'udhu bi kalimatillahi tammah min syarri ma khalaq wa dharu'a wa baru'a wa min syarri ma yanzilu minas sama' wa min syarri ma ya'ruju fiha wa min syarri fitanil layli wan nahar wa min syarri kullu tariqai yatruku bi khairi ya Rahman. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang kedua. Allah Ar-Rahman yang Maha Pemurah.

Sahabat MQ, jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalannya, kecuali simak jawabannya selepas informasi berikut ini.

0: lembaga wakaf Al-Quran Braille Umi Maktum Voice bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan mengundang sahabat MK untuk hadir dalam kajian spesial bersama narasumber Ustadz Sony Abikim, Ustazah Hanin Akira, Ustadz Kusuma Nanda Mega, dan Ustazah Dini Mutmainah pada Senin hingga Kamis 12 hingga 15 Oktober 2026 mulai pukul 8 pagi sampai selesai bertempat di Masjid Al-Irsad Satya Kota Baru Parahyangan. Kunjungi pula Bazar Fashion Halal Kulineri dan tentunya stand wakaf Al-Quran Braille dalam acara ini. Untuk informasi, hubungi 0811 911 0800. Kajian spesial ini terselenggara berkat kerjasama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan, DKM Masjid Al-Irsad Satya Kota Baru Parahyangan, Yayasan Parahyangan Satya, dan tentunya Lembaga Wakaf Al-Quran Braille Umi Maktum Voice.
1: Duh, ceklis satu mulu. Ditelepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Awas aja kalau gak diangkat kamu, Man.
2: Tenang, tenang. Semua masalah.
1: Kok ada lagi?
2: Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Semua masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita karena Allah Maha Tahu dan Maha
1: juga ya.
2: Oleh karena itu fokuslah bertobat karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
1: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
3: Halo, Assalamualaikum, Min.
1: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
3: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
1: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
3: Loh.
0: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi Bandung. Saya Asep Mulyadi, Ketua DPRD Kota Bandung, mengucapkan selamat hari jadi yang ke-216 Kota Bandung. Di usia ke-216 tahun, mari kita jadikan hari jadi Kota Bandung sebagai momentum untuk terus memperkuat kebersamaan, membangun kota yang lebih maju, dan menghadirkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Bandung bukan hanya tentang kotanya, tetapi tentang warganya, tentang semangat, kreativitas, gotong royong, dan kepedulian yang menjadi kekuatan kita bersama. Saya mengajak seluruh wargi Kota Bandung untuk terus menjaga persatuan, merawat lingkungan, mendukung ekonomi lokal, serta bersama-sama mengawal pembangunan Kota Bandung agar semakin baik. Hatur nuhun, gokeun barudak.
5: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan timbangan yang benar. Itulah yang paling baik dan paling bagus akibatnya." Al-Quran, Surat Al-Isra ayat ke-35.
0: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung, MDLK, mulai dakwah lewat kolbu,

sahabat MQ, seseorang yang meninggal dunia, maka akan terputus amalannya, kecuali tiga perkara, yakni sedekah jariah, ilmu yang dimanfaatkan, dan doa anak yang soleh. Hadis riwayat Muslim.

Al-Mutakabbir yang memiliki kebesaran. Allah Al-Mutakabbir adalah Dia yang paling besar. Dia berada jauh di atas semua ciptaannya. Dia memiliki hak dan keistimewaan, juga atribut yang tidak dimiliki oleh yang lain. Allah benar-benar besar dan menunjukkan kebesarannya dalam semua hal dan segala cara, karena Dia tidak seperti makhluknya dan tidak menyerupai mereka. Dalam bahasa Arab klasik, mutakabbir diartikan sebagai besar dalam ukuran, tingkatan atau martabatnya, melimpah, usia yang panjang, tertua, martabat yang tinggi, mulia, megah, pembelajar yang besar, paling mengetahui, dan yang memiliki kuasa atas segalanya. Abu Hurairah mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah yang Maha Kuasa berfirman, kebesaran adalah jubahku dan keagungan adalah pakaianku. Maka barang siapa yang mencoba menyamaiku dalam dua hal tersebut, maka dia akan dimasukkan ke dalam api neraka. Maka hanya Allah lah satu-satunya yang memiliki kebesaran. Untuk itu, jika ada manusia yang memandang dirinya mulia dan besar, sedang yang lain dianggap kecil, maka penilaian itu sesat, kecuali penilaian tersebut datang dari Allah Azza wa Jalla. Sahabat MQ, berikut di antara amalan doa yang menggunakan Asma Al-Mutakabbir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Allahu Akbar kabiro. Walhamdulillahi kathiro. Wasubhanallahi mukrota wa asila. Wasubhanallahi rabbil alamin. La hawla wa la quwata illa billahil azizil hakim. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang ke-11, Allah Al-Mutakabbir, yang memiliki kebesaran.

0: Khalik, Yang Maha Pencipta. Al-Khalik adalah sifat Allah yang bermakna bahwa hanya Allah yang menciptakan segalanya dari tidak ada menjadi ada. Allah menciptakan yang Dia inginkan dengan cara yang sempurna. Dialah satu-satunya yang menentukan kapan, bagaimana, apa yang diciptakan dan bagaimana melakukannya dari semua yang tidak ada. Itulah Allah, Tuhan kami. Dan tidak ada Tuhan selain Dia yang menciptakan segala sesuatu, maka sembahlah Dia, dan Dialah pemelihara segala sesuatu. Sahabat MQ, berikut di antara amalan doa dengan Asma Al-Khaliq. Allahumma khalaqta nafsi wa anta tawaffaha laka mama tuha wa mahyaha in ahyaitaha fahfadha wa in amattaha faghfir laha. Allahumma inni as'alukal afiyah. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang ke-12, Allah Al-Khaliq, Yang Maha Pencipta.
1: MQ Siang.
0: ...102,7 MQ FM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Oki Setiana Dewi. Makna keluarga untuk saya adalah kebahagiaan untuk saya, penyemangat untuk saya, sahabat terbaik bagi saya, orang yang betul-betul mencintai saya saat saya mendapatkan keberhasilan maupun saat saya mendapatkan kegagalan. Mereka lah yang selalu ada untuk saya, selalu mendukung saya, menasihati saya ketika saya salah, menolong saya ketika saya terjatuh, terus bersama saya saat saya suka dan duka. Mereka adalah orang yang paling mengenali saya. Maka bagi saya, keluarga adalah segalanya buat saya, tentunya setelah Allah dan Rasulnya. Mudah-mudahan saya berharap tidak hanya bersama dengan keluarga di dunia, tapi juga di syurga Allah insyaallah. Radio MQ FM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Subhanallah wa bihamdi adada khalqihi wa ridha nafsi wa zinata arsyihi wa midada kalimati. Ya Rabbi, lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa adhimi sulthanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika nastaghits aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila nafsina tarfat ain. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Alhamdulillah, tidak terasa pendengar ini kita sudah menjelang Ramadan. Bahwa 6 bulan Ya Rob sampai datang. Demikian pula kita tidak ada salahnya pasang doa dari sekarang ya, karena tidak ada yang menjamin bahwa kita akan sampai ke Ramadan yang akan datang. Semoga siapapun yang saat ini menyimak, Allah sampaikan ke Ramadan yang akan datang ya, sehingga persiapannya lebih matang. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pendengar MK yang berbahagia, kalau kita berbicara tentang rumah tangga, seringkali yang terdengar itu adalah bahwa istri harus taat kepada suami. Benar. Bahwa bagian dari tanggung jawab seorang istri itu adalah ketaatan kepada suami, tapi tentunya dalam perkara yang makruf gitu. Tapi jangan sampai pembicaraan berhenti di sana. Kenapa? Karena Islam pun mengajarkan suami memiliki kewajiban terhadap istrinya. Yang mana ini berarti hak istri yang harus ditunaikan oleh suami. Sehingga rumah tangga dalam Islam itu bukan hubungan siapa yang paling berkuasa, tapi siapa yang paling banyak menunaikan amanah kepada Allah. Mari sahabat MP kita evaluasi rumah tangga kita selama ini. Tidak ada saling menyalahkan, tapi mari saling mengisi dan berlomba-lomba untuk menjadi hamba Allah. Karena kalau menjadi hamba Allah yang terbaik, pasti di dalam rumah tangga akan ditunaikan hak dan kewajibannya, baik sebagai seorang istri ataupun sebagai seorang suami. Kenapa? Karena rumah tangga itu bukan hanya sekedar tempat tinggal, tapi rumah itu adalah tempat beribadah, terutama tempat mendatangkan ketenangan, tempat untuk mendidik anak, tempat untuk menjaga kehormatan, tempat untuk saling menolong dalam kebaikan, dan yang terutama adalah untuk bersama-sama menuju surga. Sehingga istri bukan sekedar melayani suami, tapi lebih luas daripada itu. Istri adalah seorang hamba Allah yang sedang menjalankan amanah, baik sebagai seorang istri ataupun sebagai seorang ibu. Nah, apa tugas dan tanggung jawab sebagai seorang istri? Tentu hamba Allah yang sedang menjalankan amanah, baik sebagai seorang istri ataupun sebagai seorang ibu. Nah, apa tugas

0: terkadang dibenturkan dengan kondisi yang ya tidak seindah yang dibayangkan. Tapi yang paling pasti tugas dan tanggung jawab istri itu taat kepada suami, tapi dalam hal yang ma'ruf, sehingga ketaatan ini itu ada, ketaatan kepada suami ini tidak boleh mengalahkan ketaatan kepada Allah. Maka jika suami meminta untuk meninggalkan sholat, jelas itu mah harus ditolak. Jika suami meminta untuk membuka aurat, itu bilang indali, jelas tidak boleh gitu. Lalu ini mah sekedar ini aja ya, sekedar apa ya, sekedar evaluasi aja dan sekedar mengingatkan aja, karena sudah sering lah dibalas itu. Karena yang paling penting mudah-mudahan nanti didiskusi lebih ini ya Teh Sipa ya, lebih banyak pengalaman-pengalaman yang sudah dilakukan oleh berbagai kondisi rumah tangga yang ada, karena tipe-tipe rumah tangga itu beda-beda ya ujiannya dengan ujian masing-masing. Teh Sipa, ini suara saya jelas nggak?
1: Alhamdulillah jelas Ustaz.
0: Oh, oke. Berarti nah saya lanjut ya. Dan yang selanjutnya adalah bagaimana kita menjaga kehormatan diri. Nah, menjaga kehormatan diri ini berarti menjaga aurat, menjaga pergaulan, menjaga komunikasi dengan lawan jenis, menjaga kehormatan suami, tidak menceritakan aib rumah tangga kepada sembarang orang, karena terkadang maaf ya suka keceletot, apalagi kadang menjaga kehormatan di dunia digital itu juga harus diperhatikan. Jadi misalkan curhat masalah suami di status WA atau mengunggah sindiran atau membuka aib pasangan kepada teman-teman. Jadi memang tidak semua masalah rumah tangga harus menjadi konsumsi publik. Ada masalah yang hanya cukup disampaikan kepada, terutama kepada Allah dalam bentuk doa, atau disampaikan kepada pasangan dalam bentuk dialog. Atau kalau kita butuh orang, cari orang yang amanah ketika memang diperlukan. Itu yang tidak mudah, karena apalagi kalau one night itu biasanya kan perasaan, jadi inginnya sedih bareng-bareng gitu. Ini harus dilatih. Tapi kalau kita yakin bahwa ada Allah yang selalu menolong kita, insya Allah, andai kata kita berniat atau berajam, dua-duanya terutama ingin memperbaiki kondisi rumah tangga ke arah yang lebih baik lagi, insya Allah, Allah akan menolongmu, Allah akan membantumu. Tapi sebaliknya, kalau memang sudahlah, ini nggak bisa diselamatkan dan sepertinya udah nggak ada jalan, ya mudah-mudahan itu tidak jadi doa ya. Tapi yang paling penting berjuanglah untuk sama-sama memperbaiki. Kemudian juga menjaga amanah harta suami. Ini barangkali berkaitan dengan bagaimana seorang istri belajar untuk mengelola amanah ini dengan sebaik-baiknya. Biasanya kan kadang keuangan itu rata-rata ya, ada yang di suami, ada yang di istri.

0: pastikan pada saat mengelolanya harus bedakan antara kebutuhan dan keinginan. Apalagi kalau memang dikasihnya terbatas gitu. Tidak boros atau tidak menyembunyikan pengeluaran yang penting. Sehingga diketuhai oleh suami. Sehingga kalau ada apa-apa, suami juga bertanggung jawab gitu. Dan yang paling penting, bermusyawarah dalam perkara keuangan. Sehingga punten ya, terkadang tiba-tiba ada orang yang nagih. Apa ini? Ternyata istrinya yang pinjam sana, pinjam sini tanpa sepengetahuan suami. Nah, ini merupakan awal yang tidak bagus. Jadi sebaiknya memang di ini kan dikomunikasikan gitu. Kemudian juga menjaga rumah dan keluarga, bahwa dikatakan setiap kalian, iya, hadis itu juga katakannya bahwa setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawabannya, termasuk kita wanita yang menjadi pemimpin di rumah suaminya pasti akan dimintai pertanggungjawabannya. Maka itu yang harus sangat kita perhatikan, bagaimana seorang istri memiliki peran besar dalam menciptakan suasana rumah, mendidik anak, menjaga harta, membantu membangun suasana iman di rumah, itu luar biasa. Nah, jadi istri itu bukan hanya sekadar pelayan, tapi pemegang amanah dan penjaga. Di samping tugas dan tanggung jawab istri juga membantu suami dalam kebaikan.
1: Sahabat MQ, apa yang dilakukan agar mendapat umur panjang dan rezeki yang bertambah? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
2: Sampurasun, wargi Kanya'a Kota Bandung, batas waktu pembayaran PBB P2 semakin dekat, yaitu 30 September 2026. Sebelum terlambat, segera tunaikan kewajiban PBB-mu, mumpung lagi diskon tunggakan sampai 100% dan bebas denda. Proses pembayarannya pun sangat praktis dan serba digital. Bisa lewat aplikasi teman PBB, M-Banking, e-commerce, maupun e-wallet. Yuk lunasi PBB sekarang sebelum 30 September 2026. Informasi lebih lanjut hubungi hotline WhatsApp di nomor 0811-246-5953 atau follow Instagram @bdg.bapenda. Informasi lebih lanjut hubungi hotline WhatsApp di nomor 0811-246-5953 atau follow Instagram @bdg.bapenda.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
4: Aduh, pedes banget nih. Kayaknya paling enak minum yang manis dan dingin deh.
5: Ya ampun, mau sakit tenggorokan dan diabetes lagi karena kebanyakan minum manis.
4: Tapi aku gak suka minum air mineral.
5: Coba nih, Ron 88.
4: Alhamdulillah, enak banget ya. Segar, ringan, dan nagih.
5: Beda kan? Ron 88 ini bersumber dari mata air alami Pegunungan Jawa Barat, mengandung mineral esensial dan sudah bersertifikat halal Indonesia.
4: Masya Allah, pantesan rasanya beda.
5: Makanya, Ron 88 ini sudah jadi pilihan keluarga Indonesia sejak tahun 1993.
4: Belinya di mana?
5: Ada di warung dan supermarket terdekat, atau bisa pesan juga lewat online di toko Watertime di Shopee.
6: Follow juga @ron88official. Ron 88, 100% mata air alami untuk hidup lebih sehat.
1: Sobat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
7: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan, Wallahu fi auni abdi makhana al-abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
1: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.
8: Lembaga Wakaf Al-Quran Braille Umi Maktum Voice bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan mengundang sahabat MQ untuk hadir dalam kajian spesial bersama narasumber Ustaz Sony Abikim, Ustazah Hanin Akira, Ustaz Kusuma Nanda Mega, dan Ustazah Dini Mutmainah pada Senin hingga Kamis 12 hingga 15 Oktober 2026 mulai pukul 8 pagi sampai selesai, bertempat di Masjid Al-Irsad Satya Kota Baru Parahyangan. Kunjungi pula Bazar Fashion Halal Kulineri dan tentunya stand wakaf Al-Quran Braille dalam acara ini. Untuk informasi, hubungi 0811-911-0800. Kajian spesial ini terselenggara berkat kerjasama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan, DKM Masjid Al-Irsad Satya Kota Baru Parahyangan, Yayasan Parahyangan Satya, dan tentunya Lembaga Wakaf Al-Quran Braille Umi Maktum Voice.
9: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Al-Quran, Surat Al-Ahzab ayat ke-70.
1: Kemudahan berlimpah keberkahan. Rasakan manfaatnya bersama Wakaf Anti Riba. Cukup akses www.sedekahjariah.id. Sahabat MQ, perintah Allah yang difirmankan bersama dengan perintah untuk tidak menyekutukannya adalah perintah untuk senantiasa berbuat baik kepada ibu dan bapak dengan sebaik-baiknya. Al-Quran Surat Al-Isra ayat 23.

0: Jadi rumah tangga yang baik itu bukan suami berjalan sendiri, istri berjalan sendiri. Bukan, tapi suami dan istri saling membantu menuju ketaatan kepada Allah. Indah, andai kata saling mengingatkan. Baik dalam, terutama dalam pondasi iman, yaitu sholat ya. Abi atau Mas atau Bang sudah sholat gitu. Jadi mengingatkan itu tidak hanya makan atau kerja, enggak, tapi saling mengingatkan untuk ibadah. Jangan lupa baca Al-Quran, atau besok ya, atau ayo kita sedekah apa itu yang terbaik untuk setiap harinya. Yang jelas rumah harus menjadi rumah yang hidup dengan iman. Karena kalau rumah dihidupkan dengan iman, mudah-mudahan membawa ketenteraman ya. Dan yang paling harus diperhatikan juga adalah menjaga komunikasi. Istri tidak dituntut untuk menjadi manusia yang tidak pernah marah, kecewa, atau sedih. Nah, istri juga manusia. Tapi yang perlu dipelajari adalah cara menyampaikan perasaan dengan cara yang baik. Coba bedakan. Misalkan, ayah memang tidak pernah peduli sih. Tapi bedakan kalau kita begini. Ayah, ibu sebenarnya sedang merasa sedih. Bolehkah kita berbicara ini dengan tenang? Itu beda ya. Ini ayah apa tuh hasil. Nah itu juga kan berarti harus dilatih ya. Karena nggak bisa minsalabim. Apalagi kalau yang memang tidak terbiasa. Yeah. Tapi kalau untuk kebaikan memang harus dibiasakan. Nah sekarang baru kita membahas tentang hak-hak istri. Kenapa? Karena biasanya kan yang di ini kan kewajiban istri aja. Tapi hak istri itu pun harus diperhatikan. Pertama, hak mendapatkan nafkah. Nah, nafkah ini bukan hanya sekedar kalau suami sedang baik, tapi merupakan bagian dari tanggung jawab suami. Baik, termasuk makanan, pakaian, tempat tinggal, kebutuhan dasar keluarga. Hanya memang kalau untuk kondisi sekarang itu ya, yang namanya rumah tangga kan beda-beda ya Tesita ya. Ada memang yang diuji dengan ekonomi sehingga istri harus jadi tulang punggung. Ya, kalau memang sama-sama ridho dan saling mengisi gitu. Kan ada yang kalau suaminya ongkang-ongkang aja, istrinya yang but-but, yang kesana kemari gitu. Itu juga gak baik. Kenapa? Karena hak istri adalah mendapatkan nafkah. Juga mendapatkan perlakuan yang baik. Nah, ini yang harus mesti diperhatikan. Jadi kepemimpinan suami itu bukan bebas memperlakukan istri sesukanya, enggak. Tapi kepemimpinan itu adalah amanah. Maka suami diperintahkan untuk memperlakukan istrinya dengan ma'ruf. Coba kalau lihat sekarang ini ya, Tesipa, aduh ya Allah, bagaimana zoliman seorang suami terhadap istri. Mudah-mudahan kita terhindar dari sana ya. Padahal sebaik-baik suami itu, tolak ukur kesolehan seorang laki-laki itu adalah bagaimana dia berlaku baik terhadap istrinya. Jangan sampai kalau di luar mah tersenyum aja. Tapi kalau di rumah marah-marah aja. Kalau di luar mah lembut gitu, penyayang. Tapi kalau di rumah mah menik ketus, kasar. Nah, kebalikannya ya. Tapi saya harusnya dua-duanya ya. Di rumah baik, di luar baik. Tapi insya Allah sih kalau memang baiknya dari dalam, itu gak akan membeda-bedakan. Cuman andai kata baik kepada yang memang layak dibaiki, maksudnya teh memang itu tugasnya, yaitu kepada seorang istri, oh itu punya nilai lebih ya. Punya nilai. Dan Rasulullah mencontohkan itu, bagaimana Rasulullah memperlakukan istrinya dengan sebaik-baiknya. Nah, dan yang tak kalah penting ini, hak mendapatkan kasih sayang dan perhatian, itu yang yang harus diperhatikan. Karena jangan sampai ibadah seseorang itu membuat AB terhadap pasangan gitu. Nah, sehingga suami yang sibuk bekerja, sibuk berdakwah, sibuk berorganisasi, sibuk bermain gadget gitu, tapi tetap perlu menyediakan waktu untuk istrinya. Kenapa? Karena kadang seorang istri itu tidak meminta barang mahal. Tidak, karena seorang istri kadang hanya ingin didengarkan saja, atau hanya ingin diperhatikan, atau hanya ingin dihargai, atau hanya ingin diajak bicara. Nah, itu yang harus diperhatikan. Dan termasuk hak istri juga adalah mendapatkan pemenuhan kebutuhan biologis, tentunya ya secara makruf ya. Nah, ini tidak dibolehkan untuk menjadi alat membenarkan kekerasan dan pemaksaan. Nah, dalam hal ini kasih sayang, kesepakatan, penghormatan, tidak adanya paksaan yang membahayakan, itu harus diperhatikan. Termasuk kesehatan juga gitu. Kenapa? Karena suami dan istri kan memiliki hak satu sama lain. Nah, kemudian juga mendapatkan perlindungan. Kenapa? Karena semakin besar amanah kepemimpinan, maka semakin besar pula pertanggungjawaban. Suami bukan penguasa rumah, tapi suami adalah pemimpin yang akan ditanya tentang keluarganya. Maka seorang suami tidak boleh merendahkan istri, menghinanya, apalagi menzoliminya, mempermainkan perasaannya, atau mengabaikan kewajibannya. Ya, itu kan secara teori ya, dan prakteknya memang harus dilatih. Dan hak dihormati sebagai manusia dan pasangan itu pun harus diperhatikan. Istri adalah pasangan hidup. Karena kadang ada yang merasa istri itu sebagai pembantu rumah tangga, enggak, seorang istri yang paham enggak merasa seperti itu. Istri itu adalah pasangan hidup, ibu dari anak-anak, dan yang terutama adalah seorang hamba Allah yang memiliki kehormatan. Sehingga harus saling menghormati, baik apapun suami. Nah, apakah ini yang sering menjadi pertanyaan. Seorang istri wajib mengerjakan semua pekerjaan rumah? Nah, tentunya ini harus dipahami sebagai tanggung jawab yang dikerjakan dengan kerjasama dan kesepakatan. Jadi bukan alasan untuk saling merendahkan. Bukankah Rasulullah sendiri juga sering membantu keluarganya? Ya? Jadi andai kata di antara keduanya ada yang lebih luang, sok saling membantu. Jangan sampai melihat istri kuat bibet, suami mah diam aja. Enggak seperti itu. Bisa jadi kan suami sekali-kali mencuci, membantu membersihkan rumah, menjaga anak, atau membantu pekerjaan istri. Dan ini bukan berarti kehilangan kewibawaan, enggak. Justru ini merupakan salah satu teladanan Rasulullah. Nah, kesalahan yang perlu dihindari oleh kita sebagai seorang istri adalah bahwa menganggap ketaatan berarti kehilangan harta. Tidak. Menjadi istri yang taat bukan bahwa tidak boleh punya pendapat. Seorang istri boleh menyampaikan pendapat, boleh berdiskusi, boleh menyampaikan keberatan, boleh mengingatkan, tapi tetap harus dilakukan dengan adab dan cara yang baik. Dua, terkadang menganggap semua masalah harus ditanggung sendirian. Tidak selalu. Jika persoalan itu serius dalam rumah tangga, jangan merasa harus memendam semuanya. Cari bantuan dari pihak yang amanah dan kompeten. Bisa konselor atau ustad-ustadah yang memahami tentang pikir keluarga, atau siapapun pihak yang berwenang yang apabila terdapat tindakan yang membahayakan bisa diantisipasi dan bisa ada solusinya. Karena sabar itu bukan berarti membiarkan kezaliman terus berlangsung, ya. Tetap kita pun harus bertahan dalam ketaatan. Tapi tadi ada yang memang kita butuh bantuan orang lain. Atau, dan yang ketiganya ini, membandingkan suami dengan suami orang. Suami ibu ani mampu romantis, suami bu kita mah bacanya besar, seneng ya kalau suami Bu Mary mah sering memberi hadiah gitu. Ingat sahabat MP bahwa kita hanya melihat kepotongan kehidupan orang lain. Aslinya mah enggak tahu. Maka jangan membandingkan seluruh rumah tangga kita dengan bagian terbaik rumah tangga orang lain. Sama-sama lah. Semuanya juga ada plus minusnya gitu. Nah, mari sahabat MC, kita setelah kajian ini ya, kita berlatih untuk pertama tanyakan kepada diri. Saya sudah menjadi istri yang amanah belum ya? Saya sudah menjaga kehormatan suami enggak ya? Saya sudah menjaga hartanya enggak ya? Saya sudah komunikasi dengan baik enggak ya selama ini? Apakah saya membantu suami dalam ketaatan? Itu tanyakan. Lalu, tidak cukup dengan itu. Lalu yang kedua adalah syukur. Syukuri. Coba menyebutkan minimal 5 kebaikan suami. Bukan untuk menutupi kekurangannya. Ini agar hati tidak hanya melihat kekurangan. Kalau kita melihat satu kekurangan, coba lihat 3 kelebihannya. Mudah-mudahan tidak terlalu enak gitu ya. Tidak terlalu ngenes. Ya. Mudah-mudahan itu jadi ada tidak menutup kebaikannya. Ya. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah kebaikan terutama. Kalau kita sadar bahwa tadi yang di pertama itu rasanya saya belum amanah, maka belajarlah untuk amanah. Kalau misalkan kita punya kebiasaan yang harus diperbaiki, misalkan saya akan berhenti mengeluhkan suami di medsos, atau misalkan saya akan belajar berbicara tanpa membentak. Kalau yang biasanya bicaranya agak ya. Atau saya akan lebih menghargai usaha suami. Pokoknya cari perbaikan kecil aja. Enggak usah yang muluk-muluk, yang memang bisa kita lakukan dan selama ini kita kurang melakukannya.
1: Sahabat Enki, kapan saatnya mengajarkan anak untuk sholat? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
2: Momentum Hari Jadi Kota Bandung hendaknya menjadi refleksi bersama untuk memperkuat komitmen dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, pembangunan yang berkelanjutan, serta pelayanan publik yang semakin optimal. DPRD Kota Bandung akan terus menjalankan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan secara bertanggung jawab, sekaligus memperkuat sinergi dengan pemerintah Kota Bandung dan seluruh pemangku kepentingan dalam menjawab berbagai kebutuhan serta aspirasi masyarakat. Saya, Haji Tony Wijaya SSH, pimpinan DPRD Kota Bandung, mengucapkan selamat hari jadi ke-216 Kota Bandung. Mari kita jadikan momentum hari jadi ke-216 ini sebagai energi bersama untuk membangun Kota Bandung yang semakin maju, sejahtera, berdaya saing, dan inklusif bagi seluruh warga Kota Bandung. Hatur nuhun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Kesel, hari ini aku udah bikin laporan yang terbaik. Datanya lengkap, mudah dibaca, tapi tetep aja disuruh atasan benerin inilah, itulah. Udah begadang-gadang, masih aja kena coret. Curhat dulu sama mama.
4: Ikhlas itu ketika nasihat, kritik, dan bahkan fitnah tidak mengendorkan amalmu dan tidak membuat semangatmu punah. Ikhlas itu ketika hasil tak sebanding usaha dan harapan tak membuatmu menyesal.
3: Kok pas banget sih?
4: Tenggelam dalam kesedihan. Ikhlas itu ketika amal tidak bersambut apresiasi sebanding tak membuat.
3: Apa aku gak ikhlas ya?
4: Ikhlas itu ketika niat baik disambut berbagai prasangka.
5: Assalamualaikum Fit.
3: Waalaikumsalam.
5: Ada apa? Tumben telepon jam segini?
3: Enggak mah. Tadinya sih mau curhat, tapi gak jadi ah.
5: Loh,
3: udah kejawab dari ceramah barusan. Makasih ya, Mah. Mama lagi apa?
1: Petik nasihat sambil menanti telepon diangkat melalui NSP Tausiah Ustadz Darlis Fajar. Daftarkan nomor Anda melalui bit.ly/NSP Darlis Fajar. Tarif Rp1.100 per pekan. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
6: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha melihat. Al-Quran Surat An-Nisa ayat ke-58.
7: mendapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung. MKFM Radio.
8: Sahabat MK, mengajarkan anak untuk melaksanakan ibadah sholat lebih baik dilakukan sedini mungkin. Apabila mereka telah berumur 7 tahun, perintahkanlah anak-anak untuk mengerjakan sholat dan pukul mereka jika tidak mengerjakannya ketika mereka berumur 10 tahun. Hadis riwayat Abu Dawud.

0: apa ya, manusia ini memang tidak sempurna. Maka yang harus kita kejar itu adalah istri yang terus memperbaiki. Kalau misalkan hari ini kita masih mudah marah, belajar untuk menahan marah. Kalau selama ini komunikasi kurang baik, belajar berbicara lebih lembut. Kalau sesuaikan aja ya. Kalau misalkan selama ini terlalu boros, belajar amanah. Dan, nah ini ibu-ibu, nah, kalau selama ini jarang mendoakan suami, yuk mulai malam ini kita doakan. Kalau selama ini sering membandingkan, ayo belajar bersyukur. Semoga doa seorang istri yang tidak diketahui siapapun menjadi salah satu sebab Allah memperbaiki rumah tangga. Ya, jadi menjadi istri yang solehah bukan berarti menjadi perempuan yang kehilangan dirinya, tapi jadilah perempuan yang taat kepada Allah, menunaikan amanah sebagai seorang istri, menghormati suami, mendidik anak dengan iman, dan jaga kehormatan keluarga. Dan pada saat yang sama, pahami hak-hak yang Allah berikan. Rumah tangga bukan tempat mencari siapa yang menang, tapi tempat belajar. Tempat belajar apa? Tempat belajar bagaimana kita sama-sama menjadi orang yang Allah cintai.
1: Masya Allah.
0: Ya, maka mari kita bangun rumah tangga dengan tiga kata. Taat kepada Allah, amanah terhadap pasangan, dan penuh kasih sayang dalam menjalani kehidupan. Semoga Allah menjadikan kita rumah tangga yang sakinah, mawadah, warohmah, melindungi kita dari pertengkaran yang tidak perlu, dan menjadi pasangan kita sebagai jalan menuju ridho. Pengantar, pengantar teh panjang teunya teh ubah.
1: Ya Allah,
0: ya. Makin tanya, mangga silahkan kalau ada yang mau berbagi dengan tenang hati. Tidak harus lancar bertanya ya. Karena kalau ilmu mah udah banyak kan, dengar MP mati mana-mana.
1: Masyaallah.
0: Kalau alam bisa. Itu memang butuh perjuangannya. Tapi ingat tadi, muhasabah dulu ya. Kenapa suami sampai melarang begitu? Ya itu tadi. Nah, bisa jadi kalau misalkan sebelumnya disiapkan dulu, kita udah tahu tuh bahwa kita akan, dan itu harus memang plan A, plan B, plan C gitu. Kalau memang kajiannya belum selesai, bisa jadi sebelum suami pulang kita pulang duluan, bisa jadi begitu kalau memang belum disiapin. Apalagi kalau tipe suaminya itu memang ingin disiapkan gitu, karena kan beda-beda ya tipe suami. Ada yang nggak ribet gitu, pokoknya mah sok aja gitu. Apalagi ini kan kekajiannya, berarti kan membantu suami juga. Karena kalau istrinya, nah udah bilang dalik ya, kalau istrinya kurang ilmu juga jadi bencana juga bagi suaminya gitu. Saya pikir tinggal dikomunikasikan, dan kita jangan terlalu itu juga. Oh, maksud sih kok kajian nggak bisa, mending nggak dilarang gitu. Kan tadi ya, ketaatan kepada suami itu memang tidak mutlak gitu. Tapi ini butuh, butuh dialog, Bu ya, butuh komunikasi yang cantik. Coba cari alasannya gitu. Karena bisa jadi keningan kajian teh sehingga suaminya jadi terlantar gitu. Jadi pastikan peran utama kita sebagai istri aman gitu, sehingga suami tidak merasa di nomor dua kan dan tidak merasa diabaikan gitu. Saya pikir ini masih bisa diinikan, masih bisa diusahakan insya Allah, cuman bisa jadi memang nggak bimsalabi. Nah, jadi coba cari tahu apa yang menyebabkan keberatan, dan jangan pada saat lagi capek lihat situasi dan kondisinya, lagi tenang, lagi nyantai, pokoknya suaminya lagi happy, masuk tuh sedikit-sedikit gitu. Apa sih, kenapa sih gitu ya. Nah, kalau udah tahu itunya, jawabannya itu yang harus kita garis bawahi. Nah, jadi sehingga kalau mau pergi berarti siapkan segalanya gitu. Itu satu. Atau yang keduanya tadi, kalau misalkan aduh enggak sempat nih, maka tidak ada salahnya kajian ikut, tapi suami juga terurus, bisa jadi lebih awal pulangnya. Atau cara ketiga, kan sekarang mah tidak senantiasa offline ya, ada kadang online-nya. Bisa jadi via Zoom, bisa jadi kita ikutnya gitu. Karena kalau untuk zaman sekarang mah untuk kajian tuh luar biasa. Tidak seperti dulu ya, harus di Zoom. Kalau sekarangnya kan enggak ada online-nya. Carilah ada online-nya enggak, sehingga kerjaan rumah bisa dikerjakan, ilmu bisa disimak begitu. Jadi carilah celah-celah yang memang bisa kita masuk. Kalau memang kita tetap ingin kajiannya, ya amankan dulu suami. Kenapa? Karena tugas utama kita adalah istri. Gitu. Benar bahwa menuntut ilmu itu juga wajib. Gitu. Tapi tanpa mengabaikan yang utama, apalagi suami udah protes begitu ya. Berarti kan ada yang harus diperbaiki gitu. Insya Allah kalau semuanya berjalan lancar mah baik-baik aja insya Allah gitu. Dan teteh jangan merasa tertekan jadinya kuhul ataupun jadi marah ke suami gitu. Padahal bisa dibicarakan dengan baik-baik. Pokoknya kita jangan sampai terpancing emosi ya. Bisa dibicarakan dengan baik-baik insya Allah. Insya Allah. Nah, masya Allah. Ibu, semoga Allah kuatkan ya. Memang bukan hal yang mudah. Saya bisa membayangkan betapa kadang hancur ya. Kadang sudah kepercayaan penuh, tiba-tiba harus dirusak. Dan itu butuh perjuangan untuk bisa mengembalikan trust itu, untuk mengembalikan kepercayaan itu. Yang paling pertama dan utama sekali, Bu, ini ya harus dilatih banget. Dilatih untuk husnudzon. Kenapa? Karena pastilah, Bu, kalau ke mana-mana atau ada apa-apa, jangan-jangan ini lagi, jangannya itu lagi, apalagi sudah ada bukti-bukti begitu ya. Tapi semoga dengan kita mengedepankan husnudzon, tapi tetap juga kan kewaspadaan harus. Husnudzon ini mencegah suami untuk berlaku lebih jauh ataupun bisa jadi menghentikan selingkuh, perselingkuhan ini. Yang paling pasti, ibu harus perbaiki ibadah supaya ibu punya kekuatan untuk tetap berdiri. Karena pasti kalau perasaan sudah diombang-ambing, kadang mau ini mau itu juga jadi kemana-mana, jadi puntennya, jadi melayani suami juga jadi berkurang, kadang anak juga jadi morang-maring tenangnya. Jadi tumpuan ataupun jadi jadi ke anak gitu, karena marah ke suami jadi ke anak gitu. Itu yang harus diwaspadai. Ibu kuatkan sholat malamnya, minta kepada Allah, adukan kepada Allah, doakan suami yang baik-baik. Ya Allah, jaga hati suami, pelihara iman, pelihara matanya, pelihara kehormatannya. Mintakan doa yang terbaik. Kalau memang selama ini berada di jalan yang tidak baik, kembalikan untuk diperbaiki ke jalan yang lurus. Doanya pertama sekali itu yang harus terus dipasang, sekalipun itu harus berjuang dengan suasana hati. Karena sejatinya, bukan sejatinya, fitrahnya pasti sakit lah, pasti sakit. Sehingga, aduh teh, boro-boro ngedoakan. Karena kadang yang terlihat, yang ada dalam bayangan adalah pengkhianatannya. Dan itu, butuh perjuangan banget. Tapi insya Allah, kalau kita membesarkan Rahman Rahimnya Allah, semoga Allah lah yang menghilangkan rasa sakit itu. Dan kita gak bisa mengubah suami ya, Allah yang mengubah hati suami. Maka laporkan kepada yang memiliki hati. Itu secara batin, secara jasmani. Nah, dialog ini yang harus dibangun, komunikasi ini yang harus dibangun. Coba bicara dari hati ke hati. Apa sih sebetulnya yang diinginkan oleh suami itu? Dan next-nya seperti apa? Mau dibawa kemana rumah tangga ini? Bicara dengan baik-baik. Tapi kalau ibu dalam kondisi emosi, tahan dulu. Maka tidak ada salahnya kalau ibu mau bicara dengan suami. Ibu bisa jadi sholat dulu 2 rakaat. Ya Allah, kuatkan saya, kuatkan saya. Karena pasti inginnya mah ngambek, inginnya mah berontak, inginnya ya udahlah, ya. Sok pilih aku atau tidak. Tidak seperti itu. Kalau masih bisa diperbaiki, bismillah, bismillah. Kalau untuk ke anak, lihat aja situasi dan kondisinya. Kalau anak masih kecil, nggak usah. Tapi kalau anak sudah besar, biasanya bisa diajak diskusi ya. Dan kadang juga lihat juga kalau anaknya ini nggak apa tuh udah memahami. Maksudnya gini, kan kadang ada anak yang easy going aja, nggak peduli gitu ya. Tapi kalau anak yang baik pasti akan mensupport, dan mudah-mudahan anak juga bisa membantu untuk menyadarkan ayahnya gitu. Karena ada juga kan yang karena usaha anaknya, ayahnya kembali lagi gitu. Banyak cara yang bisa dilakukan. Yang paling penting, ibu jangan putus asa dan sudah merasa aduh udah rumah tangga saya hancur. Enggak bu, masalah itu akan senantiasa ada. Dan yang paling pasti, enggak usah saling menyalahkan, tapi bagaimana saling menguatkan dan hadapi bersama. Insya Allah, manakala kita ingin memperbaiki, punya niat ingin memperbaiki rumah tangga ini, Allah akan membantunya. Tapi kalau kita sudah mencapai, udah rumah tangga saya mah hancur, ya begitulah. Tergantung ini kita, tergantung apa. Iya, jadi bismillah ya bu. Plan A, plan B, plan C-nya. Tapi yang paling terutama ibu amankan dulu hati ibu, supaya pada saat ibu berbicara, pada saat ibu mengingatnya, tidak melo dan ibu tetap kuat. Saya punya Allah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ja'alna bil imani kamilin. Wa'afhamana bisyarong iddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Ya hayu ya qayyum bi rahmatika nastaghis aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila nafsina tarfata 'ain. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma agnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bil taqwa wa jamilna bil afiyah. Alhamdulillah, senang sahabat MK bisa bersua kembali, bisa bersilaturahmi kembali. Mudah-mudahan dengan adanya acara ini, hari demi hari kita tambah kebaikan dan juga tambah amal soleh yang akan jadi bekal kepulangan kita kelak. Berbahagia bagi sahabat MK yang sudah terbiasa saum sunnah, baik saum bulanan, saum pekanan, ataupun saum harian. Nah, bagi yang sudah terbiasa saum harian, biasa akan terkumpul dua atau tiga kondisi. Dan bagi yang terbiasa harian, pasti aja akan ketemu di hari apa, saum Daud, di hari Senin atau hari Kamis pada saat Ayyamul Bid. Masya Allah, mudah-mudahan Allah mengaruniakan pintu aroyan kepada yang siapapun muslimah yang terbiasa untuk saum sunnah ya. Alhamdulillah. Ya, Teh Sipa, kalau berkaitan dengan aurat, kita tahu bahwa menjaga aurat itu merupakan salah satu bentuk ketaatan kita kepada Allah. Jadi aurat itu bukan sekedar masalah pakaian, tapi berkaitan dengan kehormatan, ketakwaan, dan penjagaan diri seorang muslimah. Seperti difirmankan Allah di Quran surat Al-A'raf, dikatakan di sana bahwa yang terjemahannya, wahai anak Adam, sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutupi auratmu dan sebagai perhiasan. Tapi pakaian takwa itulah yang paling baik. Pakaian takwa itulah yang paling baik. Ini yang harus jadi tekanan kita. Mudah-mudahan ini saling mengingatkan ya. Nah, aurat yang harus ditutup itu berbeda sesuai dengan situasi dan kondisinya. Ada aurat dalam sholat, aurat di hadapan mahram, aurat di hadapan wanita lain, atau di hadapan laki-laki non muhrim, atau ternyata pada saat sendirian juga tetap kita harus jaga juga. Apalagi kalau aurat dalam kondisi ibadah, dalam kondisi sholat terutama. Kenapa? Karena kalau berkaitan dengan sholat, itu berkaitan dengan sah tidaknya. Kita tahu bahwa menutup aurat itu termasuk salah satu syarat sahnya sholat. Ini yang harus diperhatikan banget, terutama oleh kita sebagai muslimah. Kenapa khawatir? Kita sudah sholat tapi ternyata tidak diterima karena tidak sah sholatnya. Hal ini karena kita abai terhadap aurat yang harusnya dijaga, harusnya ditutup gitu. Nah, kita tahu bahwa batasan aurat wanita dalam sholat itu adalah seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Nah, yang terkadang tidak kita sadari, biasanya pertama di wajah, di batasan wajah. Pastikan, nah biasanya kan suka ada rambut-rambut kecil ya. Nah, itu
0: terjaga gitu, tidak ada rambut yang keluar. Kemudian juga tangan, terutama kalau muslimah saat bepergian atau tidak pakai mukena ya, pakai pakaian, karena intinya bukan pakai mukena atau enggak, intinya adalah menutup aurat sehingga tidak harus kemana-mana kita bawa mukena. Karena kenapa? Karena kalau kita sudah menutup aurat itu sudah sah dan sudah mencukupi untuk kita melakukan sholat. Hanya pastikan pakaiannya memenuhi syarat dan ketentuan gitu. Di tangan, di berarti di bentuk kerudung, di wajah pastikan sebaiknya kan kalau kadang ada rambut yang apa ya, yang jocong tenawanya bahasa Indonesianya, sehingga rambut-rambut itu pada kalah luar geningannya teh si pak. Nah ini berarti harus pakai ciput, jadi ada kain lain yang tidak langsung pakai mukena gitu. Jadi pakai kerudung dulu. Oh, yang jelas pakai kerudung juga kan ada ya, pakai kerudung tapi tetap kelihatan ya. Maka pastikan kerudungnya juga tebal, tidak transparan. Sama ini juga mudah-mudahan jadi inspirasi ya buat perancang model mukena ataupun baju. Pastikan sesuai ataupun bisa dipakai ibadah, terutama ibadah sholat begitu. Kalau untuk mukena, pastikan memenuhi persyaratan tadi, tidak hanya mengandalkan model, tapi kesyariannya itu yang harus diperhatikan gitu. Nah untuk wajah, nah biasanya yang harus diperhatikan kan wajah itu dari mulai tempat tumbuhnya rambut ya sampai dagu ini. Nah biasanya kadang di bawah dagu itu juga yang kadang suka tidak diperhatikan, maka dikedepankanlah sedikit gitu. Tapi tidak sampai menutupi apalagi sampai ke bibir itu, enggak, seini aja, sewajarnya aja. Tapi yang paling pasti dicek dulu gitu, terutama pada saat bepergian, karena biasanya saat bepergian karena kurang memenuhi persyaratan, misalnya akhirnya pakai mukena tapi mukenanya yang kedodoran, sehingga jadi bagian lehernya tidak diperhatikan. Itu yang harus sangat diperhatikan. Kemudian juga untuk tangan biasanya pada saat ruku atau pada saat sujud atau pada saat ngangkat, nah pastikan itu tidak tersingkap. Nah makanya kalau bepergian ya pastikan pakaian yang bisa mudah dibawa untuk ibadah. Pernah suatu saat ya sih pak, saya perjalanan dengan seorang muslimah ya. Nah itunya tuh pakaiannya tuh yang di lengannya itu, di tangannya itu nggak bisa ditaikan ke atas, sehingga otomatis kan kalau mau basuh tangan itu harus dibuka, jadi harus di toilet. Kenapa? Karena ya harus dibuka pakaiannya, karena nggak bisa dikeatasin. Kan kita tahu bahwa tangan wanita itu wudunya dari sampai pergelangan gitu. Nah maka pastikan pakaiannya tidak sampai sulit untuk dibasuh sampai pergelangan gitu. Pergelangan siku ya. Makasih Teh Siva udah diingetin. Kemudian kaki juga. Nah untuk kaki, sekalipun kalau Imam Hanafi ada toleransi ya, hanya bagi kalau di pendapat Imam Syafi'i, dan di tadi juga dikatakan bahwa seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan, otomatis kan kaki juga termasuk ya. Nah, pastikan kalau pakai kos kakinya yang tebal, bukan stocking dan juga bukan baby sock. Kenapa? Karena kalau baby sock, biasanya pada saat ruku kan kelihatan apa atau kalau ibu-ibu yang pakai kursi juga pada saat duduk, nah itu terangkat biasanya. Nah, maka pastikan muslimah kalau saat bepergian itu harus safety banget. Pertama, memang tidak apa sebaiknya ibu-ibu yang pakai kursi juga pada saat duduk, nah itu terangkat biasanya. Nah, maka pastikan muslimah kalau saat bepergian

0: celana panjang supaya lebih leluasa gitu ya. Sehingga ya dimanapun ibadah itu bisa sempurna kita lakukan gitu. Sedemikian itu Allah menjaga kita ya. Dan itu untuk kepentingan kita juga gitu. Selain kita bisa nyaman beribadah dimanapun, itu juga untuk keamanan kita. Kenapa? Karena wanita itu menarik semuanya, punya daya tarik gitu. Apalagi kalau dititipi Allah dengan kesempurnaan tubuh, kesempurnaan wajah, itu harus dijaga banget bahwa ini adalah amanah yang harus dipertanggungjawabkan gitu. Jadi pastikan bagian yang harus tertutup pada sholat itu adalah rambut ya, rambut, sehingga kesalahan-kesalahan yang sering terjadi, biasanya yang jilbab tipis atau leher kelihatan, atau maaf ya, sebagian poni keluar gitu, itu bisa diantisipasi gitu. Dan juga maaf ya, untuk leher dan dada, kan kita tahu baik di surat An-Nur bahwa hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya, maka pastikan itu tertutup gitu ya.
1: Sahabat MQ, jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalannya, kecuali simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
2: Duh, cek satu mulu, ditelepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Aus aja kalau gak diangkat kamu, Man.
3: Tenang, tenang. Semua masalah
2: kok ada lagi?
3: Allah, dan pasti ada kebaikan di dalamnya.
2: Masalah
3: sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita, karena Allah Maha Tahu dan Maha
2: juga ya.
3: Oleh karena itu fokuslah bertobat, karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
2: Astagfirullah, pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
4: Halo, Assalamualaikum, Min.
2: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
4: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
2: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
4: Loh.
1: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel. Sahabat MQ, di Gaza, bumi tidak mengenal salju. Namun suhu rendah di sana terasa mencekik, jauh lebih pahit dari musim dingin di belahan dunia lain. Dingin itu bukan sekedar cuaca. Ini adalah perpaduan kejam antara keterbatasan pangan, status pengungsi abadi, dan pengepungan yang tak berujung bagi 2 juta lebih penduduk. Saat dunia menyambut November sebagai pembuka musim dingin, bagi warga Gaza, ini adalah trauma berulang. Musim dingin ketiga yang dilewati di bawah tenda rapuh tanpa perlindungan memadai. Badan PBB melaporkan ratusan ribu keluarga menghadapi ancaman nyata. Hujan pertama saja sudah merendam tenda-tenda, membuat mereka rentan penyakit dan suhu ekstrim. Kondisi dingin kini menjadi tantangan mematikan kedua yang harus mereka hadapi setelah guncangan konflik. Jangan biarkan mereka kedinginan dan sakit tanpa bantuan. Uluran tangan sahabat MQ sangat berarti. Amanah kemanusiaan global, Amal, hadir untuk memberikan selimut, tenda hangat, dan obat-obatan. Donasi sekarang juga melalui rekening BSI nomor 550-550-4442. Konfirmasi donasi hubungi 0812-6160-9191. Bersama, kita jaga kehangatan Gaza di musim dingin.
5: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, termasuk orang yang selamat dari azab adalah orang-orang yang memelihara amanah.

0: dan janji mereka. Al-Quran, Surat Al-Ma'riz, ayat ke-32.
1: Kenali MKFM lebih lengkap dengan klik mkfmnetwork.com. MKFM Radio. Sahabat MK, seseorang yang meninggal dunia maka akan terputus amalannya kecuali tiga perkara, yakni sedekah jariah, ilmu yang dimanfaatkan, dan doa anak yang soleh. Hadis riwayat Muslim.

0: untuk apa untuk ibadah sholat. Kenapa? Karena itu berkaitan dengan sah tidaknya, ya, sah tidaknya ibadah kita. Gitu. Itu kalau untuk apa sholat ya. Nah, jadi itu yang harus diperhatikan. Rambut, tangan, dada, juga kaki itu pastikan aman ya. Gitu. Kemudian kalau di luar sholat, kan kalau tadi berkaitan dengan sah tidaknya, tapi kalau di luar sholat memang tidak tidak sah atau tidak, tapi kita tahu bahwa menutup aurat itu adalah wajib, perintah Allah yang harus dilaksanakan oleh kita. Nah, sehingga tidak hanya di waktu sholat saja kita menutup aurat yang sempurna, tapi di luar sholat pun pastikan pakaian kita menutup seluruh aurat kita. Itu satu. Kedua, pastikan tidak tipis. Apalagi kalau sekarang ada banyak, ini banyak, banyak alternatif lah. Kalaupun, aduh gimana ya, baju saya transparan, bisa didobel. Karena sekarang mah ada manset ya, ada apa namanya teh, ya baju manset ya, yang memang bisa membuat tidak nerawang gitu. Dan juga tidak ketat, tidak ketat. Insya Allah, saya pikir ini bukan hal yang baru, yang senantiasa kita tahu gitu ya, dan kita sudah paham. Apalagi insya Allah kalau sahabat MQ mah setiap hari kan kita digempur dengan ilmu dari sana sini gitu. Hanya sekedar mengingatkan saja, dan juga ini mudah-mudahan jadi pemotivasi untuk yang masih belum sempurna untuk menyempurnakan pakaiannya, karena itu adalah ibadah. Jadi saat kita memakai pakaian pun tidak hanya sekedar menutup aurat saja, tapi itu adalah saat kita sedang ibadah, yang mana salah satu syarat ibadah itu, bahwa syarat ibadah itu diterima adalah pastikan niatnya bukan supaya cantik, bukan supaya keren, tidak, tapi lillahi ta'ala, karena Allah, karena ini adalah ibadah gitu. Dan kalau kita sudah niatnya ibadah, bukan nyari popularitas, apalagi nyari pujian, tidak, dan pastikan sesuai dengan yang dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana sudah disebutkan bahwa pakaian wanita itu tidak ketat, tidak transparan gitu ya. Dan apa ya, yang paling pasti di awal tadi sudah dikatakan bahwa pakaian kita tidak hanya sekedar menutup aurat, tapi itu adalah pakaian kehormatan kita, lambang ketakwaan kita, kemuliaan kita. Nih, ini kemuliaan inilah yang harus kita tampilkan. Sehingga ini mudah-mudahan jadi dakwah ya, bagi yang masih belum tergerak untuk menutup auratnya. Saya kayaknya kalau ngelihat orang yang berjilbab itu tenang, nyaman, damai, gitu melihatnya, gitu. Enggak jutek, sopan, santun, ramah, itu yang dikenalnya. Karena kadang saya suka mendengar ya, pakai jilbab, tapi naudzubillah min dzalik, perkataannya itu kasar, jorok, ataupun maaf ya, kadang apa tuh mana, nama-nama binatang keluar, nggak keren tuh kan. Kadang memang biasanya di remaja-remaja gitu ya, dah Islam tidak mengajarkan itu gitu ya, berarti ini harus saling mengingatkan, karena biasanya kalau diingetin sama temennya mudah-mudahan bisa lebih ini ya, bisa lebih masuk kalau banding dengan kita, karena biasanya bisa sambil candaan gitu. Nah, jangankan di hadapan lelaki non muhrim, kadang di sesama wanita pun tetap saja kita harus jaga aurat kita ya. Apalagi saat ini ya Allah, naudzubillah min dzalik, dengan adanya kasus LGBT ya, itu ya mudah-mudahan jadi pengingat kita gitu, untuk ya jangan abai kalau di hadapan yang lain. Kenapa? Karena setan itu kan senantiasa menggoda kita. Sudah jelas kalau di hadapan non muhrim, semua sepakat bahwa di hadapan non muhrim itu ya itu tadi, kecuali wajah dan telapak tangan gitu. Dan yang paling pasti untuk di hadapan wanita pun tidak semata-mata, karena kan biasanya kayak nggak apa-apalah sesama wanita ini, enggak begitu. Tetap saja kita harus menjaganya. Yang biasa-biasa terlihat saja gitu. Hanya tidak seketat kalau berhadapan dengan laki-laki non muhrim ya, kalau dengan sesama wanita. Tapi tetap harus dijaga kesopanannya. Harus dijaga apa ya, muruah kita ya gitu. Enggak sembarangan, enggak asal, enggak apa-apalah sesama wanita ini. Enggak. Karena justru dari saling melihat itu akhirnya ya setan, yang namanya setan pelan tapi pasti gitu ya. Terutama yang harus diperhatikan, maaf ya, bagian dada, pinggang, paha, betis gitu. Itu yang harus diperhatikan juga. Sepertinya saya kebanyakan kayaknya teh sih Pak, karena kalau untuk masalah aurat mah ini sudah berulang kali ya. Paling mudah-mudahan ada tambahan dari pengalaman bagaimana menjaga aurat dengan tidak menjaga aurat, sehingga jadi pemotivasi untuk yang masih butuh motivasi gitu ya, yang masih belum gitu ya, untuk istiqomah menjaga. Nah, mudah-mudahan dari pengalaman yang ada dari pendengar ini, dari sahabat MQ, jadi penguat untuk istiqomah menjaga aurat kita sampai kita meninggal ya. Walau alam bisawab, itu barangkali sebagai pengantar. Mangga teh sipat.
1: Sahabat MQ, dari apa kita diperintahkan untuk menjaga diri dan keluarga? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.

0: Lembaga Wakaf Al-Quran Braille Umi Maktum Voice bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan mengundang sahabat MK untuk hadir dalam kajian spesial bersama narasumber Ustadz Sony Abikim, Ustazah Hanin Akira, Ustadz Kusuma Nanda Mega, dan Ustazah Dini Mutmainah pada Senin hingga Kamis 12 hingga 15 Oktober 2026 mulai pukul 8 pagi sampai selesai bertempat di Masjid Al-Irsad Satya Kota Baru Parahyangan. Kunjungi pula Bazar Fashion Halal Kulineri dan tentunya stand wakaf Al-Quran Braille dalam acara ini. Untuk informasi, hubungi 0811 911 0800. Kajian spesial ini terselenggara berkat kerjasama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan, DKM Masjid Al-Irsad Satya Kota Baru Parahyangan, Yayasan Parahyangan Satya, dan tentunya Lembaga Wakaf Al-Quran Braille Umi Maktum Voice.
1: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan timbangan yang benar. Itulah yang paling baik dan paling bagus akibatnya." Al-Quran Surat Al-Isra ayat ke-35.
2: MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
3: Sahabat MK, Allah Ta'ala memerintahkan setiap orang beriman untuk menjaga diri dan keluarga dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan bebatuan. Al-Quran Surat At-Tahrim ayat 6.

0: Ya, baik. Yang paling pasti tadi syarat sah sholat itu adalah menutup aurat. Selagi menutup aurat, apalagi tadi ya dikatakan tidak ketat, cuman memang bentuknya celana gitu. Biasanya celana laki-laki dan perempuan beda ya gitu. Sehingga kalau sudah terpenuhi menutup aurat, ya sah. Makanya tadi dibilang bahwa tidak harus senantiasa pakai mukena gitu ya, walau alam bisawab, insya Allah sah kalau secara hukum karena sudah memenuhi syarat menutup aurat itu ya, walau alam bisawab. Nah, bagus pertanyaannya ya. Jadi waktu itu kan Asma lewat, Nabi mengatakan bahwa untuk wanita yang sudah balik itu, yang sudah itu semuanya adalah aurat kecuali hada wahada. Nabi mengatakan hada wahada, hada sambil menunjukkan tangan dan wajahnya. Nah, untuk tangan ini itu termasuk telapak dan punggungnya. Maka jangan apa, karena kadang resipa suka ragu ya, aduh gimana punggung tangan, kan di situ telapak tangannya. Nah, telapak tangan itu satu paket dengan punggung tangan. So, pada saat Nabi mengisyaratkan tangan ini, apakah Nabi pakai penutup di punggungnya? Enggak kan? Ya, itu. Dan secara bahasa juga ya kalau dilihat dari ini-annya, dari konteksnya bahwa telapak tangan itu satu paket dengan punggung tangan gitu. Jadi itu sudah syar'i ya. Sehingga tidak harus pakai apa, tidak harus pakai kan kadang suka ada apa tuh ditutupin kayaknya ya. Yang paling pasti pergelangannya aja yang harus sangat diperhatikan, makanya pakai manset itu. Atau kadang kalau sekarang mah potongannya tuh kancingnya tuh gini ya, suka ada lubangnya tuh, jadi bisa dikaitkan ke tangan gitu, sehingga pada saat ruku itu bisa dijepit sehingga tidak ngangkat gitu. Intinya pergelangan tangannya itu yang harus diwaspadai gitu. Adapun punggung tangan, sepakat bahwa itu tidak aurat gitu ya, karena satu paket telapak tangan itu dengan punggung tangannya ya, walau alam. Jadi Bu Gina ini melihat yang wanita yang lain gitu, maksudnya gimana?
1: Jadi kalau membuka aurat atau tidak sengaja terbuka auratnya, meskipun di situ sesama perempuan, tapi ada perempuan yang terkesan tomboy begitu nampaknya, Ustazah.
0: Oh iya, yang paling pasti bahwa itu adalah wanita ya, gitu. Ya sewajarnya saja kan, bahasa rambut boleh kelihatan, lengan juga boleh, kaki juga bisa. Yang paling pasti tetap menjaga kehormatan kita, juga menjaga kesopanan kita, tapi tidak jadi tidak hanya apa ya, tidak seketat dengan wanita laki-laki muhrim, laki-laki non muhrim gitu. Tapi kalau untuk sesama wanita masih boleh diperlihatkan apa rambut apa, kalau tomboy itu kan sifatnya, tapi tetap aja kan dia wanita. Hanya yang paling pasti harus ditumbuhkan rasa malu, karena kan ada nggak apa-apa lah sesama wanita ini gitu, ganti terutama maaf ya, di asrama atau di pesantren atau di ruang ganti atau di kolam renang itu harus tetap menjaganya gitu ya. Pertama, tumbuhkan rasa malu, kemudian juga itu sebagai kehormatan kita, dan ya kita bisa tahu lah yang sopan yang seperti apa gitu. Intinya kan nggak seketat pada saat ketemu dengan non muhrim gitu, tapi tidak juga sebebasnya, apalagi kalau kalau masalah tomboy atau tidak itu mah ada karakternya, tapi tetap bahwa dia sesama wanita. Karena biasanya teh sih Pak, kalau maaf ya, kalau sudah mak-mak kadang suka
1: santai begitu ya, sudah,
0: tapi ada loh, saya juga masya Allah hormat gitu, tapi ada yang merasa malu gitu. Itu sebetulnya kalau menurut saya yang harus ditumbuhkan, rasa malu, jangankan di hadapan sesama wanita, skala sendirian juga kalau kita punya rasa malu, meren nggak aja gaya bebas kayaknya ya. Kenapa? Karena kayak ada Rocky Batit gitu, benar nggak? Jadi seininya aja, sewajarnya aja kalau di hadapan wanita mah, apalagi tadi tidak sengaja gitu ya. Nggak sebebas apa kepada maksudnya nggak seketat terhadap laki-laki lawan jenis gitu ya. Paling itu kayaknya yang harus ditumbuhkan, rasa malu dan bahwa pakaian ini adalah kehormatan kita gitu. Nah kalau itu ditumbuhkan, kita akan merasa aduh, rasanya biasanya udah rasa nggak enak ya kalau menampakkan ini gitu ya, walau besok. Ya benar, dan itu memang terasa banget kadang, aduh gimana ya, maaf. Dan itu biasanya kalau langsung pakai kaos kaki itu akan menimbulkan bau biasanya. Maka pastikan keringkan dulu, bagus kalau pakai tisu dulu. Atau biasanya kadang kan biasanya kita suka pakai dalam ya, pakaian dalam ya. Nah itu inilah dilap dulu gitu, sehingga tidak langsung masih basah langsung dikenakan. Atau kalau misalkan biasanya kan kalau di ahwat mah aman ya, tidak melewati ihwan ya nggak apa-apa, tidak pakai ini juga, tidak pakai kaos kaki dulu juga. Nah, biasanya kadang ininya aja, pakaiannya yang diturunkan kan biasanya panjang ya, pakaian wanita itu, sehingga tidak kelihatan banget gitu, apalagi kalau di ruangan ahwat mah. Kecuali kalau memang kita mau melewati ihwan, nah sebaiknya dikeringkan dulu, jangan sampai dalam kondisi basah, karena nggak nyaman ke kitanya juga, apalagi kalau yang sensitif. Kadang biasanya jadi, maaf ya, jadi gatel-gatel gitu. Terutama ini yang manset juga sama. Kadang kalau dalam kondisi keringatan juga ya, sama kaki juga kalau dalam kondisi keringatan juga kadang suka jadi gatel-gatel gitu. Kan tidak semua tubuh itu normal ya, kadang ada yang sensitif juga. Jadi sesuaikan saja. Kalau sifatnya itu tidak terlalu jauh, terus juga aman, karena itu di ruangan, misalkan di ruangan ahwat, ya nggak apa-apa, nggak pakai juga gitu. Kalaupun mau pakai, pastikan keringkan dulu itunya, kakinya, supaya tidak masalah gitu. Ya, kalau alam bisa. Benar. Ini itu yang harus sama-sama ditumbuhkan, bahwa nah aurat itu kan yang harus ditutupi ya, yang kalau terlihat itu malu kita gitu menampakannya gitu. Nah, sehingga kalau aurat itu kan berarti memang harus ditutupi. Kadang maaf ya, kalau kita sudah tidak punya rasa malu, sok aja, maaf, kadang saling memperlihatkan, naudzubillah min dzalik. Nah, rasa malu ini berarti memang harus ditanamkan dalam diri, bahwa semua yang amanah yang kita miliki ini harus dipertanggungjawabkan dan harus dijaga dengan sebaik-baiknya. Maaf ya, apalagi kadang kalau yang tubuhnya mulus, atau yang rambutnya bagus kadang pingin terlihat, pingin mejeng, pingin nih nampakan bahwa ih nih saya bagus gitu. Wajar, fitrah kita wanita ingin diperhatikan itu wajar. Apalagi kalau kan kadang kita juga kan bahasa sama ih itu mah meni bagus ini anyan teh kulitnya gitu ya kan kadang gitu. Tapi kalau kita coba kalau kita ada teman yang maaf ya punya rasa malu, tidak apa tuh tidak sembarang kadang buka teh di mana we gitu ya, kita juga akan respect, benar nggak? Tapi coba lihat kalau ada orang yang slow, maksudnya teh dimanapun juga nggak punya rasa malu dia mah buka-buka we gitu kan, kita juga aduh risih itu melihatnya, benar nggak gitu. Dan itu berarti harus ditanamkan dalam diri bahwa malaikat rakib dan atid itu mencatat apa yang kita lakukan gitu ya. Jadi itu mah memang harus harus ditanamkan dalam diri ya. Aurat itu untuk ditutupi gitu. Ini adalah amanah Allah yang harus kita senantiasa jaga, dan itu adalah untuk meminimalkan fitnah. Karena dari naudzubillah min dzalik, kan bukankah bahwa salah satu ciri kesempurnaan iman seseorang itu adalah memiliki rasa malu. Malu itu adalah bagian dari iman. Maka kalau ada sesama kita yang tidak punya rasa malu, berarti keimanannya dipertanyakan. Karena seseorang yang beriman kepada Allah, yang yakin bahwa Allah senantiasa melihat setiap apa yang kita lakukan, dilihat dan dicatat oleh Allah, pasti kita akan mengerem mana yang bisa ditampakkan dan mana yang tidak harus ditampakkan. Dan itu harus saling mengingatkan. Jadi kalau misalkan ada teman yang sembarangan gitu, ih kamu tuh atuh malu ih nih, jangan sembarang gitu. Ya itu tadi bisi dalam hati siapapun gitu ya. Jadi ada penyakit sehingga akhirnya jadi tertarik. Jadi terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Itu berawal dari karena kita tidak menjaga rasa malu gitu. Jadi itu memang harus saling mengingatkan dan harus ditanamkan dalam diri bahwa apa yang kita lakukan itu akan dicatat oleh malaikat. Wallahu a'lam bishawab. Ya, berjilbab itu adalah ibadah. Berjilbab itu adalah ketaatan kita kepada Allah. Menjaga aurat itu adalah bagian dari ketaatan kita kepada Allah. Andai kata kita ingin menjaga kemuliaan kita sebagaimana Allah sudah memuliakan kita, maka jagalah kemuliaan itu sehingga kita layak dimuliakan oleh Allah dunia dan akhirat. Salah satunya awali dari menjaga aurat kita. Semoga dengan kita berjuang untuk menjaga aurat kita, Allah pun menjaga kita dari berbagai kemaksiatan, dari berbagai kemungkaran, dari berbagai fitnah, karena kita terus berjuang menjaga aurat kita. Wallahu a'lam bishawab. Selamat berjuang sahabat yang masih ragu, minta kepada Allah, ya Allah beri saya kekuatan untuk bisa menjaga aurat saya. Aurat itu, menjaga aurat itu adalah kehormatan kita, kemuliaan kita. Allah sudah memuliakan kita, maka jagalah kemuliaan itu. Sebaik-baik perhiasan adalah wanita solehah, dan wanita solehah pastinya senantiasa menjaga auratnya dimanapun dan kapanpun. Waluh alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Inspirasi siang akhir pekan telah menemani Anda. Selamat melanjutkan kebaikan di akhir pekan.

0: Sahabat MG, mari menjemput rahmat dengan lantunan kalam cintanya dalam Murotal MG FM.
1: Ya Quran, alaika salam.
0: Surat ke-86 At-Tariq, yang datang di malam hari, 17 ayat.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
2: Was-samaa'i wat-thariq.
3: Demi langit dan yang datang pada malam hari.
2: Wa ma adraka mat-thariq.
3: Dan tahukah kamu apakah yang datang pada malam hari itu?
2: An-najmu tsaqib.
3: Yaitu bintang yang bersinar tajam.
2: In kullu nafsin lamma 'alayha hafiz.
3: Setiap orang pasti ada penjaganya.
2: Falyanzuril insanu mimma khuliq.
3: Maka hendaklah manusia memperhatikan dari apa dia diciptakan.
2: Khuliqa min ma'in dafiq.
3: Dia diciptakan dari air mani yang terpancar.
2: Yakhruju min bainis sulbi wat-taraib.
3: Yang keluar dari antara tulang punggung sulbi dan tulang dada.
2: Innahu ala raj'ihi laqadir.
3: Sungguh, Allah benar-benar kuasa untuk mengembalikannya hidup setelah mati.
2: Yawma tubalas sarair.
3: Pada hari ditampakkan segala rahasia.
2: Fama lahu min quwwatin wala nasir.
3: Maka manusia tidak lagi mempunyai suatu kekuatan dan tidak pula ada penolong.
2: Was-samaa'i dzatir raj'.
3: Demi langit yang mengandung hujan.
2: Wal-ardi dzatis sad'.
3: Dan bumi yang mempunyai tumbuh-tumbuhan.
2: Innahu laqaulun fasl.
3: Sungguh, Al-Quran itu benar-benar firman pemisah antara yang hak dan yang batil.
2: Wa ma huwa bil hazl.
3: Dan Al-Quran itu bukanlah sendal gurauan.
2: Innahum yakiduna kaida.
3: Sungguh, mereka orang kafir merencanakan tipu daya yang jahat.
2: Wa akidu kaida.
3: Dan aku pun membuat rencana tipu daya yang jitu.
2: Famahhilil kafirina amhilhum ruwaida.
3: Karena itu, berilah penangguhan kepada orang-orang kafir. Berilah mereka kesempatan untuk sementara waktu.
4: Sadaqallahul Azim.
0: Kunci kebaikan adalah dengan mengenal Allah. Sesaat lagi, Anda akan menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Segala puji bagi Allah yang menciptakan kematian, al-mauta, perpisahan jasad dan ruh, dan kehidupan. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, sebagai ujian, dan yang berhasil adalah yang memiliki ahsanu amala, orang yang paling baik amalannya. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asma Allah yang kita kaji Al-Muhsin, Allah yang maha berbuat baik. Dalam surat Al-Qasas ayat 77, A'udzubillahi minasyaitan. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik, dan berbuat baiklah sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Banyak ayat-ayat yang memerintahkan kita berbuat baik. Surat Al-Baqarah 195, wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin, dan berbuat baiklah, sesungguhnya Allah mencintai orang yang berbuat baik. Kalau kita simak surat Al-Mulk ayat 2, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur, yaitu Allah yang menjadikan mati dan hidup supaya Allah menguji kamu siapa di antaramu yang paling baik amalnya. Wa huwal azizul ghafur, dan dialah Allah yang maha perkasa lagi maha pengampun. Hidup ini adalah ujian, dengan kematian, dengan kehidupan. Kematian ujian. Walikulli ummatin ajar, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Setiap umat sudah ditetapkan ajalnya. Jikalau datang saatnya, tidak bisa diakhirkan, dimajukan walau sesaat. Tidak ada orang yang meninggal kecuali cuma satu sebabnya, waktunya tiba. Rahasia misteri kematian ada tiga. Satu, waktu. Dua, tempat. Tiga, cara. Kita akan meninggal pada waktu yang ditetapkan. Kapan ditulisnya? Sudah tertulis di Lauh Mahfuz secara umum, tapi ditulis lagi pada waktu 120 hari di rahim ibu. Apakah usia bisa diperpanjang? Entahlah, catatan Allah di Lauh Mahfuz. Ada beberapa amalan, doa, silaturahim, sedekah. Sebagian ulama memperpanjang umur kebaikannya jadi panjang dengan tiga hal. Sebagian lain, umurnya memang hitungannya bisa ditambah, tapi tetap semuanya tertulis di Lauh Mahfuz. Tidak ada yang keluar dari catatan di Lauh Mahfuz. Bagi kita, kapan saja. Umur panjang tidak selalu jadi kebaikan, karena sebaik-baik di antaramu adalah yang diberi umur panjang penuh dengan kebaikan. Jadi kita harus sadar betul bahwa kita harus siap dengan perpisahan. Bisa orang tua duluan, bisa bapak, bisa ibu yang duluan, bisa anak-anak yang duluan, bisa yang sulung yang duluan, bisa yang bungsu, bisa semuanya sama-sama. Ingat, mati tanda kecerdasan. Ayyul mu'minina afdal, siapakah orang beriman yang paling utama? Ahsanuhum khuluqa, orang yang paling mulia akhlaknya. Ayyul mu'minina aqyas, siapa mukmin yang paling cerdas? Aktsaruhum lil mauti dzikra, orang yang paling banyak mengingat kematian, dan yang paling baik. Wa ahsanuhum lima ba'da istidada, yang paling baik mempersiapkan untuk kehidupan sesudah mati. Jadi bahasan kematian jangan tabu, di rumah harus dibahas. Jangan takut, bahkan harus. Yang kedua, kita akan mendatangi tempat kematian kita. Kalau kodarnya kita meninggal di satu tempat, kita akan ke sana. pas di tempat itu nanti kita meninggal. Karena kita tidak bisa meninggal kecuali dicabut nyawa kita oleh malaikat maut. Tidak ada yang bisa mencabut nyawa kita selain malaikat maut atas perintah Allah pada waktu dan tempat yang ditetapkan Allah. Kita akan ke sana. Kalau meninggal di masjid, baguskah? Tergantung sedang apa dia di masjid. Kalau ahsanu amalan, husnul khotimah. Tapi kalau nyolong sound system, jatuh, ketimpa sound systemnya, kita akan datang ke tempat kematian kita. Yang ketiga, cara. Saya tidak tahu caranya seperti apa. Yang paling indah adalah syuhada, syahid dunia akhirat. Itu meninggalnya langsung tanpa hisab, tidak dimandikan dalam keadaan seperti itu, dalam perjuangan yang benar-benar, niatnya benar dan caranya benar, yang diperjuangkannya benar. Ada juga syahid yang syahid akhirat. Apa syahid dunia? Yaitu yang di dunia dianggap syahid tapi tidak diterima di akhirat karena salah niat. Ada juga yang wafat kena taun, wabah, kena sakit perut, kolera dan sebagainya. Kalau dia orang beriman, itu juga bagian dari syahid. Dan tenggelam, itu bagian dari syahid juga. Selain ada beberapa yang lainnya. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baru saja Anda menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gimnastiar. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya, sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat MQ, sesaat lagi akan berkumandang azan asar untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

بهذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur. Tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang. Sahabat MQ, selamat berlomba-lomba mengerjakan sholat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam sholat yang dikerjakan. Mari lunakkan hati dengan mengingat Allah dalam zikir Al-Ma'thurat.

0: Sahabat MG, mari menjemput rahmat dengan lantunan kalam cintanya dalam Murotal MG FM.
1: Ya Quran, alaika salam.
0: Surat ke-58 Al-Mujadilah, wanita yang mengajukan gugatan, 22 ayat.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

Sungguh, Allah telah mendengar ucapan perempuan yang mengajukan gugatan kepadamu Muhammad tentang suaminya dan mengadukan halnya kepada Allah. Dan Allah mendengar percakapan antara kamu berdua. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.

0: Orang-orang di antara kamu yang menzihar istrinya, menganggap istrinya sebagai ibunya, padahal istri mereka itu bukanlah ibunya. Ibu-ibu mereka hanyalah perempuan yang melahirkannya, dan sesungguhnya mereka benar-benar telah mengucapkan suatu perkataan yang mungkar dan dusta. Dan sesungguhnya Allah Maha Pemaaf, Maha Pengampun.
1: وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِّسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ

Dan mereka yang menzihar istrinya, kemudian menarik kembali apa yang telah mereka ucapkan, maka mereka diwajibkan memerdekakan seorang budak sebelum kedua suami istri itu bercampur. Demikianlah yang diajarkan kepadamu. Dan Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan.

Maka barang siapa tidak dapat memerdekakan hamba sahaya, maka dia wajib berpuasa 2 bulan berturut-turut, sebelum keduanya bercampur. Tetapi barang siapa tidak mampu, maka wajib memberi makan 60 orang miskin. Demikianlah agar kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Itulah hukum-hukum Allah. Dan bagi orang-orang yang mengingkarinya, akan mendapat azab yang sangat pedih.

Sesungguhnya orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya pasti mendapat kehinaan sebagaimana kehinaan yang telah didapat oleh orang-orang sebelum mereka. Dan sungguh, kami telah menurunkan bukti-bukti yang nyata. Dan bagi orang-orang yang mengingkarinya, akan mendapat azab yang menghinakan.

0: الله على كل شيء شهيد.
1: Pada hari itu, mereka semuanya dibangkitkan Allah, lalu diberitakannya kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. Allah menghitungnya semua amal perbuatan itu, meskipun mereka telah melupakannya. Dan Allah Maha menyaksikan segala sesuatu.

Tidakkah engkau perhatikan bahwa Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi? Tidak ada pembicaraan rahasia antara tiga orang, melainkan dialah yang keempatnya. Dan tidak ada lima orang, melainkan dialah yang keenamnya. Dan tidak ada yang kurang dari itu atau lebih banyak, melainkan dia pasti ada bersama mereka dimanapun mereka berada. Kemudian dia akan memberitakan kepada mereka pada hari kiamat apa yang telah mereka kerjakan. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.

Tidakkah engkau perhatikan orang-orang yang telah dilarang mengadakan pembicaraan rahasia? Kemudian mereka kembali mengerjakan larangan itu, dan mereka mengadakan pembicaraan rahasia untuk berbuat dosa, permusuhan, dan durhaka kepada Rasul. Dan apabila mereka datang kepadamu Muhammad, mereka mengucapkan salam dengan cara yang bukan seperti yang ditentukan Allah untukmu. Dan mereka mengatakan pada diri mereka sendiri, mengapa Allah tidak menyiksa kita atas apa yang kita katakan itu? Cukuplah bagi mereka neraka jahanam yang akan mereka masuki. Maka neraka itu seburuk-buruk tempat kembali.

Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu mengadakan pembicaraan rahasia, janganlah kamu membicarakan perbuatan dosa, permusuhan, dan durhaka kepada Rasul. Tetapi bicarakanlah tentang perbuatan kebajikan dan takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, yang kepadanya kamu akan dikumpulkan kembali.

Sesungguhnya pembicaraan rahasia itu termasuk perbuatan setan, agar orang-orang yang beriman itu bersedih hati. Sedang pembicaraan itu tidaklah memberi bencana sedikitpun kepada mereka, kecuali dengan izin Allah. Dan kepada Allah, hendaknya orang-orang yang beriman bertawakal.

0: أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير.
1: Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah. Niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan, berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu, dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan.

Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu mengadakan pembicaraan khusus dengan Rasul, hendaklah kamu mengeluarkan sedekah kepada orang miskin sebelum melakukan pembicaraan itu. Yang demikian itu lebih baik bagimu dan lebih bersih. Tetapi jika kamu tidak memperoleh yang akan disedekahkan, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Apakah kamu takut akan menjadi miskin karena kamu memberikan sedekah sebelum melakukan pembicaraan dengan Rasul? Tetapi jika kamu tidak melakukannya, dan Allah telah memberi ampun kepadamu, maka laksanakanlah sholat, dan tunaikanlah zakat, serta taatlah kepada Allah dan Rasulnya. Dan Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.

Tidakkah engkau perhatikan orang-orang munafik yang menjadikan suatu kaum yang telah dimurkai Allah sebagai sahabat? Orang-orang itu bukan dari kaum kamu dan bukan dari kaum mereka. Dan mereka bersumpah atas kebohongan, sedang mereka mengetahuinya.

mereka menjadikan sumpah-sumpah mereka sebagai perisai. Lalu mereka menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Maka bagi mereka, azab yang menghinakan.

harta benda dan anak-anak mereka tidak berguna sedikitpun untuk menolong mereka dari azab Allah. Mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.

Ingatlah, pada hari ketika mereka semua dibangkitkan Allah, lalu mereka bersumpah kepadanya bahwa mereka bukan orang musyrik, sebagaimana mereka bersumpah kepadamu. Dan mereka menyangka bahwa mereka akan memperoleh suatu manfaat. Ketahuilah bahwa mereka orang-orang pendusta.

Setan telah menguasai mereka, lalu menjadikan mereka lupa mengingat Allah. Mereka itulah golongan setan. Ketahuilah bahwa golongan setan itulah golongan yang rugi.

Sesungguhnya orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya, mereka termasuk orang-orang yang sangat hina.

Allah telah menetapkan, aku dan Rasul-Rasulku pasti menang. Sungguh, Allah Maha Kuat, Maha Perkasa.

Engkau Muhammad tidak akan mendapatkan suatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya, sekalipun orang-orang itu bapaknya, anaknya, saudaranya, atau keluarganya. Mereka itulah orang-orang yang dalam hatinya telah ditanamkan Allah keimanan, dan Allah telah menguatkan mereka dengan pertolongan yang datang dari Dia. Lalu dimasukkannya mereka ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Allah ridho terhadap mereka, dan mereka pun merasa puas terhadap limpahan rahmat-Nya. Merekalah golongan Allah. Ingatlah, sesungguhnya golongan Allah itulah yang beruntung.

mukmin yang maha terpercaya. Nama Allah Al-Mu'min berarti Allah yang maha memberikan keamanan atau yang maha terpercaya. Al-Mu'min disebutkan di bagian akhir surat Al-Hasyr ayat 23, sebagaimana firman Allah yang artinya, Dialah Allah, tidak ada sesembahan yang hak selain Dia, Maharaja yang maha suci, yang maha sejahtera atau As-Salam, menjaga keamanan, pemelihara keselamatan, maha perkasa, maha kuasa, yang memiliki segala keagungan. Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Mengamalkan dan meneladani Asmaul Husna Al-Mu'min, artinya kita perlu menjadi hamba yang beriman, yang menjadikan orang-orang yang ada di sekelilingnya aman dari gangguan lidah dan tangannya. Dan semoga kita bisa mengamalkan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Mu'min dalam kehidupan sehari-hari. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang ketujuh, Allah Al-Mu'min, yang maha terpercaya.

0: yang Maha Memelihara. Al-Muhaimin, salah satu nama yang agung bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Muhaimin memiliki arti yang Maha Memelihara, yang Maha mengetahui rahasia dari segala perkara dan yang disembunyikan oleh dada-dada yang ilmunya meliputi segala sesuatu. Ia adalah zat yang menyaksikan amal perbuatan makhluk, mengawasi mereka dalam berbicara dan berbuat, hingga tidak ada yang tersembunyi sedikit pun dari perbuatan mereka. Barang sebiji sawi di atas bumi atau di atas langit. Kita, sebagai seorang hamba pun dianjurkan untuk berakhlak dengan sifat yang dicintai oleh Allah ini. Sebuah teladan yang disebutkan dalam hadis, suatu hari Ibunda Aisyah mendapati seorang ibu bersama dua anaknya sedang berjalan mencari makanan. Dari tangan Aisyah, seorang ibu tersebut mendapatkan 3 potong roti yang segera dibagikan secara merata, masing-masing 1 potong. Karena merasa sangat lapar, kedua anak itu pun melahapnya sangat cepat hingga habis. Sementara bagian si ibu masih juga belum dimakan. Maka, sejenak si ibu memandangi kedua anaknya yang kelihatan masih kurang. Dan pada akhirnya, dengan penuh kasih sayang, roti sepotong bagiannya itu dibagi habis untuk anak-anaknya. Sementara sang ibu harus kembali menahan lapar. Peristiwa tersebut diceritakan Aisyah kepada suaminya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mendengar cerita istrinya, Rasulullah pun berkomentar bahwa kasih sayang dan pemeliharaan Allah kepada hamba-hambanya melebihi kasih sayang dan pemeliharaan sang ibu kepada anak-anaknya. Dan ini menjadi salah satu bentuk konsekuensi jika kita ingin meneladani nama Al-Muhaimin, yaitu untuk memiliki sifat memelihara terhadap apapun. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang ke-8, Allah Al-Muhaimin, yang Maha Memelihara. Sahabat MQ, apa doa yang dipanjatkan untuk meminta keturunan yang soleh? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan Wallahu fi auni al-abdi makana al-abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
0: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.
2: Bro, lu ingat gak waktu kita nyantri di pesantren Darut Tauhid?
3: Masya Allah, jelas inget dong. Dari situ kan kita belajar banyak hal ya. Gak cuma ilmu, tapi juga adab, akhlak, dan tauhid.
2: Iya ya, sekarang santrinya makin banyak. Sampai tempat belajarnya aja udah gak cukup lagi.
3: Iya sih, gue denger juga emang lagi ada program wakaf pengembangan pesantren dari Darut Tauhid buat perluasan dan pembangunan kawasan wakaf terpadu.
2: Masya Allah, kalau kita ikut wakaf di sana, berarti kita ikut nerusin ilmu buat santri-santri baru ya?
3: Yoi bro, pahalanya ngalir terus. Tiap ayat yang mereka pelajari, tiap dakwah yang mereka sampaikan, semua ada bagian pahalanya buat kita.
2: Ya Allah, semoga dari wakaf ini kita bisa jadi bagian dari cahaya ilmu yang terus menyebar.
3: Amin bro. Yuk ah, kita ikut wakafnya sekarang.
4: Mari dukung pengembangan pesantren Darut Tauhid melalui program Wakaf Pengembangan Pesantren untuk perluasan kawasan wakaf terpadu agar semakin banyak generasi muda yang bisa belajar untuk melahirkan kader-kader dakwah tauhid. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 85002 85002 atas nama Dana Wakaf Yayasan Darut Tauhid. Info lebih lanjut hubungi 085 200 123 123. Wakaf Pengembangan Pesantren Darut Tauhid, pahala abadi, manfaatnya berkali-kali.
5: Lembaga Wakaf Al-Quran Braille Umi Maktum Voice bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan mengundang sahabat MQ untuk hadir dalam kajian spesial bersama narasumber Ustadz Sony Abikim, Ustazah Hanin Akira, Ustadz Kusuma Nanda Mega, dan Ustazah Dini Mutmainah pada Senin hingga Kamis 12 hingga 15 Oktober 2026 mulai pukul 8 pagi sampai selesai, bertempat di Masjid Al-Irsad Satya Kota Baru Parahyangan. Kunjungi pula Bazar Fashion, Halal Kulineri, dan tentunya stand wakaf Al-Quran Braille dalam acara ini. Untuk informasi, hubungi 0811 911 0800. Kajian spesial ini terselenggara berkat kerjasama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan, DKM Masjid Al-Irsad Satya Kota Baru Parahyangan, Yayasan Parahyangan Satya, dan tentunya Lembaga Wakaf Al-Quran Braille Umi Maktum Voice.
6: Jika kamu dalam perjalanan sedangkan kamu tidak mendapatkan seorang pencatat, hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Akan tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanahnya ataupun utangnya. Dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Janganlah kamu menyembunyikan kesaksian karena siapa yang menyembunyikannya, sesungguhnya hatinya berdosa. Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran, Surat Al-Baqarah, ayat ke-283.
7: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung, MDLK, mulai dakwah lewat Kolbu, dan MK Kids. MKFM Radio.
8: Sahabat MK, Nabi Ibrahim alaihi salam selalu berdoa kepada Allah agar diberikan keturunan yang soleh, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran Surat As-Saffat ayat 100. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi habli minas solihin. Yang artinya, ya Rabbku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang-orang yang soleh.

Allah Al-Aziz yang Maha Perkasa. Al-Aziz disebutkan dalam Al-Quran sebanyak hampir 100 kali. Al-Aziz memiliki makna yang disebutkan dalam surat Yunus ayat ke-65 yang artinya, sesungguhnya kekuasaan itu seluruhnya adalah kepunyaan Allah. Dialah yang Maha Mendengar, lagi Maha Mengetahui. Oleh karena itu, makna Al-Aziz adalah Allah Zat yang baginya seluruh makna-makna kekuasaan. Kekuasaan di sini mencakup kekuatan, ketidakbutuhan, keperkasaan, dan kemenangan atas seluruh makhluk yang ada. Di antara konsekuensi dari nama Allah Al-Aziz adalah bahwa seseorang apabila diberikan kekuasaan, kekuatan, dan yang semisalnya, maka hendaklah ia menyadari bahwa ada yang maha berkuasa di atas segalanya. Untuk itu, kekuasaan yang Allah karuniakan harus digunakan sesuai dengan fungsinya, disertai akhlak baik, sebagaimana akhlak atau sifat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, apabila kekuasaan yang diberikan membuat makhluk menjadi manusia yang sok berkuasa atau angkuh, maka ia akan kembali dengan murka Allah dan berhak mendapatkan ancamannya. Sungguh, Allah telah mengancam orang yang demikian kondisinya dengan siksa yang keras, dikuncinya hati, dan dimasukkan ke dalam neraka pada hari kiamat. Na'udzubillahi min dzalik. Sahabat MQ, berikut di antara amalan doa yang menggunakan Asma Al-Aziz. A'udzubillahi wa kudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Aku berlindung kepada Allah dan kuasanya dari keburukan apa yang kurasakan dan kukhawatirkan. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang ke-9, Allah Al-Aziz, yang Maha Perkasa.

Allah Al-Jabbar yang Maha Memaksa. Makna Al-Jabbar yaitu bahwasannya Allah adalah zat yang maha kuasa atas segala sesuatu. Yang hina di hadapannya segala sesuatu dan tunduk kepadanya segala yang ada. Alam semesta atas dan bawah dengan segala yang ada di dalamnya yang berupa makhluk yang agung. Semuanya patuh dalam gerakan dan diamnya. Apa yang manusia bawa dan tinggalkan adalah milik Raja dan Pengatur, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, Al-Jabbar juga mengandung makna kembali kepada kelembutan kasih sayang dan santun. Untuk itu, kita ketahui dan rasakan bahwa Allah lah yang senantiasa memperbaiki segala urusan, memberikan luapan cinta kasih, aneka ragam kebaikan, taufik, hidayah, dan petunjuk untuk hati mereka yang selalu tunduk kepada keagungan dan kemuliaannya. Di antara pengaruh nama Al-Jabbar dapat kita saksikan salah satunya ketika bulan Ramadan tiba, di mana miliaran manusia tunduk dan patuh kepadanya dengan melakukan puasa serentak. Maka, konsekuensi dari nama Allah Al-Jabbar bisa diraih apabila kita menjadi hamba yang tunduk dan patuh kepadanya. Hamba yang hanya mengimani Allah dan berharap balasan kebaikan di sisi Allah saja. Sahabat MQ, berikut di antara doa yang mengandung Asma Al-Jabbar yang terdapat dalam doa mas'alah, yakni doa memohon permintaan. Rabbighfirli warhamni wazburni warfa'ni warzuqni wahdini. Ya Allah, ampunilah aku, rahmatilah aku, perbaikilah keadaanku, tinggikanlah derajatku, berilah rezeki dan petunjuk untukku. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang ke-10, Allah Al-Jabbar yang Maha Memaksa.

0: 102,7 MGFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salim Avila. Keluarga adalah tempat kita untuk mendapatkan ketenteraman dari Allah Subhanahu wa taala. Keluarga adalah tempat untuk menjaga kita dari segala hal yang berbahaya di luar sana. Keluarga adalah tempat kita untuk kembali mengambil semangat dan mengambil berbagai kebaikan. Keluarga adalah tempat kita untuk merencanakan kehidupan terbaik kelak di akhirat, kehidupan bersama keluarga kita dalam syurga yang Allah Subhanahu wa taala. Simak terus inspirasi membangun keluarga hanya di 102,7 MKFM, inspirasi keluarga Indonesia.

Ya, mohon maaf sahabat Lengki, ada kendala jaringan. Shalom. Baik, apa kabar semuanya? Semoga sahabat di sore hari ini semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberi kesehatan, ketenangan hati dan keberkahan dalam setiap aktivitas yang sedang dijalaninya. Alhamdulillah, kita kembali dapat melanjutkan kebersamaan kita dalam program Inspirasi Quran menemani sahabat MK di waktu menjelang petang. Insyaallah kita akan membahas yaitu sebuah tema tentang mindset, pola pikir, membentuk pola pikir Al-Quran, insyaallah. Nah, sahabat MK yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum-sebelumnya kita sudah membahas tentang keutamaan tilawah Al-Quran dan bagaimana kita bertilawah sebagaimana yang telah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alladzina atainahumul kitab yatlunahu haqqa tilawati. Itu dengan haqqa tilawati, bacaan yang sebenar-benar bacaan. Yang pertama yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya yaitu haqqa tilawati, itu bertemunya yaitu berfungsinya potensi lisan, berfungsinya potensi hati, dan juga berpunya potensi yang namanya adalah akal kita. Nah, sahabat MK yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pernahkah kita bertanya mengapa dua orang menghadapi masalah yang sama tetapi responnya itu bisa sangat berbeda? Ada orang ketika mendapatkan ujian dia berkata, "Kenapa saya?" Ada orang yang berkata, "Ya Allah, apa yang sedang engkau ajarkan kepada saya?" Ada yang kehilangan sesuatu lalu merasa hidupnya selesai. Ada pula yang berkata, "Mungkin Allah sedang mengajarkan untuk bergantung hanya kepadanya." Nah, masalahnya mungkin sama, tetapi cara berpikirnya itu berbeda. Dan dari cara berpikir itulah lahir yang namanya adalah sikap, lahir yang namanya keputusan, kebiasaan, bahkan arah kehidupan kita. Oleh karena itu, kita akan berbicara tentang yaitu Quranic mindset, membangun pola pikir Al-Quran. Bukan sekedar bagaimana kita membaca Al-Quran, tetapi bagaimana Al-Quran membaca kehidupan kita dan mengubah cara kita membangun kehidupan, atau bagaimana cara kita melihat, berbicara tentang yaitu Quranic mindset, membangun pola pikir Al-Quran. Bukan sekedar bagaimana kita membaca Al-Quran, tetapi bagaimana Al-Quran membaca kehidupan kita

menjadikan nilai petunjuk dan cara pandang Al-Quran sebagai dasar memahami diri, memahami kehidupan, memahami masalah manusia, dunia, dan juga masa depan. Jadi bukan hanya saya punya Al-Quran, tetapi Al-Quran punya pengaruh terhadap cara saya berpikir. Bukan hanya Al-Quran itu di rumah, tentu tidak dipajang ya, tetapi Al-Quran hadir di dalam cara kita mengambil keputusan, cara kita menghadapi masalah, cara kita memandang rezeki, cara kita memperlakukan orang lain, cara kita memandang suatu kesuksesan, cara kita memandang atau menghadapi kegagalan, dan cara kita memandang kehidupan ini. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudalil muttaqin. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya. Petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Surah Al-Baqarah ayat yang kedua. Nah, perhatikan sahabat MPFM di sini ada kata hudan. Hudan bermakna artinya petunjuk. Berarti Al-Quran bukan sekadar bacaan. Al-Quran itu adalah ya, GPS kehidupan. Ketika kita tidak tahu arah, Al-Quran menunjukkan arah. Ketika kita bingung menghadapi yang namanya apa, ketika ada keputusan, Al-Quran memberikan yang namanya prinsip. Ketika hati gelap, Al-Quran akan memberikan yang namanya adalah cahaya. Maka mindset pertama adalah saya tidak sendirian. Nah, sahabat MKFM, ada satu perubahan ya, cara pandang kita yang luar biasa ketika seseorang dekat dengan Al-Quran. Dari misalnya saya menghadapi semuanya sendirian, menjadi Allah bersama saya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la tahzan innallaha ma'ana. La tahzan innallaha ma'ana. Janganlah engkau bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Quran Surah At-Taubah ayat 40. Nah, bayangkan dalam kondisi sulit, Rasulullah SAW dan Abu Bakar berada di dalam gua. Secara manusiawi, situasinya sangat menegangkan. Tetapi Rasulullah SAW berkata, La tahzan, inna Allah ma'ana. Jangan bersedih, Allah bersama kita. Inilah Quranic mindset. Ketika masalah datang, kadang kita mengatakan saya habis, tetapi katakan Allah bersama saya. Ketika usaha belum berhasil, kita sering mengatakan Allah tidak sayang kepada saya, tetapi katakan saya belum tahu apa yang Allah sedang siapkan. Ketika doa belum terkabul, kita berburuk sangka kepada Allah. Allah tidak mendengar gitu. Nah, tetapi katakan Allah mendengar dan Allah paling tahu apa jawaban terbaik yang diberikan. Jadi mindset yang pertama adalah hadirkan bahwa saya tidak sendirian. Allah bersama dengan kita. Yang kedua, ada mindset kedua lah, masalah bukan akhir dari segalanya misalnya. Nah, sahabat Enki, salah satu kesalahan manusia itu adalah kita sering menganggap masalah hari ini sebagai kesimpulan kehidupan kita. Sekali lagi, kita sering menganggap masalah hari ini sebagai kesimpulan kehidupan kita. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Asy-Syur atau Al-Insyirah ayat ke-5 dan ayat ke-6, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Maka sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan.

0: Maunya bersama kesulitan, ada kemudahan. Di sini menarik. Allah tidak mengatakan setelah kesulitan, ada kemudahan. Tetapi ma'a, bersama. Artinya, bisa jadi ketika kita sedang mengalami kesulitan, Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang menyertakan kemudahan di dalamnya. Maka masalah bisa membawa kepada kedewasaan, masalah bisa membawa kepada kesabaran, masalah bisa membawa kepada pengalaman, masalah bisa membawa kita kepada kedekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga perubahan di dalam kehidupan kita. Maka sahabat MK, mulai hari ini kita ubah pertanyaan. Jangan hanya bertanya mengapa ini terjadi kepada saya, tetapi tanyakan, ya Allah, apa yang ingin Engkau ajarkan kepada saya melalui kejadian ini. Itulah yang namanya adalah Quranic mindset. Sahabat MK yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, coba sekarang kita evaluasi diri kita. Ketika mendapatkan masalah, kalimat yang biasa muncul di pikiran kita apa? Kenapa saya? Atau, ya Allah, apa hikmah di balik semua ini? Tidak perlu dijawab kepada saya, tapi jawab dalam hati kita masing-masing. Karena terkadang yang perlu diperbaiki itu bukan keadaan kita, tapi cara kita memandang keadaan. Cara kita memandang keadaan. Yang ketiga, sahabat MK, mindset yang ketiga itu adalah saya hidup untuk Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surah Al-An'am ayat 162, Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Qul, katakanlah, inna salati, sesungguhnya salatku, wa nusuki, ibadahku, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, dan matiku, lillahi rabbil alamin. Hanyalah untuk Allah, rabbil alamin, Tuhan semesta alam. Inilah perubahan mindset yang sangat besar. Dari saya hidup untuk mencari pengakuan manusia, menjadi saya hidup untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari yang penting orang baik, yang penting orang melihat saya baik, menjadi yang penting Allah melihat saya baik. Jadi bukan yang penting orang melihat saya baik, tetapi yang penting Allah melihat saya baik. Maka dari apa yang kita dapat, ya, apa yang kita dapat menjadi apa yang kita bisa berikan. Dari apakah manusia menyukai kita menjadi apakah Allah ridho kepada saya misalnya. Apakah Allah ridho kepada kita? Nah, ketika mindset ini berubah, maka pekerjaan itu akan menjadi ibadah. Mendidik anak itu menjadi ibadah. Mencari nafkah itu adalah menjadi ibadah. Membantu orang lain itu menjadi ibadah. Bahkan aktivitas sederhana bisa bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika niatnya adalah benar gitu. Ya, sampai kita bisa mengatakan hayatuna kulluha ibadah. Ya, semua hidup kita ini adalah untuk yang namanya adalah ibadah. Semua hidup kita adalah ibadah. Nah, jadi sahabat MK yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari ini kita belajar tiga perubahan cara berpikir misalnya, ya. Yang pertama, dari saya sendirian menjadi Allah bersama saya. Dari masalah adalah akhir menjadi di balik kesulitan ada jalan menuju yang namanya adalah kemudahan. Dari saya hidup untuk manusia menjadi yang namanya saya hidup untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini adalah sebagai ya, contoh sebagian dari yang namanya adalah Quranic mindset, gitu. Cara kita yang namanya adalah berpikir, cara kita yang namanya adalah memandang sebuah kehidupan ini, gitu. Nah, sahabat MP yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ayat di dalam surah Al-Baqarah ayat 121. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina atainahumul kitab yatlunahu haqqa tilawatih. Ulaika yu'minu nabi wa may yakfur bi fa ulaika humul khasirun. Ya. Orang-orang yang telah kami berikan kepadanya Alkitab, Al-Quran, mereka membaca dengan sebenar-benar bacaan. Haqqat tilawati, lisan membaca Al-Quran dengan baik dan benar, akal memikirkan apa yang kita pahami, yang kita baca, dan hati memahami apa yang kita baca. Setelah itu melahirkan yang namanya adalah tindakan, dan itu akan mengubah cara pandang kita. Ya, mengapa kita perlu sih reconnect dengan Al-Quran ini? Ya, untuk menghubungkan sehingga menjadi yang namanya adalah pola pikir kita, membentuk pola pikir kita. Yang pertama, bahwa Al-Quran bukan sekedar untuk dibaca, tapi menjadi petunjuk tadi. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal muttaqin. Nah, kitab Al-Quran tidak ada sedikit pun keraguan padanya, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Al-Quran bukan hanya kitab yang kita baca ketika ada waktu. Al-Quran adalah petunjuk kehidupan. Tadi ketika kita bingung, Al-Quran akan membimbing kita. Ketika kita sedih, Al-Quran akan menguatkan kita. Ketika kita kehalangan arah, Al-Quran akan menunjukkan jalan. Ketika hati ini keras, Al-Quran akan melembutkan. Ketika kita jauh dari Al-Quran, Al-Quran menjadi jalan kita untuk kembali. Maka jangan sampai hubungan kita dengan Al-Quran sebatas saya sudah membaca Al-Quran berapa halaman hari ini. Itu langkah awal, dapat pahala terbaik. Tetapi mari naikkan pertanyaannya, apakah yang merubah diri saya setelah membaca Al-Quran ini? Apakah yang membuat ya, pola pikir saya sehingga kita bisa menghadapi yang namanya berbagai tantangan di dalam kehidupan ini? Dan yang harus kita pahami juga, ya, sahabat MQ yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa Al-Quran ini adalah surat cinta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkan, seseorang yang kita cintai mengirimkan pesan kepada kita, apakah kita akan membiarkannya? Tentu kita ingin membacanya, kita ingin tahu apa isinya. Bahkan terkadang pesan itu kita baca berulang-ulang. Lalu bagaimana dengan Al-Quran? Al-Quran ini adalah kalamullah, kalam Allah. Al-Quran ya, adalah kalamullah. Allah yang menciptakan kita. Allah yang mengetahui kesedihan kita. Allah yang mengetahui perjuangan kita. Allah yang mengetahui air mata yang tidak diketahui oleh manusia. Maka ketika kita membaca Al-Quran, sejatinya kita sedang mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillahi falahu hasanah, wal hasanatu bi asyri amsalihah." Hadis riwayat Tirmizi. Ya, man qara'a, barang siapa yang membaca harfan min kitabillah, satu huruf dari kitab Allah, kitab Allah, maka baginya itu satu kebajikan. Wal hasanatu bi asli amsalha, dan satu kebajikan itu dilipat gandakan menjadi 10 kebajikan. Masya Allah, subhanallah. Satu huruf saja bernilai pahala. Bagaimana jika kita membaca satu ayat? Bagaimana jika kita membaca satu halaman? Bagaimana kita membaca yang namanya satu juz? Dan lebih indah lagi jika bacaan itu disertai dengan pemahaman dan pengamalan, sehingga kita membentuk yang namanya adalah pola pikir kita, fikroh kita. Nah, jangan menunggu sudah bisa untuk mencintai Al-Quran, untuk mendapatkan pesan-pesan dari Al-Quran. Ya, salah satu alasan, ya sahabat MK yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, salah satu alasan yang menjauhkan dari Al-Quran itu adalah, misalnya saya belum lancar bacanya, saya masih banyak salah, saya belum bagus bacaannya. Nah, sahabat MK, jangan menjauh karena belum merasa belum sempurna. Justru datanglah kepada Al-Quran untuk menjadi lebih baik. Datanglah kepada Al-Quran untuk menjadi lebih baik. Man arada ayat takalama ma'allahi fal yaqra'il Quran. Barang siapa yang ingin bercakap-cakap dengan Allah, maka hendaklah dia membaca Al-Quran. Rasulullah SAW bersabda, Al-mahiru bil-Quran ma'asafaratil kiramil bararah waladhi yaqra'ul Quran wa yatata'atahu fihi wa huwa alaysyaqun lahu ajrani. Orang yang mahir membaca Al-Quran akan bersama dengan malaikat yang mulia lagi berbakti, lagi taat. Sedangkan orang yang membaca Al-Quran dengan terbata-bata dan merasa kesulitan, maka baginya mendapatkan 2 pahala. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, perhatikan, Allah tidak hanya mencintai orang yang mahir, orang yang sedang belajar pun mendapat yang namanya adalah kemuliaan. Orang yang mahir bersama dengan malaikat yang mulia lagi taat. Orang yang terbata-bata tadi, waladina kiaqra'ul Quran wa yatata'atahu wa huwa alaihi syakkun lahu ajran. Orang yang terbata-bata membacanya masih keliru, ada lahannya, baik lahan jali maupun khafi, ya. Makhrajnya masih tertukar, tanda panjangnya tertukar, harokatnya tertukar, ataupun ada lahan khafi, gunanya masih kurang, tanda panjangnya masih kurang, tebal tipisnya masih tertukar, ya, dan lain sebagainya. Nah, ini orang yang seperti ini, ya, masih ada lahan tapi dia sudah berusaha untuk mempelajarinya, maka baginya mendapatkan yang namanya adalah 2 pahala. Masya Allah, pahala belajar dan juga pahala membacanya. Maka jangan malu untuk belajar Al-Quran. Dan yang harus, ya, kita tanamkan di dalam hati kita, sehingga ini menjadi, ya, cara berpikir kita. Ketika orang belajar susah, tidak mungkin, tidak akan, wah, tidak mampu, dan lain sebagainya. Katakan insya Allah pasti bisa. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menjanjikan di dalam surah Al-Qamar ayat 17, 22, 32, 40, ya. Walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal min mudzakir. Dan sungguh, ya. Ya, walaqad, dan sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Qur'an itu untuk dipelajari. Fahal min mudzakir. Adakah orang yang mau mengambil pelajaran? Jadi, ya, kami serang apa keliling, ya, berbagai tempat, berbagai daerah, ya, suka yang mengubah ini pola pikir ini, ya, yang Quranic mindset ini, bahwa belajar Quran itu sulit gitu, Padahal sudah dijanjikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Maka ketika ditanya, ya, belajar mudah, Quran apa, Quran itu mudah apa susah? Ada yang diam, ada yang ya, garuk-garuk kepala nggak gatal, gitu ya. Ada yang saling berpandangan, ada yang menundukkan kepala, ada yang senyum dan sebagainya. Belum berani mengatakan bahwa belajar Quran itu, tilawah Quran itu adalah mudah, gitu. Ya, maka kita buka dulu tuh ya cara berpikirnya. Ya, janji Allah pan innaka latukhliful mi'ad, ya. Allah itu tidak akan mengingkari janjinya. Yakin 100%. Yakin begitu. Berapa persen yakin kepada Allah? 1000% begitu. Ya, apa janji Allah tadi? Al-Qamar 17:22-32:40. Belajar Quran itu mudah. Ya, maka ketika ingin dimudahkan, ya, maka katakan mudah. Wah, begitu sudah mendapatkan materi, ya ketika ditanya belajar Quran itu mudah apa susah? Maka ya alhamdulillah rata-rata jamaah itu langsung mengatakan mudah, ya, jadi ulangi mudah karena ayatnya 4 kali, ya. Nah, jadi kita ulangnya 4 kali begitu, masya Allah. Ya, nah sahabat MQ yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, maka jangan malu untuk belajar Al-Quran, jangan malu untuk memperbaiki yang namanya makhraj kita, memperbaiki sifat kita, jangan malu kita untuk mempelajari Al-Quran dari awal. Kenapa? Karena setiap perjuangan bersama Al-Quran itu bernilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sekali lagi, karena setiap perjuangan bersama Al-Quran ini bernilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, nah, maka sahabat MQ yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, berawal dari bagaimana kita membaca Al-Quran dengan baik dan benar, lalu kita belajar untuk memahami apa yang kita baca, minimal ya dengan membaca terjemahnya, ya, atau langsung belajar kepada gurunya secara talaki, diterangkan nanti tafsirnya, lalu nanti ada yang namanya adalah muasyiratnya, ada indikator capaiannya apa dari surah tersebut atau dari ayat tersebut, sehingga itu menjadi yang namanya pola pikir kita, dan itu menjadi tindakan kita, fikrah kita sehari-hari terhadap Al-Quran. Insya Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memudahkan kita, ya sahabat MQ semuanya, bagaimana kita memandang kehidupan ini. Insya Allah, sahabat MQ yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, insya Allah setelah jeda kita akan sambung kembali di termin yang kedua. Setelah kita simak terlebih dahulu beberapa informasi bermanfaat berikut ini, tetap bersama kami di 102,7 MKF Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.
1: Sahabat MQ, siapakah sebaik-baiknya orang terhadap keluarganya? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
2: Duh, checklist satu mulu. Telepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Aus aja kalau gak diangkat kamu, Man.
3: Tenang, tenang. Semua masalah
2: kok ada
3: terjadi
2: ya?
3: Dengan izin Allah, dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Semua masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita, karena Allah Maha Tahu
2: dan Maha juga ya.
3: Oleh karena itu fokuslah bertobat, karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
2: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
4: Halo, Assalamualaikum, Min.
2: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
4: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
2: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
4: Loh.
1: dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
5: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sungguh beruntung pula orang-orang yang memelihara amanat dan janji mereka. Al-Quran, Surat Al-Mu'minun, ayat ke-8.
6: MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
7: Sahabat MG, sebaik-baik seorang hamba adalah suami yang paling baik terhadap keluarganya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dan aku adalah yang paling baik terhadap keluargaku. Hadis riwayat At-Tirmidzi.

0: Masih bersama kami di 102,7 Radio MK FM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Baik, sahabat MK, insya Allah kita akan melanjutkan ya, yaitu masih tentang Quranic mindset, bagaimana membentuk pola pikir Al-Quran. Dan ini ada pertanyaan ke WA kami sebetulnya, ya, dari salah satu jamaah, ini dari Bu Eleni Dia ya. Beliau menanyakan, Ustadz, bagaimana cara melatih ya, bagaimana cara melatih Quranic mindset ini? Oh, masya Allah. Baik ya, Bu Eleni Dia dan sahabat MK yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana sih kita melatih ya Quranic mindset ini? Nah, bahwasanya Quranic mindset ini tidak cukup hanya dipahami, ia harus dilatih. Nah, ada tiga latihan ya sederhana nih yang bisa dilakukan ya Bu Eleni Dia dan juga sahabat MK. Yaitu jangan, yang pertama itu apa, baca Al-Quran dengan pertanyaan. Baca Al-Quran dengan pertanyaan. Jadi jangan hanya membaca, hari ini saya sudah membaca satu halaman, tetapi setelah membaca ya, nah, tanyakan, Allah sedang berbicara apa kepada saya gitu. Karena sekali lagi, kalau Al-Quran, kita membaca Al-Quran, kita posisikan kita ini sebagai orang yang diajak bicara ya. Jadi sebagai orang yang diajak berbicara, anak muta kalim wahdahin. Setelah membaca satu halaman, tanyakan, Allah sedang berbicara apa kepada saya gitu. Nah, misalnya membaca ayat tentang sabar, jangan berhenti ya pada ini ayat tentang sabar. Misalnya innallaha ma'as sabirin. Tetapi tanyakan, dalam hidup saya di bagian mana saya sedang diperintahkan untuk sabar gitu. Atau apakah saya sudah bersabar gitu ketika menghadapi ada ujian atau tantangan gitu. Ya. Jadi yang pertama itu adalah baca Al-Quran dengan pertanyaan. Ketika berbicara tentang memaafkan gitu ya, tanya dalam diri kita gitu, di dalam hidup saya ya, apakah sudah berusaha untuk memaafkan. Ketika berbicara tentang sholat, tanya ya. Ketika berbicara tentang apapun misalnya, nah, kita bertanya itu untuk kita gitu, sudahkah kita menjalankan apa yang sudah kita baca tersebut ya, secara globalnya seperti itu. Nah, yang kedua, hubungkan setelah apa, baca Quran dengan pertanyaan, yang kedua hubungkan ayat dengan kehidupan. Nah, ini ya Bu Eleni Dia dan juga sahabat MK, ketika kita mendapatkan masalah, cari petunjuk Al-Quran. Ketika kita sedih, lihat bagaimana Al-Quran berbicara tentang ke yang namanya adalah kesabaran. Ketika kita takut terhadap masa depan misalnya, lihat bagaimana Al-Quran ya, mengajarkan yang namanya adalah tawakal. Baca tuh surah An-Nasr misalnya ya, tentang prinsip tawakal An-Nasr ya. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Baca nanti terjemahnya apa, tafsirnya apa gitu. Lalu lihat bagaimana ya, ketika kita mendapatkan rezeki ya, lihat bagaimana Al-Qur'an mengajarkan yang namanya tentang syukur gitu. Jadi Al-Qur'an jangan hanya dibaca ketika kita punya waktu, tetapi jadikan Al-Quran teman di dalam menjalani waktu tersebut. Nah, diperhatikan sekali lagi sahabat MK, Al-Quran jangan hanya dibaca ketika kita punya waktu, tetapi jadikan Al-Quran teman dalam menjalani waktu tersebut. Ya. Nah, jadi yang pertama adalah baca Al-Quran dengan pertanyaan. Yang kedua, hubungkan ayat itu dengan kehidupan kita. Dan yang ketiga adalah ubah. Berusaha mengubah ayat tersebut menjadi yang namanya adalah perilaku. Gitu. Nah, ini yang paling penting. Karena tujuan Al-Quran bukan hanya tahu ayat, tetapi berubah karena ayat. Ya, maka alhamdulillah ya, kita bersyukur ya, anak-anak kita ya, antara sahabat-sahabat kita sudah menghafal Al-Quran ya, dari SD sudah di 2 juz, 3 juz ya, SMP masuk lagi, SMA sampai mereka menghatamkan Al-Quran. Menghatamkan Al-Quran itu kita syukuri ya, sebagai bentuk kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi setelah itu berusaha lagi, nah ini ya. Jadi bukan hanya hafal atau tahu ayat, tetapi berubah karena ayat tersebut gitu, yang kita baca, yang kita hafal tersebut. Nah, kalau belajar tentang sabar, kita belajar menjadi lebih sabar. Belajar tentang syukur, kita menjadi lebih syukur. Belajar tentang amanah, kita belajar menjadi amanah gitu. Belajar tentang menjaga lisan, kita mulai mengurangi perkataan yang menyakiti orang lain misalnya. Ya, berusaha. Nah, sahabat MQ yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka mari kita bertanya kepada diri kita sendiri. Sudah berapa banyak ayat yang saya baca? Sudah berapa banyak ayat yang kita baca? Dan itu pertanyaannya, pertanyaan pertama gitu. Ya, setelah itu pertanyaan yang kedua yang lebih penting adalah sudah berapa banyak ayat yang mengubah saya? Sudah berapa banyak ayat yang bisa kita amalkan menjadi perilaku dan itu mengubah pola pikir kita. Ini penting ya. Sekali lagi, haqqat tilawati. Lisan membaca Al-Quran dengan baik dan benar sesuai dengan kaidah-kaidah tajwidul Quran. Dan juga akal memikirkan apa yang kita baca, hati memahami apa yang kita baca. Dan setelah itu ya, kita berubah ya, menjadi yang namanya adalah mengambil ibroh, pelajaran, tazkirah, pesan dari apa yang kita baca, sehingga itu mengubah perilaku kita dan itu membentuk pola pikir kita menjadi pola pikir yang namanya adalah Qur'ani gitu. Maka baca, pahami, lalu kita amalkan. Bukan hanya baca selesai, tetapi baca, renungkan, pahami, rasakan, lalu yang namanya adalah amalkan gitu. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman ya, di dalam surah As-Sad, surah Sad ayat 29, kitabun anzalnahu ilaika mubarakul liyadabbaruhu ayatihi waliyadzakkara ulul albab. Ini adalah kitab yang kami turunkan kepadamu yang penuh berkah agar mereka menghayati ayat-ayatnya dan agar orang-orang yang berakal sehat mendapatkan yang namanya adalah pelajaran. Maka ada orang yang membaca banyak tetapi sedikit yang masuk ke hati, ada orang yang membaca sedikit tetapi satu ayat itu bisa mengubah kehidupannya. Sekali lagi, ada orang yang membaca banyak tetapi sedikit yang mampu masuk ke dalam hatinya dan diamalkan dalam kehidupannya dan itu mengubah perilakunya sehingga membentuk pola pikirnya. Ada juga orang yang membaca sedikit, tetapi satu ayat ya mengubah kehidupannya, begitu. Ya, nah, maka yang penting kita istiqomah ya. Ahabul amali anwa muha wa in qala. Sesungguhnya amalan yang paling dicintai oleh Subhanahu wa Taala ya, ahabul amali indallahi anwa muha wa in qala, yang terus konsisten meskipun itu adalah sedikit ya, tapi kita istiqomah. Sekali lagi, ada tiga tahapan yang perlu kita bangun. Yang pertama, kita membacanya, pahami dan amalkan. Bukan hanya baca setelah itu selesai, tetapi baca, renungkan, pahami, rasakan, dan juga kita berusaha untuk mengamalkannya. Insya Allah setelah jeda ini kita akan sambung kembali di termin yang ketiga. Setelah kita simak terlebih dahulu beberapa informasi bermanfaat berikut ini, tetap bersama kami di 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.
1: Sahabat MK, dari apa kita diperintahkan untuk menjaga diri dan keluarga? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi Bandung. Saya Asep Mulyadi, Ketua DPRD Kota Bandung, mengucapkan selamat hari jadi yang ke-216 Kota Bandung. Di usia ke-216 tahun, mari kita jadikan hari jadi Kota Bandung sebagai momentum untuk terus memperkuat kebersamaan, membangun kota yang lebih maju, dan menghadirkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Bandung bukan hanya tentang kotanya, tetapi tentang warganya, tentang semangat, kreativitas, gotong royong, dan kepedulian yang menjadi kekuatan kita bersama. Saya mengajak seluruh wargi Kota Bandung untuk terus menjaga persatuan, merawat lingkungan, mendukung ekonomi lokal, serta bersama-sama mengawal pembangunan Kota Bandung agar semakin baik. Hatur nuhun, gokeun barudak.

0: Baga wakaf Al-Quran Braille Umi Maktum Voice bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan mengundang sahabat MQ untuk hadir dalam kajian spesial bersama narasumber Ustadz Sony Abikim, Ustazah Hanin Akira, Ustadz Kusuma Nanda Mega, dan Ustazah Dini Mutmainah pada Senin hingga Kamis 12 hingga 15 Oktober 2026 mulai pukul 8 pagi sampai selesai bertempat di Masjid Al-Irsad Satya Kota Baru Parahyangan. Kunjungi pula Bazar Fashion Halal Kulineri dan tentunya stand wakaf Al-Quran Braille dalam acara ini. Untuk informasi, hubungi 0811 911 0800. Kajian spesial ini terselenggara berkat kerjasama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan, DKM Masjid Al-Irsad Satya Kota Baru Parahyangan, Yayasan Parahyangan Satya, dan tentunya Lembaga Wakaf Al-Quran Braille Umi Maktum Voice.
1: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak kebenaran karena Allah dan saksi-saksi yang bertindak dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil, karena adil itu lebih dekat pada takwa. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan." Al-Quran, Surat Al-Ma'idah, ayat ke-8.
2: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MQFM Bandung. MQFM Radio.
3: Sahabat MQ, Allah Ta'ala memerintahkan setiap orang beriman untuk menjaga diri dan keluarga dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan bebatuan. Al-Quran Surat At-Tahrim ayat 6.

Masih bersama kami di 102,7 Radio MKI FM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Baik sahabat MKI, insya Allah kita akan melanjutkan di termin terakhir kebersamaan kita. Dari membaca Al-Quran menjadi hidup bersama Al-Quran. Sahabat MKI yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada orang yang membaca Al-Quran setiap hari, tetapi ketika menghadapi masalah, pikirannya tetap penuh dengan kecemasan. Ada orang yang banyak penghafal ayat, tetapi lisannya masih menyakiti atau masih mudah menyakiti orang lain. Ada yang sering mendengarkan kajian, tetapi ketika berbeda pendapat masih mudah marah gitu. Maka kita perlu bertanya, apa yang kurang? Bukan berarti membaca Al-Quran itu kurang. Justru membaca Al-Quran itu adalah pintu. Nah, tetapi kita perlu melakukan perjalanan. Perjalanan apa? Baca, pahami, tadaburi, yakini, amalkan, setelah itu baru kita sebarkan itu. Nah, yang pertama adalah membaca. Bahwa Al-Quran harus menjadi bagian dari kehidupan kita. Jangan sampai ya handphone kita selalu dekat, tetapi Al-Quran itu jauh. Jangan sampai kita membaca puluhan pesan setiap hari, tetapi berat untuk membaca beberapa halaman Al-Quran. Maka yang pertama adalah membaca. Membaca. Bagi yang belum bisa baca, datangi gurunya. Ya, hubungi LP2TQ Baitul Quran. Insya Allah siap membimbing agar sahabat MP bisa membaca Al-Quran dari dasar pratahsin hingga level tahsin tilawah Al-Quran sampai menjadi mahir membaca Al-Quran. Sekarang silakan hubungi ya. Belajar membaca. Membaca tentu dengan baik dan benar. Yang kedua adalah pahami. Pahami, berusaha untuk memahami. Jangan puas hanya dengan suara yang indah, ya, makhraj yang tepat, sifat yang benar, hukum-hukum yang baik, ya, dan juga berwakaf dan tidak, itu penting banget. Itu penting, dicintai sama Allah bersama dengan malaikat yang mulia lagi taat kita apabila kita mampu membaca dengan baik dan benar. Nah, setelah itu ya, kita juga harus berusaha untuk memahami maknanya. Kenapa? Karena bagaimana ya kita bisa hidup dengan petunjuk, tentu petunjuk Al-Quran di sini, kalau kita tidak berusaha untuk memahami petunjuk itu. Maka membaca terjemahnya, belajar tafsir ya, dimulai dari juz amma, baca dengan baik, mempelajari ya setiap ayatnya, surahnya, ambil pesannya begitu. Kita memahami atau mendengarkan kajian, silakan buka YouTube-nya, buka tafsirnya atau ada tafsir web, silakan, atau membeli kitabnya, kitab ya tafsir Ibnu Katsir ya, kitab-kitab yang lainnya, Fidhi Dalil Quran boleh ya, dan lain sebagainya. Berusaha untuk memahami gitu, apa yang kita baca ya, minimal yang termudah yaitu terjemah dan mengikuti kajian bersama dengan ya ustaz atau ustadahnya apa itu. Nah, yang kedua, yang ketiga adalah tadaburi gitu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surah Muhammad ayat 24, afala
yatadabbarun al-Qur'an am ala qulubin afaluh. Ya, maka tidaklah mereka mentadaburi Al-Qur'an, afala yatadabbarun al-Qur'an. Ataukah hati itu sudah mati, masyaallah. Nah, tadabur Qur'an di sini artinya menghadirkan hati untuk merenungkan pesan Allah gitu. Jadi bukan sekedar apa arti ayat ini, ya, tetapi apa yang Allah kehendaki dari saya melalui ayat ini, beda. Dan yang berikutnya, yang keempat itu adalah amalkan. Dan inilah tujuan akhirnya, bahwa Al-Quran harus terlihat di dalam akhlak kita. Al-Quran harus terlihat di keluarga kita. Al-Quran harus terlihat di pekerjaan kita. Al-Quran harus terlihat dari cara kita berbicara. Al-Quran terlihat dari cara kita mengambil keputusan. Al-Quran terlihat dari cara kita menghadapi yang namanya adalah masalah. Nah, sahabat MQ yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, coba kita bayangkan, seandainya mulai hari ini benar-benar, ya, kita berusaha untuk membangun Quranic mindset ini. Ketika gagal, kita tidak langsung putus asa. Ketika berhasil, kita tidak sombong. Ketika kita mendapatkan nikmat, kita bersyukur. Ketika mendapatkan yang namanya ujian, maka kita bersabar. Ketika mendapatkan rizki, maka kita berusaha untuk berbagi. Ketika kita disakiti, kita belajar untuk memaafkan. Ketika kita bingung, kita kembali kepada Allah. Itulah ketika Al-Quran mulai hidup di dalam diri kita. Bukan hanya Al-Quran di tangan kita. Bukan hanya Al-Quran ada di lisan kita. Tetapi Al-Quran di pikiran kita. Al-Quran di hati kita. Al-Quran dalam perilaku kita. Sekali lagi, bukan hanya Al-Quran di tangan kita, bukan hanya Al-Quran di lisan kita, tetapi Al-Quran di pikiran kita, Al-Quran di hati kita, Al-Quran ada di dalam perilaku kita. Maka sahabat MP yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membimbing kita, ya, untuk menjadi yang namanya adalah tadi memiliki mindset Qur'anik, Qur'anik mindset, memiliki pola pikir yang Qur'anik, membentuk pola pikir Qur'an, sehingga insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan memberikan kepadanya Al-Quran dan memberikan contoh teladannya. Ketika Aisyah ditanya bagaimana akhlak Rasul, karena khuluquhul Quran, maka kita belajar tentang bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjalani kehidupan ini dengan mengamalkan Al-Quran. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Allahumma ij'alil Quran, Allahumma ij'alna wa awladana wa ahlana min ahlil Quran. Allahumma ij'alna wa awladana wa ahlana min ahlil Quran. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nura wa huda wa rahma. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana alaili wa attarafan nahar. Waj'alhu lana hujatan ya rabbal alamin. Ilahana ya Rabbana, jadikan Al-Quran menjadi penyujuk bagi kami ya Allah, menjadi cahaya bagi kami ya Rabbana, menjadi cahaya bagi dada kami ya Allah.
penghilang kesedihan kami dan penghilang kegelisahan kami, ya Allah. Ya Allah, jadikan Al-Quran bukan hanya bacaan di lisan kami, jadikan ia cahaya dalam pikiran kami, ya Allah. Jadikan ia menjadi petunjuk dalam keputusan kami, ya Allah. Jadikan ia ketenangan dalam hati kami, ya Allah. Dan jadikan ia akhlak dalam kehidupan kami, ya Ilahna Rabbana. Allahumma ij'alna min ahli Al-Quran. Ya Allah, jadikan kami termasuk ahli Al-Quran, termasuk orang-orang yang mengamalkan Al-Quran, membacanya, memahaminya, mentadaburinya, dan mengamalkan serta mendawahkannya, ya Ilahna Rabbana. Amin, amin ya Rabbal Alamin. InsyaAllah. Sahabat MQ yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, jangan hanya membaca Al-Quran setiap hari, berusahalah agar setiap hari kita berpikir dengan Al-Quran, merasa dengan Al-Quran, mengambil keputusan dengan Al-Quran, dan kita bisa hidup bersama dengan Al-Quran. Quranic mindset, ketika Al-Quran tidak hanya kita baca, tetapi menjadi cara kita memandang kehidupan ini. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma bihamdik. Ashadu ala ilaha ila anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Program Inspirasi Quran telah menghidupkan sore Anda. Selamat menuntun langkah meluaskan kebaikan.
1: ...102,7 MKFM Bandung. Inspirasi Keluarga Indonesia.

0: Solusi Quran, memandu amal sesuai tuntunan. Sahabat MQ, berbeda bahasa, beragam budaya dan bercorak kewarganegaraan, umat muslim di berbagai belahan dunia lahir dengan masing-masing kehususannya. Kendati demikian, dalam sholat dan doa, kaum muslimin membidik satu arah kiblat yang sama, yakni menghadap Ka'bah di Masjidil Haram Kota Mekah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjamin keselamatan dan keamanan orang-orang yang masuk ke dalamnya, karena sejatinya masjid berperan penting dalam membangun karakter dan identitas kebudayaan umat serta penegakan agama Islam. Sahabat MQ, berikut beberapa panduan amal yang dapat kita lakukan untuk memuliakan masjid. Pertama, melakukan sholat tahiyatul masjid pada saat memasukinya. Kedua, merawat dan menjaga kebersihannya dari berbagai kotoran dan najis. Ketiga, beriktikaf, tadarus, pengajian atau taklim di dalamnya. Dan terakhir, memakmurkannya dengan berbagai kegiatan positif, menghidupkannya dengan ibadah dan kajian-kajian keilmuan, serta merancang program-program yang dapat mendekatkan masyarakat kepada masjid, sehingga tercapai lingkungan yang kondusif. Sahabat MQ, berikut bacaan doa meminta keamanan yang dipanjatkan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Rabbi ij'al hadzal balada amina wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Yang artinya, ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini Mekah, negeri yang aman, dan jauhkanlah aku beserta anak cucuku agar tidak menyembah berhala. Al-Quran Surat Ibrahim ayat ke-35.
1: Sejarah peradaban Islam di bumi Allah hadir dalam Serambi MQ.

Sahabat MQ, setelah kejadian pembakaran di negeri Babylon, Nabi Ibrahim alaihissalam memutuskan untuk pindah ke negeri Syam atau Palestina. Bersama dengan istrinya Sarah dan Lut yang kemudian juga menjadi nabi, atas perintah Allah yang terkandung dalam firman Allah surat As-Saffat ayat 98-101. Namun, tidak berselang lama setelah kedatangannya, negeri Palestina dilanda kekeringan, kelaparan, serta wabah penyakit menular, sehingga Nabi Ibrahim memutuskan untuk pindah ke Mesir. Pada saat itu, Mesir diperintah oleh seorang raja yang bernama Ru'ad. Pemimpin yang kejam dan suka berbuat seenaknya, serta senang merampas wanita-wanita cantik meskipun wanita itu sudah bersuami. Oleh karena itu, kecantikan paras yang dimiliki oleh Sarah terdengar oleh Raja Ru'ad, sehingga Nabi Ibrahim dan Sarah dipanggil menghadap raja. Sesampainya di istana, raja bertanya kepada Nabi Ibrahim alaihi salam, "Siapakah perempuan itu?" Kemudian Nabi Ibrahim pun menjawab, "Ia adalah saudaraku." Nabi Ibrahim sengaja berbohong, karena jika ia mengatakan yang sebenarnya, maka ia pasti akan dibunuh oleh raja dan Sarah istrinya akan dirampas. Pada akhirnya Nabi Ibrahim dan istrinya diperbolehkan tinggal di istana. Dan untuk menyelamatkan Sarah dari kezaliman, setiap kali raja hendak menyentuh Sarah, kedua tangan raja itu mengatup rapat, tidak dapat digerakkan. Pada suatu hari, atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sarah dapat menyembuhkan kondisi tangan raja yang mengatup rapat, sehingga raja memberinya hadiah seorang budak yang bernama Hajar. Di Mesir, Nabi Ibrahim hidup dengan tentram dan makmur, serta harta yang melimpah ruah, sehingga penduduk asli Mesir menjadi iri hati padanya. Oleh karena itu, Nabi Ibrahim memutuskan kembali ke Khalil di negeri Syam.

Sesampainya di negeri Syam, Sarah menghadiahkan Hajar kepada Nabi Ibrahim untuk dinikahi, dengan tujuan agar Nabi Ibrahim mendapatkan keturunan. Setelah beberapa lama, Hajar pun hamil dan melahirkan seorang putra yang bernama Ismail. Saat itu Nabi Ibrahim berusia 86 tahun. Namun melihat hal itu, Sarah dilanda cemburu yang sangat kuat, sehingga meminta Nabi Ibrahim agar Siti Hajar dan anaknya yang baru lahir dijauhkan dari pandangannya. Atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ibrahim bersama istrinya Siti Hajar dan anaknya Ismail yang masih kecil melakukan perjalanan ke Mekah. Keduanya pun ditinggalkan di lembah yang tidak mempunyai tanaman, hingga saat meninggalkan anak, juga istrinya untuk kembali ke Syam, Nabi Ibrahim pun berdoa. Ya Allah, ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman, di dekat rumah Engkau yang dihormati. Ya Allah, ya Tuhanku, yang demikian itu, agar mereka melaksanakan sholat, maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka, dan berilah mereka rezeki dari buah-buahan, dan mudah-mudahan mereka bersyukur. Al-Quran, Surat Ibrahim, ayat 37. Sahabat MQ, pada akhirnya istri pertama Nabi Ibrahim, Siti Sarah, tinggal di negeri Syam. Sedangkan istri keduanya,

0: yaitu Siti Hajar dan putranya Ismail, tinggal di Mekah. Oleh karenanya, Nabi Ibrahim terkadang berada di Palestina atau juga Mekah.
1: Sahabat MQ, kapan saatnya mengajarkan anak untuk sholat? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
2: Wargi Kanya'ah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, nggak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar nggak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantusnya.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
4: Aduh, pedes banget nih. Kayaknya paling enak minum yang manis dan dingin deh.
5: Ya ampun, mau sakit tenggorokan dan diabetes lagi karena kebanyakan minum manis.
4: Tapi aku gak suka minum air mineral.
5: Coba nih, Ron 88.
4: Alhamdulillah, enak banget ya. Segar, ringan, dan nagih.
5: Beda kan? Ron 88 ini bersumber dari mata air alami Pegunungan Jawa Barat. Mengandung mineral esensial dan sudah bersertifikat halal Indonesia.
4: Masya Allah, pantesan rasanya beda.
5: Makanya, Ron 88 ini sudah jadi pilihan keluarga Indonesia sejak tahun 1993.
4: Belinya di mana?
5: Ada di warung dan supermarket terdekat. Atau bisa pesan juga lewat online di toko Watertime di Shopee.
6: Follow juga @ron88official. Ron88, 100% mata air alami untuk hidup lebih sehat.
1: Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
7: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan dan pertolongan Allah dijanjikan. Wallahu fi auni al-abdi makana al-abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
1: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.
8: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, termasuk orang yang selamat dari azab adalah orang-orang yang memelihara amanat dan janji mereka. Al-Quran, Surat Al-Ma'riz, ayat ke-32.
1: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MQFM Bandung, MDLQ, mulai dakwah lewat kolbu, dan MQ Kids. MQFM Radio. Sahabat MQ, mengajarkan anak untuk melaksanakan ibadah sholat lebih baik dilakukan sedini mungkin. Apabila mereka telah berumur 7 tahun, perintahkanlah anak-anak untuk mengerjakan sholat dan pukul mereka jika tidak mengerjakannya ketika mereka berumur 10 tahun. Hadis riwayat Abu Dawud.

Sahabat MQ, Nabi Lut alaihi salam adalah nabi yang diutus untuk negeri Sodom. Ia adalah anak keponakan dari Nabi Ibrahim alaihi salam. Semula, ia menetap bersama pamannya di kota Al-Khalil atau Hebron. Kemudian Nabi Lut berhijrah ke kota Sodom yang sekarang terletak di wilayah lembah Yordania. Masyarakat Sodom adalah masyarakat yang rusak akhlaknya. Masyarakat Sodom juga tidak mempunyai pegangan agama ataupun nilai kemanusiaan yang beradab. Maksiat dan kemungkaran merajalela dalam hidup mereka. Pencurian dan perampasan harta banyak terjadi. Maksiat yang paling menonjol dari mereka adalah perbuatan keji berupa menyukai sesama jenis. Seorang pendatang yang masuk ke Sodom tidak akan selamat dari gangguan mereka. Jika ia membawa barang-barang berharga, maka akan dirampaslah barang-barangnya. Jika ia melawan atau menolak menyerahkannya, maka nyawanya tidak akan selamat. Saat pendatang itu seorang lelaki yang tampan, maka ia akan menjadi rebutan di antara mereka dan akan menjadi korban perbuatan keji sesama lelaki. Kepada masyarakat yang sudah sedemikian rupa runtuh moralnya itu, diutuslah Nabi Lut alaihi salam sebagai Rasul Allah untuk mengangkat mereka dari lembah kenistaan serta membawa mereka menuju kehidupan yang bermoral dan berakhlak mulia. Nabi Lut mengajak mereka beriman dan beribadah kepada Allah untuk meninggalkan kebiasaan mungkar serta menjauhkan diri dari perbuatan maksiat yang dibisikkan oleh setan. Nabi Lut sendiri berdakwah kepada kaumnya agar meninggalkan perbuatan homoseksual. Beliau mengingatkan bahwa perbuatan itu bertentangan dengan fitrah dan hati nurani manusia. Beliau juga berdakwah kepada mereka untuk berhenti merampas dan mencuri, karena perbuatan-perbuatan itu akan merugikan mereka sendiri yang akan menimbulkan kekacauan hidup sehingga mereka tidak akan pernah merasa aman. Demikianlah Nabi Lut alaihi salam melaksanakan dakwahnya sesuai dengan tugas risalah yang Allah titipkan. Tidak henti-hentinya, Nabi Lut menggunakan semua kesempatan dalam setiap pertemuan dengan kaumnya, secara berkelompok atau secara perseorangan. Beliau senantiasa mengajak mereka untuk beriman kepada Allah dan menjadikan satu-satunya sesembahan.

Sahabat MQ, Nabi Lut dengan sabar mengajak kaumnya untuk melakukan amal soleh serta meninggalkan perbuatan keji dan mungkar. Namun, keruntuhan moral dan kerusakan akhlak yang sudah membudaya dalam diri kaum Sodom, pengaruh hawa nafsu dan bisikan setan yang begitu kuat pun telah menguasai tindak tanduk mereka. Maka, dakwah dan ajakan Nabi Lut tidak juga membuka hati dan pikiran mereka. Pada akhirnya, kaum Sodom merasa kesal mendengar dakwah Nabi Lut alaihi salam. Mereka berkata bahwa Nabi Lut merasa dirinya suci dan meminta agar Nabi Lut menghentikan dakwahnya. Jika tidak, mereka akan mengusir Nabi Lut dan keluarganya dari negeri Sodom. Setelah kejadian itu, datanglah malaikat utusan Allah yang berwujud manusia berwajah tampan. Malaikat-malaikat itu berpura-pura menjadi tamu Nabi Lut alaihi salam. Dengan segera, laki-laki kaum Sodom menyerbu rumah Nabi Lut untuk melihat tamunya. Melihat kondisi tersebut, Nabi Lut kemudian ragu dan menjadi ketakutan. Namun, malaikat-malaikat tersebut tetap segera menyuruhnya membuka pintu rumah. Dan ternyata, saat para lelaki Sodom masuk, tiba-tiba gelaplah pandangan mereka. Malaikat-malaikat tadi telah membutakan mata mereka. Para penyerbu rumah Nabi Lut pun berteriak-teriak. Mereka bingung, apa yang menjadikan mereka buta mendadak? Malaikat itu pun lalu berseru kepada Nabi Lut alaihi salam agar segera meninggalkan perkampungan bersama keluarganya, karena telah tiba masanya azab Allah ditimpakan pada kaum Sodom. Tidak lupa, para malaikat berpesan kepada Nabi Lut dan keluarganya agar ketika mereka berjalan keluar kota, jangan seorang pun dari mereka menoleh ke belakang. Dengan segera, Nabi Lut pun keluar dari rumahnya setelah tengah malam bersama istri dan dua putrinya. Mereka berjalan cepat keluar kota tanpa menoleh sedikit pun, kecuali sang istri yang justru menoleh ke belakang. Begitu langkah Nabi Lut beserta kedua putrinya melewati batas kota Sodom, sewaktu fajar menyingsing, bergetarlah bumi dengan dahsyatnya di bawah kaki rakyat Sodom. Azab ditimpakan kepada mereka, termasuk istri Nabi Lut yang berada di sana. Getaran dahsyat itu terus berlangsung, hingga menjadi gempa bumi yang kuat disertai angin kencang dan hujan batu, yang dalam sekejap menghancurkan kota Sodom beserta semua penghuninya. Sahabat MQ, demikianlah kebesaran dan ayat Allah yang diturunkan melalui kisah Nabi Lut kepada kaum Sodom, yang hadir sebagai pelajaran dan hikmah bagi manusia hingga akhir zaman.

0: Sahabat MG, mari menjemput rahmat dengan lantunan kalam cintanya dalam Murotal MG FM.
1: Ya Quran, alaika salam.
0: Surat ke-65 At-Talaq, Talak, 12 ayat.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

Wahai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu, maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat menghadapi idahnya yang wajar. Dan hitunglah waktu idah itu, serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumahnya, dan janganlah diizinkan keluar, kecuali jika mereka mengerjakan perbuatan keji yang jelas. Itulah hukum-hukum Allah. Dan barang siapa melanggar hukum-hukum Allah, maka sungguh, dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui, barangkali setelah itu, Allah mengadakan suatu ketentuan yang baru. Fa'idha

0: مخرجا.
1: Maka apabila mereka telah mendekati akhir idahnya, maka rujuklah kembali kepada mereka dengan baik, atau lepaskanlah mereka dengan baik, dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu, dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah pengajaran itu diberikan bagi orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan membukakan jalan keluar baginya.
0: وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا.
1: Dan dia memberinya rizki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Dan barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusannya. Sungguh, Allah telah mengadakan ketentuan bagi setiap sesuatu.

0: yusra.
1: Perempuan-perempuan yang tidak haid lagi menopause, di antara istri-istrimu, jika kamu ragu-ragu tentang masa idahnya, maka idahnya adalah 3 bulan. Dan begitu pula perempuan-perempuan yang tidak haid. Sedangkan perempuan-perempuan yang hamil, waktu idah mereka itu sampai mereka melahirkan kandungannya. Dan barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia menjadikan kemudahan baginya dalam urusannya.

0: أَجْرًا.
1: Itulah perintah Allah yang diturunkannya kepadamu. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan menghapus kesalahan-kesalahannya dan akan melipat gandakan pahala baginya.

Tempatkanlah mereka para istri di mana kamu bertempat tinggal, menurut kemampuanmu. Dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan hati mereka. Dan jika mereka istri-istri yang sudah ditalak itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan kandungannya. Kemudian jika mereka menyusukan anak-anakmu, maka berikanlah imbalannya kepada mereka, dan musyawarahkanlah di antara kamu segala sesuatu dengan baik. Dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan anak itu untuknya.

Hendaklah orang yang mempunyai keluasan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rizkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan.

0: Dan betapa banyak penduduk negeri yang mendurhakai perintah Tuhan mereka dan rasul-rasulnya. Maka kami buat perhitungan terhadap penduduk negeri itu dengan perhitungan yang ketat. Dan kami azab mereka dengan azab yang mengerikan di akhirat.
1: Laqat wabala amriha wa kana aqibatu amriha khusra.
0: Sehingga mereka merasakan akibat yang buruk dari perbuatannya, dan akibat perbuatan mereka itu adalah kerugian yang besar.

0: الْعِقَابِ.
1: Allah menyediakan azab yang keras bagi mereka. Maka bertakwalah kepada Allah, wahai orang-orang yang mempunyai akal, yaitu orang-orang yang beriman. Sungguh, Allah telah menurunkan peringatan kepadamu.

0: rizqan.
1: Dengan mengutus seorang Rasul yang membacakan ayat-ayat Allah kepadamu, yang menerangkan bermacam-macam hukum, agar dia mengeluarkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan dari kegelapan kepada cahaya. Dan barang siapa beriman kepada Allah dan mengerjakan kebajikan, niscaya dia akan memasukkannya ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Sungguh, Allah memberikan rizki yang baik kepadanya.

0: Allah yang menciptakan 7 langit, dan dari penciptaan bumi juga serupa. Perintah Allah berlaku padanya, agar kamu mengetahui bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, dan ilmu Allah benar-benar meliputi segala sesuatu.
1: Sadaqallahul Azim.
2: Kunci kebaikan adalah dengan mengenal Allah. Sesaat lagi Anda akan menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gimnastiar.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyajdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wahai Allah yang maha menatap, wahai yang maha menyaksikan segalanya, wahai yang membulak-balik setiap hati, wahai pemberi cahaya ilmu, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, golongkan kami menjadi orang yang yakin padamu dengan keyakinan yang benar. Ya Allah, golongkan kami menjadi orang yang berakhlak baik, akhlak mulia. Jadikan kami contoh kebaikan. Ya Rob, mudahkan segala urusan yang membawa maslahat dunia akhirat. Lindungi kami dari segala niat, dari perbuatan, ucapan yang tidak Engkau sukai. Allahumma inna na'udzubika min munkaratil akhlak wal a'mal wal ahwa wal adwa. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari mungkarnya akhlak, amal, hawa nafsu, dan penyakit. Ya Allah, catatan kami menjadi orang yang istiqomah. Andai ajal menjemput kami, ya Allah, wafatkan kami husnul khotimah. Kumpulkan kami jadi ahlul jannah. Taqabbal minna ya karim. Kabulkan wahai Allah, innaka antas sami'ul alim. Sesungguhnya Engkau maha mendengar, lagi maha mengetahui segala-galanya. Amin ya Rabbi. Baik, berikut ini kita akan membahas pencuri. Pencuri apa yang paling berbahaya? Pencuri waktu. Kenapa pencuri waktu bahaya? Karena waktu yang dia curi tidak akan bisa kembali lagi. Kalau nyuri dompet, ada kemungkinan kembali kalau tidak hilang dari pencurinya. Tapi mencuri waktu, waktu lewat, tidak akan kembali. Padahal modal kita itu waktu. Kita ini diberi modal itu waktu. Ini sudah ditetapkan nih. Kapan kita akan meninggal? Di mana kita meninggal? Dengan cara apa? Itu sudah ditetapkan oleh Allah. Dan setiap hari terus berkurang waktu kita. Jadi ulang tahun itu sebetulnya perayaan mendekati kematian. Maka kalau mau ulang tahun boleh. Ya tidak dianjurkan, tapi kalau mau di kuburan supaya sadar bahwa makin hari makin dekat dengan kematian. Lahir berurutan, meninggal tidak seperti urutan kelahiran. Makanya orang yang akan sukses itu orang yang sangat berhati-hati menggunakan waktunya. Sangat berhati-hati. Dia tidak mau menggunakan waktu kecuali untuk yang penting. Apa saja pencuri waktu? 1, HP. Sekarang medsos pencuri waktu yang utama. Hasil penelitian, dari 24 jam orang Indonesia ini 4,5 sampai 5 jam terus scrolling. Kalau yang dilihatnya menambah iman, jadi amal, beruntung. Tapi kalau scrollingnya sia-sia, rugi. Kalau scrollingnya maksiat, celaka. Ini nih, hati-hati bagi raling, ratu scrolling. Ya. Bagi yang punya HP, HP-nya canggih, kuotanya penuh, unlimited, kecepatannya tinggi, ah siap-siap tenggelam. Karena semua tayangan-tayangan maksiat dan sia-sia itu menarik untuk nafsu. Ceramah dengar 1 menit saja tidak kuat. Bismillahirrahmanirrahim. Kadang belum tamat udah di skip. Setan membisiki terus. Tapi tidak bisa menyalahkan setan. Dia membisiki ngaco karena memang pekerjaan dia. Yang salah kita. Kenapa mengikuti bisikan? Seperti mau pergi ke Cihampelas, ada yang membisiki, ke kiri. Dan kita tahu Cihampelas itu tujuan kita. Tiba-tiba kita belok ke kiri. Bukan salah yang membisiki, salah dia yang mengikuti pembisik. 2, apa yang membuat waktu kita hilang sia-sia? Banyak ngobrol. Setiap bicara memakan waktu, makan tenaga, makan pikiran, makan emosi, dan juga memakan pahala. Kalau tidak hati-hati, segala diobrolkan, segala dibahas, segala diceritakan, segala dikomentari, segala ditanyakan. Pusing hidup seperti itu, tidak aman. Orang yang hidupnya banyak bicara tidak manfaat, dijamin hidupnya tidak tenang. Kenapa? Karena ketenangan hanya kalau bicaranya baik. Orang yang terjaga lisannya, hidupnya lebih tenang, hidupnya lebih bagus akhlaknya, ibadahnya bisa lebih khusyuk, pikirannya lebih jernih, dan insya Allah prestasinya lebih baik. Hati-hati ngobrol. 3, hobi. Hati-hati, hobi ini kesenangan yang bisa mencuri waktu sangat banyak. Ada teman sedang suka sekali naik sepeda. Biasanya ada di masjid ikut pengajian. Ditanya kemana? Sedang bersepeda dari jam 4. Karena target sehari 80 km. Persiapan mau sekitar 200 km. Jadi dari tahajud lewat, subuh mungkin di masjid, cari ilmu lewat. Hobi sekali bersepeda. Tidak dilarang bersepeda. Apalagi yang membuat orang buang waktu banyak, diperbudak nafsu. Apakah amarah? Apakah keinginan? Kalau orang diperbudak oleh keinginan, sibuk memikirkan yang tidak ada, stres terus, pikirannya tuh melanglang buana kemana-mana, tapi tidak menghasilkan apa-apa selain kecewa, sakit hati, stres ini nafsu. Atau sakit hati memikirkan omongan orang terus diulang-ulang, omongan orang tersebut, sehingga kita menderita memikirkan omongan orang, padahal yang ngomongnya sudah tidur, kita melek, rugi. Terima kasih Bapak Ibu yang budiman, sahabat-sahabat yang menyimak. Kita akhiri dengan doa air majlis. Subhanakallahumma bihamdik, ashadu alla ilaha illa anta, astagfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baru saja Anda menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat MQ, sesaat lagi akan berkumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

0: wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wab'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang. Sahabat MG, selamat berlomba-lomba mengerjakan sholat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam sholat yang dikerjakan.
1: Renungan makna bulan Rabiul Akhir.

Rabiul Akhir diambil dalam kata bahasa Arab Roba'a, yang artinya tentram dalam bertempat tinggal atau sebaik-baiknya keadaan. Kata tentram juga digunakan dalam Al-Quran untuk mengungkapkan ekspresi dari kabar gembira yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa kemenangan yang menjadikan hati kaum muslimin menjadi tentram. Hal ini disampaikan untuk memotivasi kepada perjuangan kaum muslimin. Allah tidak menjadikannya mengirimkan bala bantuan itu, melainkan sebagai kabar gembira, dan agar hatimu menjadi tentram karenanya. Kemenangan itu hanyalah dari sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa, lagi Maha Bijaksana. Al-Quran Surat Al-Anfal ayat 10. Kata Robi'u diikuti dengan kata Al-Akhir yang berarti yang terakhir, sehingga maknanya menjadi keadaan yang terbaik, yang terakhir. Artinya, pada bulan ini suasana tentram, damai dan sejahtera menyelimuti di masyarakat Arab, sehingga mereka menghabiskan waktu mereka untuk melakukan kegiatan di dekat tempat tinggal mereka. Secara istilah, bulan Rabiul Akhir adalah bulan keempat dalam tahun Hijriah, yaitu antara Rabiul Awal dan Jumadil Awal dengan jumlah 29 hari. Amalan pada bulan Rabiul Akhir adalah sama dengan bulan yang lain. Tidak ada amalan khusus yang dianjurkan oleh Islam dalam bulan ini. Walau bagaimanapun, sudah semestinya kita meningkatkan amalan kita dari masa ke masa. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, yang artinya, sesungguhnya mereka yang beriman dan beramal soleh, tentu kami tidak akan menyia-nyiakan pahala orang-orang yang mengerjakan amalan dengan baik dan berusaha memperbaiki amalannya. Al-Quran Surat Al-Kahfi ayat 30. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun menyemangati kita dengan sabdanya, hendaknya kamu semua beramal sesuai dengan kemampuanmu. Sesungguhnya Allah itu tidak jemu memberi pahala sampai kamu sendiri jemu melakukan amalan itu. Ketahuilah bahwa amalan yang paling dicintai Allah adalah amalan yang acak, kontinu, walaupun sedikit. Hadis riwayat Imam Muslim.

0: dan ikutilah apa yang diwahyukan Tuhanmu kepadamu. Sungguh, Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.
1: وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا.
0: Dan bertakwalah kepada Allah, dan cukuplah Allah sebagai pemelihara.

Allah tidak menjadikan bagi seseorang dua hati dalam rongganya. Dan dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu. Dan dia tidak menjadikan anak angkatmu sebagai anak kandungmu sendiri. Yang demikian itu hanyalah perkataan di mulutmu saja. Allah mengatakan yang sebenarnya, dan dia menunjukkan jalan yang benar.

panggillah mereka anak angkat itu dengan memakai nama bapak-bapak mereka. Itulah yang adil di sisi Allah. Dan jika kamu tidak mengetahui bapak mereka, maka panggillah mereka sebagai saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu jika kamu khilaf tentang itu. Tetapi yang ada dosanya, apa yang disengaja oleh hatimu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Dan ingatlah, ketika kami mengambil perjanjian dari para nabi, dan dari engkau sendiri, dari Nuh, Ibrahim, Musa, dan Isa putra Maryam, dan kami telah mengambil dari mereka perjanjian yang teguh.

agar dia menanyakan kepada orang-orang yang benar tentang kebenaran mereka. Dia menyediakan azab yang pedih bagi orang-orang kafir.

Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah akan nikmat Allah yang telah dikaruniakan kepadamu ketika bala tentara datang kepadamu. Lalu kami kirimkan kepada mereka angin topan dan bala tentara yang tidak dapat terlihat olehmu. Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.

0: yaitu ketika mereka datang kepadamu dari atas dan dari bawahmu, dan ketika penglihatanmu terpana dan hatimu menyesak sampai ke tenggorokan, dan kamu berprasangka yang bukan-bukan terhadap Allah.
1: هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا.
0: Penglihatanmu terpana dan hatimu menyesak sampai ke tenggorokan, dan kamu berprasangka yang bukan-bukan terhadap Allah.

Dan ingatlah, ketika segolongan di antara mereka berkata, "Wahai penduduk Yasrib, Madinah, tidak ada tempat bagimu, maka kembalilah kamu." Dan sebagian dari mereka meminta izin kepada Nabi untuk kembali pulang dengan berkata, "Sesungguhnya rumah-rumah kami terbuka, tidak ada penjaga. Padahal rumah-rumah itu tidak terbuka. Mereka hanyalah hendak lari."

Dan kalau Yasrib diserang dari segala penjuru, dan mereka diminta agar membuat kekacauan, niscaya mereka mengerjakannya, dan hanya sebentar saja mereka menunggu.

0: Dan sungguh, mereka sebelum itu telah berjanji kepada Allah, tidak akan berbalik ke belakang mundur, dan perjanjian dengan Allah akan diminta pertanggungjawabannya.
1: قُلْ لَنْ يَنْفَعَكُمُ الْفِرَارُ إِنْ فَرَرْتُمْ مِنَ الْمَوْتِ أَوِ الْقَتْلِ وَإِذًا لَا تُمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا.
0: Katakanlah Muhammad, lari tidaklah berguna bagimu jika kamu melarikan diri dari kematian atau pembunuhan, dan jika demikian kamu terhindar dari kematian, kamu hanya akan mengecap kesenangan sebentar saja.

0: ربكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا.
1: Katakanlah, siapakah yang dapat melindungi kamu dari ketentuan Allah jika Dia menghendaki bencana atasmu atau menghendaki rahmat untuk dirimu? Mereka itu tidak akan mendapatkan pelindung dan penolong selain Allah.

Sungguh, Allah mengetahui orang-orang yang menghalang-halangi di antara kamu dan orang yang berkata kepada saudara-saudaranya, "Marilah bersama kami." Tetapi mereka datang berperang hanya sebentar.

mereka kikir terhadapmu. Apabila datang ketakutan bahaya, kamu lihat mereka itu memandang kepadamu dengan mata yang terbalik-balik, seperti orang yang pingsan karena akan mati. Dan apabila ketakutan telah hilang, mereka mencaci kamu dengan lidah yang tajam, sedang mereka kikir untuk berbuat kebaikan. Mereka itu tidak beriman, maka Allah menghapus amalnya. Dan yang demikian itu mudah bagi Allah.

0: Mereka mengira bahwa golongan-golongan yang bersekutu itu belum pergi. Dan jika golongan-golongan yang bersekutu itu datang kembali, niscaya mereka ingin berada di dusun-dusun bersama-sama orang Arab Badui, sambil menanyakan berita tentang kamu. Dan sekiranya mereka berada bersamamu, mereka tidak akan berperang, melainkan sebentar saja.
1: Sadaqallahul Azim.
2: 102,7 MKFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suno. Makna keluarga bagi saya adalah orang-orang yang Allah dekatkan dengan kita, orang-orang yang saling mendukung untuk akhirat kita, sehingga sampai di jannahnya Allah subhanahu wa ta'ala kelak. Simak terus inspirasi membangun keluarga hanya di 102,7 MKFM, inspirasi keluarga Indonesia.

Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdillah fala mudillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Alhamdulillah, senang sekali hari ini saya Teh Nuril dari Kita Data bisa kembali menemani sahabat MKFM dalam program kesayangan kita Maghrib Mengaji Sejukkan Hati dengan Kalam Ilahi. Apa kabarnya malam ini sahabat MK? Semoga semuanya dalam keadaan sehat, hati tenang dan tentunya siap untuk kembali berjumpa dengan ayat-ayat Allah. Insya Allah malam ini Ahad 27 September 2026 yang bertepatan dengan 15 Rabiul Tsani 1448 Hijriah. Seperti biasa, sebelum kita mulai tilawahnya, saya akan membacakan terlebih dahulu surat Al-Isra ayat 5 yang akan kita bacakan pada malam hari ini. Bagi sahabat MK yang akan berpartisipasi, silakan kirimkan nama dan alamatnya melalui voice note WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Kali lagi, bagi yang akan berpartisipasi tilawah interaktif, silahkan kirimkan voice note tilawahnya ke WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Jangan lupa sertakan nama, alamat, dan tentunya password Maghrib Mengaji Sejukkan Hati dengan Kalam Ilahi. Baiklah sahabat MK, sebelum kita dengarkan voice note yang dikirim ke program kesayangan kita pada malam hari ini, saya akan bacakan terlebih dahulu tilawah surat Al-Isra ayat 5. Silakan sahabat MK untuk membuka mushafnya, surat ke-17, surat Al-Isra ayat 5. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ

0: Ya, sahabat MK, itu tadi sudah saya bacakan tilawah surat Al-Isra surat ke-17 ayat 5. Baiklah, kita bahas hukum tajwid yang ada di surat Al-Isra ayat ke-5 ini. Tadi di awal ayat kita ada faiza, ya, faiza za-nya itu adalah mad tabii. Kemudian jaa, jaa itu hukum tajwidnya adalah mad wajib muttasil, karena huruf mad bertemu dengan hamzah dalam satu kata, dibacanya 4-5 ketukan. Kemudian wa'du, ya, wa'du. Kalau nah wa'adunya wa'adu, ya, wa'adu, wa'adu ulahuma, ulahuma la-nya adalah at-tabi'i, ma-nya juga ulahuma, la sama ma-nya adalah at-tabi'i. Kemudian ba'athna, ba'athna juga itu adalah at-tabi'i. Kemudian alaikum, alainya adalah lain. Kemudian ada kum'ai, kum'ai itu idhar syafawi karena mim sukun bertemu selain huruf mim dan ba. Kemudian ibadallana, itu ada ibadallana, ada tanwin bertemu dengan huruf lam, adalah idgham bila gunnah. Selanjutnya naknya adalah madtubi. Kemudian ada ulina, ibadallana, nah itu kada lana u, itu kan bertemu dengan hamzah lagi, adalah tapi bukan dalam satu kata, yaitu mad jaiz munfasil. Li-nya adalah mad tabii. Kemudian ba'sya syadid, ba'sya itu adalah ikhfa, ya, karena tanwin bertemu dengan huruf shin. Kemudian tadi saya diwakofkan, ya, di ba'sya syadid. Nah, itu kemudian ketika diwakofkan maka hukum bacaannya yang syadidnya itu menjadi kol-kolah. Kemudian ada fajasu, ja sama su-nya itu adalah matubi'i. Khilala, khilala juga sama matubi'i. Kemudian adiyar, adiyar adalah idgham komariah atau idgham syamsiah atau alif lam syamsiah. Adiyar, yarnya adalah matubi'i. Kemudian ada wakana, kanya adalah matubi'i. Wa'dan, ada itu wa'dam, ya, ada tanwin menghadapi huruf mim, itu adalah idgham bi gunnah. Maf'ula, nah maf'ulanya itu adalah mad tabii. Baik, sahabat MQ yang akan berpartisipasi, silahkan kirimkan voice note tilawahnya ke WhatsApp MQ FM di 0811-224-1027. Jangan lupa sertakan nama, alamat, dan tentunya password Maghrib Mengaji Sejukkan Hati dengan Kalam Ilahi. Baiklah, sebelum kita menyimak voice note yang terkirim pada malam hari ini, kita jeda dulu iklan berikut.
1: Sahabat MQ, apa doa yang dipanjatkan untuk meminta keturunan yang soleh? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.

0: Lembaga Wakaf Al-Quran Braille Umimatum Voice bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan mengundang sahabat MQ untuk hadir dalam kajian spesial bersama narasumber Ustadz Sony Abikim, Ustazah Hanin Akira, Ustadz Kusuma Nanda Mega, dan Ustazah Dini Mutmainah pada Senin hingga Kamis 12 hingga 15 Oktober 2026 mulai pukul 8 pagi sampai selesai bertempat di Masjid Al-Irsad Satya Kota Baru Parahyangan. Kunjungi pula Bazar Fashion Halal Kulineri dan tentunya stand wakaf Al-Quran Braille dalam acara ini. Untuk informasi, hubungi 0811 911 0800. Kajian spesial ini terselenggara berkat kerjasama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan, DKM Masjid Al-Irsad Satya Kota Baru Parahyangan, Yayasan Parahyangan Satya, dan tentunya Lembaga Wakaf Al-Quran Braille Umi Maktum Voice.
1: Sahabat MQ, maksimalkan legalitas dan perizinan bisnis Anda dengan layanan profesional PT Halalaku Indo Solution. PT Halalaku Indo Solution siap membantu memastikan kepatuhan bisnis Anda terhadap peraturan dan undang-undang yang berlaku. Anda fokus pada pengembangan usaha Anda, PT Halalaku Indo Solution yang menangani semua aspek legal dan perizinan. Dapatkan izin dan legalitas dengan mudah bersama tim ahli. Untuk konsultasi gratis, hubungi 0821-1543-2777. 0821-1543-2777. Melayani juga jasa pendirian badan usaha seperti PT, CV, yayasan, koperasi, dan lainnya. Selain itu, melayani jasa pembuatan NIB, NPWP, PIRT, BPOM, dan surat izin lainnya. Hubungi PT Halalaku Indo Solution 0821-1543-2777. 0821-1543-2777. PT Halalaku Indo Solution, solusi legalitas usaha Anda.
2: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. Al-Quran Surat An-Nisa ayat ke-58.
1: Kenali MQFM lebih lengkap dengan klik MQFM Network.

Sahabat MQ, Nabi Ibrahim alaihi salam selalu berdoa kepada Allah agar diberikan keturunan yang soleh, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran Surat As-Saffat ayat 100. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi habli minas solihin. Yang artinya, ya Rabbku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang-orang yang soleh.

0: Saya teknologi dari RBK, kita data. Alhamdulillah pada sesi satu ini kita sudah ada 4 pengirim voice note. Yang pertama ada Ibu Telis di Sindangkerta. Silakan untuk diputarkan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tarang Botelis di Sindangkerta. Maghrib mengaji sejukkan hati dengan kalam ilahi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: وعدا مفعولا. صدق الله العظيم. Hatur nuhun Bu Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyuhunkeun koreksi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Tulis di Sindang Kertas sudah kita dengarkan bersama-sama. Alhamdulillah sangat baik tilawahnya. Izin mengoreksi di Faiza Ja. Tadi Faiza Ja, Ibu sama ya itunya membacanya, tapi seharusnya yang Ja-nya itu 4 sampai 5 ketukan karena itu adalah mad wajib mutasil di mana cara membaca panjangnya itu tidak sama dengan mad tobi. Kemudian di ulahuma tidak di uli ini yang uli baksin itu tidak panjang ya Bu ya. Uli baksin. Kalau yang atas ada yang ulahuma itu betul panjang. Kalau yang bawahnya yang setelah ibadalana uli itu u-nya tidak panjang ya Bu ya, dibacanya pendek saja. Jadi itu adalah sifro mustadir kalau tidak salah ya. Ya, kemudian di gunahnya Bu ya, di wa'adam mafaula itu kan idgham bi gunnah ya, membacanya masuk dengan dengung. Alhamdulillah semoga Ibu Tulis di Sindang Kertas semakin baik lagi tilawah Al-Qur'annya. Silakan untuk diputarkan voice note yang kedua, ada Bapak Edi Setiawan di Cimahi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sarang Paidi Siawan, usia 68 tahun, alamat di Citeureup Cimahi. Maghrib mengaji sejukkan hati bersama kalam ilahi. A'udzubillahi minasyaitonirrojim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa iza jaa wa'du ulahuma ba'asna 'alaikum ibadan ibadallana

0: mungkin terputus ya tadi rekamannya, voice note-nya. Izin Bapak Edi di Citeureup Cimahi mengoreksi di ya, karena rekamannya tidak lengkap jadi kita skip dulu ya. Silakan untuk memutarkan voice note selanjutnya, ada dari Bunda Gaza di Cipanas Puncak. Silakan untuk diputarkan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bunda Gaja dari Cipanas Puncak. Maghrib mengaji, sejukkan hati dengan kalam ilahi.

0: وكان وعدا مفعولا. Sadaqallahul azim. Mohon koreksinya Ustazah. Jazakillah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Gaza di Cipanas Puncak, sudah kita dengarkan bersama-sama, sangat baik tilawahnya ya. Cuman izin mengoreksi di Uli ya, di Uli yang setelah ibadalana, ibadalana Uli. Nah itu U-nya tidak panjang. Nah itu hukum bacaannya tidak ada ya, itu jadi siful mustadid, dianggap tidak ada wawunya ya. Uli baksin, jadi yang panjangnya linya saja. Semoga Ibu Bunda Gaza di Cipanas Puncak semakin baik lagi tilawah Al-Qur'annya. Barakallahu fikum. Untuk selanjutnya ada Winda Aisyah Febriani di Soreang. Silakan.

Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Winda Aisyah dari Soreang. Maghrib mengaji, sejukkan hati dengan kalam ilahi.

0: Mohon koreksinya Ustazah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah kita dengarkan dari Teh Winda Aisyah ya, di sore yang alhamdulillah sangat baik tilawah Al-Qur'annya, tepat cara-cara membaca hurufnya juga. Alhamdulillah barakallahu fikum. Semoga Teh Winda Aisyah Febriani di sore yang semakin baik lagi tilawah Al-Qur'annya. Untuk selanjutnya ada Ibu Parilah di GBA 3. Silahkan untuk diputarkan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maghrib mengaji sejukkan hati dengan kalam ilahi, dengan Ibu Parilah di GBA 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Terima kasih Bu Ustazah, ditunggu koreksinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah kita dengarkan juga bersama-sama tadi tilawahnya Ibu Parila sangat baik. Hanya izin di Baksin tadi ya, di kata Baksin itu tidak dibaca tebal sinnya tapi tipis saja ya, karena huruf sin biasa bukan shin. Tapi yang tebalnya itu yang pas syadid gitu ya. Uli Baksin syadid. Nah itu Baksinnya sin biasa aja. Semoga Ibu Parila di CBA 3 semakin baik lagi tilawah Al-Qurannya. Barakallahu fikum. Sahabat MQ, untuk lanjut ke sesi 2, kita akan jeda iklan berikut dulu.
2: Sahabat MQ, kapan saatnya mengajarkan anak untuk salat? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
3: Duh, cekri satu mulu. Ditelepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Aus aja kalau gak diangkat kamu man.
4: Tenang, tenang. Semua masalah
3: kok ada lagi?
4: Dengan izin Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Semua masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita. Karena Allah maha tahu
3: dan
4: maha
3: juga ya.
4: Oleh karena itu fokuslah bertobat. Karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
3: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
5: Halo, Assalamualaikum, Min.
3: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
5: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
3: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
5: Loh.
2: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
6: Sahabat MQ, maksimalkan legalitas dan perizinan bisnis Anda dengan layanan profesional PT Halalaku Indo Solution. PT Halalaku Indo Solution siap membantu memastikan kepatuhan bisnis Anda terhadap peraturan dan undang-undang yang berlaku. Anda fokus pada pengembangan usaha Anda, PT Halalaku Indo Solution yang menangani semua aspek legal dan perizinan. Dapatkan izin dan legalitas dengan mudah bersama tim ahli. Untuk konsultasi gratis, hubungi 0821-1543-2777 0821-1543-2777. Melayani juga jasa pendirian badan usaha seperti PT, CV, yayasan, koperasi, dan lainnya. Selain itu, melayani jasa pembuatan NIB, NPWP, PIRT, BPOM, dan surat izin lainnya. Hubungi PT Halalaku Indo Solution 0821-1543-2777 0821-1543-2777. PT Halalaku Indo Solution, solusi legalitas usaha Anda.
7: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, celakalah bagi orang-orang yang curang dalam menakar dan menimbang, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dicukupkan. Dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. Al-Quran, Surat Al-Mutaffifin, ayat ke-1 sampai ke-3.
2: Kemudahan berlimpah keberkahan. Rasakan manfaatnya bersama Wakaf Anti Riba. Cukup akses www.sedekahjariah.id.
6: Sahabat MQ, mengajarkan anak untuk melaksanakan ibadah sholat lebih baik dilakukan sedini mungkin. Apabila mereka telah berumur 7 tahun, perintahkanlah anak-anak untuk mengerjakan sholat dan pukul mereka jika tidak mengerjakannya ketika mereka berumur 10 tahun. Hadis riwayat Abu Dawud.

0: Ya, sahabat MQ masih bersama saya, Tenoni dari RBK Kita Data. Izin sedikit menyampaikan tentang RBK, yaitu RBK ini adalah revolusi baca Al-Quran dari komunitas pecinta dakwah dan taklim Al-Quran. Jadi, RBK ini adalah revolusi baca Al-Quran, sebuah program pembelajaran Al-Quran yang dirancang dengan sistematis, terstruktur, dan cepat untuk membantu kita belajar membaca Al-Quran mulai dari nol hingga fasih dengan cara yang mudah dan menyenangkan. Ya, itu sahabat MQ. Baiklah, kita lanjut kembali ke voice note yang selanjutnya. Ada Nenek Salman di ujung burung. Silakan untuk diputarkan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan neneknya Salma dari ujung berung. Maghrib mengaji, sejukkan hati dengan kalam ilahi. Bismillahirrohmanirrohim. Surah Bani Israel ayat 5. A'udzu billahi minasy syaithonir rajim. Fa idza jaa wa'du ulahuma ba'atsna 'alaikum ibadallana uli ba'sin syadid. Wajah suhilaladiyari wakana wakdam maf'ula. Sodaqallahul azim. Haturuhun jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Nenek Salman di ujung burung. Sudah kita dengarkan ya, sangat baik tilawahnya. Izin mengoreksi di tadi di uli ba'sin. Kenapa uli ba'sin itu U-nya tidak dibaca panjang? Karena itu adalah sifrul mustadir ya. Jadi hurufnya ditulis tapi tidak dilafalkan, karena wawunya itu adalah fungsinya sebagai wawu ziyadah saja, jadi sebagai tambahan saja, bukan tanda baca huruf mad. Jadi dibacanya pendek. Jadi uli ba'sin syadid, gitu ya. Alhamdulillah, semoga Nenek Salman di ujung burung semakin baik lagi tilawah Al-Qurannya. Barakallahu fikum. Untuk selanjutnya ada Ibu atau Bapak Mahadi di Cimenyan, Kabupaten Bandung. Silakan untuk diputarkan.

Baiklah, untuk selanjutnya kita putarkan saja dari Ibu Entin di Cianjur ya, karena ada kendala. Pak, silahkan. Nah, sebelum kita dengarkan voice note selanjutnya, sahabat MK izin lagi membahas sekilas tentang RBQ ya. Jadi RBQ itu adalah singkatan dari Revolusi Baca Al-Quran. Itu diadakan oleh komunitas pecinta dakwah dan ta'lim Quran yang disingkat dengan Kita Data. Jadi program kami ini adalah program yang dirancang secara sistematis, terstruktur dan cepat untuk membantu kita membaca Al-Quran mulai dari nol ya, mulai dari tidak bisa sama sekali hingga fasih dengan cara yang mudah dan menyenangkan tentunya. Jadi RBQ ini hadir dari keprihatinan bahwa masih banyak umat Islam yang buta huruf Al-Quran ya. Insya Allah dengan metode RBQ belajar Al-Quran itu akan menjadi lebih mudah. Sahabat MK izin menerangkan kembali di Uli Ba'asin ini tadi ya, kenapa tidak kita baca panjang, karena Uli Ba'asin ini yang wawunya itu adalah sifrul mustadid. Jadi ada, kalau di mushaf yang lain itu ada tanda bulatan kecil itu ya, seperti lingkaran di atas wawunya itu tidak dibaca, bukan tanda sukun gitu ya. Jadi itu kosong saja. Jadi di sifrul mustadid ini memang hurufnya ditulis tapi tidak dilafalkan. Jadi dibacanya itu langsung ke huruf yang selanjutnya yang ada harokatnya saja. Ya itu jadi karena dan wawu di situ juga adalah fungsinya sebagai tulisan saja atau wawu ziyadah yang berfungsi yang bukan berfungsi sebagai bacaan mad. Baiklah, kakak operator masih ada kendala mungkin ya. Pak, kita mau jeda dulu.

tadi di ketika awal membaca, mohon maaf, saya membaca yang ulahuma yang awal itu harusnya dibacanya memang panjang ya. Wa du ulahuma yang itu ya memang pembacaannya matobi. Kemudian yang di uli yang kedua itu yang di ibadalana uli ya, itu sekali lagi itu u-nya tidak dibaca panjang karena wau-nya berfungsi sebagai wau tambahan saja. Baiklah sahabat MQ, karena waktunya sudah mau memasuki waktu isya, saya izin pamit dari ruang dengar Anda. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga pertemuan kita malam hari ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Tetap semangat bertilawah, bukan hanya di hari Ahad saja. Terima kasih juga kepada kakak-kakak operator yang sudah membersamai. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: program Maghrib Mengaji telah menemani Anda. Rasakan ketenangan dan kelapangan bersama Al-Quran. Kunci kebaikan adalah dengan mengenal Allah. Sesaat lagi, Anda akan menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, wahai yang maha menatap, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Wahai Allah yang maha menatap, wahai yang maha menyaksikan, kami mohon kepadamu ilmu yang manfaat, ya Allah. Ilmu yang membuat hati kami semakin yakin padamu. Ilmu yang membuat hati kami bersih dari segala penyakit hati. Ilmu yang mengantarkan hidup kami ini barokah. Ilmu yang menjadi jalan akhir hayat kami husnul khotimah. Ilmu yang menjadi bekal kami jadi ahlul jannah. Ya Allah, kami mohon kepadamu rezeki yang baik, rezeki yang halal, yang berkah, yang mencukupi, yang menambah hisab kebaikan kami di akhirat. Ya Allah, kami mohon kepadamu bimbing agar kesibukan kami jadi amal soleh yang engkau terima. Taqabbal minna ya Karim, kabulkan wahai yang maha mulia. Innaka antas sami'ul alim, sesungguhnya engkau maha mendengar lagi maha mengetahui segala-galanya. Amin ya Rabbal Alamin. Kita bergaul dengan manusia, rumus sederhananya 2B 2L, karena setiap manusia punya kelebihan dan punya kekurangan, punya kebaikan dan juga punya hal yang kurang baik. Kalau ingin kita memiliki hati yang baik, setiap bertemu orang jadi pahala, rumusnya 2B 2L. B yang pertama, berani mengakui kelebihan, jasa, kebaikan orang lain. Jadi kalau kita ketemu seseorang, fokuslah kepada kelebihan yang Allah titipkan, kebaikan yang sudah dilakukan, dan jasanya kepada kita. Kalau orang fokus kepada kebaikan, kelebihan orang dan jasa, beda hati kita. Karena setiap kelebihan orang lain, itu pasti Allah yang memberikan karunia. Kalau kita senang melihat kelebihan orang lain dan menganggap kelebihan itu karunia Allah, kita tidak akan dengki. Kita bisa belajar. Karena orang punya kelebihan, Allah yang memberikan. Wa ma bikum min ni'matin wa minallah. Nikmat apapun yang ada padamu adalah dari Allah. Jadi kalau ada orang bacaan Qur'annya lebih bagus, itu dari Allah. Kalau ada orang yang lebih pintar, itu dari Allah. Ada orang yang lebih bisa menyelesaikan masalah, itu dari Allah. Kita belajar. Jadi kelebihan orang bisa membuat kita jadi baik. Beda dengan pendengki. Kalau pendengki, SMS. Susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Kenapa orang dengki? Karena imannya kurang. Dia tidak rela melihat orang lain punya kelebihan, punya prestasi, dan dia tidak suka. Makanya pendengki itu langsung oleh Allah hatinya dibuat sengsara. Orang naik nilainya, dia naik tensinya. Padahal yang membagikan karunia adalah Allah. Sesuka Allah kepada siapa yang Allah kehendaki, sebagai karunia juga sebagai ujian. Jadi kalau ada teman tetangga atau siapapun yang diberikan kelebihan dalam berbagai karunia, langsung ingat ini kelebihan adalah karunia Allah. Apa yang bisa saya dapatkan untuk memperbaiki diri saya dengan melihat kebaikan orang lain? Itulah orang beriman.
0: Baru saja Anda menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat MQ, sesaat lagi akan berkumandang azan Isya untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

Muhammadan al-wasilata wal-fadilah wab'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan solat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang. Sahabat MQ, selamat berlomba-lomba mengerjakan solat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam solat yang dikerjakan.

0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Alladzina kafaru wa saddu an sabilillahi adalla a'malahum.
0: Orang-orang yang kafir dan menghalang-halangi manusia dari jalan Allah, Allah menghapus segala amal mereka.

0: لَهُمْ.
1: Dan orang-orang yang beriman kepada Allah dan mengerjakan kebajikan serta beriman kepada apa yang diturunkan kepada Muhammad, dan itulah kebenaran dari Tuhan mereka. Allah menghapus kesalahan-kesalahan mereka dan memperbaiki keadaan mereka.

0: أَمْثَالَهُمْ.
1: Yang demikian itu karena sesungguhnya orang-orang kafir mengikuti yang batil, sesat. Dan sesungguhnya orang-orang yang beriman mengikuti kebenaran dari Tuhan mereka. Demikianlah Allah membuat perumpamaan-perumpamaan bagi manusia.

0: لهم.
1: Maka apabila kamu bertemu dengan orang-orang yang kafir di medan perang, maka pukullah batang leher mereka. Selanjutnya apabila kamu telah mengalahkan mereka, tawanlah mereka. Dan setelah itu, kamu boleh membebaskan mereka atau menerima tebusan sampai perang selesai. Demikianlah dan sekiranya Allah menghendaki, niscaya Dia membinasakan mereka. Tetapi Dia hendak menguji kamu satu sama lain. Dan orang-orang yang gugur di jalan Allah, Allah tidak menyia-nyiakan amal mereka.
0: Sayahdihim wa yuslihu balahum.
1: Allah akan memberi petunjuk kepada mereka dan memperbaiki keadaan mereka.
0: Wa yudkhiluhumul jannata 'arrafaha lahum.
1: Dan memasukkan mereka ke dalam surga yang telah diperkenalkannya kepada mereka.

0: Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong agama Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu.
1: والذين كفروا فتعس لهم وأضل أعمالهم.
0: Dan orang-orang yang kafir, maka celakalah mereka, dan Allah menghapus segala amalnya.

0: yang demikian itu karena mereka membenci apa Al-Quran yang diturunkan Allah. Maka Allah menghapus segala amal mereka.
1: أَفَلَمْ يَأَنْزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ.
0: Yang demikian itu karena mereka membenci apa Al-Quran yang diturunkan Allah. Maka Allah

Yang demikian itu karena Allah pelindung bagi orang-orang yang beriman, sedang orang-orang kafir tidak ada pelindung bagi mereka.

0: Sungguh, Allah akan memasukkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, dan orang-orang yang kafir menikmati kesenangan dunia, dan mereka makan seperti hewan makan, dan kelak nerakalah tempat tinggal bagi mereka.
1: وكأين من قرية هي أشد

Dan betapa banyak negeri yang penduduknya lebih kuat dari penduduk negerimu, Muhammad, yang telah mengusirmu itu. Kami telah membinasakan mereka, maka tidak ada seorang pun yang menolong mereka.

Maka apakah orang yang berpegang pada keterangan yang datang dari Tuhannya sama dengan orang yang dijadikan terasa indah baginya perbuatan buruknya dan mengikuti keinginannya?

Perumpamaan taman surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa. Di sana ada sungai-sungai yang airnya tidak payau, dan sungai-sungai air susu yang tidak berubah rasanya, dan sungai-sungai homer, anggur yang tidak memabukkan, yang lezat rasanya bagi peminumnya, dan sungai-sungai madu yang murni. Di dalamnya mereka memperoleh segala macam buah-buahan dan ampunan dari Tuhan mereka. Samakah mereka dengan orang yang kekal dalam neraka dan diberi minuman dengan air yang mendidih sehingga ususnya terpotong-potong?

0: ذكراهم.
1: Maka apalagi yang mereka tunggu-tunggu selain hari kiamat yang akan datang kepada mereka secara tiba-tiba, karena tanda-tandanya sungguh telah datang. Maka apa gunanya bagi mereka kesadaran mereka itu apabila hari kiamat itu sudah datang.

Maka ketahuilah bahwa tidak ada Tuhan yang patut disembah selain Allah. Dan mohonlah ampunan atas dosamu dan atas dosa orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan. Dan Allah mengetahui tempat usaha dan tempat tinggalmu.

Dan orang-orang yang beriman berkata, mengapa tidak ada suatu surah tentang perintah jihad yang diturunkan? Maka apabila ada suatu surah diturunkan yang jelas maksudnya, dan di dalamnya tersebut perintah perang, engkau melihat orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit akan memandang kepadamu seperti pandangan orang yang pingsan karena takut mati. Tetapi itu lebih pantas bagi mereka.

0: lahum.
1: Yang lebih baik bagi mereka adalah taat kepada Allah dan bertutur kata yang baik. Sebab apabila perintah perang ditetapkan, mereka tidak menyukainya. Padahal jika mereka benar-benar beriman kepada Allah, niscaya yang demikian itu lebih baik bagi mereka.

0: لَكُمْ.
1: Maka apakah sekiranya kamu berkuasa, kamu akan berbuat kerusakan di bumi dan memutuskan hubungan kekeluargaan.

0: Al-Qur'an.
1: Mereka itulah orang-orang yang dikutuk Allah, lalu dibuat tuli pendengarannya dan dibutakan penglihatannya.
0: Afala yatadabbaruna al-Qur'ana am 'ala qulubin aqfalaha.
1: Maka tidakkah mereka menghayati Al-Qur'an, ataukah hati mereka sudah terkunci?

0: لَهُمْ.
1: Sesungguhnya orang-orang yang berbalik kepada kekafiran, setelah petunjuk itu jelas bagi mereka, setanlah yang merayu mereka dan memanjangkan angan-angan mereka.

Yang demikian itu, karena sesungguhnya mereka telah mengatakan kepada orang-orang Yahudi yang tidak senang kepada apa yang diturunkan Allah, "Kami akan mematuhi kamu dalam beberapa urusan." Tetapi Allah mengetahui rahasia mereka.

0: لَهُمْ.
1: Maka bagaimana nasib mereka apabila malaikat maut mencabut nyawa mereka, memukul wajah dan punggung mereka.
0: لا

0: لهم.
1: Yang demikian itu karena sesungguhnya mereka mengikuti apa yang menimbulkan kemurkaan Allah dan membenci apa yang menimbulkan keridhaannya. Sebab itu, Allah menghapus segala amal mereka.

Atau apakah orang-orang yang dalam hatinya ada penyakit mengira bahwa Allah tidak akan menampakkan kedengkian mereka?

Dan sekiranya kami menghendaki, niscaya kami perlihatkan mereka kepadamu Muhammad, sehingga engkau benar-benar dapat mengenal mereka dengan tanda-tandanya, dan engkau benar-benar akan mengenal mereka dari nada bicaranya, dan Allah mengetahui segala perbuatan kamu.

0: لَكُمْ.
1: Dan sungguh, kami benar-benar akan menguji kamu, sehingga kami mengetahui orang-orang yang benar-benar berjihad dan bersabar di antara kamu, dan akan kami uji perihal kamu.

Sesungguhnya orang-orang yang kafir dan menghalang-halangi orang lain dari jalan Allah, serta memusuhi Rasul setelah ada petunjuk yang jelas bagi mereka, mereka tidak akan dapat memberi mudarat, bahaya kepada Allah sedikitpun. Dan kelak, Allah menghapus segala amal mereka.

Sesungguhnya orang-orang yang kafir dan menghalang-halangi orang lain dari jalan Allah, kemudian mereka mati dalam keadaan kafir, maka Allah tidak akan mengampuni mereka.

Maka janganlah kamu lemah dan mengajak damai, karena kamulah yang lebih unggul, dan Allah pun bersama kamu, dan Dia tidak akan mengurangi segala amalmu.

0: لَكُمْ.
1: Sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan senda gurau. Jika kamu beriman serta bertakwa, Allah akan memberikan pahala kepadamu, dan Dia tidak akan meminta hartamu.
0: إِنْ يَسْأَلْكُمُوهَا فَيُحْفِكُمْ تَبْخَلُوا وَيُخْرِجْ أَضْغَانَكُمْ.
1: Sekiranya dia meminta harta kepadamu, lalu mendesak kamu agar memberikan semuanya, niscaya kamu akan kikir, dan dia akan menampakkan kedengkianmu.

0: تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم.
1: Ingatlah, kamu adalah orang-orang yang diajak untuk menginfakkan hartamu di jalan Allah. Lalu di antara kamu ada orang yang kikir. Dan barang siapa kikir, maka sesungguhnya dia kikir terhadap dirinya sendiri. Dan Allah lah yang maha kaya, dan kamulah yang membutuhkan karunia-Nya. Dan jika kamu berpaling dari jalan yang benar, dia akan menggantikan kamu dengan kaum yang lain, dan mereka tidak akan durhaka seperti kamu.
2: Sadaqallahul Azim.
3: MK Malang

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan sadiqan wa qalban khashian wa lisanan dzakiran. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Wahai Allah yang maha menatap, wahai yang maha menyaksikan segalanya, wahai pemilik segala ilmu, kami mohon padamu, karuniakan kepada kami ilmu yang manfaat, ya Allah. Ilmu yang membuat hati kami sangat yakin padamu. Ilmu yang membuat sepanjang hidup ini menjadi ibadah untukmu. Ilmu yang bisa membuat akhlak kami berakhlakul karimah. Sisa umur kami istiqomah. Akhir hayat kami husnul khatimah. Taqabbal minna ya karim, innaka antas samiul alim. Amin ya rabbal alamin. Hal terpenting dalam hidup ini hanya dua. Satu, iman. Dua, amal soleh. Hayatan tayyibah, bahagia dunia akhirat tergantung dua saja. Makin kuat iman, makin kesibukannya jadi amal soleh, makin dibahagiakan oleh Allah. Bukan iman yang membuat bahagia, tapi keimanan seseorang disukai Allah dan diberi hadiah bahagia. Orang kuat iman, orang yang punya amal soleh, bukan tanpa masalah. Karena masalah sesungguhnya bagian dari karunia Allah. Masalah akan bermanfaat kalau dengan masalah iman kita makin kuat. Goal dari masalah itu kan sebetulnya bukan solusinya. Goal dari masalah itu kita makin yakin ke Allah. Gara-gara masalah, amal soleh kita makin banyak. Maka disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajaban li amril mu'min, inna amrohu kullahu khair. Sungguh mengagumkan, menakjubkan keadaan urusan orang beriman, semua urusannya jadi kebaikan. Walaisa dzalik li ahadin illa lil mu'min. Dan tidak ada yang bisa begitu kecuali mu'min. Jadi bagi kita sama saja. Dipuji, dicaci, ada, tiada, sehat, sakit, untung, rugi, dihormati, difitnah, mudah, susah, lapang, sempit, sama. Sama-sama jadi kebaikan kalau disikapi dengan sikap yang disukai Allah. Jadi ujian hidup tidak ada bahayanya. Yang bahaya adalah kita tidak ditolong Allah. Berat ringannya hidup tergantung Allah nolong atau tidak. Kalau Allah nolong, tidak ada lagi yang berat. Kalau Allah tidak nolong, semuanya berat. Hati ini dibulak-balik oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah bikin sempit hati kita, sudah sengsara. Kalau Allah buat lapang hati kita, insya Allah. Jadi, bagaimana caranya menghadapi hidup ini supaya ditolong Allah? Dari segi iman, yang sangat mendatangkan pertolongan Allah itu namanya husnudzon kepada Allah. Jadi kalau orang kuat iman, pasti berprasangka baik ke Allah. Berprasangka baik, ujian apapun pasti baik. Semua ujian sudah diukur oleh Allah, pasti baik.
Allah akan menolong, tidak akan menyia-nyiakan kita. Tidak mungkin Allah membiarkan hamba yang tidak berdaya ngedepin hidup ini. Semuanya diukur, semuanya untuk kebaikan kita. Ujian bisa menggugurkan dosa, ujian bisa mendapat pahala melimpah, ujian bisa ngangkat derajat. Dan selama diuji juga Allah ngurusin kita. Tidak ada orang yang diuji oleh Allah dan tidak diurus, tidak mungkin. Yang banyak mengeluh juga dikasih makan, betul tidak? Duh, makanan saya dikit sambil ngunyah. Seberat apapun, pasti sudah diukur, pasti untuk kebaikan kita, dan pasti Allah mendampingi kita selama diuji. Dan mesti kebaikan besar. Wabashiri sobirin. Nah, amalnya apa? Kalau tadi iman, iman itu husnuzon. Kelengkapannya adalah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ikhlas dan tawakal. Amal solehnya apa? Yang paling penting sekali. Lihat urutannya dalam Al-Baqarah ayat 3, ciri orang takwa. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah. Ini yang kita tidak serius. Kita sholat itu seakan-akan hanya rutinitas. Kalau sudah dilaksanakan, seakan-akan selesai. Jadi kita tuh punya kunci yang sangat penting, yang bisa membuka segala yang kita perlukan. Cuma kunci ini dibawa-bawa aja, tidak dipakai. Kalaupun make, cos-cos, nggak pernah serius. Jadi tidak membuka apa-apa. Padahal sholat itu adalah hal yang sangat penting sesudah iman. Di antara semua zikrullah, kan amalan yang paling tinggi derajatnya itu, ala unabbi'ukum bi khairi a'malikum. Maukah kau kuberitahu amalan yang paling baik, yang paling suci di sisi Allah, yang paling meninggikan derajat, lebih baik dari menafkahkan emas dan perak, lebih baik dari bertempur dengan musuh di medan jihad? Zikrullah Ta'ala. Nah, zikir yang paling lengkap itu sholat. Terima kasih Bapak Ibu yang budiman, sahabat-sahabat yang menyimak. Kita akhiri dengan doa air majlis. Subhanakallahumma bihamdik, ashadu ala ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: MQ, apa yang termasuk perbuatan durhaka kepada orang tua? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Melihat mahasiswaku lulus adalah kebahagiaan tersendiri bagiku. Apalagi kabar mahasiswaku yang kemarin.
2: Pak, terima kasih bimbingannya selama ini. Dan terima kasih juga NSP-nya, Pak. Alhamdulillah, saya jadi percaya diri, Pak.
1: Alhamdulillah, NSP yang dipasang jadi jalan dakwah. Semoga 1.000 rupiah ini jadi amal sedekah.
0: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai 1.000 rupiah per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
3: Bro, lu ingat nggak waktu kita nyantri di pesantren Darut Tauhid?
4: Masya Allah, jelas inget dong. Dari situ kan kita belajar banyak hal ya. Gak cuma ilmu, tapi juga adab, akhlak, dan tauhid.
3: Iya ya, sekarang santrinya makin banyak sampai tempat belajarnya aja udah nggak cukup lagi.
4: Iya sih, gue denger juga emang lagi ada program wakaf pengembangan pesantren dari Darut Tauhid buat perluasan dan pembangunan kawasan wakaf terpadu.
3: Masya Allah, kalau kita ikut wakaf di sana, berarti kita ikut nerusin ilmu buat santri-santri terbaru ya.
4: Yoi bro, pahalanya ngalir terus. Tiap ayat yang mereka pelajari, tiap dakwah yang mereka sampaikan, semua ada bagian pahalanya buat kita.
3: Ya Allah, semoga dari wakaf ini kita bisa jadi bagian dari cahaya ilmu yang terus menyebar.
4: Amin bro. Yuk ah, kita ikut wakafnya sekarang.
5: Mari dukung pengembangan pesantren Darut Tauhid melalui program wakaf pengembangan pesantren untuk perluasan kawasan wakaf terpadu agar semakin banyak generasi muda yang bisa belajar untuk melahirkan kader-kader dakwah tauhid. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 85002 85002 atas nama Dana Wakaf Yayasan Darut Tauhid. Info lebih lanjut hubungi 085 200 123 123. Wakaf pengembangan pesantren Darut Tauhid, pahala abadi, manfaatnya berkali-kali.
6: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, termasuk orang yang selamat dari azab adalah orang-orang yang memelihara amanat dan janji mereka. Al-Quran Surat Al-Ma'riz ayat ke-32.
0: Kenali MQFM lebih lengkap dengan klik MQFM.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyajdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan sadiqan wa qalban khashian wa lisanan dhakiran. Duhai Allah yang maha menatap, karuniakan kepada kami ilmu yang manfaat, ilmu yang menambah keimanan kami, ya Allah. Ilmu yang menjadi amal soleh, ilmu yang menjadi wasiat dalam kebenaran dan kesabaran. Lindungi kami dari niat yang salah, dari ilmu yang tidak manfaat, dari amal yang tidak Engkau terima. Taqabbal minna ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Kita semua pasti ingin sukses, ingin beruntung, tidak ada yang mau rugi. Tapi tidak semua orang mengerti apa keberuntungan yang sebenarnya. Ingin beruntung, tapi apakah keberuntungan yang kita anggap untung itu keberuntungan yang benar atau tidak? Keberuntungan harus beruntung yang sesuai dengan apa yang dikehendaki Allah untung. Nah, di dalam surat Al-Asr, surat ke-103, di sana jelas kriteria rugi dan untung. Jadi kalau kita ingin beruntung, coba kita simak ayat ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Demi masa, sesungguhnya setiap insan dalam kerugian kecuali amanu, orang yang beriman, wa 'amilus shalihat, orang yang beramal soleh. Yang ketiga, yang saling berwasiat dalam kebenaran dan saling berwasiat dalam kesabaran. Ini ternyata. Jadi, keberuntungan tidak diukur oleh jumlah uang, tidak diukur oleh gelar, pangkat, jabatan, popularitas, penampilan, itu casing. Keberuntungan adalah setiap waktu yang kita miliki, targetnya 4 ini. Kita akan beruntung. Kunci bahagia. Kunci bahagia apa? Banyak uang? Tidak. Punya jabatan tinggi? Tidak. Kunci bahagia itu iman dan amal soleh. Apakah orang yang sedikit uangnya bisa bahagia? Bisa. Kalau imannya kuat dan kesibukannya jadi amal soleh, Allah yang membahagiakan. Kalau gaji kecil bisa bahagia? Bisa. Kalau hari ini uangnya habis, masih bisa bahagia? Bisa. Dia yakin Allah penguasa rizki. Besok ada rezekinya sendiri. Sekarang tidak ada, habis, besok ada. Allah pemilik langit dan bumi, maha baik, tidak pernah abai kepada hamba-hambanya. Allah janji akan mencukupi orang yang takwa dan tawakal. Tidak pegang uang, tidak ada keraguan. Harga tanah naik, tidak ada masalah. Mau naik berapapun, ketentuan di genggaman Allah. Kalau Allah memberi, jadi. Maka bahagia bukan masalah pangkat, gelar, jabatan, popularitas, penampilan, jumlah uang. Oh tidak. Banyak uang sama sekali tidak jaminan bahagia. Orang banyak uang, kurang iman, pasti stres. Takut berkurang. Fakrohu baina ainaih, di sininya takut berkurang rezekinya. Punya jabatan takut mutasi, Punya popularitas, takut berkurang popularitasnya. Punya penampilan, takut tua, takut keriput, stres. Maka tidak usah silau dengan yang diberi dunia. Silaulah dengan orang yang imannya kuat dan kesibukannya jadi amal soleh. Apa yang disebut iman? Apa kuncinya supaya iman kuat? Rasulullah SAW bersabda, Al-mu'minul qawwi khairun wa ahabu ilallah minal mu'mini do'if wa fi kulli khair. Mu'min yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada mu'min yang lemah, dan pada keduanya ada kebaikan. Jadi makin kuat iman seseorang, makin baik dalam segala hal. Akhlaknya baik, amalnya baik, hatinya baik. Pokoknya makin kuat iman seseorang, makin baik kehidupan dunia akhiratnya, dan makin dicintai Allah. Pertanyaannya, apa yang membuat orang kuat iman? Ilmu. Pupuk iman adalah ilmu. Kurang ilmu akan kurang iman. Pemandu amal adalah ilmu. Kurang ilmu pasti kurang amal. Ilmu luas. Ilmu apa yang terpenting? Ilmu agama. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din." Barang siapa yang dikehendaki Allah kebaikan baginya, yufaqihu fid-din, Allah pahamkan agama. Jadi, orang yang beruntung itu adalah pembelajar sejati yang benar-benar selalu haus dengan ilmu, terutama ilmu agama sebagai fondasinya. Ilmu agama luas. Ilmu apa yang paling utama, penting kita pelajari? Ilmu mengenal Allah.
1: Terima kasih Bapak Ibu yang budiman, sahabat-sahabat yang menyimak. Kita akhiri dengan doa akhir majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kaki Malam. ...102,7 MKFM Bandung. Inspirasi keluarga Indonesia.
1: Salam para malaikat kepada para penghuni surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya Eriki Yusuf. Makna keluarga bagi saya itu ya seperti sakinah lah ya. Ya, dari kata-kata sakan itu, bagaimana kita itu menjadi tenang, menjadi damai. Sakan itu kayak sukun ya, kalau kita baca Quran disukunkan ya. Jadi kita itu keliaran-keliaran kita tuh berhenti, menjadi nyaman gitu loh. Jadi yang namanya keluarga itu segala sesuatu yang membuat kita insya Allah menjadi kunci kendaraan kita ke surga. Jadikan keluarga menjadi ladang amal, ladang pahala kita insya Allah. Inspirasi membangun keluarga hanya di Radio MKFM. Inspirasi keluarga Indonesia.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipancarluaskan langsung untuk Anda sahabat MG dari Jalan Geger Kalongkirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 Radio MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia. Alhamdulillah Rabbil Alamin, sahabat MG, selamat malam. Dan tentu apa kabarnya Anda di malam hari ini? Mudah-mudahan dimanapun dan sedang apapun Anda menyimak siarannya, baik melalui frekuensi di 102,7 Radio MKFM Bandung ataupun melalui live streaming di berbagai platform media sosial Radio MKFM Bandung, baik melalui Instagram, TikTok, kemudian juga di Facebook dan YouTube channel at MKFM Live Kajian ya sahabat MK. Mudah-mudahan senantiasa dalam keadaan terbaiknya, dalam keadaan sehat, dan juga dalam keadaan penuh dengan ketenangan ya sahabat MG. Amin, Allahumma amin. Anda yang mungkin sedang menyimak dalam perjalanan ya sahabat MG via Manila, ataupun Anda yang sudah menantikan juga untuk menyimak, mendengarkan, ataupun juga menonton ya tadi secara live streaming dalam sajian program Inspirasi Remaja. Di edisi hari ini, sahabat MG, bertepatan di hari Ahad, hari ke-27 di bulan September 2026 Masehi. Ataupun juga, alhamdulillah ya, sahabat MG sudah memasuki di hari ke-17 di bulan Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Ditemani sahabat siar Anda, Rizky Alfaris, sahabat MK insyaallah akan menemani ruang dengar Anda hingga 1 jam setengah ke depan, hingga jam setengah 10 nanti. Lalu kita akan berbincang ya sahabat MK dengan berbagai komunitas di setiap hari Ahadnya dalam program Inspirasi Remaja. Dan di malam hari ini, kita insyaallah akan berbincang begitu ya sahabat MK bersama dengan komunitas dari SPI begitu ya sahabat MG, ataupun Sekolah Pemikiran Islam, bersama dengan Teh Rifa Fauziah tadi dari komunitas Sekolah Pemikiran Islam begitu ya sahabat MG. Dan kita akan berbincang salah satu topik yang juga menarik untuk sama-sama kita simak sahabat MG, apakah memang terlambat atau justru sedang bersiap? Ya mungkin Anda langsung terpikirkan ya sahabat MG ketika mendengarkan temanya, bahwa dalam perjalanan hidup kita seringkali tanpa sadar ataupun bahkan dengan penuh kesadaran gitu ya sahabat MG, membandingkan diri kita dengan orang lain, baik dengan teman seperjalanan, teman sebaya, mungkin misalnya sudah lulus kuliah ataupun sudah menikah, ada yang sudah punya anak begitu ya sahabat MG, ada yang katanya terlihat lebih mapan dibandingkan dengan diri kita, atau bahkan tadi sudah memiliki rumah impian, sementara kita mungkin masih merasa sedang mencari arah. Dan muncul begitu ya pertanyaan dalam diri kita sahabat MG, apakah saya memang terlambat? Terlebih ketika memasuki usia dewasa sahabat MG, tekanan itu bisa semakin terasa. Pertanyaan tentang pernikahan, pekerjaan, pendidikan, dan berbagai bisikan-bisikan yang biasanya muncul di orang dewasa gitu ya sahabat MG. Nah insyaallah kita akan bincangkan lebih lengkapnya, lebih deep lagi, lebih dalam ya sahabat MG, apakah memang terlambat atau justru sedang bersiap. Alhamdulillah kita juga sudah tersambung bersama dengan Teh Rifa. Teh Rifa Fauziah merupakan juga alumni SPI Bandung sahabat MG. Kita langsung saja sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teh Rifa. Apa Teh, nampaknya masih mic ya.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Wah, masya Allah, kabar baik, kabar sehat Teh Rifa di malam hari ini.
1: Alhamdulillah, sehat, happy, luar biasa.
0: Alhamdulillah, masya Allah. Senang sekali di malam hari ini dapat silaturahim begitu ya Teh Rifa bersama dengan juga sahabat MK, menemani juga berbagai aktivitas. Kalau di studio ini cukup gerimis nih ya Teh Rifa.
1: Iya.
0: Masya Allah. Dan tentu senang sekali kalau biasanya saya ngikutin kontennya Teh Rifa, sekarang bisa langsung ngobrol nih ya melalui MKFM nih Teh Rifa, alhamdulillah. Nah Teh Rifa, Kita akan berbincang tadi berkaitan dengan tema, apakah memang terlambat atau justru sedang bersiap. Di awal mungkin sekaligus juga menyapa sahabat MK yang sedang menyimak di malam hari ini, Teh Rifa. Kita mulai dari sesuatu yang mungkin ini dekat begitu ya, entah itu dengan kehidupan Teh Rifa ataupun kita semua begitu ya, sahabat MK, terus anak muda dan anak remaja. Mengapa nih Teh Rifa, seseorang ini bisa merasa dirinya terlambat ketika tadi melihat pencapaian teman-teman seperjalanannya, seusianya begitu, Teh Rifa, silahkan.
1: Oh, kayaknya kalau misalnya ngelihat ya fenomena zaman sekarang, itu kita bisa merasa terlambat karena pembandingnya itu terlihat di depan mata dan kayak lebih jelas gitu. Dengan adanya media sosial apalagi ya. Terus yang bikin hal ini jadi sangat challenging adalah karena di usia ini kan kita lagi transisi ya, ibaratnya dari masa anak-anak, sekolah yang semuanya cenderung seragam, homogen, ketemunya sama teman-teman seumuran, titik startnya bareng-bareng, endingnya bareng-bareng. Terus kuliah masih bareng-bareng tuh kan, seangkata tuh cenderung seumuran, cenderung bareng-bareng kemana-mana, tahu sehari-harinya kayak gimana. Tapi begitu lepas ke dunia kerja, ketemulah akhirnya dengan dunia yang heterogen, ketemulah dengan jalan hidup yang ternyata beda-beda. Oh, ada yang lulus kuliah langsung nikah, ada yang lulus kuliah langsung kerja, ada yang S2 lagi, terus ada yang bisnis mungkin, dan macam-macam. Itu mulailah akhirnya muncul perbandingan-perbandingan itu. Kayak, oh kok dia kayaknya lebih sukses ya dari saya gitu. Padahal mungkin langsung kerja, ada yang S2 lagi, terus ada yang bisnis mungkin, dan macam-macam. Itu mulailah akhirnya muncul perbandingan-perbandingan itu.

0: masing-masing.
1: Yeah.
0: Setiap orang kan punya ya hal yang desirable untuk mereka masing-masing. Kayak misalnya ada mungkin orang yang concernnya lebih ke karir, melihat temennya padahal lulusnya bareng-bareng, misal lulus kuliah di tahun yang sama, tapi kok dia sudah jadi manajemen trainee perusahaan besar bonafit di Jakarta gitu, sedangkan saya bekerja di kantor yang lokasinya di ruko gitu. Kayak wah, tampak tidak bonafit gitu dengan karir yang lebih cerah cemerlang. Terus mungkin yang concernnya lebih ke pendidikan, mungkin dia kayak mengejar beasiswa nggak dapet, giliran temennya kok kamu lulus langsung dapet LPDP ya gitu, masya Allah tabarakallah gitu, atau mungkin kuliah di luar negeri dan seterusnya. Terlebih dengan adanya media sosial itu kan jadi kelihatan banget ya, dan yang namanya orang kan cenderung hanya ngeposting, nge-highlight apa-apa yang membahagiakan untuk mereka, apa-apa yang jadi achievement mungkin. Kan orang gak bakal ngepost galau-galaunya kayak gimana ya. Tapi yang dipost adalah pencapaiannya aja gitu, highlightnya aja. Nah, dan itu cenderung bikin kita mikir, apa ya yang salah dan apa yang kurang dalam kehidupanku gitu. Karena ya itu tadi, yang kita rasakan itu kan yang terasa banget dalam kehidupan kita adalah perjuangannya kita ya, pahit-pahitnya kita, behind the scene-nya kehidupan kita. Sedangkan yang kita lihat di media sosial adalah highlight-nya kehidupan orang lain gitu, yang ada di depan layar. Jadi kayak ibarat kita tuh membandingkan on screen-nya orang lain, kehidupan mereka yang sudah diedit sepersekian menit dari apa yang terjadi dalam setahunnya mereka mungkin, atau 4 tahun kehidupannya mereka mungkin, dengan seluruh kehidupan kita, behind the scene kita yang pahit-pahitnya, yang mentah-mentahnya, yang pahit manis campur aduk semua ada. Nah, itu mungkin yang bikin kita merasa tertinggal kali ya. Kalau zaman dulu kan sebelum ada media sosial, orang cenderung ini ya, ngelihatnya hanya hal-hal yang nampak nyata di depan mata, dan pembandingnya tuh tidak sebesar
1: sekarang,
0: itu
1: di dunia sekarang, Putri.
0: Kalau dulu mungkin irinya hanya karena ngelihat, oh tetangga tampak punya kulkas baru gitu, atau wah, oh, tetangga tampak punya motor baru, apakah gajinya naik sampai bisa kredit motor gitu, mungkin kan perbandingannya segitu. Tapi sebanyak-banyaknya tetangga ada berapa sih, masih bisa dihitung.
1: Betul.
0: Sedangkan kita sekarang tuh bisa tahu sampai ke teman SD, teman TK yang mungkin sudah tinggal di kota antah berantah gitu, kita masih bisa tahu kabarnya, tinggal search aja namanya, lihat instastory, selesai. Gitu.
1: Masya Allah. Seperti mention tadi di awal langsung ya, bahwa ternyata kita sering membandingkan, karena di era sekarang banyak yang terlihat, banyak pembandingnya begitu ya, Tarifa. Kalau dulu mungkin sebelum eranya media sosial, tadi kalau disampaikan paling-paling membandingkan diri, membandingkan keluarga dengan tetangga sekitar, dengan satu RW, satu lingkungan begitu ya. Tapi sekarang bahkan bisa bernostalgia kepada mungkin teman-teman TK begitu ya, tadi teman-teman SD, SMP begitu ya. Jadi makin banyak begitu ya sisi pembandingan, dan rasanya tidak fair begitu ya, Tarifa, ketika kita tadi membandingkan behind the scene dari diri kita dengan lapisan terindah yang orang lain highlight dalam media sosial begitu ya, Teh Rifa.
0: Betul. Dan ya namanya juga emosi ya, perasaan tertinggal, perasaan kalah itu kan emosi, dan yang namanya emosi itu sesuatu yang muncul secara otomatis gitu, respon kita atas sebuah kejadian. Dan mungkin kejadiannya yang kita lihat adalah itu, kebahagiaannya orang lain, happinessnya orang lain, capaiannya orang lain. Nah, itulah yang akhirnya memunculkan rasa-rasa, kok kehidupanku begini banget ya, gitu. Tapi kalau timingnya lagi nggak enak.
1: Iya, betul-betul. Lalu, sikap seperti apa yang mungkin bisa dicoba kita lakukan ya, Teh Rifa? Di sisi lain, kita tidak bisa mengontrol orang lain bagaimana mereka membagikan momen-momen terindah mereka. Karena kita juga menyadari ya, kita tuh rasanya ingin juga ya berbagi kebahagiaan yang apa kita rasa begitu ya, dengan orang-orang, teman-teman kita yang sudah dengan segmennya kita ataupun close friend-nya kita misalnya, Teh Rifa. Apa yang bisa kita lakukan karena kita tidak bisa mengontrol orang lain.

0: untuk mengatur mereka ingin membagikan apa dan kita harus bersikap apa, Teripa, begitu.
1: Oke, aku pengen menjawab itu dengan satu cerita, boleh nggak?
0: Boleh, Teripa.
1: Pengalaman pribadiku sih sebenarnya. Jadi gini, aku dulu ketika ngantor, aku nggak akan cerita kantorku yang keberapa ya. Tapi intinya, dalam perjalanan karirku, aku pernah kerja di sebuah kantor. Di kantor ini, aku pernah masuk di satu hari yang literally sama temanku ini umurnya lebih muda, dan aku di situ karena kita benar-benar masuk di level yang sama, maksudnya kayak aku staff dia staff gitu, bukan yang aku staff dia di atas aku dan sebaliknya, nggak gitu. Nah, aku jadi merasa kita tuh punya titik start yang setara sama dia. Padahal kan aku nggak tahu ya background pendidikannya kayak gimana, belum kenal banyak, dan kita tuh benar-benar baru kenalan di hari pertama kita kerja gitu. Nah, aku itu punya cita-cita udah lama banget pengen beliin rumah buat orang tua, atau setidaknya aku ngontrakin rumah lah buat orang tua. Karena ya sampai dari aku lahir sampai dewasa kita tuh tidak pernah tinggal di rumah kami sendiri. Intinya gitu, in short gitu. Lalu gak jauh dari kantor kita ada satu rumah yang emang cakep lah. Rumah ini, rumahnya sangat sesuai dengan yang aku mau dan kriterianya yang aku cari. Terus karena di daerah itu aku tahu biaya ngontraknya itu jauh di atas kemampuanku dengan gajiku saat itu, aku mikir kayaknya gak mungkin deh aku bisa ngontrak rumah ini. Tapi ternyata yang punya rumah itu adalah kenalannya atasanku. Jadi aku mikir, kayaknya bisa nih ditanya-tanya, karena aku tahu juga yang punya rumah ini tuh orangnya dermawan dan sebenarnya tidak butuh uang gitu. Jadi bukan yang dikontrakin untuk nyari duit gitu. Terus aku kan jadi ngarep ya, wah berapa nih rumah, bojong juga nih gitu. Tapi ketika aku reach out rumah itu, gak dibales-bales. Kayak kok susah banget. Aku mau nanya loh, ini insya Allah menjadi jalan rezeki untuk Anda. Tapi ternyata ya udah, gak dibales-bales. Aku bahkan gak tahu harganya berapa. Tapi gak lama kemudian, beberapa bulan lah jalannya dari situ, si temanku ini yang satu level sama aku ini, ternyata dia masya Allah, alhamdulillah, direzekikan untuk naik jabatan. Aku awalnya gak iri tuh, kayak wah masya Allah keren juga gitu, padahal baru sebentar kerja di situ. Terus beda divisi juga, jadi aku ngerasa kayak keren banget gitu. Ya udah aja gitu, aku gak iri. Nah, tapi ketika gak jauh dari situ, aku mendengar kabar dia ngechat dan approach rumah yang sama dan ternyata dapat harga kontrakan yang aku mampu bayar. Itu tuh kayak ya Allah, apa ini? Aku rasanya seperti diolok-olok di depan muka. Dan aku kan ya otomatis karena rumahnya dekat kantor ya, aku diundang dong untuk syukuran rumahnya. Dan hari itu tuh rasanya kayak, kenapa semua hal yang aku inginkan ada di rumah ini dan rumah ini tidak direzekikan buat aku. Gitu. Lama banget aku rasanya bisa
0: damai.
1: Dibilang ikhlas juga kan damai, dibilang ikhlas juga gimana ya, enggak pernah jadi punya gua juga tuh rumah gitu. Ngontrak pun enggak gitu rezekinya, cuman iya sulit lah untuk berdamai dengan rumah itu. Sulit juga kayak, nah dari situ mulailah bibit-bibit astagfirullahalazim iri dengkinya gitu terhadap rumah itu, terhadap jabatan temenku, karena ya naik jabatan gajinya juga naik dong. Gitu. Terus lamalah aku bertanya-tanya sama Allah, ya Allah kenapa sih kayak gini banget gitu, kan Allah tahu aku pengen Ya aku pengen punya rumah untuk orang tuaku, yeah, gitu, sekalipun itu hanya ngontrak. In short, ternyata dijawablah kenapa Allah merezekikan itu untuk temanku ini, karena aku baru tahu ternyata suaminya itu sakit. Sakitnya itu sakit berat yang menahun panjang, lama, butuh pengobatan yang sebulan aja ternyata untuk obat doang ya, belum pengobatan, belum terapi, lalalala, itu udah habis 2 juta. Dan di situ aku jadi paham kayak memang Allah tuh pasti ngasih sesuatu sesuai dengan kebutuhan seseorang gitu, sesuai dengan kebutuhan hambanya. Dan aku ngelihat, ya dipikir secara logika mah ya teman aku lebih butuh lah jadinya jabatan dan uang itu dibanding aku. Pun dengan lokasi rumah yang sedekat itu dengan kantor, ya berarti sedekat itu juga dengan fasilitas kesehatan gitu, dibanding rumahnya yang lama gitu. Dan itulah yang akhirnya bikin aku merasa lebih mudah untuk memikirkan, oh iya ya, ternyata Allah itu pasti ngasih sebuah fasilitas itu tidak sembarangan. Kenapa aku gak dikasih, ya berarti menurut Allah aku gak butuh. Kenapa dia dikasih, kenapa orang lain dikasih, berarti menurut Allah itu bisa jadi pahala lebih ketika dikasih ke orangnya. Dan belum tentu jadi pahala ketika itu dititipinnya ke aku, gitu. Dan siapa juga aku untuk bertanya-tanya kenapa aku gak dititipin, ya suka-suka Allah mau nitip sama siapa gitu. Meskipun ya itu butuh proses untuk mikir ke sana, cuman alhamdulillah sejak hari itu aku cenderung untuk lebih tidak mudah iri sih sama orang lain jadinya. Lebih tidak mudah merasa tertinggal, karena ya apa yang bikin aku merasa tertinggal ketika bahkan hidup ini tuh bukan balapan kita sama orang lain gitu. Betul. Balapannya kan antara amal baik dan amal buruk kita sendiri. Betul. Terus apa urusannya itu sama rezeki yang Allah titipkan ke orang lain? Bentuknya apapun itu, mau karir, mau uang, mau harta, even status pernikahan gitu.
0: Iya, yeah, Masya Allah. Setiap pertanyaan kapan memang jawabannya adalah waktu, Bu Teh Rifa. Termasuk juga tadi kisah yang juga ataupun pengalaman yang dirasakan oleh Teh Rifa. Ada kalanya kita nggak paham pada hari itu juga, tapi perlahan waktu, perlahan kondisi, kita ternyata dipahamkan. Iya sih, tadi masuk ya Teh Rifa ke rumahnya, tapi sebagai tamu gitu ya.
1: Iya.
0: Masya Allah. Tapi ternyata ada hikmah luar biasa gitu ya, dan itu pun ketika Teh Rifa mencoba memaknainya begitu ya, berbeda ketika ya udahlah gitu ya, susah nih untuk melihat apa sih hikmah dari kenapa Allah nggak ngabulin aku bisa di sana gitu ya, Teh Rifa ya. Artinya kembali ke diri kita ya, Teh Rifa, bagaimana kita memaknai hal itu juga.
1: Iya, dan itu butuh waktu berbulan-bulan jujur buatku untuk bisa akhirnya berdamai dengan soal rumah itu, dengan soal ya membandingkan diri sama temanku. Karena di awal-awal mah ada jujur gak bisa ikhlas dan damai itu gak bisa, ya nangis mah nangis weh gitu,
0: apalagi tiap hari ngelewat kesana gitu ya, tiap hari ketemu sama temennya gitu ya.
1: Ih bener. Iya, tiap hari ketemu sama temen. Dan ya gitulah. Perbandingannya tuh ada aja. Jadi kayak setiap hal baik yang terjadi dalam hidupnya itu rasanya seperti olok-olok buat aku, padahal kan tidak ada urusannya sama sekali gitu.
0: Baik, Teh Rifa. Tadi sempat disinggung tentang perasaan tadi, rasa bahwa saya tertinggal begitu ya, Teh Rifa, ataupun kenapa teman-teman yang perasaan dulu gerbongnya sama deh, kok sekarang dia jadi gerbong depan sih gitu. Apakah ada yang salah dengan diriku ataupun ada yang salah dengan dia gitu? Apakah dia nge-cheat ataupun dia punya privilege lain yang tidak kita miliki? Nah, apakah itu muncul karena kondisi diri sendiri sebenarnya, Teh Rifa, kalau menurut Teh Rifa, atau justru karena standar keberhasilan yang dibentuk oleh lingkungan dan media sosial hari ini, Teh Rifa?
1: Oh, menarik pertanyaannya. Kayaknya kalau menurutku ya, jawabannya bisa jadi dua-duanya betul. Karena gini, ketika kita melihat kok orang lain bisa atau aku enggak, itu tuh bisa jadi sebuah titik kesadaran yang bagus gitu. Kalau misalnya, kalau hal tersebut kita arahkan menuju evaluasi diri, melihat kok temanku dulu startnya sama, sekarang endingnya beda. Nah, kalau itu kita gunakan untuk melihat apa yang dia lakukan berbeda dengan aku, apa strateginya yang dia lakukan berbeda dengan aku, dan tujuannya adalah untuk memperbaiki diri, mungkin itu bisa jadi sesuatu yang baik endingnya atau hasilnya untuk kita. Bisa jadi kita melihat, oh ternyata dia setelah kuliah, kenapa dia bisa dapat beasiswa, itu karena dia ambil kursus ini, dia ambil kursus itu, dia belajar lewat YouTube kah, apakah, dan akhirnya itu membangun diri kita sendiri. Tapi kalau kita melihat perbedaannya untuk menyalah-nyalahkan diri sendiri dan menyalah-nyalahkan nasib, ya itu nggak enak juga sih. Karena biar gimana pun, semirip-miripnya background kita dengan orang lain, itu pasti ada bedanya. Sekalipun satu orang itu duduk di satu kelas yang sama, itu tuh startnya aja tuh tetap beda. Kan aku nggak tahu ya kalau Mas Rizky dulu ngerasainnya gimana, tapi aku dulu backgroundnya adalah, ini mah contoh aja ya, aku dulu sekolahnya di sekolah negeri, yang aku mah zamannya masih name gitu zaman dulu kan. Asumsinya orang-orang yang dengan name-nya sama itu tuh berarti kemampuan akademiknya cenderung mirip-mirip lah ya. Tapi kan sekalipun kemampuan akademik dikatakan mirip, tapi mereka mungkin punya support system yang berbeda. Kayak misalnya di kelasku, range-nya dari segi sosial ekonomi ya, bisa setimpang ini. Ada satu orang teman kelasku yang dia itu orang tuanya TKW, ibunya TKW, ayahnya, aku lupa ayahnya bekerja apa ya, tapi ayahnya di Indonesia. Terus ada lagi yang temanku yang ayahnya itu tukang beca, ibunya ibu rumah tangga. Sedangkan di kelas yang sama ada temanku yang lain, itu yang ayahnya bisnis, rumahnya di Antapani tengah kota, dua lantai, dan rumahnya tuh rumah rumah ala sinetron gitu loh, yang
2: rumah
1: gede.
2: Sultan, nah, ya, gitu ya.
1: Betul, sesultan itu. Sampai yang di dalam rumahnya tuh ada air terjun, literal air terjun.
2: Masya Allah.
1: Dan garasinya muat 4 mobil. Itu kan pasti ya super sistemnya berbeda gitu, nggak bisa kita samain plek ketiplek, nggak bisa. Tetap ada hal yang berbeda gitu. Jadi ketika melihat perbedaan itu, yang bisa kita lakukan adalah, okay, kira-kira strategi apa nih yang orang ini lakukan dan bisa aku lakukan dengan sumber daya yang aku punya saat ini gitu. Terus kalau terkait dengan standar keberhasilan ala media sosial, itu juga benar sebenarnya terkait terkait itu, karena ya biar gimana pun kita manusia ya, pasti ngelihat standar keberhasilan yang duniawi itu emang pasti terasa bling-bling dan gemerlap biar gimana pun. Nah, cuman balik lagi, karena kita adalah seorang muslim, kan di dalam Al-Quran Allah mengajarkan kita ya bahwa sebaik-baik manusia adalah yang bertakwa. Jangan sampai ya terserah manusia mau bilang apa, kekayaan itu suatu hal yang baik. Kesuksesan dalam arti kesuksesan akademik, kesuksesan gelar dan lain-lain itu hal yang baik. Tapi kita mau mengarahkan itu kemana? Ini kemarin aku habis denger podcastnya Mbak Nikita Willy. Ini cuplikan yang bagus menurutku. Dan aku setuju dengan beliau, mengejar dunia itu bukan sesuatu hal yang buruk sebenarnya. Asalkan niatnya kita mau apain nih? Kita punya akademik yang sukses, ini mau diapain nih? Kita punya mengejar harta yang banyak, ini kita mau pakai buat apa? Apakah untuk sekedar memenuhi hasrat diri sendiri, atau emang mau kita salurkan untuk dakwah kah? Mau untuk meraih pahala sebanyak-banyaknya kah? Gitu. Jadi sebenarnya nggak masalah tak menjadi orang yang bertakwa, itu bukan berarti kita nggak usah punya grit untuk mengejar hal itu. Tapi justru sebaliknya, kita melihat kegemerlapan duniawi ini, mau kita taruh di hati atau mau kita taruh di tangan.
0: Iya. Itu menjadi wasilah tadi ya, bagaimana keduniaan itu harus, karena tidak bisa dipungkir karena kita memang hidupnya di dunia dan mengambil bagian kita di dunia untuk tadi menuju akhirat pada akhirnya begitu ya, Tarifa ya. Berarti tadi ada dua poin ya, di mana muncul karena kondisi diri sendiri, yang baik adalah ketika itu menjadi bahan evaluasi ketika kita merasa tertinggal, kemudian ada bentuk berbenah diri untuk bisa sampai ke sana karena orang lain bisa, kenapa kita enggak begitu ya, dan muncul perbaikan demi perbaikan. Yang jangan sampai adalah justru kita pasrah, malah merendahkan diri kita sendiri, dan aku mah apa atuh begitu ya.
1: Iya.
0: Kemudian tadi lingkungan dan media sosial juga, ya memang zamannya sekarang ya. Ketika tadi kembali lagi mungkin di awal bahwa sekarang perbandingannya lebih banyak yang kelihatan meskipun dalam satu kotak handphone yang bercahaya begitu ya, Tarifa. Dan lalu saya penasaran ya, Tarifa, kalau dari sudut pandang Tarifa sendiri, ketika kita merasa tertinggal dan kita tahu bahwa perjalanan hidup memang berbeda, apakah setiap merasa tertinggal itu sesuatu yang selalu buruk begitu, Tarifa, atau justru ada hal lain yang sebenarnya sudah dirasakan nih oleh Tarifa sendiri?
1: Kalau dibilang selalu buruk, aku yakin enggak. Karena yang aku yakini, setiap hal, setiap hari, setiap ujian, mau itu terasa enak atau enggak, itu tuh bagian dari skenario karakter development arc yang Allah bikin untuk kita. Jadi kalau misalnya belajar dari kisahnya para rasul, kan rasul juga hidupnya sebenarnya banyak yang gak enak ya. Kayak kisah yang paling lengkap di dalam Al-Quran aja, misalnya kisah Nabi Musa. Nabi Musa itu melakukan kesalahan yang aduh gak enak banget gitu loh, yang Nabi Musa diperintahkan untuk mencari guru, terus diajakin untuk apa ya, bukan ekspedisi, ia berkeliling dan belajar, yang Nabi Musa itu diajakin untuk apa, menghancurkan perahu lah, terus merobohkan rumah anak yatim lah, terus membunuh seorang anak lah. Terus dalam, kan bisa dibilang di kisah tersebut Nabi Musa tuh melakukan kesalahan di ketiganya. Sampai saking salahnya, Nabi Khidir sebagai gurunya beliau itu bilang, udah kamu gak usah ikut aku lagi karena kamu sudah terbukti tidak mampu bersabar. Gitu. Bayangin kalau misalnya itu terjadi sama kita, terus kita digituin sama guru kayak, udahlah kamu udah tiga kali ikut belajar salah mulu gitu, mending gak usah lah. Ini aku jelasin yang benernya kayak gimana dari tiga kejadian tadi. Terus akhirnya kita kayak di kick gitu dari grup WA misalnya sama guru, kayak astagfirullahalazim, malunya seperti apa. Dan bayangkan Nabi Musa yang mengetahui hal itu, di kesalahan itu dipampang dan dipublikasikan ke seluruh manusia di muka bumi, itu kayak aduh astagfirullahalazim. Gitu. Nah, mungkin gak tahu ya, gimana rasanya menjadi Nabi Musa yang melihat seperti itu gitu, dan rasul-rasul lain mungkin banyak berhasilnya gitu, tapi kesalahannya beliau dipampang di dalam Al-Quran. Tapi kalau misalnya gak kayak gitu, kan Nabi Musa jadi gak akan belajar apa maksudnya Allah dari ketiga hal tadi, gak akan belajar tentang oh ternyata sabar itu maknanya gini. Kan diantara pesannya Nabi Khidir terhadap Nabi Musa adalah, sesungguhnya kamu tidak akan mampu bersabar terhadapku. Gitu. Terus kan Nabi Musa ketika digituin bilangnya, enggak, insya Allah aku bisa sabar. Dan ternyata tidak. Terus akhirnya dari kesalahan itulah Nabi Musa belajar. Kalau misalnya Nabi Musa tidak pernah melakukan kesalahan itu, tidak pernah tertinggal di dalam hal itu, mungkin kita sebagai umatnya Rasulullah setelah melewati masa umatnya Nabi Musa, kita tidak akan mendapatkan pelajaran yang sama. Gitu. Dan dari situ kan akhirnya Nabi Musa belajar, oh iya aku masih ada kurangnya, oh iya ada hal yang harus aku perbaiki. Mungkin kalau mengambil pelajaran dari kisah tersebut, kita juga bisa melihat bahwa ketika kita tertinggal, bisa jadi memang ada kesalahan yang kita lakukan, dan melakukan kesalahan itu tidak selalu buruk. Saat ini buruk sama gak enak beda ya. Kalau gak enak itu pasti gak enak itu pasti melakukan pasti kesalahan bertinggal itu, aduh gak banget gitu rasanya, sangat tidak nyaman, sangat tidak menyenangkan, mungkin sakit, sedih, kecewa sama diri sendiri itu pasti. Tapi buruk bisa jadi enggak, karena bisa jadi memang ya, ya itu tadi seperti yang aku sempat jelaskan di awal, bisa jadi memang skenario karakter development yang Allah inginkan dari kita harus melewati itu dulu. Kalau nggak lewat itu, mungkin kita tidak akan lebih dewasa, mungkin tidak akan lebih sabar, dan mungkin justru dari kesalahan-kesalahan itulah kita bisa berbagi hikmah kepada orang lain, dan akhirnya jadi pahala jariah untuk kita.
0: Masya Allah. Artinya ada hal-hal yang memang jangan sampai kita langsung menjudge. Kalau dalam buku kita baru di daftar isi udah aja, ini gimana sih, kok gak enak banget nih endingnya, padahal kita gak tahu nih jalan ceritanya seperti apa, dinamikanya seperti apa gitu ya, Tarifa. Lalu bagaimana nih Tarifa, kalau ada orang yang kemudian terburu-buru untuk mengambil keputusan karena tadi takut tertinggal, apa sebenarnya resiko ketika keputusan besar dalam hidup kita ini diambil secara terburu-buru karena takut tertinggal, semisal tadi pernikahan ataupun hal-hal lainnya. Namun jangan dulu dijawab ya Tarifa, insya Allah kita akan jeda dulu di termin pertama ini, dan mengundang juga sahabat MQ, silahkan ya Anda yang juga bergabung memanfaatkan layanan interaktif melalui nomor WhatsApp ataupun SMS di 0811-224-1027. Kami ulangi 0811-224-1027. Sertakan nama Anda, sahabat MQ, spasi alamat, spasi usia, dan juga atensi pertanyaan Anda. Barangkali Anda punya pertanyaan untuk juga didiskusikan bersama dengan Teh Rifa di malam hari ini, silahkan. Termasuk Anda bisa berbagi ya sahabat MQ, kalau menurut Anda apa yang sebaiknya dilakukan ketika tadi merasa hidup berjalan lebih lambat daripada orang lain. Apakah misalnya yang pertama tetap mengejar agar tidak tertinggal, atau yang kedua misalnya pilihan polinya berhenti sejenak begitu ya sahabat MQ, mengambil jeda dan mengevaluasi diri, atau yang ketiga fokus pada tujuan dan proses sendiri, yang keempat bersabar sambil juga terus berikhtiar, atau yang kelima semua bisa dilakukan sesuai dengan kondisi, atau ada hal lain sahabat MQ yang menurut Anda sebaiknya dilakukan ketika merasa hidup berjalan lebih lambat dari yang lain. Silakan kami nantikan, sampaikan melalui nomor 0811-224-1027, termasuk Anda yang menyimak melalui live streaming di berbagai platform media sosial Radio MQ FM Bandung, di Instagram, kemudian juga di TikTok, Facebook, dan juga channel YouTube @MQFM Live Kajian. Silakan bisa Anda tuliskan atensi ataupun juga pertanyaannya langsung di live chat ataupun di kolom komentar. Insya Allah kita akan sambung perbincangannya bersama dengan Teh Rifa, alumni SPI Bandung, selepas kita simak beberapa informasi bermanfaat berikut ini. Tetap bersama kami di 102,7 Radio MQ FM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.
3: Sahabat MQ, bagaimana cara agar terhindar dari sikap meremehkan nikmat Allah? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
4: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantusnya!
5: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
6: Ayah, ayah.
7: Iya, nak.
6: Kenapa setiap lewat masjid itu, ayah selalu lihat terus?
7: Ayah pikir alangkah indahnya kalau masjid itu cepat selesai dibangun ya, nak.
8: Iya, masjid itu nanti gak cuma buat sholat saja, tapi juga tempat anak-anak belajar Al-Quran, tempat berbagi ilmu, dan menghidupkan banyak kebaikan.
6: Berarti kita bisa ikut bantu bangun masjidnya juga ya, Yah?
7: Masya Allah, itu niat yang mulia sekali, nak. Setiap batu yang kita wakafkan, insya Allah akan jadi istana kita di surga.
8: Iya, nak. Dan sekarang ada program Wakaf 5-in-1 Masjid Rahmatan Lil Alamin. Sekali berwakaf, kita bisa membantu pembangunan 5 masjid sekaligus.
7: Subhanallah. Berarti satu amal, 5 pahala mengalir sekaligus ya, Bun.
8: Iya ya, insya Allah setiap orang yang sholat, belajar, atau berzikir di masjid-masjid itu, pahalanya akan mengalir terus untuk kita.
6: Kalau begitu, kita punya 5 istana di surga ya, Bun?
8: Iya, nak. Insya Allah, selama niat kita ikhlas, Allah akan ganti dengan tempat yang jauh lebih indah di akhirat.
5: Ya, dengan melalui program Wakaf 5-in-1 Masjid Rahmatan Lil Alamin, mari bersama menghidupkan peran masjid sebagai rahmat bagi semesta alam. Bukan hanya tempat ibadah, tapi juga pusat dakwah, pendidikan, dan ekonomi umat. Sekali berwakaf, Anda telah membantu pembangunan 5 masjid sekaligus, yaitu Masjid Rahmatan Lil Alamin, Eko Pesantren 2, Eko Pesantren 3, Jambi, Lubuk Linggau, dan Batam. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 78221 78221 atas nama Dana Wakaf Yayasan Darut Tauhid. Informasi lebih lanjut hubungi 085 200 123 123. Wakaf 5-in-1 Masjid Rahmatan Lil Alamin, bangun istana di surga.
9: Momentum Hari Jadi Kota Bandung hendaknya menjadi refleksi bersama untuk memperkuat komitmen dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, pembangunan yang berkelanjutan, serta pelayanan publik yang semakin optimal. DPRD Kota Bandung akan terus menjalankan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan secara bertanggung jawab, sekaligus memperkuat sinergi dengan pemerintah Kota Bandung dan seluruh pemangku kepentingan dalam menjawab berbagai kebutuhan serta aspirasi masyarakat. Saya, Haji Tony Wijaya SSH, pimpinan DPRD Kota Bandung, mengucapkan selamat hari jadi ke-216 Kota Bandung. Mari kita jadikan momentum hari jadi ke-216 ini sebagai energi bersama untuk membangun Kota Bandung yang semakin maju, sejahtera, berdaya saing, dan inklusif bagi seluruh warga Kota Bandung. Hatur nuhun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
10: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. Al-Quran Surat An-Nisa ayat ke-58.
3: Kenali MKFM lebih lengkap dengan klik mkfmnetwork.com. MKFM Radio. Sahabat MK, agar terhindar dari sikap kufur nikmat, maka perbanyaklah untuk tidak melihat orang yang lebih dari diri kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lihatlah kepada yang lebih rendah darimu dan jangan melihat yang ada di atasmu, karena itu akan membuatmu tidak meremehkan nikmat Allah kepadamu." Hadis muttafaqun alaih.

0: Tepatnya 45 menit lepas di jam 8 malam hari ini, sahabat MK masih ditemani sahabat saya Rizky Alfaris dan juga di kebersamaan kita bersama dengan Teh Riva dari SPI Bandung, sahabat MK. Nah, sebelum kita sambung perbincangannya, silahkan kembali kami juga mengundang Anda untuk bisa memanfaatkan layanan interaktif melalui nomor WhatsApp ataupun SMS di 0811224107. 0811224107. Jangan lupa sertakan nama Anda, spasi alamat, spasi usia, dan juga atensi pertanyaan ataupun atensi berbagi Anda. Termasuk Anda yang menyimak melalui live streaming di berbagai platform media sosial Radio MKFM, juga silakan bisa Anda kirimkan komentarnya di live comment ya, sahabat MK, ataupun melalui kolom komentar. Nah, baik Teh Rifa, insya Allah kita sambung di termin yang kedua ini ya. Teh Rifa, mungkin tadi ya pertanyaannya sudah disampaikan di awal. Bagaimana kalau ada orang begitu Teh Rifa yang kemudian tadi terburu-buru mengambil keputusan ya karena takut tertinggal? Apa sebenarnya resiko ketika keputusan besar dalam hidup kita ambil secara terburu-buru karena takut tertinggal? Contohnya misalnya ini dalam pernikahan, ini kan salah satu keputusan besar begitu Teh Rifa.
1: Oke, gimana kalau misalnya kita buru-buru mengambil keputusan karena aku tertinggal melihat orang lain, melihat orang lain menikah cepat. Apakah aku harus menikah sekarang detik ini juga? Melihat orang lain posting akan, terus kita langsung mikir, when ya, ya Allah gitu. Nah, ya, mungkin aku pengen mengingatkan kembali ke message yang sempat aku jelaskan di sebelumnya tadi ya, sebelum jeda pariwara berikut ini. Yang aku tuh yakin bahwa Allah tuh sudah menuliskan skenario hidup yang terbaik untuk masing-masing kita. Setiap orang tuh punya jalannya masing-masing, punya bakatnya masing-masing, punya potensinya masing-masing yang Allah titipkan. Dan begitulah, setiap orang punya skenario hidup dan timeline hidupnya masing-masing, punya karakter development arc-nya masing-masing. Gimana kalau misalnya ternyata kita karena ngelihat orang lain udah mencapai titik ini, terus akhirnya kita buru-buru pengen achieve itu juga. Mungkin kalau diibaratkan, itu tuh kayak kita tuh pengen menjalani karakter development-nya orang lain, ngebet pengen menjalani karakter development-nya orang lain, padahal belum tentu skenario kita tuh kayak gitu.
0: Betul.
1: Kalau misalnya aku boleh ambil contoh, mungkin let's say kita ambil contoh kehidupannya Nobita.
0: Nobita.
1: Nobita itu kan iya digambarkan seseorang yang bodoh, yang pemalas, yang cengeng. Sedangkan Dekisugi temennya tuh kebalikannya. Dia tuh yang cool, yang pinter, yang populer di kelas, yang ganteng.
0: Yang gitu. Hits gitu ya.
1: Nah, kalau Nobita SD melihat Dekisugi, bisa aja kan dia minta sama Doraemon, Doraemon kasih dong aku alat yang bikin aku tampak keren, tampak cool, tampak populer di mata orang-orang dan jadi pinter secara instan gitu, supaya aku bisa seperti Dekisugi. Bisa aja kan kayak gitu. Tapi kalau misalnya Nobita menjadi pakai alat dan instan menjadi seperti Dekisugi, dia akan menjalani cerita yang sangat berbeda dari semestinya, dan mungkin Doraemon tidak akan pernah ada pada akhirnya. Kenapa? Aku pengen nanya dulu, Mas Rizky nonton gak sih Doraemon
0: nonton,
1: akhir ceritanya kayak gimana? Tahu kan?
0: Oh iya, movie-nya teh.
1: Iya.
0: Iya.
1: Iya, yang ternyata sebenarnya Doraemon itu adalah robot ciptaannya Nobita sendiri di masa depan.
0: Iya.
1: Dan Doraemon itu bisa tercipta karena kan di ending ceritanya diceritakan Doraemon itu rusak atau gimana gitu ya, kalau nggak salah. Dan gara-gara itu akhirnya Nobita tuh termotivasi untuk belajar sampai dia pintar, sampai akhirnya dia bisa menciptakan si Doraemon itu untuk mengingatkan dirinya di masa kecil supaya mau belajar. Nah, kalau misalnya Nobita waktu SD dia meminta alat instan untuk seperti Dekisugi, ya mungkin di mata orang-orang dia akan tampak pintar, tampak cerdas. Tapi pada kenyataannya intelektualitasnya dia biasa aja kan. Tidak ada yang berubah gitu dari Nobita. Gitu. Dan mungkin efek lainnya adalah mungkin di masa depan dia tidak akan menikah dengan si Zuka, mungkin tidak akan ada Sewashi, si cucunya itu, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, itu juga yang perlu kita pikirin. Gak perlu, ketika mengambil keputusan, ambillah keputusan berdasarkan apa yang kita butuh dan apa yang bisa kita amalkan, bukan berdasarkan apa yang sudah orang lain achieve, gitu. Karena gini, kita tuh suka bukan keblinger, apa ya istilahnya, kita tuh suka lupa kalau di dunia ini sebenarnya bukan tempat untuk mendapatkan, tapi tempat untuk memberi atau menghasilkan. Kan di dunia ini tempatnya kita mencari pahala ya.
0: Betul.
1: Pada dasarnya segala hal yang kita lakukan di dunia ini, mau belajar, mau bekerja, mau menikah, kuliah, bisnis, apapun itu, sebenarnya kan untuk memberikan kinerja kita supaya kita mendapatkan pahala di akhirat. Dapetinnya tuh nanti. Segala hal yang ada di dunia ini tuh fungsinya untuk memberi dulu, gitu. Nah, pertanyaannya, kita ingat gak sama misi hidup itu? Karena kalau misalnya kita lupa, kita cenderung akan melihat segala hal yang orang lain miliki itu adalah hak milik, dan itu adalah keberhasilan dan pemberian. Padahal kan itu sebenarnya titipan ya, yang Allah kasih untuk nih pakai untuk jadi bahan pahala, gitu. Nah, kitanya sendiri punya jalurnya kita sendiri enggak? Kitanya sendiri punya misi hidup kita sendiri enggak? Aku pengen meraih pahala dengan cara apa ya? Kalau misalnya kita enggak punya, kita enggak memikirkan itu, enggak memandang potensi kita di mana, kita akan jadi bawaannya nuntut gitu loh sama Allah. Ya Allah, kenapa aku belum dikasih ini? Ya Allah, kenapa aku belum dikasih itu? Padahal kan Allah bisa juga nanya balik sama kita. Emang kalau Allah kasih rezeki itu, nikmat itu, mau kamu apain? Emang kamu udah mempersiapkan itu untuk menjadi pahala buat kamu, gitu. Ada share yang menarik dari suamiku tentang hal ini. Jadi suamiku tuh pernah cerita, manusia tuh suka ngebet pengen punya rezeki yang banyak, apapun itu. Tapi let's say yang paling mudah, harta lah ya. Kayak kita tuh ngebet pengen punya, pengen dikasih 1M misalnya. Terus kita mengeluh karena sekarang kita cuma punya 1 juta gitu. Nah, masalahnya kan Allah ngelihat ya kinerja kita ketika kita dititipin 1 juta. Kalau misalnya 1 juta aja kita enggak bisa manage itu dengan baik, enggak bisa menjadikan itu pahala, enggak bisa mengelola dengan seberkah-berkahnya, enggak bisa spending dengan secermat-cermatnya, enggak bisa mendapatkan itu, meraih itu dengan cara yang halal, ya gimana Allah mau percaya untuk nitipin 1M kepada kita. Sama ibaratnya dengan pernikahan, let's say. Kita tuh suka ngebet dititipin
0: pasangan,
1: dititipin seseorang, sama Allah. Padahal kan amanah pertama yang Allah kasih kepada kita adalah diri kita sendiri. Selama ini kita mengelola diri kita sendiri kayak gimana sih? Apakah sudah sesuai dengan amanahnya Allah kah? Terus kenapa kita ngebet banget ditambahin titipan lagi? Padahal yang ini aja LPJ-nya belum beres nih. Gitu.
0: Betul. Artinya
1: kayak kalau, apakah? Ya, apakah? Pertanyaannya kan kalau misalnya emang kita pengen dititipin 1M, ya kenapa harus nungguin kita dapat 1M-nya dulu baru berperilaku agar selayaknya 1M. Orang yang Allah yang layak dititipin 1M gitu. Kenapa kita enggak melayakkan diri kita sendiri dulu? Kenapa kita enggak mengusahakan yang terbaik, memperlakukan si 1 juta yang kita punya saat ini dengan yang terbaik supaya ketika beneran Allah titipin 1M, kita tuh udah siap. Udah tahu, oh 1M ini mau aku kemanain, mau aku jadikan pahala dengan cara apa. Nah, masalahnya planning-nya aja ada atau enggak? Kita pikirannya nyampe ke sana atau enggak, gitu.
0: Jangan-jangan kita juga malas tadi untuk memplanningnya, gitu ya, Tarifa ya.
1: Iya.
0: Masya Allah. Artinya kalaupun ternyata Allah menghadirkan berbagai opsi takdir ya, dan juga Allah hadirkan berbagai ending-endingnya, rasanya kita akan memilih untuk tetap menjalani takdir yang kita jalani hari ini, begitu ya, Tarifa ya.
1: Masya Allah. Karena pace-nya kita segitu.
0: Iya. Dan kadang kita iri ya, kalaupun tadi kalau pace berarti biasanya lari nih ya, jogging. Kadang kita iri pencapaian orang nih, kayaknya udah pace kenceng banget gitu, sementara kita masih pace keong katanya, atau hal-hal lain.
1: Iya.
0: Masya Allah. Dan masih di poin bahasan yang sama tadi berkaitan dengan when yeah, terus when ya, misalnya nikah, terus juga generasi muda di era 20-an yang juga ini relate dengan diri saya sendiri begitu ya, di masa 20-an menuju akhir begitu ya Teh Rifa. Belakang ini juga kita melihat bahwa seringkali menjadi sumber tekanan bagi anak muda adalah soal pernikahan tadi ya, salah satu part memilih, salah satu part kehidupan yang sangat menentukan begitu ya Teh Rifa. Dan belakangan ini juga kita melihat usia menikah, usia menikah pertama ya, terus usia ini semakin bergeser nih Teh Rifa. Nah, menurut Teh Rifa sendiri, apa sebenarnya menjadi faktor yang membuat anak muda ini memilih atau harus menunda pernikahan, Teh Rifa?
1: Ini pertanyaan yang menarik, karena kemarin aku baru aja ngobrol sama teman-temanku yang pegiat sekolah pranikah. Dalam arti mereka tuh emang bikin sekolah pranikah ya, sejak 6 tahun lalu, dan namanya udah cukup besar juga di kalangan, ya di dunia perpranikahan lah. Mereka melihat, sudah tenar gitu, mereka melihat fenomena dulu ketika mereka membangun sekolah pranikah itu, fenomenanya adalah anak muda pada kebelet nikah. Karena melihat waktu itu ada salah satu influencer yang masih muda banget, under 20 tahun, beliau menjadi mualaf, terus akhirnya menikah dengan seorang yang ya anak seorang asatis gitu. Terus akhirnya gara-gara itu orang, ya anak-anak muda langsung pada, oh Masya Allah nikah muda, kayaknya enak ya, menyenangkan, lelah. Dan akhirnya sekolah pranikah itu didirikan untuk menebar awareness bahwa pernikahan itu butuh persiapan loh, nggak bisa ngedadak, nggak bisa, udah ganteng ayo kita nikah besok, nggak bisa kayak gitu. Nah, tapi saat ini setelah 6 tahun sekolah pranikah itu berjalan, mereka melihat fenomena bahwa sekarang justru orang-orang sudah semakin aware, oh iya nikah itu bukan sesuatu yang sembarangan, nikah itu butuh persiapan, nikah itu adalah misa kongolizo. Dan akhirnya orang-orang dengan kesadaran tersebut melihat, oh tanggung jawabnya besar ya menikah. Dan mereka mengukur diri mereka sendiri, banyak yang merasa takut. Akhirnya, oh kayaknya itu terlalu besar deh, kayaknya aku gak sanggup deh, kayaknya aku belum siap, dan seterusnya, dan seterusnya. Akhirnya memilih untuk nanti dulu deh, gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, bisa jadi anak-anak, ya teman-teman ini sebenarnya pengen nih nikah, rasa ingin menikah itu ada, tapi kalau anak zaman sekarang kayak in this economy gitu, bagaimana caranya menikah? Betul. Gitu dengan gaji yang begini, efisiensi di mana-mana, setiap hari takut di layoff, gimana caranya saya mau menafkahi anak orang gitu, kalau nafkah sendiri saja masih engap gitu rasanya. Ada yang seperti itu. Terus ditambah lagi dengan ya fenomena harga perumahan yang tidak masuk akal dan tidak terbeli oleh Gen Z dan seterusnya, itu faktor ekonomi. Ya yang kedua. Yang ketiga, itu ada kelompok yang secara siap udah financially siap, secara usia siap, udah belajar dan persiapan ini itu, belajarnya udah banyak banget, tapi qadarullah mereka jodohnya belum ketemu-temu. Ada juga yang tim kayak gitu. Gitu. Kalau kulihat ya faktor-faktornya.
0: Mulai dari ekonomi ataupun tadi pergeseran dan kesadaran yang seiring waktu begitu ya. Apalagi ini biasanya disetir algoritma ya. Giliran algoritma yang romantis-romantis when ya. Ini nih giliran algoritmanya yang kasus-kasus di rumah tangga jadi sering menunda lebih lama. Lalu kalau kasusnya tadi
1: marriage is scary.
0: Iya, marriage is scary, hingga takut nih untuk nikah. Lalu kalau kondisinya seperti ini nih Teh Rifa, ketika masuk tadi di usia 20 akhiran begitu ya. Karena ada yang di usia 20 akhiran juga tadi masih bertanya-tanya, when ya begitu ya, kapan begitu ya Allah hadirkan seseorang nih untuk bisa menjemput, ataupun kapan nih titik penyebutannya juga Allah kasih aba-aba ataupun kasih gambaran. Nah, apakah kondisi ini juga harus selalu dipandang sebagai persoalan begitu, Teh Ripa, ketika banyak anak muda yang belum menikah ketika masuki di usia 20-an akhir begitu, Teh Ripa? Atau ada konteks yang perlu kita pahami terlebih dahulu?
1: Ada konteks yang perlu kita pahami dulu. Ini masih nyambung dengan argumen yang tadi ya, bahwa Allah itu memegang skenario kehidupan terbaik bagi setiap hambanya, termasuk timeline-timelinenya, milestone-milestone-nya, dan juga Allah tahu kapan waktu yang terbaik bagi kita untuk bisa mengemban amanah tersebut. Gitu. Kita kan suka bertanya-tanya ya, ya Allah, kenapa sih aku belum dikasih ini padahal aku udah siap? Kenapa aku dikasih itu padahal mungkin dia tampak belum siap gitu, tidak seperti aku. Nah, ada cerita juga sih tentang ini. Jadi aku another teman kantorku lagi ya, aku nggak akan bilang di kantor yang keberapa, tapi dia beda orang yang sama yang tadi. Dia jauh lebih muda dariku juga, dan aku ngelihat dia orangnya seperti masih pundungan gitu, astagfirullahalazim, tidak boleh begitu Rifa, tapi gitulah pemikiranku pada masa itu. Aku ngerasa kok dia masih pundungan, masih banyak cengengnya, masih banyak mengeluh gitu dengan kehidupan ini, dikit-dikit ngeluh. Tapi ketika dia mencari calon pasangan, itu tuh dia langsung dapet, literal langsung dapet. Di saat yang sama, aku merasa ya, namanya juga ujub yang aku pada masa itu adalah, aku merasa aku lebih siap, aku lebih dewasa, aku udah lebih banyak belajar, aku tidak sebanyak itu mengeluh tentang kehidupan. Tapi kenapa aku ketika mencoba ta'aruf malah gagal? Dan dia menikah, si adik tingkatku ini menikah tepat seminggu setelah ta'arufku gagal, dan posisinya adalah Ihwan yang menolak. Itu tuh kayak wah
0: gitu. Der-der-dor ya.
1: Der-der-dor gitu. Nah, tapi sekarang di umurku yang 30 tahun itu kan kayak udah berapa tahun yang lalu ya? Itu around 3 tahun yang lalu lah. Aku sekarang justru bersyukur kenapa aku menikahnya Allah takdirkan di umur segini gitu. Ya karena itu tadi aku melihat memang di umur saat itu aku belum siap untuk menikah, baik financially ya, aku ya baik secara finansial, secara ilmu, terlebih secara emosional. Karena kalau misalnya aku udah siap untuk menikah, ya aku nggak bakal questioning lagi dong, nggak akan iri lagi dong sama orang lain gitu. Dan ya itu tadi, pasti ada maksud kenapa Allah mentakdirkan ini dan mentakdirkan itu. Ada kisah pernikahan yang menarik juga dari temanku. Ada satu kakak tingkatku yang beliau itu, kita kan ada organisasi di kampus ya, dan beliau itu kayak nemenin kita lama banget, bahkan 10 tahun setelah beliau lulus gitu. Waktu itu umurnya beliau sudah 36 tahun, dan beliau adalah kayak teteh pembina tertua di kampus yang masih ada ya saat itu, karena kerjanya di Bandung juga, gak jauh dari kampus kita. Terus beliau itu satu-satunya yang belum menikah sampai umur 36 tahun, padahal solehahnya Masya Allah cantik, baik banget, luar biasa, finansialnya oke, keibuan, kayak kita tuh kayak, ya Allah kurang apa sih si teteh ini gitu. Tapi ternyata beliau di umur 36 tahun akhirnya bertemu dengan jodohnya, dan jodohnya ini Masya Allah luar biasa. Masya Allah. Gitu, seorang dosen, guru besar, sekufu lah yang kita lihat. Oh, dan qadarullah jodohnya ini seorang duda, memang seorang duda, umurnya beda jauh, dan udah punya anak, dan anaknya ini itu sangat sayang sama beliau, sama kakak tingkatku ini. Dan sampai anak-anaknya tuh bilang gini, aku merasa kehadiran bunda itu adalah hadiah terbesar yang Allah kasih dalam hidupku. Itu anak sambungnya yang bilang kayak gitu. Dan mungkin hal itu tidak akan bisa terjadi di ketika si teteh pembina ini umurnya mungkin masih 20-an, mungkin ya ya anak sambungnya itu juga mungkin belum ada ya gitu. Itu kan pengalaman yang luar biasa gitu untuk beliau gitu. Jadi pasti ada hikmahnya dan ada maksudnya kenapa Allah menetapkan kita mengalami ini di umur sekian, mengalami itu di umur sekian gitu. Ada development-development yang harus kita lewati dulu untuk akhirnya bisa sampai ke sana.
0: Masya Allah. Ini cukup berat dengan quote yang tadi saya coba baca di media sosial nih, dari Pak, barangkali kita menjadi wujud doa orang lain terlebih dahulu sebelum pada akhirnya kita menjadi mewujudkan doa itu ya, Tarifah.
1: Iya.
0: Dari kisah tadi yang disampaikan relate nih dengan tadi quotes yang juga tadi dibacakan. Masya Allah. Baik Tarifah, nampaknya kita harus jeda dan insya Allah kita akan menyapa juga nih Tarifah ya, sahabat MG yang sudah bergabung menyampaikan atensinya di malam hari ini, menyampaikan atensi berbagi, bahkan ini ada beberapa pertanyaan yang juga menarik untuk didiskusikan ya Tarifah. Wow. Namun insya Allah di termin yang ketiga ya Tarifah dan juga sahabat MG, silahkan masih ada kesempatan untuk Anda yang ingin juga tadi menyampaikan pertanyaan, sampaikan melalui nomor di 0811224102. Seperti yang juga sudah bergabung, terima kasih banyak ada sahabat Mahadi dari Cimenyan, Kabupaten Bandung, kemudian juga sahabat Dini Rahmat dari Kebon Gedang, termasuk juga Anda yang menyampaikan polling, Nenek Salman dari Ujung Berung, kemudian juga ada sahabat Dery Raudo, juga terima kasih sudah bergabung. Dan untuk Anda yang ingin menyampaikan pertanyaannya, insya Allah akan kita diskusikan di termin yang ketiga, namun selepas kita simak beberapa informasi berikut ini.
2: Sahabat MG, dari apa kita diperintahkan untuk menjaga diri dan keluarga? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.

0: Bagawa Kaf Al-Quran Braille Umi Maktum Voice bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan mengundang sahabat MK untuk hadir dalam kajian spesial bersama narasumber Ustadz Sony Abikim, Ustazah Hanin Akira, Ustadz Kusuma Nanda Mega, dan Ustazah Dini Mutmainah pada Senin hingga Kamis 12 hingga 15 Oktober 2026 mulai pukul 8 pagi sampai selesai bertempat di Masjid Al-Irsad Satya Kota Baru Parahyangan. Kunjungi pula Bazar Fashion Halal Kulineri dan tentunya stand wakaf Al-Quran Braille dalam acara ini. Untuk informasi, hubungi 0811 911 0800. Kajian spesial ini terselenggara berkat kerjasama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan, DKM Masjid Al-Irsad Satya Kota Baru Parahyangan, Yayasan Parahyangan Satya, dan tentunya Lembaga Wakaf Al-Quran Braille Umi Maktum Voice.
1: Sahabat MK, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan Wallahu fi auni al-abdi makhanal abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
1: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.
3: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan timbangan yang benar. Itulah yang paling baik dan paling bagus akibatnya." Al-Quran, Surat Al-Isra ayat ke-35.
4: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung. MKFM Radio.
1: Sahabat MK, Allah Ta'ala memerintahkan setiap orang beriman untuk menjaga diri dan keluarga dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan bebatuan. Al-Quran Surat At-Tahrim ayat 6. Sahabat MK, Allah Ta'ala memerintahkan setiap orang beriman untuk menjaga diri dan keluarga dari api neraka yang bahan bakar

0: untuk rehat, ataupun juga tadi Anda yang ingin menyampaikan pertanyaan untuk didiskusikan di malam hari ini, silakan sampaikan di 0811224 1027. Sertakan nama Anda, spasi alamat, spasi usia, dan juga atensi kebersamaannya. Dan baik, Teh Rifa, kali ini kita akan coba menyapa sahabat MQ yang sudah bergabung melalui nomor WhatsApp di 0811224 1027. Ada sahabat kita dari Cimahi ini ya, ada sahabat Elis ini, Masya Allah, juga menyapa, menyimak alhamdulillah kebersamaan di malam hari ini, sekaligus menyampaikan pertanyaan ya Teripa dari sahabat Elis ini. Teripa, adakah tips ataupun juga trik begitu agar kita bisa tegas sama diri kita sendiri? Misalnya kayak biar kita jadi gak terlalu santai gitu Teh, walau emang gak lagi ngejar apa-apa sih katanya, tapi kayak tetap harus produktif gitu begitu Teh Ripa. Soalnya kadang merasa begitu saking santainya jadi kehilangan beberapa momen dalam kehidupan begitu Teh Ripa. Seperti apa ini?
1: Ini Masya Allah banget ya pertanyaannya. Mm-hmm. Kalau aku boleh sarankan, boleh gak sih? Jadi temenku itu, iya, kakak tingkatku di kampus, namanya Teh Farah Konita, itu beliau menulis buku bagus banget, judulnya 24 jam. Jadi 24 jam. Singkatnya itu tuh beliau menceritakan bahwa semua orang di dunia ini Allah kasih jatah waktu 24 jam yang sama. Mau kita, mau para mujahid Palestina, mau sahabat Rasul, Abu Jahal, itu semuanya Allah kasih waktu 24 jam yang sama. Tapi 24 jam itu bisa menghasilkan kualitas takwa dan pahala yang berbeda untuk setiap orangnya. Nah, yang jadi pertanyaan, kita kan tahu ya, hidup kita di dunia ini itu sementara, dan kita gak pernah tahu berapa lama Allah kasih jatahnya kita. Terus kita tahu 24 jam, setiap orang itu dikasih jatah 24 jam yang sama. Pertanyaannya adalah, kita mau menjadikan 24 jam kita ini jadi pahala atau sebaliknya gitu. Kalau misalnya kita kembali ke mindset itu kita pasti bakal teringat, oh iya ya, kehidupan kita tuh we never promise tomorrow gitu. Kalau kata siapa, Meghan Trainor, kita tuh nggak pernah dijanjikan hari esok gitu, nggak pernah ada jaminan bahwa kita dapat rezeki berupa waktu di esok hari. Nah, jadi mungkin tipsnya adalah, ini agak deep sih. Menurutku tipsnya adalah zikrul maut gitu, mengingat bahwa kehidupan ini tuh sementara, dan termasuk sumber daya yang Allah titipkan pada kita juga sementara, tapi sumber daya yang ada pada Allah itu tidak terbatas. Jadi ya itu mungkin ya tips biar bisa tegas sama diri sendiri. Biar, bukan berarti gak boleh istirahat ya, produktif itu bukan berarti gak boleh istirahat, tapi supaya kita khusyuk dalam menjalani hari. Kita menjalani hari kita tuh dengan intentional, dengan sadar. Oh iya, aku hari ini dapat rezeki waktu, dapat rezeki hidup lagi, alhamdulillah. Apa yang bisa aku lakukan hari ini? Ibadah apa yang bisa aku lakukan hari ini? Kalaupun misalnya ternyata hari itu kita merasa lelah dan enggak sanggup ngapa-ngapain, memang butuh istirahat. Istirahat itu perintah Allah loh, FYI. Dan istirahat itu, kalau kita niatkan untuk beribadah, itu adalah penghasil, sarana untuk menghasilkan pahala juga. Kan di dalam Quran Allah sendiri ya yang bilang, Allah ciptakan malam untuk beristirahat dan siang untuk beraktivitas. Bayangkan kalau misalnya kita tidur malam dengan niat, ya Allah, aku ingin beristirahat dengan baik supaya besok hari aku bisa beraktivitas dengan baik dan bisa beribadah dengan baik. Nah, kalau misalnya intention kita even untuk istirahat aja udah kesana, itu kan kita akan melakukan sunah-sunahnya ya sebelum tidur. Gimana sih step by step menuju istirahat yang Allah pengen dan Allah contohkan lewat Rasulnya? Sesederhana kita wudu dulu sebelum tidur, sesederhana kita apa sih, kebut-kebut kasur tuh bahasa Indonesianya ya, iya, di kebutan, dibersihin.

0: lah si kasurnya pakai sapu lidi gitu. Itu kan sunahnya ya, sesederhana berdoa sebelum tidur, sesederhana membaca apa ayat kursi sebelum tidur gitu. Nah, itu pasti punya nilai tidur yang berbeda dengan tidur kita yang tidak melakukan step by step itu dulu. Hmm. Karena yang udahlah capek tidur habis scrolling udah taruh HP tidur gitu. Pasti nilai pahala tidurnya berbeda. Nah, sesederhana tidur aja sebenarnya bisa menjadi sesuatu yang produktif gitu. Iya, yeah, karena ya itu tadi, kita tuh suka lupa memaknai makna produktif gitu. Produktif itu kan sebenarnya menghasilkan ya, makna aslinya. Nah, kita tuh suka lupa mengira kalau hasil yang kita dapatkan dari beraktivitas itu harus berupa uang misalnya, atau harus berupa nilai kah, atau harus berupa sesuatu yang bisa kita cantumkan di CV. Padahal sebenarnya produk utama yang kita kejar di dunia ini kan pahala. Iya enggak? Maka apapun yang menghasilkan pahala sebenarnya itu produktif. Dan even kalau menghasilkan pahala itu dilakukan dengan cara tidur, maka ya nggak perlu merasa bersalah gitu, karena ya itu sunatullah dan itu perintah Allah gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, setelah bangun tidur itu, nah kan kita udah tidur dengan sadar nih, niatkan juga istirahat itu adalah untuk meraih tenaga supaya besok pagi kita beraktivitas dan beribadah dengan baik gitu. Ini ada pesan yang Masya Allah dari Ustadz Adi Hidayat gitu, dari ayat yang tadi yang aku sempat sebutin di awal, yang Allah menciptakan malam untuk beristirahat dan siang untuk beraktivitas, itu ada maknanya. Jadi kalau misalnya kita istirahatnya tidak betul, ketika kita bangun aktivitas kita juga nggak bakal betul gitu. Jadi ketika kita pengen produktif, selain tips zikrul maut yang tadi ya, tips yang kedua adalah mempraktekkan ayat tersebut dengan cara memperbaiki tidur kita dulu, memperbaiki istirahat kita dulu, baru setelah itu insya Allah kita bisa memperbaiki aktivitas kita. Karena ketika kita ngerasa bersalah gitu, kayak aku merasa tidak produktif dan lain sebagainya, itu kita cenderung menggebuk diri kita sendiri, padahal kita udah capek. Tapi kayak gak boleh, kamu gak boleh capek, kamu harus begini, harus begitu. Padahal Allah aja tuh gak pernah bilang kita untuk beraktivitas terus panjang hari 24/7 tuh gak pernah. Betul. Gitu. Jadi ya it's okay, perbaiki dulu istirahatnya, insya Allah kedepannya kita bisa memperbaiki produktivitas di siang harinya. Dan yakin deh, istirahat yang intentional, istirahat yang diniatkan untuk ibadah, pasti menghasilkan pagi hari yang berbeda dibandingkan istirahat yang tidak diniatkan untuk itu.
1: Insya Allah, momennya sama, waktunya sama, tapi nilai dan maknanya tadi berbeda ya, kalau bisa diringkas berarti ya, Teh Rifa. Dan tadi juga disampaikan oleh sahabat Elis, di satu momen memang ini juga saya rasakan, di sisi lain memang lagi gak ngejar-ngejar apa-apa gitu ya, Teh Rifa dan juga sahabat MK. Tapi di sisi lain justru kita yang dikejar ya, Teh Rifa, kadang dikejar oleh umur orang tua, atau dikejar dengan dengan usia sendiri, dan hal-hal lain yang memang rasanya kita juga perlu menargetkan sesuatu untuk kita kejar, tapi yang kejarnya itu buat apa gitu ya, terkhususnya untuk kehidupan akhirat tadi gitu ya, Teh Rifa, Masya Allah. Selanjutnya Teh Rifa, ada sahabat kita dari mana ini, kalau tadi Teh Elis, sahabat Elis dari Cimahi, kali ini dari Cicalengka, ini di tempat saya juga nih, Cicalengka. Ada sahabat Muhlas juga ini bertanya nih, Teh Rifa, terkadang begitu Teh, pas kita lagi sibuk di fase sunyi, wah ini istilahnya baru nih, fase sunyi nih Teh Rifa, seperti belajar hal baru ataupun merintis sesuatu yang hasilnya memang belum kelihatan secara materi ataupun secara fisik begitu Teh Rifa, imbasnya justru ternyata orang di sekitar sahabat Muhlas ini mengira bahwa kita sedang menganggur ataupun kita tertinggal begitu Teh Rifa. Bisa saja mungkin untuk bersikap bodoh amat gitu ya, bersifat abai, tapi realitanya juga dirasakan oleh sahabat Muhlas ini susah begitu untuk bisa bersikap abai terhadap respon dari orang lain dan tetap membuat overthinking katanya Teh Rifa. Nah, kira-kira bagaimana cara menghadapi stigma ataupun tadi komentar miring dari orang sekitar di saat mental kita sedang tidak begitu stabil, Teh Rifah?
0: Ini ada keyword yang menarik. Ketika kita belajar hal baru, hasilnya belum kelihatan, orang mengira kita nganggur atau tertinggal. Nah, mengira itu kan sebuah opini ya. Faktanya kayak gimana? Apakah kita beneran nganggur atau enggak?
1: Kita yang tahu kita ya. Kita yang ngejalanin ya.
0: Iya, kita harus bisa identify ini. Orang bilang kita nganggur, itu kan sebuah opini. Faktanya kayak gimana? Fakta itu yang harus bisa kita jelaskan sama diri kita sendiri. Faktanya kita nganggur enggak? Nah, cari tahu faktanya gimana? Caranya adalah dengan coba bikin, ini salah satu ilmu dari suamiku juga ya. Masya Allah, semoga menjadi amal jariah untuk beliau. Yang suamiku ajarkan padaku adalah ketika kamu merasa seperti itu, coba kamu bikin yang namanya activity log. Jadi, tulis tuh benar-benar semua kegiatan kita dari bangun tidur sampai tidur lagi. Kita tuh udah ngerjain apa, terus di hari itu kita menghasilkan apa, dan apa yang kita rasakan terhadap hal tersebut. Gitu. Kalau misalnya kita menjalani itu, kita tulis activity log itu seminggu aja, itu pasti kita bakal punya kesadaran yang lebih. Dan ketika kita ngelihat catatan itu lagi, kita ngelihat, oh enggak kok aku enggak nganggur, buktinya hari Senin aku apply CV kemana, misalnya hari Selasa aku buka YouTube, aku belajar ini, skillku nambah ini, aku tadinya enggak tahu ini, aku jadi tahu. Aku tadinya enggak bisa ini, oh sekarang aku jadi bisa. Meskipun itu sesederhana, sesederhana misalnya, karena bidangku marketing misalnya, sesederhana belajar, oh ternyata di dunia ini ada namanya Facebook Ads misalnya, sesederhana kayak gitu. Atau sesederhana belajar, karena backgroundku desain grafis ya, sesederhana belajar bikin ilustrasi buku misalnya pakai Adobe Illustrator, itu kan sebenarnya satu skill yang mungkin cuma butuh beberapa tool sederhana gitu, tapi itu tetap sebuah progres. Kalau misalnya kita tidak menuliskan itu, kita nggak bakal sadar bahwa oh iya aku tuh ada kemajuan ini loh. Dan yang bakal nancep di pikiran kita adalah si kata-kata nganggur tertinggal, nganggur tertinggal, kamu kok diem aja, kamu kok nggak ngapa-ngapain gitu. Jadi yang perlu kita lakukan adalah ngasih fakta itu, menyadarkan fakta itu kepada diri kita sendiri. Jadi ketika orang lain mengatakan opini apapun terhadap kita, kita tahu betul, enggak, faktanya aku udah belajar. Dan yakin deh, ketika kita sudah mengetahui fakta tentang diri kita sendiri, insya Allah kita bakal lebih tenang menghadapi apapun itu opini orang lain.
1: Ya, dan gitu. Itu gak perlu dijelaskan kepada orang lain ya.
0: Iya sebenarnya.
1: Karena kita tahu yang juga sedang kita jalani, kalaupun ternyata orang lain tadi banyak sekali yang beranggapan kita seperti apa, tapi kalaupun perlu dijelaskan ya jelaskan juga, it's okay begitu ya dari
0: Pak. Iya, iya, toh kita punya fakta dan catatannya. Nih, aku seminggu ini ngerjain ini aja. Ini nganggur bukan? Bukan.
1: Ada lognya ya tadi ya, rekomendasi juga membuat log aktivitas di setiap harinya apa yang sudah dijalani dan kita belajar apa dan kita menghasilkan apa. Masya Allah. Baik, terima kasih sahabat Mukhlas dari Cicalengka ya, sudah bergabung di malam hari ini. Dan Masya Allah, tidak terasa Tarifa kita sudah berada di penghujung kebersamaan. Terakhir mungkin Tarifa, sebagai penutup, ada yang ingin dikuatkan ataupun yang ingin disampaikan berkaitan dengan tema kita di malam hari ini, Tarifa silakan.
0: Oke, bismillahirrahmanirrahim. Mungkin aku pengen mengingatkan yang tadi ya, jangan lupa bahwa Allah menciptakan kita semua dengan skenario hidup kita masing-masing, dan tidak ada satu hal pun yang Allah ciptakan sia-sia di dunia ini, termasuk keputusan-keputusan Allah, ketentuan-ketentuan Allah terkait takdir hidup kita, terkait kapan kita dapat kerja, kapan kita akan menikah, kapan kita akan achieve ini dan itu. Karena yang perlu kita perhatikan itu bukan kapan dapatnya, tapi apa upaya kita untuk meraih itu, dan apa niat kita, kenapa kita harus dikasih itu sama Allah gitu. Karena ya, yang Allah tugaskan pada kita itu kan sesimpel untuk menjadi, nggak simpel sih sebenarnya. Itu kan sebenarnya menjadi khalifatul ard, dan nggak semua orang harus menjadi khalifatul ard dengan cara yang sama. Setiap orang punya jalannya masing-masing untuk memakmurkan bumi Allah. Nah, kita nggak perlu sibuk lihat jalan orang lain kayak gimana. Sibuklah melihat jalanmu, potensimu. Nggak semua orang Allah titipin potensi yang sama, tapi setiap orang Allah titipin potensinya masing-masing. Kita nggak akan dihisab berdasarkan potensinya orang lain, tapi kita akan dihisab berdasarkan potensi kita sendiri. Gitu. Jadi fokuslah untuk menemukan potensi itu, dan fokuslah untuk memakmurkan bumi Allah menggunakan potensi yang Allah titipkan itu. Itu mungkin ya.
1: Masya Allah. Kita tidak akan dihisab atas potensi orang lain terhadap kita, tapi justru potensi kita sendiri yang kadang dilakukan pada orang lain tadi ya, Tarifan. Masya Allah. Terima kasih banyak Tarifan atas insight, atas ilmu-ilmunya disampaikan di malam hari ini. Tentu insya Allah ini menjadi ilmu yang bermanfaat juga untuk kita semua ya, sahabat MG, apalagi ketika berada dalam fase tertinggal, fase kesepian, ataupun fase merasa kayaknya udah gak ada kesempatan begitu ya, sahabat MG. Tapi tentu mudah-mudahan ini juga menjadi kebaikan, menjadi amal jariah yang senantiasa juga terus mengalir untuk Teh Rifa dan juga keluarga. Amin, Allahumma amin. Selamat kembali melanjutkan aktivitasnya Teh Rifa, melanjutkan waktu rehatnya. Mudah-mudahan senantiasa Allah berikan keberkahan atas segala yang sedang diikhtiarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, sahabat MK, itu dia kebersamaan kita bersama dengan Teh Rifa dari SPI, Sekolah Pemikiran Islam. Dan tentu terima kasih juga Anda yang sudah bergabung menyampaikan atensinya, ikut juga menyimak di malam hari ini, baik melalui frekuensi di 102,7 ataupun melalui streaming di berbagai platform media sosial Radio MK FM Bandung. Karena ya, sahabat MK, terkadang yang membuat kita lelah bukan selalu tentang perjalanan yang panjang yang sedang kita coba lakukan, tetapi adalah kebiasaan melihat perjalanan orang lain sembari meremehkan langkah kita sendiri ya, sahabat MG. Sehingga mudah-mudahan apapun yang sedang Anda rasa begitu ya, sahabat MG, termasuk merasa tadi tertinggal, jangan sampai ini membuat kita justru merendahkan diri kita sendiri dan menyepelekan potensi yang Allah sudah titipkan kepada masing-masing kita, sahabat MG. Kita tidak tertinggal, kita hanya berbeda di jalur yang sudah Allah tetapkan ya, sahabat MG. Dan insya Allah akan kita sambung kebersamaannya di termin terakhir dalam segmen Murotal Pilihan. Kami sudah siapkan ada 3 pilihan murotal yang bisa Anda pilih, salah satu di antaranya, sahabat MG. Apa saja? Di pilihan murotal nomor 1, Al-Quran Surat At-Taghabun. Di pilihan nomor 2, Al-Quran Surat At-Tolak. Dan terakhir di pilihan nomor 3, Al-Quran Surat At-Tahrim. Nah, sahabat MG, silakan Anda bisa pilih salah satu di antaranya, dan pilihan terbanyak insya Allah akan kami hadirkan di akhir kebersamaan dalam sajian program Inspirasi Remaja di malam hari ini. Sampaikan dengan menuliskan nama, spasi alamat, spasi usia, dan juga pilihan murotalnya. Di pilihan nomor 1, Al-Quran Surat At-Taghabun. Pilihan nomor 2, Al-Quran Surat At-Tolak. Di pilihan nomor 3, Al-Quran Surat At-Tahrim. Kami nantikan dan insya Allah kami akan segera menyapa Anda selepas beberapa informasi berikut ini.
2: Sahabat MK, siapakah sebaik-baiknya orang terhadap keluarganya? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MK, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
3: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan, Wallahu fi auni al-abdi makhanal abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
2: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.
4: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul, serta janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu, sedangkan kamu mengetahui. Al-Quran, Surat Al-Anfal, ayat ke-27.
2: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung, MDLK.

Sahabat MQ, sebaik-baik seorang hamba adalah suami yang paling baik terhadap keluarganya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dan aku adalah yang paling baik terhadap keluargaku. Hadis riwayat At-Tirmidzi.

masih menemani Ruang Dengar Anda, sahabat RMK, sahabat saya Rizky Alvaris. Dan kali ini di segmen terakhir dalam sajian program Inspirasi Remaja, dan waktunya kami menyapa Anda, menyampaikan pilihan murotal Anda. Dari tiga pilihan, sahabat RMK, silahkan masih ada kesempatan Anda yang mungkin baru menyimak, sampaikan pilihan murotalnya melalui nomor di 0811224 1027, 0811224 1027, sertakan nama, spasi alamat, spasi usia, dan juga pilihan murotalnya. Di nomor 1 Al-Quran Surat At-Taghabun, di pilihan nomor 2 Al-Quran Surat At-Talaq, dan terakhir di pilihan nomor 3 Al-Quran Surat At-Tahrim. Kali ini kami sapa terlebih dahulu ada Umi Zikri dari Cianjur. Alhamdulillah menyimak juga sajian di malam hari ini, terima kasih. Kemudian juga salam silaturahmi juga disampaikan untuk semuanya, untuk keluarga, untuk juga narasumber, sahabat siar, untuk kru juga, sahabat MKFM dimanapun berada yang sedang menyimak. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan, kesejahteraan, dan tentu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Terima kasih Umi Zikri dari Cipuyem Cianjur, termasuk pilihan murotalnya di nomor 3 ini ya, Al-Qur'an Surat At-Tahrim. Dari Cianjur kita ke GBA 3, Ibu Parilah juga terima kasih sudah bergabung. Di pilihan murotalnya kalau Ibu Parilah, Al-Qur'an di nomor 1 begitu ya. Yaitu pilihan murotalnya sahabat MK juga bisa Anda pilih di nomor 1 Al-Qur'an Surat At-Taghabun. Kemudian sahabat Mahadi dari Cimenyan Kabupaten Bandung, di pilihan murotalnya nomor 1 juga. Terima kasih sahabat Mahadi. Kita kembali ke Cianjur ya. Kalau tadi ada Umi Zikri, kali ini ada Ibu Tik-Tik Atika, tepatnya di Kampung Gebeo ya. Ini terima kasih juga sudah bergabung di pilihan murotanya nomor 1 ya. Terima kasih Ibu Tik-Tik Atika dari Cianjur sudah menyapa di malam hari ini. Kemudian juga Ibu Nani dari Jalan Dewi Sartika juga alhamdulillah menyimak sampai sekarang katanya. Alhamdulillah, barakallahu fikum Ibu Nani. Bergabung juga di pilihan murotanya, tidak mau ketinggalan, nomor 3 nih oleh Ibu Nani. Kemudian juga kami sapa Anda yang menyampaikan polling di grup komunitas WhatsApp sahabat MK. Ada sahabat Raihan Ramadian dari Ujung Berung di pilihan nomor 1, Al-Quran Surat At-Taghabun. Bapak Sandi dari Banjaran di pilihan murotanya nomor 2, Al-Quran Surat At-Talaq. Kemudian ada Kang Akbar, ini juga ini. Terima kasih sudah bergabung, menyimak, menyapa di malam hari ini. Menyampaikan juga pilihannya oleh Kang Akbar ini ya, di murotal pilihan nomor 3, Al-Quran Surat At-Tahrim. Alhamdulillah, terima kasih sahabat MKN yang sudah bergabung menyampaikan atensi pilihan murotalnya di malam hari ini. Dan tentu Anda penasaran, sahabat MKN ini pilihan terbanyak jatuh di pilihan nomor berapa? Dan untuk pilihan terbanyak ini sahabat MKN, nah, namun sebelum disampaikan ini yang baru juga bergabung kembali, ada sahabat Elis dari Cimahi bergabung menjadi ataupun di pilihannya ya, maksudnya di pilihan murotalnya nomor 1. Dan ya, pilihan dari sahabat Elis dari Cimahi menjadi pilihan terbanyak juga di malam hari ini. Pilihan nomor 1 sahabat MG menjadi pilihan terbanyak, yaitu murotal di Al-Quran Surat At-Taghabun. Insya Allah akan menemani ruang dengar kita sahabat MK menuju waktu rehat malam hari ini. Tentu terima kasih atas segala ikhtiar yang dilakukan di hari ini sahabat MK. Semoga setiap amanah yang diemban, setiap peran yang diperankan ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Tidak harus lebih baik dari orang lain, sahabat MK, cukup harus lebih baik dari diri kita di hari kemarin. Pada akhirnya sahabat saya Rizky Alvaris dan juga kru MKFM yang bertugas di malam hari ini pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sahabat MG, mari menjemput rahmat dengan lantunan kalam cintanya dalam Murotal MG FM.
1: Ya Quran, alaika salam.
0: Surat ke-64 At-Taghabun, hari ditampakkan kesalahan-kesalahan, 18 ayat.

0: Pertama-tama, mari kita berwudu terlebih dahulu dan tidak lupa untuk membersihkan gigi. Sebelum tidur, mari melanjutkan sunnah untuk menggunakan celak mata. Hal ini berdasarkan dari hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa memakai celak dengan batu celak setiap malam sebelum beliau hendak tidur malam. Beliau sallallahu alaihi wasallam memakai celak pada kedua matanya sebanyak 3 kali goresan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Sahabat MQ, sebelum pergi ke atas tempat tidur, jangan lupa untuk mengambil potongan kain. Setelahnya, kibaskan tempat tidur dengan kain tersebut sambil mengucap basmalah. Sahabat MQ, waktunya mengevaluasi diri. Mari mensucikan hati dari dengki, melepaskan kekesalan dan amarah yang menyelimuti diri dengan belajar mengikhlaskan dan memohon ampunan. Semoga Allah maafkan segala ucap, pola pikir, dan tingkah yang salah. Semoga saat kita tertidur, kita telah melepaskan noda-noda hitam di hati kita. Setelah selesai, barulah naik ke atas dipan tempat tidur. Dahulukan posisi tidur di atas sisi tubuh sebelah kanan, yakni rusuk kanan sebagai tumpuan dengan bantalan tangan kanan. Sahabat MQ, setelah itu mari membaca doa. Allahumma aslamtu nafsi ilaik, wa fawwadtu amri ilaik, wa wajjahtu wajhiya ilaik, wa alja'tu dhahri ilaik, raubatan wa rahbatan ilaik, la malja'a wa la manja'a minka illa ilaik. Amantu bikitabika alladhi anzalta wa binabiyyika alladhi arsalta. Ya Allah, aku menyerahkan diriku kepadamu. Aku menyerahkan urusanku kepadamu. Aku menghadapkan wajahku kepadamu. Aku menyandarkan punggungku kepadamu karena senang mendapatkan rahmatmu dan takut pada siksaanmu bila melakukan kesalahan. Tidak ada tempat perlindungan dan penyelamatan dari ancamanmu kecuali kepadamu. Aku beriman pada kitab yang telah engkau turunkan dan kebenaran nabimu yang telah engkau utus. Sahabat MQ, selanjutnya mari mendekatkan kedua telapak tangan sambil membaca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas.
1: A'udhu billahi as-sami'il alimi minas syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udhu birabbil falaq, min sharri ma khalaq, wa min sharri ghasiqin idha waqab, wa min sharri nafathati fil 'uqad, wa min sharri hasidin idha hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udhu birabbil falaq, min sharri ma khalaq, wa min sharri ghasiqin idha waqab, wa min sharri nafathati fil 'uqad, wa min sharri hasidin idha hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udhu birabbil falaq, min sharri ma khalaq, wa min sharri ghasiqin idha waqab, wa min sharri nafathati fil 'uqad, wa min sharri hasidin idha hasad.

0: يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس.
1: Lalu tiupkan pada telapak tangan. Kemudian usapkan telapak tangan pada anggota tubuh yang dapat dijangkau. Mari memulainya dari mengusap kepala, kemudian wajah, dan anggota tubuh bagian depan lainnya. Lakukan sebanyak 3 kali berturut-turut. Setelah selesai, mari menutupnya dengan ayat kursi agar dapat terhindar dari gangguan setan hingga pagi hari.
0: A'udzu billahi as-sami'il 'alim min

0: Mama, Mama asbaha bin ni'matin au bi ahadin min khalqik fa'minka wahdaka la syarika lak falakal hamd wa lakas syukur. Ya Allah, nikmat apapun yang ada padaku di waktu pagi atau yang ada pada setiap makhlukmu, semuanya hanya darimu semata. Tiada sekutu bagimu. Bagimu segala puji dan bagimu segala syukur. Allahumma bika asbahna, wa bika amsayna, wa bika nahwa, wa bika namutu wa ilaika nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah membangunkan kami setelah menidurkan kami, dan kepadanya lah kami dibangkitkan. Hari baru yang kembali datang, kebermanfaatan yang telah menantikan, dan semangat baru penuh keberkahan. Mari kita awali dan isi kesempatan yang tidak akan terulang di hari ini dengan lurusnya niat, hati yang jauh dari kesedihan, pikiran yang jauh dari kekhawatiran, dengan besarnya rasa syukur yang senantiasa dipanjatkan. Mari memohon untuk dikuatkan sekaligus dimampukan Allah, semoga hari ini diri dan keluarga menjadi pribadi yang lebih baik dari hari kemarin.
1: Zaman kita adalah zaman teknologi. Teknologi adalah ciptaan Allah. Allah buat semuanya adalah untuk kebaikan kita. Disebut kebaikan kita kalau segala karunia ini digunakan untuk mengenal Allah sampai ke tingkat yakin. Kemudian segala sarana kita gunakan untuk mendekat kepada Allah sampai ke tingkat kekasih Allah. Dan semua sarana kita gunakan untuk berhati-hati sampai kita menjadi orang yang dimurkai Allah. Radio MKFM adalah milik Allah, amanah Allah. Mudah-mudahan jadi jalan bagi kita untuk mengenalnya, mendekat kepadanya, dan hidup manfaat bagi hamba-hambanya. Selamat menikmati jamuan ilmu hikmah di MKFM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bersama sajian MKFM, mari langkah beriringan, menautkan ukhuwah persaudaraan, meramu usia, berbuah amal kebaikan.

0: Kunci kebaikan adalah dengan mengenal Allah. Sesaat lagi, Anda akan menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gimnastiar.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyajdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan sadiqan wa qalban khashian wa lisanan dzakiran. Duhai Allah yang Maha Menatap, karuniakan kepada kami ilmu yang manfaat, ilmu yang menambah keimanan kami ya Allah, ilmu yang menjadi amal soleh, ilmu yang menjadi wasiat dalam kebenaran dan kesabaran. Lindungi kami dari niat yang salah, dari ilmu yang tidak manfaat, dari amal yang tidak Engkau terima. Taqabbal minna ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Kita semua pasti ingin sukses, ingin beruntung, tidak ada yang mau rugi. Tapi tidak semua orang mengerti apa keberuntungan yang sebenarnya. Ingin beruntung, tapi apakah keberuntungan yang kita anggap untung itu keberuntungan yang benar atau tidak? Keberuntungan harus beruntung yang sesuai dengan apa yang dikehendaki Allah untung. Nah, di dalam surat Al-Asr, surat ke-103, di sana jelas kriteria rugi dan untung. Jadi kalau kita ingin beruntung, coba kita simak ayat ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Asr, surat ke-103. Di sana jelas kriteria rugi dan untung. Jadi kalau kita ingin beruntung, coba kita simak ayat

0: Sesungguhnya setiap insan dalam kerugian, kecuali amanu, orang yang beriman, wa amilu solihat, orang yang beramal soleh. Yang ketiga, yang saling berwasiat dalam kebenaran dan saling berwasiat dalam kesabaran. Ini ternyata. Jadi keberuntungan tidak diukur oleh jumlah uang, tidak diukur oleh gelar, pangkat, jabatan, popularitas, penampilan, itu casing. Keberuntungan adalah setiap waktu yang kita miliki, targetnya 4 ini. Kita akan beruntung. Kunci bahagia. Kunci bahagia apa? Banyak uang? Tidak. Punya jabatan tinggi? Tidak. Kunci bahagia itu iman dan amal soleh. Apakah orang yang sedikit uangnya bisa bahagia? Bisa. Kalau imannya kuat dan kesibukannya jadi amal soleh, Allah yang membahagiakan. Kalau gaji kecil bisa bahagia? Bisa. Kalau hari ini uangnya habis, masih bisa bahagia? Bisa. Dia yakin Allah penguasa rezeki. Besok ada rezekinya sendiri. Sekarang tidak ada, habis, besok ada. Allah pemilik langit dan bumi, maha baik, tidak pernah abai kepada hamba-hambanya. Allah janji akan mencukupi orang yang takwa dan tawakal. Tidak pegang uang, tidak ada keraguan. Harga tanah naik, tidak ada masalah. Mau naik berapapun, ketentuan di genggaman Allah. Kalau Allah memberi, jadi. Maka bahagia bukan masalah pangkat, gelar, jabatan, popularitas, penampilan, jumlah uang. Oh tidak, banyak uang sama sekali tidak jaminan bahagia. Orang banyak uang kurang iman pasti stres, takut berkurang. Fakrohu baina ainaih, di sininya takut berkurang rezekinya. Punya jabatan takut mutasi. Punya popularitas takut berkurang popularitasnya. Punya penampilan takut tua, takut keriput, stres. Maka tidak usah silau dengan yang diberi dunia. Silaulah dengan orang yang imannya kuat dan kesibukannya jadi amal soleh. Apa yang disebut iman? Apa kuncinya supaya iman kuat? Rasulullah SAW bersabda, al-mu'minul qawi khairun wa ahabu ilallah minal mu'mini do'if wa fi kulli khair. Mu'min yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada mu'min yang lemah, dan pada keduanya ada kebaikan. Jadi makin kuat iman seseorang, makin baik dalam segala hal. Akhlaknya baik, amalnya baik, hatinya baik. Pokoknya makin kuat iman seseorang, makin baik kehidupan dunia akhiratnya dan makin dicintai Allah. Pertanyaannya, apa yang membuat orang kuat iman? Ilmu. Pupuk iman adalah ilmu. Kurang ilmu akan kurang iman. Pemandu amal adalah ilmu. Kurang ilmu pasti kurang amal. Ilmu luas. Ilmu apa yang terpenting? Ilmu agama. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din." Barang siapa yang dikehendaki Allah kebaikan baginya, yufaqihu fid-din, Allah pahamkan agama. Jadi orang yang beruntung itu adalah pembelajar sejati yang benar-benar selalu haus dengan ilmu, terutama ilmu agama sebagai fondasinya. Ilmu agama luas. Ilmu apa yang paling utama penting kita pelajari? Ilmu mengenal Allah. Terima kasih Bapak Ibu yang budiman, sahabat-sahabat yang menyimak. Kita akhiri dengan doa akhir majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja Anda menyimak Cahaya Tauhid.

bersama Kiai Haji Abdullah Gimnastiar. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat MQ, sesaat lagi akan berkumandang azan subuh untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

Ibadatil Qa'imah Ati Muhammadanil Wasilah wal Fadilah Wab'athhu maqaman mahmudanil ladhi wa'attah Innaka la tukhliful mi'ad Ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan solat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya, engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang. Sahabat MG, selamat berlomba-lomba mengerjakan solat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam solat yang dikerjakan. Mari lunakkan hati dengan mengingat Allah dalam zikir Al-Ma'thurat.

0: 102,7 MKFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustaz Abdul Somad. Makna keluarga menurut saya adalah ketika sekelompok orang atas dasar syariat hukum Allah SWT membina sebuah ikatan yang bertujuan selamat di dunia, selamat di akhirat, saling menyelamatkan, saling menjaga. Kunna libasul lakum, mereka pakaian bagi kamu, wa antum libasul lakum, dan kamu pun pakaian bagi mereka. Pakaian yang menutupi di kala panas, pakaian yang melindungi saat sejuk. Simak terus inspirasi membangun keluarga hanya di MKFM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

jemput hidayah dan kokohkan keimanan. Sajian ilmu dalam manajemen Kolbu Pagi akan segera hadir untuk Anda.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disiarkan langsung dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia. Sahabat MK, tentunya dalam kita menjalani sebuah aktivitas harian, pastinya banyak hal yang kita pikirkan dalam kehidupan. Ada satu nikmat sahabat MK yang mungkin sering kita cari tetapi jarang kita sadari ketika sudah memilikinya, yaitu adalah ketenangan. Ketika hati tidak sedang dipenuhi kekhawatiran, ketika pikiran tentunya bisa beristirahat sejenak dari berbagai persoalan, tentunya ini patut kita syukuri sahabat MK, yang merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang biasanya kita anggap ketenangan bukan berarti hidup kita tidak memiliki masalah. Justru terkadang masalah senantiasa masih ada, tetapi hati diberikan kemampuan untuk menghadapinya tanpa terus-menerus dikuasai oleh rasa takut ataupun juga cemas, sahabat MK. Maka tentu sahabat MK, semoga di hari ini Allah menjaga hati kita agar tetap senantiasa tenang dalam menghadapi apapun yang akan datang tentunya. Bersihkan diri. Alhamdulillah, di kebersamaan pagi hari ini tentunya senang sekali sahabat Ciranda Bahri Alamsyah kembali hadir membersamai ruang dengar Anda di hari Senin pagi di tanggal 28 September 2026 ataupun juga bertepatan dengan 17 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Insyaallah di pagi hari ini sahabat MK kembali hadir sajian program manajemen Kolbu Pagi, menemani pagi Anda tentunya untuk menghadirkan kembali sajian ilmu dan juga hikmah di kebersamaan pagi hari ini, yang insyaallah akan disampaikan oleh guru kita Ustadz Dr. Haji Mulyadi Al-Fadil S.Sos. IMPD. Hamba. Kami pun mengajak serta mengundang Anda, sahabat MK, juga pendengar dimanapun Anda berada yang saat ini sedang menyimak, untuk tentunya ikut bergabung, mengirimkan atensinya di pagi hari ini, baik menyampaikan salam silaturahimnya, doa-doa terbaik, lalu juga dapat melengkapkan dengan melaporkan kualitas siaran program manajemen Kolbu pagi hari ini di tempat Anda seperti apa, apakah dapat tersimak dengan baik dan juga jelas, dapat Anda sampaikan juga sahabat MK di pagi hari ini dengan memanfaatkan layanan interaktif kami, baik melalui WhatsApp ataupun juga SMS MKFM di nomor 0811-224-1027. Sekali lagi 0811-224-1027. Kembali ujian sahabat MK yang saat ini sedang menyimak langsung melalui frekuensi 102,7 MKFM melalui radio tentunya. Kami sampaikan juga informasikan selain dapat Anda menyimaknya melalui radio, Anda pun dapat memanfaatkan menyimaknya melalui streaming kami di www.mkfmnetwork.com, lalu juga melalui website radiojabar.id yang nantinya dapat Anda masuk dan juga mencari stasiun MKFM Bandung, sahabat MK. Lalu dapat juga Anda simak melalui beberapa media sosial kami, diantaranya melalui YouTube MKFM di MKFM Live Kajian, melalui Facebook di Radio MKFM Bandung, di Instagram dan juga TikTok di @MKFM Bandung. Dapat juga Anda unduh aplikasi kami melalui App Store dengan Anda dapat cari juga ketikan MKFM. Lalu sahabat MK, terkhusus sajian program manajemen Kolbu pagi hari ini juga spesial karena disambung siarkan oleh beberapa jaringan radio relay MK pagi yang juga dapat Anda simak di antaranya di 92,3 MKFM Yogyakarta, 104,5 MKFM Dabo Singkep, 104,9 MKFM Subang, 92,1 MKFM Solo, Kusuma di 99,4 FM Cilacap, SQ di 104,3 FM Pangkal Pinang, 101,5 Fis FM Banyuwangi, Sisnet di 90,5 FM Belitung Timur, 95 In FM Kebumen, Style di 94,6 FM Tasikmalaya, 96 Binamas FM Purworejo, Safa Sindo di 98,2 Payakumbu, Dakta di 107 FM Bekasi, Citra FM di 98,8 Wonosobo, Orban di 90 FM Palembang, K-Love di 93 FM Tasikmalaya, dan terakhir juga dapat Anda simak melalui frekuensi di 93,1 Trirama FM Lampung Timur. Bagi Anda pengelola radio lain yang ingin turut serta juga menyambung siarkan program manajemen Kolbu pagi ini, silakan Anda dapat kirimkan profil radio Anda melalui email kami di info@mkfmnetwork.com ataupun juga dapat konfirmasi langsung melalui WhatsApp kami di nomor 0811-224-1027. Sekali lagi 0811-224-1027. Hambang. Sahabat MK dan juga pendengar dimanapun Anda berada, sebelum juga kita terhubung di pagi hari ini bersama guru kita, kami akan hadirkan terlebih dahulu sebuah informasi yang tentunya dapat dimanfaatkan juga ambil bagian di dalamnya, sahabat MK.
1: Memburu setiap hari, setiap ketika.
0: Sahabat MK, perjuangan untuk Palestina bukan hanya tentang hari ini, tapi juga tentang menjaga kepedulian dan kontribusi untuk jangka panjang. Menyambut kemerdekaan Palestina, DT Peduli menyiapkan rencana induk kontribusi selama 20 tahun ke depan. Rencana ini dibagi menjadi 4 fase, masing-masing selama 5 tahun, dengan fase pertama pada 2026 hingga 2030. Fokus awalnya adalah membantu masyarakat Palestina memenuhi kebutuhan dasar dengan perhatian pada 3 hal utama, yaitu tauhid, pendidikan, serta pangan dan minuman. Untuk kebutuhan pangan, DT Peduli menyiapkan rencana pengembangan 20 dapur di wilayah Palestina dan sekitarnya. Ikhtiar ini menjadi bagian dari kontribusi DT Peduli yang terarah dan berkelanjutan agar kepedulian terhadap Palestina tetap terjaga dan perjuangannya tidak hilang dari perhatian dunia. Sahabat MK, mari ikut berperan menyelamatkan ribuan kehidupan. Dengan menyalurkan donasi terbaik Anda melalui BSI di nomor 2139-427-350 atas nama Yayasan Darut Tauhid Peduli. Konfirmasi donasi Anda di nomor 0813-1712-1712. Sekali lagi 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.
1: Ya Allah Tuhanku, bantulah.
0: Selain itu, sahabat MK, ayo dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Mari menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dengan mengetikkan bintang 121 bintang 43 pagar, sekali lagi bintang 121 bintang 43 pagar, dan pilih judul Tausiah, mulai Rp1.000 per pekan, sahabat MK sudah bisa bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
1: Siksamu.
0: Alhamdulillah, sahabat MK, di pagi hari ini juga kita sudah terhubung langsung bersama guru kita, Ustadz Dr. Haji Mulyadi Al-Fadil, S.Sosi M.Pd., yang di kebersamaan pagi hari ini menyambung pembahasan berkaitan sholat Qiyamul Lail bagian yang ketiga. Mari kita simak bersama sajian ilmu di kebersamaan pagi hari ini, sahabat MK.
1: Setiap hari, setiap ketika.
2: Wahai Alhamdulillahilladzi wakafa wassalatu wassalamu ala nabiyyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahla sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasul ba'da amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur hanya milik Allah, salawat salam semoga tetap dilimpah curah kepada nabi kita, teladan hidup dan kehidupan kita, uswah dan qudwah kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, Bapak Ibu dimanapun berada, senang sekali kita bisa berjumpa kembali. Tidak hentinya kita bersyukur kepada Allah atas karunia nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat sehat sehingga kita mampu membukakan mata kembali, bisa melaksanakan ibadah kembali, bisa qiyamulail, sholat tahajud, bisa sholat subuh berjamaah ke masjid, melangkahkan kaki ke masjid, dan kita lanjutkan dengan kajian ilmu. Semoga ini menambah pahala, kebaikan, bekal pulang kita kepada Allah nanti. Alhamdulillah, kita juga bersyukur Allah karuniakan kepada kita keistiqomahan untuk belajar bersama-sama Bapak Ibu sahabat-sahabat yang masuk melalui link Zoom, juga melalui Facebook, melalui IG, melalui YouTube, dan semua media yang merelay. Ada MKTV, MKFM, dan juga media sosial lainnya. Semoga penuh berkah bagi kita semua. Salawat teriring salam tidak lupa senantiasa kita aturkan kepada junjungan kita, teladan kita, uswah dan kedua kita, Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu sahabat-sahabat sekalian, di hari ini saya tidak menayangkan PPT karena tidak ada materi baru, tapi ingin menuntaskan dari dua pertemuan sebelumnya ya terkait dengan Qiyamulail, karena banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang muncul di sebelumnya ya tentang Qiyamulail dan belum sempat terjawab. Jadi ini kesempatan Bapak Ibu, hari ini kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar Qiyamulail yang masuk baik melalui YouTube, melalui IG, melalui Facebook ya. Boleh juga Bapak Ibu hari ini interaksi langsung melalui Zoom, yang berada di Zoom, untuk bisa komunikasi langsung tentang pembahasan kita tentang Qiyamulail ini ya, sehingga kita bisa interaktif juga di kesempatan hari ini. Baik Bapak Ibu, saya mulai ya, mohon izin yang sudah bertanya ya, kita akan jawab sama-sama ya di kesempatan hari ini. Yang pertama, maaf. Yang pertama dari
3: kamu mengganggu tuh itu
2: junior, ya. Ini dari junior di mana nih, di YouTube mungkin ya. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana cara agar tidak mengantuk saat tahajud walau sudah rutin tapi tetap masih ngantuk? Nah, ini pertanyaan bagus sekali ya. Jadi pertama Bapak Ibu sahabat-sahabat sekalian, ngantuk itu manusiawi ya. Kalau kita sering ngantuk ya manusiawi, namun memang tentu ada beberapa hal yang harus kita ikhtiarkan ya. Jadi pertama ada istilah kan, kalau dalam pepatah bahasa Indonesia, alah buat sekalian, ngantuk itu manusiawi ya. Kalau kita sering ngantuk ya manusiawi, namun memang tentu ada beberapa hal yang harus kita ikhtiarkan ya.

ya akan berat. Ya mulai itu bagi yang jarang, apalagi yang pertama kali, yang tidak pernah, pasti akan sangat berat. Jadi bergantung dari kebiasaan kita. Kalau kita terbiasa dan membiasakan diri, insya Allah lebih mudah. Begitu yang pertama. Yang kedua, sekali lagi saya sampaikan tadi, ngantuk ini manusiawi. Jadi kalau kalau memang kita kurang istirahatnya, ya memungkinkan kita ngantuk. Kebutuhan tidur kita itu rata-rata sehari itu 7 sampai 8 jam. Jadi kalau hitungan 8 jam ya mungkin jam jam 8, jam 9 gitu ya sampai jam 3. Itu kurang lebih ya jam jam 9 atau sampai jam 9 sampai jam 4 ya. Itu kebutuhan umumnya. Tapi ada orang yang khusus istimewa. Ada yang hanya 2 jam, tidurnya 2 jam setengah, ada yang 1 jam setengah, itu biasa. Mungkin kita pernah dengar ya Presiden Indonesia almarhum Bapak B.J. Habibie itu katanya tidurnya hanya 1 jam setengah sampai 2 jam setiap malam. Tapi itu tidak semua kita ya. Nah, saya dengar juga Dr. Zakir Naik ya seorang ulama internasional, ulama dari India yang sering mengajarkan tentang bagaimana perbandingan agama antara Islam dan Kristen begitu. Bible dengan Al-Quran mengungkap kebenaran Quran. Ternyata beliau juga cerita setiap malam hanya tidur 1 jam setengah sampai 2 jam saja. Sisanya dia gunakan untuk belajar, untuk yang mulai untuk menghadap Allah, banyak bersama dengan Allah. Nah, tapi tidak semua orang bisa memiliki itu. Itu orang istimewa. Ya, sisanya kita ya rata-rata 7 sampai 8 jam. Ya, nah. Sebenarnya kurang dari itu juga bisa kalau terbiasa. Saya biasa 6 jam, saya biasa 7 jam, itu akan terbiasa saja karena sudah membiasakan. Nah, perkara itu sudah dibahas ya. Ada beberapa adab, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan agar kita bisa istiqomah. Yang pertama tentu harus memancangkan niat. Ya, memancangkan niat, berniat sebelum tidur. Kalau kita sudah punya niat dan berniat, ternyata itu ya ternyata kesiangan, ternyata bangunnya kesiangan, maka niatnya itu sudah dicatat menjadi amal soleh baginya. Jadi niatlah, dan niat tidak sekedar niat, tapi Allah Maha tahu ya. Saya mau niat aja lah, terserah nanti bangun atau tidak mah. Nanti kalau masih ngantuk ya saya tidur lagi. Niatnya aja nggak kuat. Harus azam. Azam itu tidak sekedar niat, tapi sudah menjadi tekad yang sangat kuat. Nanti Allah tolong kalau dia sudah tekadnya kuat ya. Yang kedua, baca doa minta pertolongan kepada Allah ya. Berdoa, Allahumma taj'ala sahla illa ma ja'alta sahla, ya Allah tidak ada yang bisa memudahkan bagi kami kecuali Engkau yang memudahkannya. Jadi sulit kita untuk bisa bangun malam ini kalau tidak ditolong Allah, maka mintalah tolong kepada Allah agar dimudahkan. Itu yang kedua sudah kita bahas. Yang ketiga adalah berupaya untuk mengikhtiarkan, misalkan pasang alarm gitu ya, atau minta dibangunkan kepada suaminya atau kepada istrinya, atau anak minta dibangunkan ke orang tuanya, itu bagian dari ikhtiar. Semua kita punya HP hari ini ya, dan HP bisa di setting alarm, bahkan ada yang nyetingnya itu 3 kali ya. Jadi mau bangun 3:30 supaya bangun, tapi karena belum belum bangun dimatiin, nanti jam 4 bunyi lagi ya, 4 juga masih dibangunin, masih belum bangun, dia nyalain lagi nanti setelah 4:30 gitu ya, udah lewat itu tahajudnya. Tapi upayakanlah, yang bisa kita upayakan bagian dari ikhtiar. Insya Allah kalau niat kuat, kesungguhan kuat, Allah pasti nolong. Insya Allah akan nolong kita dan Allah akan mudahkan kita. Ya begitu sahabat di YouTube, sahabat Yuniar 1234. Ya lanjut kemudian di IG Yosef Ahlusaini. Yosef Ahlusaini ya namanya di IG. Saya pernah mendengar kajian ada keutamaan tersendiri ketika sholat malam ini dengan membaca 1000 ayat. Oke, apa ini benar? Jadi wah, 1000 ayat ini luar biasa ya. Berarti kalau ayat Al-Quran itu 6000 ya, 6666 gitu, sebagian menyebutkan pendapat 1636, berarti sudah 1/6 dari isi Al-Quran. Nah tentu saja
Makin banyak ayat yang dibaca, makin besar.

0: berpahala. Kita tahu setiap huruf dari Al-Quran itu adalah kebaikan. Fikuli harfin hasanatun, ya, fikuli harfin hasanah. Setiap huruf itu adalah kebaikan. Kalau setiap huruf kebaikan, maka tentu semakin banyak ayat yang dibaca, akan semakin banyak huruf yang terbaca. Ya, jumlahnya makin banyak. Dan semakin banyak yang dibaca, semakin besar pahala. Nah, itu ya. Kalau dalil secara khusus harus 1000 ayat, saya belum tahu, belum menemukan gitu ya. Harus 1000 ayat dalam satu malam atau ada keutamaan khusus. Tapi tentu keutamaan membaca Al-Quran, memperbanyak ayat yang dibaca itu menjadi hal yang bagian yang pahala tersendiri ya. Baik itu ketika membaca Al-Quran sendiri di malam hari, termasuk yang mulai istilahnya ya, menghidupkan malam dengan membaca Al-Quran. Atau ketika kita juga membaca Al-Quran itu dalam sholat-sholat kita. Sehingga di dalam sholat tahajud, ada pertanyaan misalkan dalam qiyamul lail, bolehkah memegang mushaf? Nah, mayoritas ulama membolehkan. Ya, bagi kita yang belum hafal, lu belum hafal nih bacaan Qurannya, sementara ingin membaca ayat yang banyak, ingin berdiri berlama-lama, kalau sendiri silakan, dan kalau dalam sholat sunat silakan. Tapi kalau sholat wajib, sebaiknya yang ringan, ya, surat-surat yang tidak terlalu panjang, dan juga memperhatikan tentu kondisi makmum. Begitu kalau berposisi sebagai imam dalam sholat berjamaah. Tapi kalau sholat sendiri silakan. Ya, Rasul pun kepada para sahabat menganjurkan, masyitum, terserah, atau insya'ah, jika engkau mau, terserah semampunya, sekuatnya. Mau semalaman, mau setengah malam, sepertiga malam, tergantung dari masing-masing kekuatannya. Itu yang pernah Rasul sampaikan juga kepada para sahabat. Ya, demikian sahabat Yosef di IG. Baik, ada yang raise hand di Zoom. Kita beralih dulu ke Zoom, sudah raise hand supaya lebih interaktif. Ibu Paramita, silakan Bu. Sudah raise hand, boleh unmute. Ibu Paramita.
1: Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Salam, silakan Ibu.
1: Mau tanya, Pak Ustaz?
0: Iya, silakan.
1: Kalau dalam waktu yang terbatas kita mau melakukan qiyamul lail, kita lebih baik mengejar banyaknya rakaat atau kita mengejar banyaknya doa? Satu itu, Pak Ustaz.
0: Iya.
1: Kemudian dalam sholat dua rakaat itu dalam setiap kali kita pada awal rakaat harus melakukan doa iftitah atau tidak? Itu aja, Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya. Baik, yang pertama, apakah mengejar kualitas atau kuantitas ya? Masih kan dua-duanya, Bu ya. Idealnya ya, kita bisa khusyuk, tapi idealnya juga rakaatnya tercapai, karena Rasulullah seringnya adalah 11 sebagaimana hadis riwayat Imam Bukhari yang diterima dari Aisyah radhiyallahu anha. Nah, tapi tentu mengejar kualitas itu lebih baik, Bu. Kalau kita dipilihkan waktunya terbatas nih, mau sholat buru-buru tapi bisa 11 gitu ya. Wah, ini tinggal 6 menit lagi azan subuh. Wah, ingin 11. Pasti akan sangat cepat ya. Atau sebaliknya, khusyuk walaupun hanya 2 rakaat. Kalau saya menganjurkan, Ibu lebih baik kejar kualitas daripada kuantitas. Karena jumlah ini tidak menjadi ukuran dalam qiyamul lail. 2 rakaat minimal boleh, atau witir saja 3 rakaat boleh, sampai 4 rakaat qiyamul lailnya boleh, sampai 6 rakaat, 8 rakaat nanti tambah witir, witirnya pun boleh 3, boleh 1. Itu menjadi pilihan dan juga pertimbangan kita ketika melihat waktu ya. Tapi kehusuan, tapi kualitas, itu yang penting harus dijaga. Jadi 2 rakaat dengan husu, dengan penuh ketentraman, dengan sakinah, perasaan tentram, lalu bacaannya juga dengan tartil, dipahami, itu lebih baik daripada 11, tapi terburu-buru dan hanya mengejar kuantitas ini selesai. Itu Bu ya. Yang pertama, yang kedua, apakah setiap rakaat pakai iftitah? Tidak. Iftitah itu kita lakukan sebagai pembuka. Kata iftitah itu artinya pembuka, dari kata fataha. Fataha itu kan membuka. Iftitah, pembuka. Sehingga Kapan itu kita lakukan? Ketika kita membuka sholat kita. Kalau sholat kita 4 rakaat, maka setelah takbiratul ihram di rakaat pertama kita baca iftitah. Selanjutnya masuk rakaat kedua, ketiga, keempat tidak iftitah lagi, langsung baca Fatihah. Begitu ya. Dan iftitah dalam sholat itu termasuk kepada sunnah dalam sholat, bukan termasuk kepada rukun. Artinya, kalaupun ibu sholat dan tidak membaca iftitah, takbir langsung baca Fatihah, boleh. Ya, hukumnya boleh, karena itu sifatnya atau hukumnya bagian dari sunnah, as-sunnatu fis shalah, sunnah-sunnah dalam sholat. Seperti selain iftitah misalkan membaca surat setelah Fatihah itu sunnah. Boleh membaca surat, surat-surat lain dalam Al-Quran selain Fatihah, boleh juga tidak. Jadi salatnya 4 rakaat duhur, rakaat 1 sampai 4 hanya baca Fatihah saja sah ya, dan tidak mengurangi salatnya, tidak mengurangi, tidak membatalkan salatnya. Hanya tentu karena sunnah, walaupun tidak dilakukan tidak berdosa, tapi kalau dilakukan berpahala. Ya, jadi sebaiknya yang sunnah pun dikerjakan. Tapi kalau tidak, tidak menjadikan batal. Begitu Ibu Paramita ya.
1: Pak Ustadz, kalau yang dua rakaat kayak qiyamul lail, setiap ya, awal rakaat itu juga, jadi doa iftitah itu hanya di rakaat ke satu aja gitu.
0: Rakaat pertama Ustadz, betul.
1: Maksudnya ya, rakaat pertama, terus kita udah dua rakaat kan, udah salam, terus kita mau mulai dua rakaat yang selanjutnya, apakah rakaat pertamanya juga melakukan iftitah lagi atau tidak gitu?
0: Iftitah lagi Bu. Jadi iftitah itu setelah setiap salat takbiratul ihram. Ibu kan setelah rakaat salam ya.
1: Iya.
0: Nah, nanti berdiri lagi, takbiratul ihram lagi, baca iftitah lagi. Gitu ya. Setiap ya, setelah takbiratul ihram. Baik Ibu. Baik, terima kasih Ibu Paramita. Ya, masih di Zoom ada Ibu Rika Rostikawati. Ibu Rika silakan Bu. Nanti kita beralih lagi ke medsos yang lain ya. Ada Ibu Rika, ada Ibu Dwi di Zoom. Ibu Rika silakan. Mangga Bu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
0: Waalaikumsalam.
2: Untuk waktunya tadi sebagian dari
0: terputus-putus Ibu, mohon maaf.
2: Jadi kalau saya Pak Ustaz,
0: mohon maaf Ibu Rika, terputus-putus, saya tidak bisa menyimak pertanyaannya ya. Oke, mungkin boleh dicat aja Bu, ditulis dulu Bu, karena tidak terdengar sama sekali ini suaranya. Ya, mohon izin Bu Rika, mohon maaf suaranya tidak terdengar. Jadi boleh dicat aja dulu karena mungkin ada kendala di ibunya. Baik, Ibu Dwi silakan Bu, penggantinya Ibu.
3: Assalamualaikum
0: Dwi.
3: Pak Ustaz, punten pakai nama istri ininya.
0: Oh ibu, maaf istri. Bapak silakan Pak.
3: Pak Ustaz mau tanya, kalau batas terakhir sholat tahajud dengan sholat subuh itu berapa menit ya? Karena ada yang mengatakan katanya 10 menit gitu.
0: Oke.
3: Itu aja Ustaz.
0: Cukup. Baik Pak. Ya, kapan waktu pelaksanaan qiyamul lail atau tahajud itu ujungnya ya? Waktunya adalah terbentang panjang Pak dari badai isya sampai terbit fajar shadiq. Ya, fajar shadiq itu adalah waktu subuh. Ya, jadi para ulama ada membagi kepada tiga. Satu, sepertiga malam pertama. Artinya badai isya sampai menjelang malam hari, tengah malam. Itu waktu yang di awal. Artinya mau qiyamul lailnya awal. Ada sepertiga kedua atau pertengahan malam. Waktu pertengahan. Para sahabat pernah melakukan tengah malam itu sampai menjelang dini hari. Waktu yang ketiga, sepertiga malam. Sepertiga malam kapan? Ya, kalau di kita waktu satu malam itu dibagi tiga, ya dari jam tiga sampai menjelang subuh. Nah, pertanyaan Bapak tadi, menjelang subuhnya itu kapan? Gitu ya. Apakah atau berapa menit sebelum azan? Sampai azan berkumandang, Pak. Nah, kalau sekarang di Bandung ini 4.22 atau 4.23 ya. 4.23. Jadi 4.23 itulah habisnya waktu qiyamul lail. Atau disebut dengan waktu terbit fajar. Atau istilahnya fajar shadiq. Ya, kan ada nama tuh. Nah, siapa namanya? Fajar Siddiq atau Fajar Shodiq, ternyata memang lahirnya waktu subuh. Kalau waktu namanya Fajar Shodiq tapi lahirnya tengah hari, nah berarti tidak sesuai tidak waktunya. Jadi gitu Pak, tidak ada
3: Ya.
0: menit ya
3: Terima
0: menjelang
3: kasih,
0: subuh.
3: Ustaz.
0: Sebelum azan aja, kalau sudah azan berarti sudah habis waktunya. Gitu Pak.
3: Ya,
0: Ternyata
3: terima kasih.
0: misalkan masih sholat, sudah azan, selesaikan Pak. Gak apa-apa ya. Itu mulainya, atau misalkan witir nih 3 rakaat, tinggal 1 rakaat lagi sudah terdengar azan, selesaikan yang 1 rakaat itu. Atau witir sebelum tidur tapi tahajud di sepertiga malam sebelum subuh, tinggal 1 rakaat lagi, sudah rakaat kedua masuk, selesaikan rakaat kedua itu. Begitu Pak, terima kasih ya pertanyaannya. Baik, lanjut saya beralih dulu ke IG lagi ya. IG dari Dian Fitri. Dian Fitri, Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya, bagaimana jika pada saat muda pernah meninggalkan sholat fardu? Cara menggantinya apakah harus qada atau cukup bertobat? Baik, ini sudah pernah kita bahas di bab qada shalah ya, bab tentang qada sholat, apakah harus adi qada atau tidak. Ya, mayoritas ulama berbeda pendapat memang ya. Yang pertama, di qada, berapa di qadanya sesuai kemampuan dan ingatnya saja. Itu seperti pendapat Imam Syafi'i atau Syafi'iyah di antaranya. Ya, yang pendapat kedua, tidak di qada tapi cukup bertobat saja dengan tobatan nasuha. Karena yang berlalu tidak bisa diulang. Jangankan yang waktu muda tadi seperti Ibu tanyakan ya, yang kemarin saja, yang 2 hari yang lalu, seminggu yang lalu sudah tidak bisa kita ulang. Salat Isya tadi malam sudah lewat, sekarang sudah subuh. Maka gimana caranya tobat dengan tobatan nasuha? Pendapat ketiga, selain tobat, tambahi atau ganti dengan kebaikan yang lebih banyak. Dalilnya fa'at bi sayyi'atil hasanata tamhuha. Ikuti atau tutupi keburukan yang pernah dilakukan. Meninggalkan sholat kan itu keburukan, sebuah kemaksiatan, gitu ya. Nah, tutupi tamuha dengan kebaikan itu sebagai penutupnya atau penghapusnya. Jadi kalau pernah meninggalkan, aduh, dulu ketika muda pernah meninggalkan sholat berapa waktu, sudah nggak kehitung banyaknya. Sekarang perbanyak saja sujudnya kepada Allah. Artinya perbanyak ibadahnya, qiyamul lailnya jangan lewat. Sholat-sholat sunat lain, sholat tahajud jangan terlewat. Setiap masuk masjid, upayakan sholat tahiyatul masjid, qobliyah ba'diyah sebelum sholat wajib jangan dilewati. Itu adalah bagian dari upaya kita agar menutupi keburukan yang pernah kita lakukan, termasuk diantaranya meninggalkan sholat. Begitu ya sahabat Dian Fitri di IG. Nah, kemudian dari FB. Nah, sekarang beralih ke Facebook ya. Sebelum nanti saya beralih lagi ke Zoom, ada Ibu Dede yang sudah resen. Dari Facebook Ika Sar. Maaf mau tanya Pak Ustaz, upama saya duduk di kursi nunggu sholat Isya tapi ketiduran pas bangun jam 2. Nah, sholat apa dulu ya? Bangun itu apakah harus dikerjakan sholat wajib atau sholat syukur wudu, sholat tobat baru isya? Baik Ibu, Insya Allah ya. Tentu saja ini bukan hal yang kebiasaan ya, bukan dibiasakan setiap hari subuh, maaf, sholat isyanya itu menjelang subuh atau kesiangan, karena tadi ketiduran kata Ibu, bahkan ketidurannya juga di kursi. Ini tentu bukan hal yang disengaja. Nah, bagaimana sholat wajib itu lebih utama. Jadi sebelum yang lain, tunaikan sholat yang wajib saja. Ya, mau nanti setelah itu qiyamul lail, mau sholat tobat, hajat, dan seterusnya. Tapi karena wajibnya ini udah waktunya terlewat, dan terlewatnya karena ketiduran, tidak mengapa, ya ketika bangun. Jadi saya sampaikan di dalam hadis riwayat Imam Muslim bahwa Rasul menyampaikan hukum itu berlaku bagi orang yang memang tidak dalam keadaan tidur. Ya, artinya rufiatil aqlam, hukum tidak berlaku bagi orang yang tidur kecuali dia sudah bangun, dan bagi orang yang lupa kecuali ingat. Jadi Ibu benar-benar ketiduran tadi pada Isya, bangun-bangun, maaf, pada maghrib, bangun-bangun jam 2 malam belum Isya, maka saat bangun itulah sholat Isya-nya. Ya, tidak dianggap yang melewati waktu. Itu dianggap yang mengkodok, artinya melakukan yang kelewat, tapi lewatnya karena ketiduran tidak dianggap berdosa. Berbeda kalau terlewatnya karena menyengaja, itu jadi berdosa. Sama juga orang lupa, ya, saking lupanya benar-benar lupa. Baru ingat besoknya, aduh kemarin lupa belum isya. Ya, tidur saja. Pagi beraktivitas seperti biasa, pagi langsung sholat subuh, kemudian siangnya beraktivitas, dulu rasa maghrib, setelah sholat isya baru ingat kemarin belum isya. Sekarang sudah isya lagi, yang kemarin lakukan sekarang, karena itu memang benar-benar lupa. Ya, begitu. Baik, lanjut ke Zoom dulu, Ibu Dede silakan. Angga Bu.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Izin bertanya Ustaz, jika kita sholat tahajud itu kan misalnya dua rakaat, dua rakaat, dua rakaat.
0: Yeah.
4: Nah, apakah sebaiknya kita melakukan dua rakaat itu kita doa, atau kita selesaikan dulu nih misalnya 11 rakaat, atau itu kan berarti kan kalau 11 kan berarti dengan witir ya Ustaz ya. Kalau misalnya kita sholat tahajud dulu baru doa, atau baiknya witir selesaikan dulu semua baru kita berdoa, itu lebih baik yang mana Ustaz?
0: Baik. Baik. Oke, terima kasih Bu Dede. Jadi begini Bu, doa itu dianjurkan kapan saja. Jadi doa tidak mengenal waktu ya. Tapi termasuk mustajab doa adalah fi kulli dhuhuri shalah, di setiap habis sholat. Habis sholat ini kan maknanya bisa jadi setelah salam, setiap dua rakaat tadi, atau setelah sholat, rangkaian sholatnya selesai. Nah ini pilihan Bu. Bahkan bahkan di dalam sholatnya pun kita boleh sambil berdoa sesuai kebutuhan kita. Ya, sholat itu kan doa. Makna as-salah bimana ad-doa. Sholat itu maknanya adalah doa dan zikir. Dalam sholat dari mulut takbir sampai salam isinya zikir dan doa. Maka para ulama mendefinisikan as-salah bimana az-zikru wa doa. Nah tapi juga Rasulullah mencontohkan dan menganjurkan kita juga doa ketika sholat, misalkan dalam keadaan sujud. Ya, Rasulullah bersabda, wa amma fir ruku fa'addimullah wa fis sujud fa'aksiru doa. Ya, ketika engkau ruku maka agungkanlah Allah, maka bacaan ruku subhana rabbiyal azim, mengagungkan Allah. Adapun ketika sujud, maka fa'aksiru doa, perbanyaklah engkau berdoa dalam sujud Bu, ketika sholatnya. Dan tidak mesti sujud akhir, di sujud mana saja. Kalau tadi Ibu 8 rakaat nanti witir 3, di setiap sujud juga boleh. Atau setiap setelah sholat, jadi setiap setelah salam. Berarti kalau 4 kali salam, 8 rakaat, 4 kali doa, itu juga boleh. Atau mau di akhir, sudah selesai 8, tambah witir 3, baru doa di situ sepuasnya, silakan. Jadi doa ini tidak ada ketentuan khusus Bu, harus di mana di mananya, dan juga tidak ada ketentuan khusus juga harus setiap setelah salam. Tapi kalau Ibu mau milih rangkaian, silakan. Biasanya kan kita banyak kebutuhan kepada Allah ya, banyak yang ingin kita panjatkan, dicicil bagus. Mohon maaf. Jadi dicicil tadi salat dua rakaat doa khusus nih buat keluarga. Mungkin khusus mendoakan suami kalau ibu sebagai istri, salat dua rakaat mendoakan anak, salat dua rakaat lagi mendoakan orang tua dan sebagainya. Jadi silakan bisa dicicil seperti itu atau boleh langsung di belakang. Jadi tidak ada ketentuan khusus. Begitu Ibu ya. Baik, izin saya lanjut lagi ke YouTube ya, Muhammad Iman Z. Ustaz, jika sudah menjelang azan kita melaksanakan witir niat awalnya 3 rakaat, tapi pas rakaat pertama terjelang azan lalu kita jadi witirnya 1 rakaat, apakah boleh? Nah, sebaiknya niat itu sebagaimana niat dari awal. Ya, kita tidak boleh merubah niat di tengah. Jadi selesaikan aja sampai 3, ya sudah 1 rakaat terdengar azan, 2 rakaat lagi lanjutkan sampai selesai, tidak masalah ya. Karena kita memulai takbiratul ihramnya sebelum masuk waktu subuhnya. Itu lebih baik ya daripada merubah niat di tengah-tengah yang itu tidak dicontohkan ya. kita merubah niat. Itu. Itu dari YouTube Muhammad Dias. Ya, lanjut dari YouTube Puan Puan Ngajo. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana menghadapi atau cara mengatasi iman imam yang bacanya kurang baik tajwidnya? Nah, ini tentang kriteria imam kita sudah pernah bahas juga ya. Jadi salah satu kriteria dalam imam itu adalah yang bacaannya bagus. Ya, bacaan bagus artinya benar tartil. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kalau ada di antara orang-orang yang yang bisa jadi imam, maka pilih yang paling banyak hafalannya dengan Al-Qur'an. Ya, kalau sama hafalannya sama bacaannya bagus, mana yang lebih banyak hafalan hadisnya? Sama mana yang lebih dulu hijrahnya atau masuk Islamnya? Zaman Rasul kan yang hijrah itu dengan yang tidak hijrah beda, gitu ya. Kemudian mana yang lebih faham tentang agama? Itu menunjukkan ada kriteria di situ, ya. Tapi kalau tidak ada, tentu saja tidak mesti kemudian sholatnya bubar. Kenapa? Nggak berjamaah sholat masing-masing. Nggak ada yang cocok jadi imam, gitu ya. Oh, ini bacanya kurang mampu, ya semampunya saja, ya tidak dipaksakan. Jadi hafalnya surat-surat pendek, surat-surat pendek. Kalau kita makmum dan imam bacaannya mungkin ya di tempat yang kita kebetulan lewat, ikut nih ada masjid, ikut, ternyata imamnya aduh bacaannya berantakan, dan ternyata mohon maaf ya yang paling sepuh di situ. Jadi boleh kita memilih imam yang paling sepuh kalau kriteria yang lainnya sudah masuk. Misalkan baca-baca Qurannya sama, hafalan Qurannya sama, hafalan hadisnya juga sama, baru cari yang paling tua. Jadi yang paling tua itu bukan kriteria yang paling pertama, gitu ya. Bagi kita tidak masalah kalau ada bacaan imam yang salah, artinya tidak ikut berdosa sebagai makmum. Imam akan menanggung apa yang dilakukannya, ya, tapi makmum tidak menanggung apa kesalahan dari imam. Karena justru sebaliknya, makmum itu tugasnya mengikuti imam. Jadi betapa beratnya tugas imam. Kalau dia tidak benar bacaannya, tidak benar gerakannya, dia bertanggung jawab dengan apa yang dikerjakan makmumnya diikuti, tapi makmum tidak bertanggung jawab dengan kesalahan imam. Ya, kecuali imam salah mengingatkan dalam gerakan tertentu. Misalkan harusnya ruku, dia itidal. Nah, imam mengingatkan dengan membaca subhanallah. Harusnya sujud, dia langsung duduk antar dua sujud, kan boleh diingatkan, dan itu ada syariatnya. Namun kalau bacaannya, ya tentu harus belajar ya, karena 7 ayat Al-Fatihah, kalau salah setiap ayat berarti 7 kali dikoreksi dan sulit kalau koreksinya sedang dibaca dalam sholat. Itu ya sahabat sahabat dan siapa Puang Puang Ngajo ya di YouTube. Insyaallah, terima kasih. Lanjut Ibu Pipi, ada yang resen Ibu Pipi di Zoom. Silakan Ibu.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Maaf Ustaz, saya mau nanya terkait persoalan Ustaz. Dulu almarhumah ibu saya itu setiap hari apa melaksanakan qada shalah. Jadi sebelum dan sesudah melaksanakan. Itu gimana ya Ustaz? Terus gini, saya pernah pas kerja di Timur Tengah sama majikanku kesiangan di pondok gitu. Kesiangan bangun subuh, bangun-bangun jam 9. Kata majikan saya, "Bun, sholat," katanya gitu. Padahal udah jam 9 pagi ya. Jadi itu gimana Ustaz, sholat subuhnya? Saya masih dulu itu belum mengerti ya gimana gitu pas kesiangan sholat subuh itu. Jadi beliau-beliau itu bangun jam 9 pagi langsung salat aja. Saya nggak tahu niatnya apa gitu, salat subuh apa gitu Ustaz.
0: Baik Ibu.
5: Itu aja Ustaz pertanyaannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Yang pertama mengqada. Jadi mengqada itu sekali lagi perbedaan pendapat Bu ya. Ada yang memang mengqada. Jadi kenapa Bapak sholat lagi? Karena dulu waktu muda saya pernah tidak melakukan sholat isya, jadi saya mengqada isya saya yang dulu. Itu ada pendapat demikian ya, silakan kalau mau ikut dan dihargai ya, itu pendapatnya di antara Syafi'i ya, pengikut Imam Syafi'i. Ada juga yang cukup dengan taubat ya, karena memang sudah berlalu, dan itu banyak pendapatnya. dari Imam Hanafi, kemudian Ibnu Taimiyah, Ibnu Hazm dan sebagainya, begitu. Itu pendapat yang pertanyaan pertama. Yang kedua, kalau kesiangan, kesiangan itu boleh, Bu. Kalau memang benar-benar tertidur, benar-benar kesiangan, maka sholat saat bangun. Sebagaimana orang lupa, sholatlah saat dia ingat. Jadi, sholat subuh sekarang 4:30, jam 9 baru bangun. Kalau benar-benar bangun jam 9 itu, karena memang benar-benar ketiduran, maka sholat ketika bangun. Jadi jam 9 sholat apa? Sholat subuh, ya. Bukan sholat duha, waktu, walaupun itu waktu duha. Karena memang benar-benar ketiduran. Seperti orang puasa, Bu, ya. Dia saum, lalu kemudian makan. Aduh, lupa, saya sedang puasa. Kalau benar-benar lupa, walaupun sudah habis 2 piring, maka lanjutkan puasanya, karena lupa. Tapi kalau disengaja, walaupun sebutir nasi, tetap batal, karena disengaja. Nah, sama yang ketiduran juga, karena benar-benar ketiduran, capek, letih, atau apalah gitu ya, termasuk para ulama membolehkan misalkan begini, dioperasi dari jam 3 pagi itu, beres-beres jam 8, baru siuman, sadar jam 9, jam 9 itu sholat. Itu sama dengan hukumnya yang ketiduran atau yang lupa tadi, gitu ya. Dia baru ingat, baru sadar. Jadi begitu, dan riwayatnya ada, Rasulullah pernah dalam sebuah peperangan dengan para sahabat, itu sampai perjalanan jauh, sampai larut malam, lalu tidur. Dan tidur itu di tenda, ya, di gurun, di lapangan yang luas. Lalu, sahabat itu meriwayatkan, kami semua terbangun saat matahari sudah naik. Nah, artinya kan matahari sudah naik ini, sudah lewat subuh, ya, kemungkinan sudah syuruk atau sudah mungkin waktu menjelang duha. Maka Rasulullah menganjurkan Bilal untuk mengumandangkan azan, kemudian melakukan sholat sunat qobliyah dan sholat subuh berjamaah. Nah, apa maknanya dari hadis ini? Satu, Rasulullah melakukan sholat walaupun kesiangan. Ya, dan itu semuanya kesiangan para sahabat itu karena letihnya perjalanan dalam sebuah peperangan. Jadi ketika bangun sholat. Yang kedua adalah tetap melakukan qoblah subuh, ternyata dalam riwayat itu saking diutamanya qoblah subuh, ya, tetap melakukan qoblah subuh lalu sholat subuh berjamaah. Artinya qoblah subuh sekalipun kesiangan tetap dilakukan. Ya, Rasul menganjurkan para sahabat sholat qoblah subuh atau sholat qoblah fajar lalu sholat subuhnya berjamaah. Nah, itu kesiangan. Jadi ada satu riwayat, ya. Jadi kejadian Rasul ini menjadi pembelajaran buat kita tentunya. Jadi jangan sampai kesiangan, udahlah saya mah gak usah sholat. Kan kesiangannya juga bukan keinginan, kesiangan juga nggak disengaja, kecuali disengaja, sengaja udah waktunya bangun, udah dibangunkan, tetap aja tidur, ya. Nah, itu berbeda, itu jadi berdosa tidak sholat. Tapi kalau ketiduran itu berbeda, ya, hukumnya lain lagi. Begitu, Ibu tadi di Zoom, ya, saya izin berlanjut lagi kepada
6: Ustaz, itu. Boleh ini sedikit ya, lagi, Ustaz.
0: Oh iya,
6: tapi gini, kalau di Indonesia nih, saya cerita ke adik saya, ya, saya begitu bangun, begitu sholat. Tapi kata adik saya, kan kalau di Indonesia pakai kusoli, ya, adaan, itu kan katanya nggak adaan. Gimana ya artinya gitu?
0: Okay,
6: jadi katanya nggak usah sholat, katanya gitu. Gimana ya, Ustaz? Kalau adaan itu apa artinya gitu? Saya lupa kalau panggilnya itu, maaf, Ustaz.
0: Siap, Ibu. Oke, tentang baca usul atau tidak aja, ini pertama terjadi perbedaan pendapat, gitu ya. Ibu kalau bertanya ke saya, ibu boleh membaca, boleh tidak. Ya, kenapa? Karena tidak ada satu riwayat pun yang mencontohkan Rasul melakukan itu. Tetapi itu sebagai ijtihad dari para ulama, talafud bin niat. Talafud itu melafadzkan niat dengan kalimat usolli, saya akan sholat subuhi, subuh, rokatnya 2 rokat, adaan. Adaan itu artinya dilaksanakan langsung, gitu ya, melaksanakan langsung. Kalau bahasa terjemahan lain mah dibayar kontan, adaan itu. Nah, sehingga ada yang juga berpendapat kalau sholat tidak pada waktunya, tidak adaan, tapi kodoan, gitu ya. Kalau adaan di waktunya, kodoan di waktu setelah waktunya lewat. Itu pendapat juga. Tapi kalau menurut saya, Bu, tidak baca usul pun tidak ada masalah. Karena niat dalam sholat itu adalah niat dalam hati. Jadi bacaan niat itu dalam hati kita, Innamal a'malu binniat, semua perbuatan tergantung daripada niat. Sehingga kalau sholatnya sama-sama dua rakaat, apa yang membedakan niatnya? Qoblas subuh dua rakaat, tahiyatul masjid dua rakaat, sholat subuh dua rakaat, niat yang membedakan. Ya, jadi mau baca niat mau tidak tidak apa-apa, juga tidak jadi pertentangan. Ibu juga boleh baca niatnya pengadaan, berarti menunaikan, melaksanakan saat itu, atau mau kodoan, kodoan itu mengkodo. Ya, sebagian berpendapat persis seperti yang sampaikan adik ibu tadi, kalau dia tidak pada waktu subuhnya karena dia kesiangan, sudah agak siang, maka disebut mengkodo, disebut kodoan gitu. Sri Pami Mumpih ya. Baik, terima kasih Ibu. Lanjut saya ke IG dari Sepsel. Ya, Sepsel. Aduh, namanya udah susah. Assalamualaikum, izin bertanya, kalau ada sholat isya di rokaat kedua sudah ingat pada rokaat pertama, lupa baca Fatih, apakah ditambah rokaat sholat atau diganti langsung di rokaat kedua? Baik, rokaat pertama lupa Fatihah, ya, ingatnya di rokaat kedua. Selesaikan sampai 4 rokaat, nanti tambah 1 rokaat lagi. Kenapa? Karena Fatihah itu rukun. Jadi kalau 1 rokaat tidak baca Fatihah, maka tidak dihitung rokaat, berarti kurang 1 rokaat, sehingga tambah 1 rokaat lagi. Gitu ya. Nah, bagaimana kalau berjamaah? Nah, kalau berjamaah, kita masuk, imam sudah baca Fatihah, atau kita masuk, imam sudah baca surat, kita nggak kebagian Fatihahnya imam, maka dia dijamin oleh imam, al-imamu dominun, sepanjang dia masih mendapati ruku. Man adroka ruku, faqad adroka sholat. Siapa yang mendapati ruku, maka dia mendapati sholat. Maksudnya dia mendapati rokaat itu. Nah, tapi kalau sholat sendiri, tidak baca Fatihah, lupa baca Fatihah, maka rokaat itu harus diulang, karena rukunnya dia tidak dapat. Gitu ya sahabat Setsel ya di IG. Lanjut di YouTube Abdinur 9109. Jika membaca ta'awud tiap baca Al-Fatih itu termasuk nambahin baca atau tidak, dan bagaimana boleh atau tidak? Baik. Bacaan ta'awud dalam Fatihah khususnya dalam sholat itu dibaca di rakaat pertama saja setelah doa iftitah. Jadi setelah iftitah kita membaca iftitah, pilihannya boleh mau ya Allah Akbar Kabiro sampai selesai, atau membaca Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika wa tabaraka smuka, gitu ya, dan beberapa riwayat lain. Pokoknya setelah iftitah baca ta'awud, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, lalu baca Fatihah. Itu hanya di rakaat pertama. Nanti rakaat kedua, ketiga atau keempat langsung Fatihah dari bismillah tanpa membaca ta'awud terlebih dahulu. Itu ya sahabat Abdinur di YouTube ya. Lanjut di YouTube sahabat Siti Robingah. Siti Robingah mungkin ya, kalau orang Jawa Siti Robingah jadi dibacanya. Tanya Ustaz, utama mana salat witir sebelum tidur dengan salat witir saat bangun malam? Oke. Kedua-duanya boleh dilakukan. Sering saya contohkan dalam riwayatnya, kalau Abu Bakar itu tidak pernah tidur kecuali salat witir dulu. Kenapa? Kalau nanti kesiangan tahajud, witirnya minimal sudah dilakukan. Ya, dan itu juga memperkuat niat saya sudah witir supaya nanti tahajud tetap bisa bangun. Ya. Tapi kalau Umar bin Khattab tidak, dia langsung tidur setelah isya itu karena yakin bangun sepertiga malam. Nah, kalau utama atau tidak utama, tentu lebih utama diakhirkan. Kenapa? Karena mendapatkan sepertiga malamnya. Itu ya, sepertiga malam itu kan banyak keutamaan, seperti kita hadisnya dibahas di dua pekan lalu ya, saat turunnya para malaikat, saat Allah turun ke langit dunia, saat dosa-dosa diampuni, saat doa-doa diijabah gitu. Itu keutamaan sepertiga malam, sehingga kalau mau diakhirkan lebih baik. Tapi kalau di awal pun itu juga boleh, dan Rasul mencontohkan, para sahabat melakukan, maka itu pun boleh. Itu pilihan saja, silakan. Itu ya sahabat Siti di YouTube.

0: puasa.
1: Alhamdulillahi Rabbil Alamin, sahabat MK, kita sudah simak bersama sajian ilmu di kebersamaan pagi hari ini yang baru saja disampaikan oleh guru kita Ustadz Dr. Haji Mulyadi Al-Fadil Esos IMPD, yang tentunya kita sudah simak pembahasan berkaitan sholat Qiyamul Lail, bagaimana keutamaan dan ketentuannya bagian yang ketiga. Yang ini mudah-mudahan sahabat MK menambah pengetahuan kita serta juga perhatian kita berkaitan tentang sholat Qiyamul Lail yang baru saja disampaikan oleh guru kita. Mari juga kita doakan bersama guru kita sahabat MK, mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan, penjagaan, serta juga Allah kuatkan langkah dakwah beliau serta juga diistiqomahkan selalu dalam kebaikan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sahabat MK, sebelum juga kami menyapa Anda di pagi hari ini yang sudah bergabung mengirimkan atensinya, kami akan hadirkan terlebih dahulu sebuah informasi kembali yang tentunya dapat kita manfaatkan ya, sahabat MK juga dapat ambil bagian di dalamnya.
0: Hapus dosaku, mengganti hukumanmu di...
1: Sahabat MK mau beramal yang terus mengalirkan pahala abadi hingga ke surga. Tentu wakaf pilihannya. Wakaf adalah amal jariah yang tak terputus, investasi pahala abadi untuk dunia dan akhirat. Sahabat MK, tidak hanya orang kaya, kita semua juga bisa berwakaf. Kita dapat memulainya dari apa yang ada di genggaman kita saat ini dengan hati yang ikhlas. Jangan pula khawatir jika wakaf yang kita berikan terasa kecil, karena Allah tidak melihat dari besarnya nominal, namun dari ketulusan hati yang memberi. Semakin ikhlas niat kita, semakin besar pula pahala yang mengalir, insya Allah. Mari sahabat MK, kita belajar dan beramal melalui wakaf. Untuk informasi dan pilihan program wakaf, Anda dapat kunjungi laman wakafdt.or.id atau hubungi call center wakaf Darut Tauhid di nomor 085-200-123-123. Sekali lagi 085-200-123-123. Wakaf Darut Tauhid, pahala berlipat, berjuta manfaat.

0: hambam.
1: Selain itu, sahabat MK, perjuangan untuk Palestina bukan hanya tentang hari ini, tapi juga tentang menjaga kepedulian dan kontribusi untuk jangka panjang. Menyambut kemerdekaan Palestina, DT Peduli menyiapkan rencana induk kontribusi selama 20 tahun ke depan. Rencana ini dibagi menjadi 4 fase, masing-masing selama 5 tahun, dengan fase pertama pada 2026 hingga 2030. Fokus awalnya adalah membantu masyarakat Palestina memenuhi kebutuhan dasar, dengan perhatian pada 3 hal utama, yaitu tauhid, pendidikan, serta pangan dan minuman. Untuk kebutuhan pangan, DT Peduli menyiapkan rencana pengembangan 20 dapur di wilayah Palestina dan sekitarnya. Ikhtiar ini menjadi bagian dari kontribusi DT Peduli yang terarah dan berkelanjutan agar kepedulian terhadap Palestina tetap terjaga dan juga perjuangannya tidak hilang dari perhatian dunia. Sahabat MK, mari ikut berperan menyelamatkan ribuan kehidupan dengan menyalurkan donasi terbaik Anda melalui BSI di nomor 2139-427-350 atas nama Yayasan Darut Tauhid Peduli. Konfirmasi donasi Anda di nomor 0813-1712-1712. Sekali lagi 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.
2: Pulih semula harapanku.
1: Kami sapa Anda, sahabat MK, di pagi hari ini yang sudah bergabung mengirimkan atensinya. Yang pertama sudah ada dari Ibu Saprah dari Perum Samolo Cianjur. Lalu ada Ibu Juwita dari Cimindiraya. Selanjutnya ada Ibu Eti dari Bale Endah, Ibu Parilah dari GBA 3, Ibu Citra dari Cijantung Ciamis, Ibu Eis dari Banjaran, Umi Zikri dari Cipeuyeum Cianjur, Ibu Ade dari Rancaekek, Ibu Nengsih dari Cipanas Puncak, Ibu Ella dari Soreang, lalu juga ada sahabat Janarto dari Ciamis, Ranca Petir yang juga menyampaikan laporannya, suaranya bagus, dan juga menyampaikan doa terbaik untuk seluruh pendengar MKFM. Semoga semakin maju. Amin, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Lalu ada Ibu Yanti dari Bantul, Yogyakarta, Ibu Aminah dari Cipanas Puncak, Ibu Yati dari Cimahi, Bunda Gaza dari Cipanas Puncak, Abah Akbar dari Ciranjang, Ibu Yanti dari Antapani, dan terakhir sahabat MK kami sapa, ada sahabat Entri Safitri yang menyampaikan ikut menyimak dan juga menyampaikan doa terbaiknya. Semoga semua keluarga besar MKFM dan juga keluarga besar Darut Tauhid, guru-guru dan juga narasumber, sahabat pendengar dipenuhi keberkahan. Amin, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Terima kasih sahabat MK dimanapun Anda berada yang sudah bergabung di pagi hari ini menyampaikan atensinya. Mudah-mudahan menjadi amal kebaikan dan doa terbaik kita, Allah kabulkan tentunya. Amin, ya Allah, ya Rabbal Alamin.
2: Wahai Tuhanku.
1: Tidak lupa juga kami ucapkan terima kasih kepada seluruh jaringan radio Relay MK Pagi yang sudah juga menyebarluaskan dakwah di pagi hari ini. Dan sahabat MK, simak selalu sajian program manajemen Kolbu pagi hari ini. Setiap harinya tentunya setiap hari di jam 5 hingga 6 pagi waktu Indonesia Barat. Karena sudah di penghujung kebersamaan di pagi hari ini, sudah saatnya sahabat Cira Anda Bahri Alamsyah dan juga seluruh kru MKFM yang bertugas di pagi hari ini pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Subhanaka Allahumma wa bihamdika, Ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Setiap ketika.
3: Program manajemen Kolbu Pagi telah membersamai Anda. Selamat menjalani hari sepenuh hati.

0: kemari, coba renungi lagi. Periksalah diri kita dengan sungguh-sungguh. Bersegeralah untuk mengobati setiap sakit yang ada pada ruhani kita. Sadarilah setiap kesombongan yang tidak ada artinya. Ya, sepotong kecil daging yang tidak akan memuaskan selera seekor burung itu, kitalah makhluk yang lemah dan sama sekali tidak memiliki kekuatan. Apalagi pantas dapat sanjungan tanpa pertolongan dari Allah Sang Maha Pencipta. Kekuatan yang sesungguhnya harus dicari dari pemilik sejatinya, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah sebab mutlak bagi segala sebab-sebab akhir. Bahkan jika seluruh makhluk bekerja sama untuk menciptakan seekor lalat, maka niscaya mereka tidak akan berhasil. Seluruh kekuatan hanyalah milik Yang Maha Kuasa. Maka, saat kita sedang melakukan sesuatu, tuliskanlah dalam hati dengan pena akal bahwa tidak ada sebab efektif dalam dunia wujud kecuali Allah. Bawalah hati ke tingkat ketentraman dan sadarilah pula bahwa makhluk manusia tidak dapat menyebabkan kebaikan atau keburukan, karena hanya Allah yang mampu melakukannya. Kehendak Allah selalu menguasai kehendak makhluknya. Maka, jika hati kita tunduk kepada sabda suci tersebut dan meyakininya dalam hati, semoga segala perbuatan dan keyakinan padanya dapat memperoleh balasan dan penghapusan kesalahan. Pesan ini dipersembahkan oleh Sahabat MQ. Sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
0: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli. Solusi Quran memandu amal sesuai tuntunan. Sahabat MQ, harta titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada yang dikehendakinya. Di dalamnya terdapat anjuran untuk diinfakkan bagi membela kepentingan agama secara militer, finansial maupun ekonomi. Selain perintah dibelanjakan fi sabilillah, Allah Ta'ala melarang kaum muslimin untuk tahlukah, yaitu menjerumuskan diri ke dalam kesusahan karena menghabiskan harta untuk bersedekah. Maka, dalam hal berinfak, seorang mukmin hendaknya memberikan harta terbaik sesuai porsi pendapatan, sehingga tidak terjadi pemborosan ataupun kekikiran. Sahabat MQ, berikut beberapa panduan amal untuk menumbuhkan kesadaran berinfak. mempersiapkan yang akan kita infakkan, baik itu benda, uang, maupun tenaga dengan sebaik-baiknya. Kedua, memaksakan diri membiasakan berinfak ketika ada kesempatan yang baik, semisal di pagi hari, selepas sholat, pada bulan Ramadan, dan lain sebagainya. Ketiga, meyakini harta adalah titipan dan akan abadi di sisi Allah jika diinfakkan, serta memohon agar diberi hati yang ikhlas dalam beramal soleh, khususnya dalam berinfak. Sahabat MQ, berikut bacaan doa memohon makanan halal dan terhindar dari makanan haram. Allahumma kfini bihalalika an haramka wa aghnini fi fadlika amman siwa. Yang artinya, ya Allah, cukupkanlah aku dengan kehalalanmu sehingga tidak memerlukan keharamanmu, dan jadikanlah aku kaya sehingga tidak butuh kepada selainmu. Hadis riwayat Tirmidzi. MKFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jamil Azeni, inspirator sukses mulia. Keluarga bagi saya adalah penyempurna hidup saya. Tanpa keluarga, saya tidak akan menjadi apa-apa dan tidak akan menjadi siapa-siapa. Keluarga bagi saya juga adalah benteng kehidupan. Keluarga juga bagi saya adalah motivator. Keluarga bagi saya adalah amat penting setelah Allah dan Rasulnya. Maka saran saya, jangan sampai Anda mengejar harta, mengejar karir, mengejar bisnis, melupakan keluarga. Keluarga membuat Anda bisa selamat di dunia dan di akhirat. Maka waspadalah, jangan sampai Anda mengabaikan keluarga. Sahabat MQ, dapatkan inspirasi membangun keluarga hanya di MQ FM.

0: Ruang diskusi, update informasi, dan meluaskan pengetahuan. Kami rangkum dalam program Inspirasi Pagi yang dipersembahkan oleh
1: Sahabat MQ. Sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
1: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.

0: perut di sebelah kanan yang sakit. Unsur apa? Jasad. Kemudian dilakukan pemeriksaan oleh dokter. Dilakukan pemeriksaan unsur jasad. Kemudian di USG tuh jasadnya itu, oh ternyata ditemukan ada batu di kantung empedu. Yang sakit jasad diperiksa oleh yang bersifat jasad, ditemukan oleh USG yang bersifat jasad, dan ada kelainan pada jasad, yaitu apa? Ada batu empedu. Pertanyaannya, apakah hati tenang-tenang aja? Kata hati itu, ah tenang aja kan, itu jasad, bukan unsur kami, bukan unsur hati. Ah itu kan yang sakit kantung empedu, ada batunya, bukan hati kami. Apakah begitu? Enggak. Ketika jasad sakit, ketika dikasih tahu oleh dokter, Pak, ini kemungkinan ada penyakit di mana nih di kantung empedu, yang muncul apa? Hati cemas. Ketika dikasih tahu lagi, Pak, ini ada batunya, mulai gelisah tuh. Ketika ditanyakan lagi, Dok, ini harus gimana? Harus dioperasi. Mulai timbul stres di sana. Stres, cemas, dan gelisah muncul dari apa? Ada sesuatu di aspek jasad. Gak mungkin ini terpisahkan. Demikian juga sahabat-sahabat semua, bagaimana unsur hati, unsur kalbu itu berpengaruh pada unsur jasad. Ketika ibu kecewa, ketika ibu marah, ketika amarah itu gak bisa dibendung, apa yang terjadi? Denyut nadi itu langsung ngikat. Apakah kata jantung, ah ini kan urusan hati, ini kan urusan kalbu, ngapain saya denyut jantung dipercepat? Ketika orang marah, kan itu urusan hati. Muncul yang disebut dengan HPA axis, hypothalamic pituitary, kemudian adrenal axis. Dikeluarkan hormon. Hormon apa? Hormon untuk meningkatkan tekanan darah, hormon untuk meningkatkan pompaan jantung, kekuatan jantung. Padahal jantungnya itu secara fisik gak disuntik, pembuluh darah gak dikasih obat, mulut gak makan sesuatu ramuan yang menyebabkan tekanan darah itu meningkat. Dari mana meningkat? Dari hati ibu bapak semua. Jadi ketika hati ada masalah, ternyata jasad pun akan kena dampaknya. Secara saintifik ibu bapak semua, di dalam otak itu ada yang disebut dengan sistem limbik. Di mana sistem limbik itu ibu bapak semua, para peneliti neuroscience itu sepakat, di sanalah hubungan terbanyak antara aspek hati, antara aspek rasa, antara aspek psikis dengan aspek fisik.
1: Tips Sehat Islami dipersembahkan oleh MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia. Sahabat MK, bagaimana cara agar terhindar dari sikap meremehkan nikmat Allah? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
2: Duh, cekri satu mulu. Ditelepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Aus aja kalau gak diangkat kamu man.
3: Tenang, tenang. Semua masalah
2: kok ada
3: lagi? Izin Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Semua masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita. Karena Allah maha tahu
2: dan maha juga ya.
3: Oleh karena itu fokuslah bertobat. Karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
2: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
4: Halo, Assalamualaikum, Min.
2: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
4: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
2: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
4: Loh.
1: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta

0: bersedekah sekaligus berdakwah. RSPD khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel. Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
0: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.
2: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan timbangan yang benar. Itulah yang paling baik dan paling bagus akibatnya." Al-Qur'an Surat Al-Isra ayat ke-35.
0: Kenali MQFM lebih lengkap dengan klik mqfmnetwork.com. MQFM Radio. Sahabat MQ, agar terhindar dari sikap kufur nikmat, maka perbanyaklah untuk tidak melihat orang yang lebih dari diri kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lihatlah kepada yang lebih rendah darimu dan jangan melihat yang ada di atasmu." Karena itu akan membuatmu tidak meremehkan nikmat Allah kepadamu. Hadis muttafaqun alaih.

Sobat MQ, kapankah seseorang bisa menikmati kehidupannya? Beberapa ada yang mengatakan bahwa kehidupan manusia akan menjadi lebih baik setelah menikah. Namun, setelah episode itu dilalui, kenyataan malah menghantarkan pada realita, di mana diri merasa frustasi dengan perilaku anak yang dirasa belum cukup dewasa, sehingga kita merasa bahwa semua akan lebih mudah dan membahagiakan bila mereka telah dewasa. Seringkali juga terlintas sebuah keinginan dalam diri bahwa kehidupan kita mungkin akan sempurna bila pasangan kita memiliki mobil lebih bagus, bila kita bisa pergi rekreasi, atau bila kita telah pensiun. Namun, benarkah kehidupan akan terasa nikmat setelah kita merasakan itu semua? Sahabat MQ, jika selama ini kita merasa belum memiliki waktu untuk bahagia, karena kita belum mampu untuk mencapai segala pencapaian yang ada, maka saatnya kita ubah mindset itu. Karena tidak ada saat yang lebih baik untuk memulai hidup bahagia daripada saat ini. Karena bila tidak sekarang, maka kapan lagi kita akan bersyukur? Sejatinya sebuah kehidupan yang jadi lahan berjuang agar bisa selamat pulang ke hadapan Allah Ta'ala. Kehidupan kita akan selalu penuh dengan tantangan. Jadi, sebaiknya katakan pada diri kita, lalu putuskanlah untuk berbahagia. Ada salah seorang yang pernah berkata, "Sudah sejak lama setiap saya meyakinkan diri dan menaruh kepercayaan untuk memulai hidup yang bahagia. Namun setelahnya, selalu ada sesuatu yang harus dikerjakan terlebih dahulu. Ada beberapa urusan yang belum juga tuntas, ataupun episode di mana saya harus membaktikan diri juga waktu. Hingga masih ada juga hutang yang harus diselesaikan." Tapi sadarkah kita bahwa setiap kesulitan dan rintangan adalah bagian dari sebuah kehidupan yang bisa menghantarkan kita pada kebahagiaan? Jika kita mau menerimanya dan ridho atas segala ketetapan Allah, pada akhirnya, sudut pandang ini semoga membantu kita untuk menyadari bahwa tidak ada jalan menuju kebahagiaan, karena kebahagiaan adalah proses perjalanan itu sendiri. Oleh karenanya, hargailah saat-saat yang dimiliki sekarang. Dan ingatlah bahwa waktu tidak akan menunggu siapapun. Yakinkan diri bahwa tidak ada saat yang lebih tepat daripada hari ini untuk berbahagia atas nikmat dan segala pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipancar luaskan langsung untuk Anda sahabat MK dari Jalan Geger Kalongkirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 Radio MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia. Alhamdulillah Rabbil Alamin, sahabat MK, apa kabarnya Anda di pagi hari ini? Senang sekali sahabat Sia Rizky Alfaris kembali dapat hadir menemani ruang dengar Anda, menemani aktivitas Anda pagi hari ini. Di edisi hari Senin ya sahabat MK, bertepatan di hari ke-28 di bulan September 2026 Masehi. Ataupun juga alhamdulillah kita sudah memasuki di hari ke-16 di bulan Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Ya tentunya dimanapun Anda berada sahabat MK, dan melalui apapun Anda menyimak siaran di pagi hari ini, baik melalui frekuensi di 102,7 ataupun juga melalui live streaming, melalui website di www.mkfmnetwork.com ataupun juga live streaming di berbagai platform media sosial Radio MKFM Bandung di Instagram, TikTok, Facebook, kemudian juga di channel YouTube at MKFM Live Kajian. Ya tentu bersyukur alhamdulillah ya sahabat MK, dari banyaknya penduduk ataupun juga manusia di buka bumi ini sahabat MK, Allah senantiasa memberikan kita kesempatan untuk bisa bangun kembali dari tidur begitu ya sahabat MK. Yang tentunya pasti ada maksud, pasti ada tujuan Allah memberikan kesempatan, sehingga mudah-mudahan kita bisa memaksimalkan kesempatan yang Allah berikan sebaik yang kita bisa lakukan sahabat MK, untuk menyiapkan bekal di hari yang kekal pada nantinya sahabat MK. Pagi yang cukup segar ya, ini Masya Allah sahabat MK, kalau di studio di Jalan Geger Kalong Baru nomor 11 Bandung memang belum terlihat terlalu cerah ya sahabat MK. Sehabis kemarin ya alhamdulillah diguyur hujan ya di berbagai wilayah di kota Bandung termasuk juga di Geger Kalong Girang Baru. Nah insya Allah di pagi hari ini akan menemani ruang dengar Anda sahabat MK dengan sajian segmen. Kita awali dengan segmen Jurnal Pagi untuk mengupdate perakiran cuaca di hari ini terkhususnya. Kemudian juga kita akan coba berikhtiar tadi ya sahabat MK, untuk bisa menjadi pribadi yang bersyukur dengan Anda bisa menyampaikan catatan jurnal syukurnya. Kemudian disambung insya Allah sahabat MK di segmen yang kedua, dalam segmen Sudut Pandang kita akan juga berdiskusi, berbincang bersama dengan reporter dari tim Kamar Berita MKFM Bandung. Selanjutnya di segmen ketiga kita akan kembali belajar dalam segmen Bincang Manajemen Keluarga bersama narasumber kita Kang Arif Rahman Lubis, merupakan founder dari Teladan Rasul. Dan terakhir sahabat MK, seperti biasanya kami sudah lengkapi dalam segmen MKpedia, 3 pilihan informasi menarik bisa sama-sama kita simak sahabat MK. Untuk itu tidak lengkap rasanya sahabat MK jikalau Anda tidak juga bergabung menyampaikan atensi berbaginya, ikut mengabsen ya sahabat MK di pagi hari ini. Silakan Anda sedang menyimak sembari juga melakukan aktivitas apa sahabat MK, pada kali yang masih menikmati sarapannya atau masih dalam perjalanan begitu ya sahabat MK, sudah mulai dalam perjalanan untuk menunaikan amanah-amanah terbaiknya di hari ini. Fiamanilah sahabat MK, mudah-mudahan selamat sampai tujuan, diberikan ketenangan dalam perjalanannya. Jadi silakan sahabat MK, Anda bisa bergabung menempatkan layanan interaktif melalui nomor WhatsApp ataupun SMS di 0811224 1027, 0811224 1027. Sertakan nama Anda, spasi alamat, spasi usia, dan juga atensi kebersamaannya di pagi hari ini. Dan insyaallah, kita akan awali di segmen Jurnal Pagi untuk Anda.
1: Update informasi di pagi hari dalam Jurnal Pagi.

0: Masuk di segmen Jurnal Pagi, sahabat MG, kita akan coba update untuk perkiraan cuaca di hari ini, terkhususnya untuk Anda yang berada di wilayah Kota Bandung dan juga di wilayah Kabupaten Subang. Dilansir langsung sahabat MG dari laman Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika di www.bmkg.go.id. Untuk di Kota Bandung, sahabat MK, di beberapa kecamatan seperti di Sukasari, kemudian juga di Coblong, Babakan Ciparai, Bojongloakaler, Andir, Cicendo, Sukajadi, Cidadap, Bandung Wetan, juga di Astana Anyar. Diperkirakan sahabat MK di hari ini akan hujan dengan intensitas yang ringan di suhu 20-32 derajat Celcius, termasuk juga di wilayah kecamatan Regol, Batu Nunggal, Lengkong, Cibenying Kidul, kemudian Bandung Kulon, Kiara Condong. Anda yang berada juga di Bojongloa Kidul, Cibenying Kaler, Sumur Bandung, Antapani, Bandung Kidul, dan juga Buah Batu, sama-sama di hari ini akan diperkirakan turun hujan dengan intensitas yang ringan di suhu 22-32 derajat Celcius. Selanjutnya di Kecamatan Arcamanik, Cibiru, Ujung Berung, Gede Bagi, Panyilukan, Cinambu, dan juga Mandala Jati, sama-sama sahabat MG di hari ini diperkirakan akan turun hujan dengan intensitas yang ringan di suhu 21-31 derajat Celcius. Dan ya, Kota Bandung hari ini ya, sahabat MG, di semua kecamatan diperkirakan akan turun hujan dengan intensitas yang ringan. Lalu kita akan beralih, sahabat MG, untuk Anda yang berada di wilayah Kabupaten Subang. Masih dilansir di laman Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika di www.bmkg.go.id. Untuk di Subang, sahabat MK, di Kecamatan Sagala Herang akan berawan di suhu 21-30 derajat Celcius. Kemudian di Cisalak, Subang, Kalijati, Pabuaran, Purwadadi, Pagaden, Binong, Ciasem, juga Pusaka Negara, dan Pamanukan, ini diperkirakan akan cerah, sahabat MG, di suhu 24-35 derajat Celcius. Selanjutnya di Jalan Cagak, Belanakan, Tanjung Siang, Compreng, Batik Besi, Cibogo, Cipunagara, Cijambe, Cipendei juga ya, sahabat MG, juga sama-sama ini diperkirakan akan cerah di suhu 24-33 derajat Celcius, termasuk juga di Cikaum tadi ya. Berbeda dari itu, di Serang Panjang akan berawan, di Sukasari, Tambak Dahan, Kasomalang akan cerah juga, sahabat MG, di hari ini diperkirakan di suhu 22-35 derajat Celcius. Di Dawan akan berawan, kemudian di wilayah Kecamatan Pagaden Barat, Ciater, dan juga Pusaka Jaya akan sama-sama diperkirakan cerah di suhu 19-34 derajat Celcius. Ya, alhamdulillah itu dia sahabat MK perkiraan cuaca di hari ini. Untuk Anda yang berada di wilayah Kota Bandung dan juga di wilayah Kabupaten Subang, apapun cuaca yang nantinya hadir ya sahabat MK, apapun warna langitnya, tentu ini mudah-mudahan tidak mengurangi semangat kita dalam menjalankan berbagai peran-peran terbaik yang Allah hadirkan kepada hidup kita, kemudian juga amanah-amanah yang sedang diemban, sahabat MK, amin, Allahumma amin. Nah, kembali kami mengundang sahabat MK, silakan di segmen Jurnal Pagi hari ini Anda bisa ikut berbagi, menyampaikan kondisi cuaca di tempat Anda pagi hari ini seperti apa, sahabat MK. Kemudian Anda bisa juga bagikan pantauan lalu lintas di tempat Anda, karena barangkali sahabat MK yang lain ini akan melintas di tempat Anda. Termasuk juga sahabat MK, silakan Anda bisa bagikan informasi berkaitan dengan kerusakan fasilitas umum yang Anda temui, informasi kehilangan, ataupun juga tentu tadi ya sahabat MQ berita lokal di tempat Anda. Tidak lupa, silakan Anda bisa lengkapi dengan catatan jurnal syukurnya ya sahabat MQ, dari banyaknya karunia, banyaknya nikmat yang tidak mungkin bisa kita hitung semuanya ya sahabat MQ, dan tidak mungkin bisa kita tulis semuanya. Sebagai bentuk ikhtiar latihan sahabat MQ, silakan Anda bisa tuliskan maksimal 3 hal yang paling Anda syukuri di pagi hari ini. Sampaikan sahabat MQ melalui nomor WhatsApp ataupun SMS di 0811-224-1027, 0811-224-1027. Termasuk sahabat MQ, silakan Anda bisa ikut mengabsen ya, menyimak di pagi hari ini begitu, dan sembari juga beraktivitas apa. Kami nantikan dan insya Allah kami akan segera menyapa Anda yang sudah bergabung. Selepas kita simak terlebih dahulu beberapa informasi bermanfaat berikut ini. Tetap bersama kami di 102,7 Radio MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.
1: Sahabat MQ, dari apa kita diperintahkan untuk menjaga diri dan keluarga? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan, Wallahu fi auni'l abdi makhanal abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
1: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.
3: Lembaga Wakaf Al-Quran Braille Umi Maktum Voice bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan mengundang sahabat MQ untuk hadir dalam kajian spesial bersama narasumber Ustadz Sony Abikim, Ustazah Hanin Akira, Ustadz Kusuma Nanda Mega, dan Ustazah Dini Mutmainah pada Senin hingga Kamis 12 hingga 15 Oktober 2026 mulai pukul 8 pagi sampai selesai, bertempat di Masjid Al-Irsad Satya Kota Baru Parahyangan. Kunjungi pula Bazar Fashion Halal Kulineri dan tentunya stand wakaf Al-Quran Braille dalam acara ini. Untuk informasi, hubungi 0811-911-0800. Kajian spesial ini terselenggara berkat kerjasama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan, DKM Masjid Al-Irsad Satya Kota Baru Parahyangan, Yayasan Parahyangan Satya, dan tentunya Lembaga Wakaf Al-Quran Braille Umi Maktum Voice.
4: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak kebenaran karena Allah dan saksi-saksi yang bertindak dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil, karena adil itu lebih dekat pada takwa. Bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ma'idah ayat ke-8.
5: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung. MKFM Radio.
1: Sahabat MK, Allah Ta'ala memerintahkan setiap orang beriman untuk menjaga diri dan keluarga dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan bebatuan. Al-Quran Surat At-Tahrim ayat 6.

Tepat di menit ke-50 sahabat MQ, lepas di jam 6 pagi hari ini, waktunya kami menyapa Anda yang sudah bergabung menyampaikan atensi berbaginya di segmen jurnal pagi hari ini. Anda yang mungkin baru menyimak ya sahabat MQ, silakan masih ada kesempatan untuk juga ikut bergabung. Sampaikan melalui nomor WhatsApp ataupun SMS di 0811-224-1027. 0811-224-1027. Sertakan nama Anda, spasi alamat, spasi usia, dan juga atensi kebersamaannya. Seperti kali ini kami sapa terlebih dahulu yang sudah bergabung, ada sahabat Handayani dari Pondok Mas Indah Cimahi. Apa kabarnya sahabat Handayani? Terima kasih sudah bergabung. Ini bahkan paling awal ini untuk mengirimkan atensinya. Terima kasih menyampaikan jurnal syukurnya di pagi hari ini. Bersyukur alhamdulillah Allah masih bangunkan dan sehatkan, untuk juga diberi kesempatan bisa curhat di penghujung malam. Bersyukur juga di hari kemarin sore katanya hujan lumayan deras, menjelang maghrib ini mulai adem katanya. Dan itu alhamdulillah di hari kemarin juga Allah mudahkan langkah untuk bisa ikut hadir di majelis ilmu dalam kajian di Masjid Peradaban Percikan Iman Arjasari. Kemudian juga doa terbaiknya disampaikan, semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rezeki, sehat selalu, bahagia dunia akhirat, dan juga keberkahan untuk sahabat MQ, untuk juga kru operator MQ FM dimanapun berada. Amin Allahumma amin. Cuacanya kalau di tempatnya sahabat Handayani ini mendung dan juga berawan, tapi sudah mulai ada tanda-tanda cerah katanya, masya Allah. Terima kasih sahabat Handayani dari Pondok Mas Cimahi sudah menyapa pagi hari ini. Beralih ke sore yang ada Ibu Ella. Juga di pagi hari ini alhamdulillah cuacanya sejuk dan segar, cerah juga alhamdulillah. Dan semoga hari ini bisa lebih baik dari hari kemarin, dan bersyukur juga alhamdulillah masih bisa beribadah, bisa beraktivitas di dalam rumah sembari menyimak radio MQ FM Bandung. Doa terbaiknya disampaikan untuk guru-guru tercinta, untuk juga kru, operator, sahabat siar, dan juga sahabat MQ dimanapun berada, semoga selalu ada dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kemudahan dalam segala urusannya, dan alhamdulillah tentu untuk semua sahabat MQ mudah-mudahan juga dalam keadaan sehat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Doa terbaik juga untuk Ibu Ella dari sore yang terima kasih sudah menyapa di pagi hari ini. Selanjutnya ada sahabat kita dari Buah Batu, ada Pak Yandi juga ini menyapa. Disampaikan cuacanya alhamdulillah sejuk, cerah, berawan, dan juga pantauan lalu lintasnya lancar di Jalan Margawangi Cijaura Buah Batu Bandung. Jurnal syukurnya alhamdulillah bersyukur di hari Senin yang penuh berkah ini masih bisa bangun, bisa bernafas, bergerak untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mulai dari sholat sunnah, makan sahur, dan sholat subuh berjamaah. Masih bisa beraktivitas seperti biasanya, mengantar cucu-cucu ke sekolah, dan tentu alhamdulillah semoga nikmat yang begitu banyak dan sangat besar ini bisa juga dirasakan oleh keluarga, anak cucu, dan seluruh sahabat MQ FM Bandung dimanapun berada. Dan juga doa terbaik untuk guru-guru tercinta, masya Allah. Terima kasih Pak Yandi dari Buah Batu sudah bergabung di pagi hari ini. Kemudian kami sapa Ibu Yanti dari Antapani. Jurnal syukurnya disampaikan alhamdulillah tentu Allah masih memberikan umur, kemudian juga di hari kemarin bisa kumpul keluarga katanya, bisa bangun juga di sepertiga malam di hari ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita semua dalam keadaan sehat dan dimudahkan urusannya. Amin Allahumma amin. Untuk informasi cuacanya tepatnya di Sariwangi, Kabupaten Bandung Barat, cuacanya ini mulai cerah. Terima kasih Ibu Yanti sudah berbagi di pagi hari ini. Kemudian kita ke Yogyakarta, ada Ibu
Wartini. Juga di pagi hari ini ikut bergabung dan bisa tersambung kembali hampir 2 bulan katanya tidak bisa tersambung. Tapi semoga kedepannya ini bisa tersambung katanya. Alhamdulillah, Masya Allah. Tapi mudah-mudahan Ibu Wartini dan juga keluarga ya, ini dari Yogyakarta, ini dalam keadaan terbaiknya, dalam keadaan sehat, dalam keadaan kebahagiaan bersama dengan keluarga. Amin, Allahumma amin. Untuk cuacanya di tempatnya Ibu Wartini ini mulai cukup dingin katanya. Masya Allah, terima kasih Ibu Wartini dari Yogyakarta sudah bergabung menyapa pagi hari ini. Kemudian Ibu Juwita dari Cimindiraya, jika apa kabarnya Ibu Juwita pagi hari ini, terima kasih sudah menyapa. Menyampaikan kondisi cuacanya kalau di Cimindiraya cerah dan di siang sedikit haridang katanya, ataupun gerah. Tapi alhamdulillah tentu dengan jurnal syukurnya di hari Senin ini, setelah beberapa hari absen tugas negara katanya. Masya Allah, mudah-mudahan lancar, mudah-mudahan juga disehatkan untuk Ibu Juwita dan juga keluarga. Termasuk juga kembali di jurnal syukurnya atas nikmat yang Allah berikan, masih diberi usia, dalam keadaan sehat, semua keluarga, termasuk juga bersyukur alhamdulillah melihat Allah yang begitu banyak dan tidak bisa menghitungnya. Allah senantiasa melimpahkan karunia, hidayah untuk terus memperbaiki diri dan juga mengumpulkan amal-amal soleh. Masya Allah, amin, Allahumma amin. Doa terbaiknya, mudah-mudahan senantiasa dalam keadaan sehat untuk semua yang berada di MKI FM Bandung, untuk juga sahabat MKI yang menyimak. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita dari segala mara bahaya, termasuk juga untuk sahabat siar di pagi hari ini, semangat dan juga jangan lupa tersenyum. Masya Allah, terima kasih Ibu Juwita. Dan pantauan lalu lintasnya juga masih di rumah, sedang siap-siap ini mau berangkat kajian rutin ini. Masya Allah, ya sarullah wa fi amanillah. Ibu Juwita, terima kasih sudah bergabung di pagi hari ini, sudah berbagi semangat juga ini. Insya Allah semangatnya sudah sampai ke studio MK FM ya Ibu Juwita. Kemudian Ibu Dewi dari Cimahi juga tidak mau ketinggalan bergabung, terima kasih menyampaikan jurnal syukurnya. Alhamdulillah, tentu Allah Subhanahu wa taala masih menganugerahkan kesempatan untuk menikmati suasana pagi yang sejuk dan menyegarkan. Semoga waktu yang masih ada bisa digunakan untuk melakukan amal-amal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Dari Ibu Dewi dari Cimahi, kita ke Ibu Parilah dari GBA 3 juga menyampaikan jurnal syukurnya. Alhamdulillah masih bisa bernapas, masih bisa menghirup oksigen dengan gratis dan bersyukur, masih bisa beribadah dan beraktivitas dengan lancar, alhamdulillah. Kemudian juga untuk jurnal syukurnya ataupun juga ini bersyukur alhamdulillah sudah sampai rumah juga dengan selamat, sehabis mengantar anak-anak ke sekolah, sehingga pantauan lalu lintasnya juga bisa dibagikan di Jalan Logam Jaka Purwa, Cijaura. Ini lancar, kemudian juga pantauan cuacanya di GBA 3 cerah berawan. Termasuk alhamdulillah di hari kemarin diguyur hujan katanya. Dan di saat ini hawanya sejuk, dingin. Dan salam sehat untuk juga tetap semangat untuk sahabat siar, kru, sahabat MK FM. Semoga kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, selamat dunia dan akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih Ibu Parilah dari GBA 3 sudah bergabung. Termasuk terakhir kali ini kami sapa ada sahabat Ira Irmanu juga bergabung. Terima kasih di pagi hari ini. Selanjutnya Abah Mulyadi dari Cijaura Girang ini ya juga menyampaikan jurnal syukur di hari ini. Alhamdulillah masih bertemu dengan keluarga. Disampaikan juga tetap semangatnya katanya untuk kru semuanya, mudah-mudahan sehat semuanya. Termasuk juga disampaikan salam silaturahimnya untuk Dik Kamila Maryam
Cuacanya di Cijawara mendung dan alhamdulillah tetap semangat katanya Abah Mulyadi. Terima kasih Bapak Asep Abah ya dari Cijawara Girang sudah bergabung di pagi hari ini. Termasuk juga Anda yang sudah menghadirkan jurnal syukur dan doa-doa terbaiknya. Insya Allah kita akan sambung sahabat MK di segmen selanjutnya dalam segmen Sudut Pandang. Kita akan berbincang berkaitan dengan Hari Tani Nasional. Sahabat MK, sudahkah petani benar-benar sejahtera? Nah, lengkapnya insya Allah akan kita diskusikan tentunya bersama dengan reporter MK FM Bandung dari tim Kamar Berita MK FM Bandung selepas beberapa informasi ataupun juga bahkan sudah kami siapkan sebuah nasyid untuk Anda ya.